0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden.
2: Tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea.
0: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot Presiden Prabowo Subianto. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sotani. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto atas catatan kedisiplinan SOP kelembagaan. Berikut informasinya disampaikan Joshua Siombing.
1: Maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan.
3: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional BGN. Selain mengganti Kepala BGN, Mensesnek Prasetyo juga menuturkan bahwa Kepala Negara juga mencopot Ludewijk Pusung dan Sony Sonjaya dari jabatan Wakil Kepala BGN. Dalam konferensi persnya di Istana Kepresidenan Jakarta tadi malam, Mensesnek menjelaskan penggantian pejabat di lingkungan BGN ini dilakukan Presiden Prabowo setelah melakukan evaluasi panjang dan mendengarkan berbagai masukan dari sejumlah pihak terkait. Dari hasil evaluasi tersebut, Mensesnek mengungkapkan bahwa salah satu catatan dalam pergantian tersebut yakni terkait dengan kedisiplinan dalam menjalankan SOP kelembagaan.
1: Berkenaan dengan hal tersebut, selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan
3: setelah memutuskan mengganti posisi kepala dan wakil kepala BGN, Mensesnek Prasetyo Hadi lebih lanjut menuturkan bahwa kepala negara telah menunjuk Nanik Sudaryati Deang untuk mengisi jabatan kepala BGN dan Agustina Arumsari serta Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Mensesnek menegaskan bahwa Presiden Prabowo meminta ketiga pejabat baru di lingkungan Badan Gizi Nasional itu untuk dapat memperkuat koordinasi lintas sektor hingga ke pemerintah daerah dalam mempercepat capaian program prioritas pemerintah, salah satunya yakni makan bergizi gratis MBG.
1: Konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan tentu saja juga memperkuat koordinasi bersama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, serta memastikan seluruh program Badan Gizi Nasional dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal upaya peningkatan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia Indonesia.
3: Meski dilakukan pergantian terhadap seluruh pejabat di Badan Gizi Nasional, namun lebih lanjut Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa hal ini tidak akan mengganggu jalannya program prioritas MBG. Mensesnek menegaskan bahwa program MBG akan tetap berjalan sebagaimana mestinya untuk memenuhi gizi nasional sebagai investasi pendidikan dan penguatan sumber daya manusia para penerus bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sebagai bagian dari investasi pendidikan dan sumber daya manusia kita.
0: Nadi Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Hal tersebut disampaikan dalam pembacaan nota kepembelaan atau pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Mamat Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
2: Saya berharap majelis hakim dapat melihat bahwa ini bukan kasus di mana ada kesalahan administratif yang tidak saya sadari. Tidak ada kerugian yang disebabkan.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa Nadiem Makarim dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan pledoi di hadapan majelis hakim, terdakwa Nadiem Makarim mengaku ada kesalahan administratif yang tidak dia sengaja. Menurut Nadiem, pengadaan laptop Chromebook tidak ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum.
2: Dan saksi fakta sudah menyebutkan tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea atau niat jahat. Saya belajar, apabila satu saja dari unsur ini tidak terbukti, maka terdakwa wajib bebas.
4: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan, sangat jelas ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini. Bahkan terdakwa diduga mendapatkan manfaat sebesar 809 miliar rupiah dari pengadaan laptop Chromebook tersebut.
5: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan, malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mens reanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
4: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 2,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sontani 2027 mendatang. Berikut informasinya, Leni Kurniawati.
6: Tanya sendiri berapa sih, Pak?
7: Itu anggaran kan kita masih desain ya, kan DD dari kita nih, masih berjalan nih. Kalau underpassnya aja sih sekitar 150-an ya, 150. Belum jalan pendekatnya gitu.
8: Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap untuk membangun proyek underpass Nonon Sontani tahun 2027 mendatang. Proyek ini direncanakan akan menyedot alokasi anggaran sebesar 150 miliar. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan underpass dibangun seiring akan dibangunnya jalur double track di lintasan kereta api dari Bekasi hingga Cikarang. Dan dengan adanya jalur tersebut, nantinya seluruh perlintasan sebidang akan ditutup total sehingga sebagai gantinya perlu dibangun underpass maupun flyover.
7: Track nanti semua simpang harus ditutup, makanya kita akan ganti misalnya dari 3-4 tahun terakhir kita udah antisipasi bikin perencanaan, bikin usulan gitu-gitu semua. Memang harus kita jalan, kita bikin flyover atau underpass.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Zeno Bakhtiar menjelaskan jumlah perlintasan sebidang di Kota Bekasi mencapai 10 buah. Dari 10, sebanyak 7 perlintasan telah dibangun flyover maupun underpass dan sisanya sedang dalam tahapan pembangunan flyover maupun underpass.
9: Teman, perlintasan sebidang di Kota Bekasi itu ada 10. 2 flyover, 2 underpass, kemudian 3 itu sudah dilengkapi dengan palang kereta otomatis. Nah, tiganya ini rekan-rekan, 1 ampera yang alhamdulillah hari ini sudah terpasang dan dalam masa uji coba atau JPL 86, kemudian JPL 87 bulak kapal, dan satu lagi di belakang Grand Mall yang akan kita tutup. Kenapa kita tutup? Karena memang itu tidak terregistrasi di Kementerian Perhubungan, Dijen Perhubungan, Dijen Kereta Api. Artinya itu perlintasan yang liar. Nah, ini akan kita undang pemangku kepentingan, rekan-rekan di wilayah, camat, lurah, dan tentu dinas teknis seperti kami dan dinas perhubungan dan seterusnya.
8: Sekedar informasi, pembangunan underpass Nonon Sontani direncanakan akan berjalan 2027 mendatang dengan proyeksi anggaran sebesar 150 miliar. dengan estimasi waktu kurang lebih 7 hingga 8 bulan. Dari Bekasi Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air. Kami awali informasi ini dari Tanah Suci.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kemenhats berharap jemaah haji Indonesia dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Berikut informasinya Sariful Alam. Alam.
11: Ya, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas Ahmad Fauzin mengajak jemaah haji Indonesia untuk menjadi teladan di tengah masyarakat sedang kembali ke tanah air. Menurut Fauzin, jemaah haji Indonesia yang telah menyelesaikan rangkaian puncak haji ibadah haji diharapkan mampu mempertahankan kemabruran hajinya melalui tindakan nyata yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Ia menjelaskan keteladanan tersebut dapat diwujudkan dengan meningkatkan kepedulian sosial, memperkuat semangat gotong royong, menjaga persatuan, serta menjadi contoh dalam kedisiplinan dan kehidupan beragama. Fauzin menegaskan kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah ritual, tetapi melalui perubahan perilaku yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat. Berikut keterangan Fauzin.
12: Jemaah kita ketika kembali ke tanah air menjadi teladan, menjadi contoh bagi masyarakat. Artinya apa? Artinya mereka harus bisa menjadi teladan memberikan manfaat bagi yang lain dan berkontribusi bagi masyarakat dan bagi negara. Inilah salah satu mempertahankan kemakmuran haji mereka. Jadi mereka datang ke tanah air kemudian memberikan teladan atau contoh kepada masyarakat dan menjadi pionir untuk gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan keagamaan. Dan mereka bagian dari memberikan kontribusi nyata terhadap bangsa dan negara.
11: Selain itu, jemaah haji juga diharapkan semakin taat kepada aturan, mampu menciptakan suasana yang harmonis di lingkungan keluarga maupun masyarakat, serta berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial secara bijaksana. Ia menambahkan pengalaman bertemu umat Islam dari berbagai negara selama berhaji hendaknya menjadi pelajaran untuk memperkuat sikap toleran dan istiqomah dalam menjalankan ajaran agama. Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kemenhas tersebut berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat menjadi agen perubahan yang membawa manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara setelah kembali dari Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke daerah lainnya di mana 433 jemaah kloter 1 kembali ke Palembang. Seluruh jemaah kembali dalam keadaan baik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aditya. Adit.
13: Ya, pendengar, langsung dari Asrama Haji Embarkasi-Debarkasi Palembang, kondisi keberangkatan jemaah haji atau kepulangan haji Embarkasi-Debarkasi Palembang sebanyak 433 jemaah Debarkasi-Embarkasi Palembang pada kloter 1 hari ini kemarin tiba dan hari ini sudah pulang ke rumah masing-masing. Sementara dari kepulangan kemarin pada pukul 11 siang kemarin, keberangkatan yang dilakukan sebanyak 433 tidak ada pengurangan dengan kondisi seluruh jemaah kloter 1 terbilang sehat. Dan hal ini menjadi apresiasi dari Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang yang langsung menyambut kedatangan pada kloter 1 ini atau kloter perdana tersebut.
14: Kita balik sini kurang lebih 9 jam tapi jemaahnya sehat-sehat, lancar. Dan walaupun kecapean, alhamdulillah. Dan jadi alhamdulillah, jemaah itu dengan pangkat beli ini diurus dengan baik. Dan jadi haji yang mabrur dan mabrur. Dan bisa dia terus menjalankan ibadahnya di rumahnya masing-masing. Dan
13: ya, pendengar, berkaitan dengan kepulangan haji di Embarkasi-Embarkasi Palembang pada kloter 2 akan dilakukan atau akan tiba pada pukul 10 pagi hari ini. Sementara untuk jemaah sendiri akan tiba di asrama langsung melakukan evaluasi dan juga pemeriksaan kesehatan. Dan juga untuk keluarga penjemput masih tetap dihimbau untuk tidak melakukan penjemputan hingga masuk ke pagar asrama. Sementara untuk aktivitas jemaah yang mengambil barang bawaan sendiri mendapat kontrol ketat dari petugas haji di Asrama Haji Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, dua kloter jemaah haji debarkasi Makassar telah tiba di asrama haji Sudiang. Berikut laporan selengkapnya Aan Ariska. Aan.
15: Sebanyak dua kelompok terbang kloter jemaah haji debarkasi Makassar telah mendarat dengan selamat di tanah air hingga Selasa 2 Juni 2026. Masing-masing jemaah yang telah tiba di tanah air berasal dari Kabupaten Sopeng di kloter pertama dan Kabupaten Sidrap di kloter kedua. Kepala Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, untuk proses kepulangan jemaah dari Arab Saudi tiba di bandara, lalu masuk ke asrama haji hingga pulang ke kampung halamannya, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dari jemaah menjadi prioritas dari petugas haji daerah. Ketua petugas penyelenggara ibadah haji debarkasi Makassar ini juga menyebutkan, yang akan menjadi perhatian dari petugas adalah memberikan ruang nyaman untuk beristirahat saat jemaah tiba di asrama haji. Karena jemaah masih akan melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing yang akan menempuh perjalanan hingga 3-4 jam.
16: Dalam melayani tamu Allah, karena misi-misi kami di dalam melayani tamu Allah, bagaimana jemaah haji bisa terlayani dengan baik, aman. Nah, dan beberapa instansi stakeholder yang tergabung ini, kami harapkan dapat jemaah haji dapat terlayani dengan baik.
15: Untuk diketahui, hingga dua kloter yang telah tiba di tanah air ini jumlahnya sudah mencapai sebanyak 782 orang. Dan untuk sebagai informasi, siang ini kembali akan diterima jemaah haji kloter 3 sejumlah 392 orang yang termasuk juga petugas haji dan tenaga kesehatan dari Makassar, Sulawesi Selatan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan atau meningkat di tengah tantangan pelemahan nilai tukar rupiah. Selengkapnya dilaporkan dalam laporan khusus bersama dengan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan. Angka tersebut meningkat 14,75% dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 7,22% dibandingkan April tahun lalu. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini mengatakan, secara kumulatif jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga April 2026 mencapai 4,68 juta kunjungan. Capaian ini meningkat 8,24% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan menjadi yang tertinggi sejak 2020.
2: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor Malaysia, yaitu 16,65%. Kemudian yang kedua adalah Australia, yaitu 12,65%. Dan yang ketiga adalah Tiongkok, 10,73%. Terjadi peningkatan kunjungan wisatawan pemegang paspor Malaysia, Australia, dan Tiongkok baik secara mantuman maupun secara tahunan atau year on year.
3: Geliat kunjungan wisatawan mancanegara ini berbanding terbalik dengan pergerakan wisatawan Nusantara atau Wisnus. BPS mencatat jumlah perjalanan Wisnus pada April 2026 mencapai 97,55 juta perjalanan, turun dibandingkan April 2025 yang mencapai 128,59 juta perjalanan. Meski demikian, tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Bintang pada April 2026 meningkat menjadi 48,83%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan April 2025 yang tercatat sebesar 46,98%. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai pelemahan rupiah dipengaruhi eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta tingginya kebutuhan impor minyak dalam negeri.
4: Kita harus tahu bahwa semua barang-barang di dalam negeri ini kebanyakan adalah impor, sehingga pada saat rupiah mengalami pelemahan terhadap dolar Singapura, ini akan berdampak terhadap kebutuhan pokok dari kelas menengah sampai kelas ke bawah. Nah, kondisi tersebut ini berpengaruh sekali terhadap daya beli masyarakat. Ya, kita melihat bahwa harga-harga saat ini relatif lebih mahal. Ya, masyarakat pun juga kita melihat sedikit menurun daya beli masyarakat.
3: Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah dinilai membuka peluang bagi sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara. Ketua Umum Genpi Nasional Siti Khotijah mengatakan, nilai tukar yang lebih menguntungkan membuat wisatawan asing memiliki daya beli yang lebih tinggi saat berkunjung ke Indonesia.
5: Dan tetapi ini juga harus diimbangi dengan berbagai hal, di antaranya adalah apakah akses atau transportasi menuju Indonesia, baik itu penerbangan internasional atau transportasi yang lain, ini apakah mendukung dan memadai atau tidak begitu. Lalu sudah siapkah kita dengan destinasi-destinasi unggulan kita begitu? Apakah kita sudah meningkatkan promosi pariwisata kita atau belum di tengah peluang ini?
3: Ketua DPD Asita Nusa Tenggara Timur, Abed Frans, menilai pelemahan rupiah menjadi peluang sekaligus tantangan bagi sektor pariwisata daerah. Menurutnya, manfaat peningkatan daya beli wisatawan asing belum sepenuhnya dirasakan di sejumlah destinasi, termasuk di Nusa Tenggara Timur.
6: Tapi kalau di Labuan Bajo, di NTT belum. Kecuali untuk kuliner lokal yang ikan bakar dan lain-lain, itu belum banyak sih. Masih banyak kan komplain aja mengenai harga. Banget. Kita mengharapkan hal itu terjadi di NTT juga, bahwa turis overseas saat ini lebih nasionalis Indonesia ya.
3: Berdasarkan data BPS, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan, meningkat dibandingkan April 2025 yang tercatat 1,16 juta kunjungan. Sementara itu, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara turun dari 128,59 juta perjalanan pada April 2025 menjadi 97,55 juta perjalanan pada April 2026. Adapun tingkat penghunian kamar hotel bintang meningkat dari 46,98% menjadi 48,83% pada periode yang sama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah disebut juga turut meningkatkan daya tarik Jakarta bagi wisatawan asing untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap fenomena ini? Berikut kami hadirkan selengkapnya.
1: Kalau menurut saya ini pasti jadi kabar baik ya, karena semakin banyak wisatawan yang datang, berarti kan semakin banyak juga perputaran uang di sektor perdagangan, kuliner, apalagi di pariwisatanya sendiri. Harapannya sih manfaatnya bisa dirasakan oleh pelaku usaha kecil atau juga masyarakat di sekitar destinasi wisatanya.
7: Kalau saya lihatnya positif ya, karena kan wisatawan asing yang datang buat belanja atau nikmatin kuliner bisa bantu gerakin ekonomi. Selain itu, produk lokal juga bisa lebih dikenal sama pengunjung dari luar negeri.
8: Menurut saya, meningkatnya kunjungan wisatawan asing bisa menjadi peluang yang baik bagi perekonomian. Yang penting kualitas layanan, kebersihan, dan kenyamanan kota tetap dijaga, sehingga wisatawan tertarik untuk datang kembali.
9: Saya rasa semakin banyak wisatawan asing yang berkunjung, tentu bisa memberikan dampak positif, terutama untuk sektor usaha ya. Harapannya sih kondisi ini juga bisa membuka lebih banyak lagi peluang buat pelaku UMKM untuk memasarkan produknya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik peluang di balik pelemahan rupiah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pelemahan nilai tukar rupiah sering dipandang sebagai kabar buruk bagi perekonomian. Namun ternyata ada peluang yang patut diperhatikan, khususnya dari sektor pariwisata yang justru mendapat manfaat. Bagi wisatawan asing, Indonesia saat ini menjadi destinasi yang lebih terjangkau karena uang yang mereka bawa memiliki daya beli lebih tinggi dibanding sebelumnya. Dampaknya terlihat pada meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Data Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, kunjungan wisatawan asing di bulan Maret 2026 mencapai 1,9 juta orang atau meningkat 10,5% dibanding Maret tahun sebelumnya. Tidak hanya berwisata, banyak turis datang untuk berbelanja dan

0: Nilai tukar yang terlalu lemah tetap menimbulkan berbagai risiko. Harga barang impor bisa meningkat dan memicu tekanan inflasi, serta dapat pula mempengaruhi daya beli masyarakat dalam negeri. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum meningkatnya kunjungan wisata harus dimanfaatkan maksimal. Pemerintah perlu memperkuat promosi dan meningkatkan kualitas destinasi wisata, sementara pelaku UMKM juga harus didorong menghasilkan produk yang kompetitif. Dengan begitu, manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas, dan kita dapat mengubah peluang sesaat menjadi keuntungan ekonomi jangka panjang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana Iran menangguhkan perundingan penting dengan Amerika Serikat sebagai bentuk protes terhadap meluasnya operasi militer Israel di Lebanon. Keputusan tersebut dilaporkan oleh kantor berita semi-resmi Tasnim dan dinilai dapat mempersulit upaya mengakhiri konflik. Melansir dari NBC News pada Selasa, Iran menyatakan akan menghentikan sementara pembicaraan dan juga pertukaran dokumen melalui para mediator. Langkah tersebut diambil di tengah meningkatnya ketegangan akibat serangan Israel yang terus berlanjut di Lebanon. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis tuan rumah Alwi Farhan memastikan tiket 16 besar turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Tiket Alwi diraih setelah mengalahkan Laksa Sen dari India 21-19-21-16 di Istora Senayan Jakarta pada Selasa 2 Juni 2026. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, mendengar kami masih menemani aktivitas Anda bersiap di pagi hari ini. Tiba-tiba mau bilang akhir pekan, padahal ini baru hari Rabu begitu ya. Karena hari Rabu kemarin itu sudah masuk. Oh, jadi belum move on dari minggu kemarin begitu ya. Kami hadirkan juga pendengar informasi-informasi yang berkaitan dengan hal-hal yang Anda perlukan, termasuk juga informasi berkaitan dengan pelayanan SIM keliling untuk hari ini, Rabu 3 Juni 2026 di wilayah Kabupaten dan Kota Bandung. Hari ini pelayanan SIM keliling untuk wilayah Kota Bandung pendengar ada di dua lokasi. Lokasi pertama ada di ITC Kebon Kelapa, kemudian lokasi kedua ada di Ten Avenue Mall di Jalan Soekarno-Hatta. Dan untuk wilayah Kabupaten Bandung hari ini pelayanan SIM keliling hadir di Auto 2000 Rancaekek, juga di kantor Kecamatan Ciparai. Persyaratannya masih sama, Anda harus menyertakan SIM asli yang masih berlaku dan tidak melebihi masa berlaku begitu. Kemudian juga sertakan KTP dan surat keterangan pengganti EKTP berikut fotokopi KTP-nya. Pelayanan SIM keliling di wilayah Kabupaten dan Kota Bandung mendengar hanya melayani perpanjangan SIM A dan C. Perpanjangan SIM juga dilakukan jauh-jauh hari sebelum masa berlakunya habis. Sertakan juga surat keterangan sehat sesuai dengan Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan SIM keliling. Surat keterangan dokter yang menunjukkan bahwa Anda sehat jasmani dan rohani. Untuk biayanya sendiri pendengar, di cek kesehatan ini nominalnya sebesar Rp50.000, kemudian ada tes psikologi di kisaran Rp75 sampai dengan Rp125.000. Ada juga biaya perpanjangan SIM A, ini Rp80.000, dan untuk SIM C Rp75.000.
1: Bandung pagi ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, rencana reaktivasi Bandara Husein Sastranegara ini mendapat dukungan dari berbagai kalangan, termasuk juga para pedagang di Pasar Baru Kota Bandung. Mereka menilai keberadaan bandara ini memiliki peran penting dalam mendatangkan wisatawan domestik maupun mancanegara yang selama ini menjadi salah satu pelanggan potensial pusat perbelanjaan tersebut. Dan sebelumnya, pendengar, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan juga mengatakan bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini sudah menginstruksikan agar Bandara Husein direaktivasi bersamaan dengan Bandara Adi Sucipto di Yogyakarta. Menanggapi hal tersebut, salah seorang pedagang pasar baru di Kota Bandung mengaku bersyukur jika Bandara Husein kembali beroperasi penuh, dan menurutnya aktivitas bandara selama ini turut mempengaruhi jumlah wisatawan yang datang ke pusat perbelanjaan di Kota Bandung.
1: Bandung pagi ini.

0: Kang Adi,
1: ayo bangun, katanya mau lari pagi.
2: Duh, ganggu aja, masih ngantuk nih.
3: Katanya mau sehat, gak mau punya penyakit jantung, kolesterol, hipertensi. Kalau olahraga, darah mengalir lancar. Lemak jadi energi, minimal jalan pagi 30 menit setiap hari.
2: Iya deh, aku pengen sehat, biar bisa kerja maksimal.
3: Nah, gitu dong, ayo keburu siang.
4: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang kuat, terdapat jiwa yang sehat.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
6: Bandung pagi ini.

pendengar, lebih dari 64.000 lebih calon siswa ini sudah mendaftar ke Sekolah Maung atau Sekolah Manusia Unggul Jawa Barat, dan hal ini melampaui kuota yang disediakan, yakni 18.272. Seperti diketahui pendengar, program gagasan Gubernur Dedi Mulyadi terkait dengan Sekolah Maung ini juga menjadi salah satu upaya pemerintah daerah merevitalisasi sekitar 40 sekolah pilihan untuk 28 SMA negeri dan 19 SMK negeri yang dulunya dikenal sebagai sekolah favorit di berbagai kota dan kabupaten di Jawa Barat agar menjadi pusat pengembangan siswa berprestasi tinggi. Berbeda dengan PPDB reguler, seleksi sekolah Maung ini tidak menggunakan jalur zonasi atau jalur domisili pendengar, melainkan murni berbasis prestasi akademik, non-akademik, dan tes standar. Jadi filosofi pendidikan ini didasarkan pada nilai inti Gapura Pancawaluya, yaitu cager, bager, bener, pinter, tur singer. Cager itu artinya sehat, bager itu artinya baik, bener itu artinya benar, pintar itu berarti cerdas, dan singer berarti tangkas dan kreatif.

Tahukah Anda jika sepeda yang kita kenal sekarang ternyata memiliki sejarah yang sangat panjang? Mulai dari bentuknya yang sederhana, beroda tiga, hingga sepeda modern dengan berbagai tipe dan variasi yang kita kenal sekarang. Sepeda pertama ditemukan oleh Baron Karl Drais, berkebangsaan Jerman yang lahir pada tahun 1785. Ia berprofesi sebagai kepala pengawas hutan, dan untuk menunjang tugasnya, ia membutuhkan alat transportasi dengan mobilitas tinggi. Didasari kebutuhan tersebut, Karl kemudian berinovasi menciptakan sebuah alat transportasi untuk menunjang pekerjaannya. Hingga akhirnya, ia berhasil menciptakan sebuah terobosan yang sangat penting bagi teknologi sepeda modern yang kita jumpai sekarang. Bentuk awal sepeda yang diciptakan pada masa itu adalah sepeda beroda tiga tanpa

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, mendengar kami hadirkan informasi yang tentunya Anda butuhkan. Kami juga undang Anda untuk menyampaikan opini berkaitan dengan penanggulangan sampah di TPS Ciwastra yang beberapa waktu lalu ini Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turun langsung untuk menanggulangi sampah di TPS Ciwastra. Begitu, bagaimana nanti kita juga akan update informasi berkaitan dengan situasi terkini di seputar wilayah Pasar Ciwastra dan di sekitar TPS, apakah memang sudah bersih atau seperti apa kondisinya. Kami akan update untuk Anda di kesempatan pagi hari ini dalam Bandung Menyapa bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, Pak Darto APMM, yang masih kami hubungi melalui saluran telepon. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung pagi ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Bandung pagi ini.
3: ...97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, di kesempatan pagi hari ini, tadinya kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup berkaitan dengan penanggulangan sampah di TPS Ciwastra. Namun update-nya seperti apa dan bagaimana untuk menanggapi informasi berkaitan dengan penanggulangan sampah di TPS Ciwastra, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Dinas, maksud kami Kepala Bidang Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, Salman Faruk, ST.
2: Bandung pagi ini.
3: Pak Salman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Teh.
3: Kabar baik, Pak Kabid, pagi hari ini?
4: Alhamdulillah, kabar baik.
3: Alhamdulillah. Baik, Teh, berkaitan dengan penanggulangan sampah yang beberapa waktu lalu ini di wilayah TPS Ciwastra, begitu mungkin ada update informasi berkaitan dengan sampah yang menumpuk, kemudian, dan tentunya juga ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung sudah bergerak cepat begitu ya, menangani. Karena ini informasinya volume sampahnya mencapai 500 ton, begitu Pak Kabid?
4: Ya, betul Teh, bahkan lebih dari 500 ton ya. Jadi clean up yang dilakukan di TPS Pasar Ciwastra itu berlangsung selama 3 hari Teh. Hari Kamis hingga Sabtu tanggal 28 Mei hingga 30 Mei gitu ya. Dengan tonase totalnya itu 881 wow. ton Teh. Luar biasa ini armada yang kita turunkan juga sangat banyak begitu ya, dibantu oleh alat berat satu unit loader. Itu dengan kapasitas besar juga. Jadi ini tumpukan sampah yang memang sudah terjadi di Pasar Ciwastra ini cukup besar begitu Teh. Dan alhamdulillah berhasil kita clean up. Dan kita akan coba mengantisipasi supaya hal ini tidak terjadi kembali begitu Teh.
3: Ya, bentuk antisipasi yang dilakukan ketika memang hampir 800 ton ini berapa armada yang diturunkan, kemudian sampahnya tidak mungkin semua dibuang ke TPA Sarimukti begitu kan Pak Kabid, ini bagaimana menanggulanginya?
4: Ya, saat ini memang yang 881 ton itu kami buang semua ke Sarimukti Teh, atas arahan dari pemerintah provinsi ya, melalui Pak Gubernur dan Pak Sekda Jabar begitu, karena pemerintah provinsi mencanangkan untuk melakukan clean up di titik-titik tumpukan sampah yang ada di Bandung Raya begitulah. Jadi program ini tidak hanya di Kota Bandung tapi di wilayah lain juga, seperti mungkin di Kabupaten Bandung itu yang di Pasar Balai Endah begitu ya. Jumlah unit armadanya memang cukup banyak Teh gitu ya. Di hari Kamis saja itu udah ada 12 unit tronton dan 7 truk yang 12 meter kubik dan 6 kubik begitu, dan hampir setiap hari seperti itu begitu. Jadi di hari Kamis 293 ton, di hari Jumat 243 ton, dan terakhir di hari Sabtu kemarin kita bersihkan tanah nanggung gitu ya, ingin dibersihkan. Jadi itu mencapai 343 ton, sehingga totalnya 881 ton. Kenapa ini harus ke TPA? Karena memang ini sampah lama yang tertumpuk dan dengan kondisi tercampur Teh, sehingga untuk dilakukan pengolahan agak sulit lah gitu.
3: Dan
4: ya,
3: makan waktu sepertinya ya.
4: Betul teh.
3: Pak Kabid, mengantisipasi supaya hal ini tidak terjadi lagi, apa yang dilakukan?
4: Ya, pertama yang jelas kami akan melakukan edukasi kepada masyarakat sekitar ya, bagaimana cara pengolahan dan pengurangan sampah mandi skala rumah tangga dan skala komunal begitu ya, sehingga sampah yang masuk ke TPS Ciwasa ini akses menjauh petang begitu ya. Tercatat ada dua kecamatan masuk ke sini teh, yaitu Kecamatan Rancasari dan Kecamatan Buah Batu begitu. Dan untuk pedagang pasar sendiri, kami akan berkolaborasi dengan Perumda Pasar mengedukasi para pedagang juga untuk mengurangi dan mengolah sampahnya secara mandiri begitu ya, sehingga nanti mungkin akan dipilah yang anorganik daur ulang bisa kita store ke bank sampah atau ke pemulung begitu ya, melalui sedekah sampah. Kemudian yang organik bisa kita olah menjadi kompos begitu. Selain itu juga kami sedang membangun dua fasilitas pengolahan di sana teh. Yang pertama ini kerjasama dengan pihak TNI gitu ya, dengan TNI Angkatan Darat begitu ya, melalui instruktur, dan satu lagi RDF teh. RDF yang akan kami bangun melalui dana APBD pemerintah kota. Fasilitas pengolahan di sana kurang lebih 50 ton per hari untuk RDF begitu. Mudah-mudahan satu bulan hingga maksimal dua bulan ke depan fasilitas ini juga akan terbangun gitu. Selain itu kami akan berkolaborasi dengan TNI untuk mengawal sampah-sampah ilegal itu tidak boleh masuk ke sana teh, karena disinyalir ada beberapa sampah di luar kota Bandung dan yang tidak seharusnya masuk ke TPS Sekitar Ciwasa itu masuk ke sana, sehingga nanti kami berkolaborasi dengan Satgas Citarum Harum gitu.
3: Waduh, ada istilah sampah ilegal lagi nih ya, artinya sampah yang memang harusnya tidak dibuang di situ tapi dibuang, artinya butuh ada pengawasan. Tapi Pak Kabid, kalau berbicara tentang edukasi sampah, kemudian bagaimana masyarakat juga tetap diberikan edukasi untuk memilah sampah, seberapa besar sih efektivitasnya untuk masyarakat diberikan edukasi? Perlukah sanksi juga diberikan kepada masyarakat ketika masih ada masyarakat yang buandel begitu, Pak Kabid?
4: Ya, kalau berbicara masalah efektivitas, saat ini berdasarkan data penduduk kita di Kota Bandung itu teh sudah yang sudah memilah dan mengolah sampahnya mandiri itu berdasarkan data itu 30% teh. 30% dari seluruh penduduk kota lah gitu ya, katakanlah gitu ya. Ini juga perlu waktu yang tidak singkat begitu ya untuk membentuk 30% ini gitu. Sehingga kita tidak boleh menyerah untuk terus menggaungkan, mengkampanyekan secara masif pengolahan sampah secara mandiri ini begitu. Tapi memang ketika diperlukan law enforcement gitu ya, yang lebih tegas, saya pikir itu akan mempercepat ya, akan mengakselerasi penduduk penghasil sampah ini untuk mengurangi dan mengolah sampahnya begitu ya. Selain itu juga kan kita sudah mengintervensi ya dengan program-program yang memang saat ini sudah berjalan. Misalkan program RW kawasan bebas sampah, kemudian juga petugas gas lah di level RW. Jadi itu pun intervensi dari pemerintah kota untuk mempercepat kesadaran warga untuk memilah dan mengolah sampahnya secara mandiri begitu ya.
3: Artinya kalau masih terus jika terus dilakukan ini, bukan tidak mungkin masyarakat juga akan terbiasa dengan memilah sampah, dan tentunya juga edukasi ini turun temurun dari mulut ke mulut edukasi ini, atau mungkin banyak hal bisa dilakukan untuk menyadarkan masyarakat. Kalau sanksi perlukah diterapkan kepada masyarakat?
4: Iya, sanksi terutama kepada para pembuang sampah liar ya, atau ilegal ya. Dulu sempat kita jalankan itu di Cicadas deh. Jadi waktu itu menerapkan tipiring ya, tindak pidana ringan. Jadi pembuang sampah itu didata oleh Satpol PP, oleh penyidik, oleh PPNS-nya, kemudian diberikan sanksi, gitu, sanksi denda dan seterusnya. Tapi memang hal tersebut membutuhkan effort yang cukup besar. Betul. Karena kita harus nongkrongin terus gitu ya, lokasi-lokasi tersebut, karena memang pembuang sampah liar ini membuang sampahnya dini hari hingga subuh gitu teh. Jadi kritis-kritisnya di jam 3 pagi hingga jam 6 begitu. Jadi kita harus memberikan waktu khusus lah untuk menjaga lokasi-lokasi yang disinyalir ada tuh pembuang sampah liar gitu Teh.
3: Iya, dan volume banyak tidaknya yang buang sampah liar ini dimanapun, kadang pengendara kendaraan juga ini beberapa ada yang lewat sambil lung begitu ya.
4: Betul, betul, betul.
3: Ini masih ada di Kota Bandung?
4: Masih Teh, kemarin juga di Ciwasra sudah dilakukan hal tersebut. Mungkin sudah ada 3-5 pembuang sampah ilegal yang akhirnya balik kanan Teh. Mereka udah pakai motor, bawa sampahnya, udah mau buang di sana, kemudian ditindak oleh aparat kewilayahan, begitu ya. Akhirnya mereka balik kanan, gitu. Dan disinyalir memang dari luar Kota Bandung juga ada seperti itu Teh.
3: Waduh,
4: dan kalau tidak terjadi seperti itu ya.
3: Iya, kalau di luar Kota Bandung kayaknya sampahnya nggak satu keresek begitu ya, Pak Kabid ya. Sakos. Baik, terakhir ada informasi ya, atau mungkin ya, Pak Kabid, informasi dan pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung dalam hal ini.
4: Siap, untuk para pendengar RRI, mari kita mengurangi sampah yang kita produksi gitu ya. Kita terapkan 3R gitu ya. Reduce, reuse, recycle, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari begitu ya, baik di tingkat rumah tangga, di kantor, di sekolah, atau tempat kegiatan masing-masing begitu ya. Dan juga mohon dukungan dari warga Bandung untuk mendukung program-program pemerintah Kota Bandung untuk menangani sampah ini gitu ya. Kita terus komunikasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat, juga dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup atau Kementerian Pekerjaan Umum gitu ya, di mana kita harus meningkatkan pengolahan sampah di tingkat hulu, di tengah, dan juga di hilir begitu, sehingga kinerja pengolahan sampah kita akan semakin membaik begitu, dan kota kita akan semakin bersih, kita jaga bersama, dan akan nyaman untuk ditinggali, dan kunjungan wisatawan segala macam akan meningkat, sehingga ekonomi dan pembangunan di Kota Bandung bisa terus meningkat begitu.
3: Baik, Pak Kabid Haturnuhun untuk informasi yang disampaikan ya, kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung. Sehat selalu, selamat kembali beraktivitas dan selamat
4: ya,
3: pagi.
4: Ya, selamat pagi.
3: Perbincangan kami pendengar bersama Kepala Bidang Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, Salman Faruk ST.
2: Bandung pagi ini.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar, kami sampaikan Lintas Informasi untuk hari ini, Rabu 3 Juni 2020.

0: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengungkapkan selama periode long weekend atau libur panjang akhir pekan terdapat beberapa kejadian gangguan keamanan yang menjadi perhatian serius bersama. Farhan mengatakan sejumlah kejadian gangguan keamanan dan ketertiban umum yang terjadi pada masa long weekend antara lain aksi tawuran, tindak kekerasan hingga praktek pemalakan di sejumlah wilayah di perbatasan Kota Bandung. Berkat koordinasi dengan jajaran kepolisian, ia menyatakan penanganan berbagai kasus meresahkan tersebut dapat terselesaikan. Farhan pun mengapresiasi gerak cepat polisi dalam mengamankan para pelaku. Informasi selanjutnya, video kemunculan pocong jadi-jadian di Kabupaten Indramayu viral di media sosial dan menimbulkan keresahan masyarakat. Kasat Binmas Polres Indramayu Ibtu Tasim menyatakan bahwa isu pocong jadi-jadian ini di beberapa titik di Kabupaten Indramayu tersebut sama sekali tidak benar. Berdasarkan hasil penyelidikan cyber dan penelusuran digital yang dilakukan jajaran Polres Indramayu, rekaman peristiwa dalam video tersebut faktanya terjadi di luar wilayah Kabupaten Indramayu. Informasi terakhir. Rencana reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara mendapat dukungan dari berbagai kalangan termasuk para pedagang di Pasar Baru Bandung. Mereka menilai keberadaan bandara memiliki peran penting dalam mendatangkan wisatawan domestik maupun mancanegara yang selama ini menjadi salah satu pelanggan potensial pusat perbelanjaan tersebut. Sebelumnya, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar Bandara Husein direaktivasi bersama dengan Bandara Adi Sucipto di Yogyakarta.
1: Bandung pagi ini. Bandung pagi ini.
0: Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, mendengar terima kasih Anda masih bersama kami FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, URC Unit Reaksi Cepat Polres Tabes Bandung ini meluncurkan siap tangani cepat kejahatan jalanan. Informasi selengkapnya akan kami kupas bersama Kabag Operasi Polres Tabes Bandung AKBP Dr. Asep Saipudin SPDMH.
1: Bandung pagi ini.
0: Pak Asep, selamat pagi.
2: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Asep pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, Bu Dini, siap.
0: Berkaitan dengan URC Polrestabes Bandung ini diluncurkan untuk siap tangani cepat kejahatan di jalanan, ini seperti apa konsep yang akan dilakukan oleh Polrestabes Bandung sendiri untuk menangani kejahatan di jalanan sendiri, Pak Asep?
2: Iya, ini penguatan ya, penguatan dari tim yang sudah ada, Perintis Presisi maupun Prabu Lodaya. Ditambah lagi penguatannya dengan WRC ini adalah personil yang tertutup ya, personil dari Resmob Reskrim gabungan dengan intelijen dan narkoba. Ya, sehingga ini selain yang terbuka juga, Pak Kapolrestabes Bandung menunjukkan unit reaksi cepat dengan personil yang lebih silent ya, lebih tertutup. Tetapi memang ini khusus diproyeksikan untuk kejahatan-kejahatan jalanan yang memang selama ini masih ada di Kota Bandung, walaupun sudah berkurang, tapi tetap kita akan bersihkan dekat beliau. Kemudian URC ini juga bertugas untuk melapis kekuatan dari polsek-polsek jajaran dan patroli-patroli yang ada di Samapta maupun di Ovid ataupun di lalu lintas. URC juga ini untuk memberikan penetrasi, terutama kepada para pelaku yang masih melakukan aksinya di atas jam 24 sampai pagi hari. Sehingga tidak ada kekosongan waktu. Mungkin kalau patroli kita ada yang maraknya sampai jam 2 atau jam 3, nah ini akan diteruskan oleh RC ini sampai mungkin menjelang siang hari, sehingga masyarakat akan merasa aman selama 24 jam berada di Kota Bandung ini.
0: Baik, ada, ya. ada berapa personil yang diturunkan untuk URC di tahap awal ini?
2: Ya, tahap awal RC ini dibentuk sekitar 30 personil. Kemudian di jajaran Polsek pun ada juga. Jadi selain di Polrestabes juga di Polsek-Polsek sudah terbentuk ya, sudah terbentuk, dan ini kita mengkolaborasikan diri nanti dengan pihak Polda Jawa Barat juga. Jadi di Kota Bandung ini ada beberapa lapisan dari Polsek, dari Polrestabes, dan dari Polda Jawa Barat. Tapi yang dilancarkan oleh Bapak Kapolrestabes Bandung adalah WRC yang ada di Polrestabes Bandung. Nah, sehingga ini jumlahnya mungkin lebih dari 30 orang, tapi yang di Polrestabes ini 30 personil.
0: Baik, ya. Dari Polrestabes 30 personil ini belum digabung dengan wilayah-wilayah lainnya untuk bisa
2: ya, betul.
0: Menyatukan kekuatan begitu. Tantangan tugas, tantangan dari WRC sendiri yang dirasakan di lapangan ini seperti apa begitu Pak Asep?
2: Sebenarnya tantangan tidak terlalu signifikan ya, tidak terlalu ada menghambat karena keaktifan dari masyarakat kepada call center 110 sudah cukup bagus. Ke call center Kang Usar, juga call center dari Prabu dan Pertis juga sudah cukup bagus. Jadi diharapkan supaya lebih aktif lagi masyarakat, terutama kecepatan dan ketepatan tempat ya untuk melaporkan. Kemudian ciri-ciri pelaku juga ini harus betul-betul bisa di apa namanya, bisa digambarkan dengan baik, sehingga kita akan lebih presisi dalam melakukan pengungkapan dan penangkapan. Kalau penjaringan ini lebih kepada penindakan ya. Kalau Prabu Perintis ini dan patroli ini kan tetap preventif pencegahan, jadi mereka patroli. Kalau ada perintah dari call center 110 berdasarkan pengaduan atau laporan masyarakat, baru kita bergerak ke tersebut, sehingga diperlukan ketepatan dari masyarakat, posisinya ada di mana, kemudian tanda-tanda yang diduga pelaku atau ciri-ciri seperti apa, mungkin bisa melihat nopo, kalau tidak nopo mungkin motor jenis apa atau yang lainnya, atau helm atau yang lainnya, jadi itu saya disampaikan dengan baik.
0: Baik, banyak kejahatan yang terjadi di jalanan ini, aksinya begitu cepat, begitu bagaimana masyarakat dapat memberikan respon cepat juga untuk memberikan laporan kepada petugas dalam hal ini untuk bisa menyelesaikan atau mungkin melaporkan kejadian kejahatan yang terjadi.
2: Siap, betul. Jadi gini, untuk kecepatan juga dimohon juga kepada masyarakat yang di rumahnya berada di pinggir jalan, masang CCTV itu diarahkan ke arah jalan juga. Jadi itu memberikan sebagai apa, bantuan lah kepada kita, itu kan sebagai bukti juga nantinya. Jadi CCTV sangat berguna juga. Selain CCTV yang sudah dipasang oleh Pemkot Bandung dan beberapa dari TMC juga sudah ada, tetapi kan mungkin di spot-spot tertentu seperti jalan-jalan yang sepi ini tidak mungkin dipasang seperti itu. Tapi kalau misalkan ada masyarakat yang rumahnya punya jalan di jalan-jalan yang sepi, yang dimasuk bukan jalan arteri yang besar atau jalan provinsi atau jalan kota Bandung, mungkin jalan kelurahan atau jalan kecamatan, ini kalau bisa si CCTV-nya itu diarahkan ke jalan kiri kanan gitu, jadi supaya terpantau para pelaku itu.
0: Baik, Pak Asep, di wilayah hukum Polrestabes Bandung sendiri ada mungkin, adakah wilayah atau lokasi-lokasi yang memang menjadi fokus pengawalan atau pengawasan terjadinya aksi kejahatan jalanan di jalanan, Pak Asep?
2: Iya, ini yang menjadi salah satu kendala juga, karena pelaku ini tidak fokus dalam satu tempat. Mereka akan mobile mencari mangsanya. Jadi ada niat dan kesempatan itu, betul. Teori niat dan kesempatan itu, ketika ada niat ya untuk melakukan tindakan kejahatan, ada kesempatan. Contohnya begini, mungkin jalan sepi seperti di Cisarter Retan atau Cispinar atau daerah timur lainnya, ada yang lagi nongkrong, ada lagi sendirian atau naik motor sendirian, seperti di Serpong Napi Gede Bage di BLA itu kan siapa nyata ada pelaku. Tapi ketika mereka sedang sendirian atau jalan atau lagi nongkrong, ini yang menjadi sasaran mereka. Nah, sehingga kita sering menyampaikan kepada masyarakat di atas 24 itu harus bubar, tidak boleh ada yang nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, atau mungkin ada yang berangkat sendirian, mungkin kalau ini cari jalan yang ramai saja, karena ini akan menjadi sasaran bagi mereka. Karena setelah kita mereka niat untuk melakukan tindak pidana, kemudian ada calon mangsanya dia sendiri lewat pinggir jalan, ini akan terjadi. Sehingga kita putuskan rumus niat dan kesempatan ini dengan mungkin ya melakukan ronda siskamling di wilayah yang sepi, kemudian di jalan-jalan juga ada kegiatan-kegiatan patroli yang lainnya, yang sudah kita lakukan. Tetapi kalau bisa si masyarakat ini jangan sampai mungkin begadang terus ngariung di pinggir jalan, ini yang menjadi serangan pinggir mereka. Nah, jadi kalau ditanya titik mana saja yang menjadi fokus, ya yang paling utama adalah jalan-jalan yang sepi, ya jalan-jalan sepi, kemudian jalur-jalur utama seperti yang kecepatannya agak tinggi, bypass, kemudian dari Vonogoro, kemudian dari jalur Juanda, nah kemudian ke arah-arah Ciburum, nah yang ke arah luar kota ini yang harus kita antisipasi.
0: Baik. Nah, itu deh. Baik, terakhir Pak Asep, ada informasi atau mungkin himbauan kepada masyarakat dan pendengar Pro 1 RRI Bandung dalam hal ini?
2: Iya, untuk para pendengar dan dimanapun berada, yang pertama kami ucapkan terima kasih selama ini sudah banyak dibantu dan menginformasikan. Jadi informasinya bukan hanya sudah terjadi, tetapi ketika ada kumpulan anak-anak atau siapapun yang seperti berandal bermotor di satu titik, segera rapikan. Nanti kita akan bubarkan atau kita geledah. Jadi jangan menunggu mereka setelah minum-minum atau makan atau minum obat tramadol yang lainnya atau narkotik yang lainnya, setelah on mereka beraksi. Jadi kita bubarkan dulu di tempat-tempat mereka kumpul-kumpul. Dan mereka kumpul-kumpul itu bukan di taman-taman yang udah sering kita bubarkan, ya mungkin di tempat-tempat yang sepi seperti di taman RT atau taman RW atau di taman kecamatan. Ini kan ada juga taman-taman di kita ini kerjasama dari para pengurus RT RW lurahannya harus membantu juga. Jadi jangan sampai mereka dijadikan tempatnya itu atau depan rumahnya untuk nongkrong-nongkrong para pelaku yang akan juga ya. Atau bisa saja ini yang kumpul itu bisa jadi korban atau menjadi pelaku, kan dua kemungkinan. Kalau tidak menjadi korban, dia menjadi pelaku. Jadi ini harus dibubarkan semuanya. Jadi di atas yang berupa itu kan ada kebijakan Bapak KDM, Pak Gubernur, itu yang jam 22 itu harus membubarkan diri, mereka harus masuk ke rumah. Ini masih berlaku dan kita akan sosialisasikan terus dan kita laksanakan. Ini hubungannya gitu, kemudian kemauan atau kepedulian dari semuanya, selain jaga lembur untuk Karonda atau Siskambling juga melaporkan kepada kita secepat mungkin, baik yang sedang nongkrong-nongkrong atau yang sedang mabuk-mabukan, jangan takut ya, kita akan rahasiakan nomornya. Bisa langsung telepon ke 110, itu gratis dan bisa nanti direspon dengan cepat. Itu terima kasih.
0: Siap. Pak Asep, terima kasih banyak untuk waktunya berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung. Selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi dan salam presisi.
2: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbincangan kami pendengar bersama Kepala Bagian Operasi Polrestabes Bandung AKBP Dr. Asep Saipudin S.Pd.MH.
1: Bandung pagi ini.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta. Beredar video di TikTok dan media sosial yang mengklaim masyarakat bisa mengikuti program pemutihan pajak kendaraan gratis secara online hanya dengan mengakses tautan tertentu. Nah. Hati-hati sama tautan begini teh ya. Karena pada faktanya setelah Mamang Warta cari, klaim ini teh tidak benar, bohong dan hoax. Korlantas Polri menegaskan informasi mengenai pemutihan pajak kendaraan gratis online yang beredar luas di media sosial adalah bohong. Tautan yang dibagikan bahkan berpotensi menjadi modus phishing atau pencurian data pribadi untuk masyarakat. Menyeramkan dan mencekamkan ya. Masyarakat dihimbau untuk hanya mengakses informasi pajak kendaraan melalui kanal resmi Samsat dan pemerintah daerah serta tidak sembarangan mengklik link, apalagi menyebarkan sumber yang tidak jelas dan tidak puguh. Hubungan yang gak puguh juga gak susah, itu gak enakin pokoknya ya, yang puguh-puguh aja. Sok sekarang Mamang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin jamu daun binaho, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong. Simak Mang Warta di RRI Bandung.
2: Bandung pagi ini.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di daerah Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang putaran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh, kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar khususnya Mbak Rinjani dan Anta Pani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
5: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, mendengar kami hadirkan program Halo RRI.
4: Halo RRI, program interaktif hadir untuk menyuarakan keluhan dan pertanyaan Anda tentang berbagai permasalahan pelayanan publik. Saatnya keluhan Anda tersampaikan di Halo RRI.
5: FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar Halo RRI kembali hadir ke ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Saya Widya Perdani memandu Halo RRI pada pagi hari ini dengan satu aduan yang datang dari warga kota Bandung yang menyampaikan rasa keresahan begitu melihat motor beberapa kali masuk jalan tol. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kasubnit Kamsel Satlantas Polrestabes Bandung, Ibtu Hani Amelia Setiawan, S.I.Kom, M.I.Kom.
6: Bandung pagi ini.
5: Bu Hani, selamat pagi, salam presisi.
7: Selamat pagi, salam presisi.
5: Kabar baik Bu Hani pagi hari ini?
7: Alhamdulillah.
5: Satu hal menarik, aduan warga Kota Bandung masuk ke Pro 1 dalam Halo RRI berkaitan dengan keresahannya melihat motor yang beberapa kali masuk jalan tol ini pastinya. Izin untuk kami sampaikan terlebih dahulu bentuk aduan dan keresahan masyarakat Kota Bandung berkaitan dengan motor yang masuk ke jalan tol. Kami sampaikan aduannya, berkenan menyimak.
7: Iya,
5: Bu Hani.
8: Halo RRI, saya Andri, warga Bandung yang beberapa kali melihat motor masuk tol. Baru-baru ini melihat motor masuk gerbang tol. Pasir Koja di malam hari melaju santai mengarah ke Pasteur. Hal tersebut sangat berbahaya terjadi kecelakaan. Apakah ada aturan dan sanksi bila ketahuan motor masuk ke jalan tol? Adakah petugas yang mengawasi 24 jam agar motor tidak lolos ke jalan tol? Terima kasih.
5: Baik, Kang Andri yang menyampaikan keresahannya, ternyata di Tol Pasir Koja di gerbang Tol Pasteur juga beberapa kali ini terjadi kendaraan roda 2 yang secara aturan ini memang tidak boleh masuk gerbang tol, tapi kekeh-petekeh begitu ya. Bu Hani, menanggapi hal ini, adakah sanksi yang didapat oleh pengendara tersebut jika memang dengan ketidaktahuannya, tapi kok ya kebangetan gitu kalau sampai gak tahu kalau bahwa jalan tol ini hanya diperuntukkan untuk kendaraan roda 4. Silakan ditanggapi Bu Hani.
7: Baik Teh, kejadian yang baru-baru ini yang kemarin Teh ya, yang masuk Pasir Koja dan keluar Getol Baros itu memang menurut pengakuan dari pengendara tersebut itu memang beliau menggunakan aplikasi Google Map gitu Teh. Jadi diarahkannya itu masuk tol yang kemarin kejadian terakhir. Nah, upaya-upaya yang dilakukan oleh kita itu kami menerima laporan tentunya Kemudian anggota dari kepolisian mendatangi TKP dan segera untuk mengamankan kendaraan yang roda dua karena diarahkan untuk keluar Getol Baros, demikian.
5: Mm-hmm. Ya, sebetulnya ada sanksi sendirikah berkaitan dengan jika hal ini kembali terjadi, dan ini banyak sekali yang disesatkan oleh Maps, begitu ya.
7: Ini mungkin ya, kami selalu memberikan edukasi-edukasi terkait larangan sepeda motor untuk masuk ke dalam tol, karena memang peruntukannya itu memang untuk roda 4. Nah, ada beberapa mungkin yang beralasan bahwa memang dari aplikasi Google Map ini diarahkan untuk masuk tol. Atau mungkin dari settingan Google Map-nya, Taya, biasanya kan di situ ada ada gambar motor, ada gambar mobil, kemudian ada pejalan kaki. Nah, mungkin settingan di Google Map-nya mungkin menggunakan roda 4, sehingga diarahkan oleh Google Map-nya itu masuk ke gerbang tol. Mm-hmm. Kemarin sanksi yang kita berikan yaitu kita tetap melaksanakan dulu edukasi bahwa memang R2 itu dilarang untuk memasuki ke jalan tol. Namun kalau misalnya memang dengan disengaja pengendara itu dengan sengaja memasuki gerbang tol, tentunya akan kami tindak lebih lanjut lagi, demikian.
5: Mm-hmm. Kemudian ada sosialisasi atau informasi, bahkan mungkin edukasi yang disampaikan kepada pengendara, pengguna jalan, khususnya pengendara roda 2 untuk mengetahui. Terkadang apakah ini menjadi fenomena juga ketika masyarakat baru bisa bawa motor, tidak paham rambu-rambu, tidak tahu aturan dan regulasi di lalu lintas seperti apa, jol belenyeng bawa motor.
7: Betul. Tapi itu teh ya, itu kan ada pelangnya ya untuk untuk di gerbang itu tuh ada pelangnya dan itu harus memakai kartu. Nah, ada mungkin sebagian yang mobil sudah ngetep, nah ini motor di belakangnya gitu teh. Jadi tanpa ngetep pun roda dua itu udah bisa masuk. Nah, tentunya kami selalu beredukasi terus-terusan kepada pengendara untuk bahwa jalan tol ini dipergunakan untuk roda 4, demikian. Namun sanksinya yang memang disengaja, karena yang kejadian kemarin yang dari tol Pasir Koja ini memang beralasan bahwa diarahkan oleh Google Map. Tetapi kalau yang memang disengaja memasuki tol roda 2, itu akan kami berikan sanksi. Dan tentunya kami selalu mengedukasi kepada masyarakat atau pengendara tetap selalu waspada, hati-hati, karena memang penggunaan tol itu untuk kendaraan roda 4, demikian.
5: Baik, terakhir Bu Hani, ada informasi atau mungkin pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung dalam hal ini?
7: Baik, kepada wargi Bandung khususnya, selalu tidak bosan-bosan kami mengingatkan untuk selalu menjaga keselamatan, utamakan keselamatan sebagai kebutuhan, karena bagaimanapun juga ada orang yang kita sayang menunggu di rumah, demikian.
5: Baik, Bu Hani, terima kasih banyak untuk informasi yang disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung. Hatur nuhun juga sudah berkenan untuk menanggapi aduan warga masyarakat di Halo RRI. Siap. Sehat selalu, selamat kembali beraktivitas, Bu Hani, selamat pagi.
7: Hatur nuhun.
5: Dan salam presisi.
7: Selamat pagi, salam presisi.
5: Perbincangan kami pendengar bersama Kasubnit Kamsel Satlantas Polrestabes Bandung, Ibtu Hani Amelia Setiawan, M.I.Kom.
6: Bandung pagi ini.

0: seperti apa, Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condo.
1: Makasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dan Yanta Pani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
2: Setiap hari, berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
3: Bandung pagi ini.
4: ...97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, masih bersama Halo RRI. Pendengar, di aduan selanjutnya kami menerima aduan berkaitan dengan orang tua yang masih ragu dengan kesiapan mental, emosional, dan motorik anak untuk persiapan masuk jenjang pendidikan sekolah dasar. Namun usianya baru memasuki usia 6 tahun, kurang sedikit begitu, walaupun sudah bisa baca dan tulis. Berkaitan dengan aduan yang masuk dan menanggapi hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung pendengar bersama Sekretaris LPA, beliau juga selaku Direktur BKDI PK UPI, Dr. Yusiriksa Yustiana, MPD.
3: Bandung pagi ini.
4: Bu Yusi, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Teh Widi.
4: Kabar baik, Bu Yusi, pagi hari ini?
5: Alhamdulillah, semoga semua pemirsa juga baik.
4: Alhamdulillah,
5: sehat.
4: Itu dia, sehat lahir dan sehat batin, juga sehat pikir begitu ya, Bu.
5: Amin.
4: Bu Yusi, ada ini memasuki seleksi penerimaan siswa baru, murid baru, begitu. Ada aduan warga yang merasa masih ragu dengan kesiapan mental, emosional, dan motorik anak yang ingin masuk SD. Tapi umurnya sudah 6 umurnya baru 6 tahun kurang. Tetap berbicara secara aturan kan, anak sekolah, anak SD itu masuknya harus 7 tahun, begitu. Walaupun bisa atau tidak baca tulis. Kami sampaikan terlebih dahulu aduannya, Bu Yusi, izin berkenan untuk menyampaikan aduannya terlebih dahulu.
6: Halo RRI, saya Mira, ibu rumah tangga. Anak saya ingin sekali masuk sekolah SD, tapi umurnya baru 6 tahun kurang dikit. Sudah bisa baca, sudah bisa menulis. Nah, yang saya khawatirkan yaitu anak saya itu belum siap mental, terus emosionalnya dan motoriknya. Ingin minta pencerahannya, apa saya masukkan saja atau tunggu sampai umur 7 tahun? Terima kasih.
4: Baik, Ibu Mira ya, silakan ditanggapi terlebih dahulu, Bu Yusi. Apakah kekhawatiran orang tua begitu, anaknya sudah bisa secara kognitif sudah bisa baca, bisa tulis, berhitung dan hal sebagainya, tapi khawatir mentalnya nih, emosional, secara psikis begitu, seperti apa menanggapi hal ini, Bu Yusi?
5: Baik, terima kasih Bu Mira. Iya, saya sangat memahami kecemasan yang Ibu rasakan. Kalau kita bicara secara regulasi, memang peraturannya menyatakan bahwa anak wajib masuk sekolah dasar. Pasalnya wajib ya, artinya anak umur 7 tahun itu harus masuk ke sekolah dasar. Karena pendidikan dasar itu adalah wajib ya untuk seluruh anak di Indonesia. Nah, tetapi anak-anak yang usianya belum 7 tahun tetapi memiliki kematangan dari sisi perkembangan memungkinkan untuk masuk ke pendidikan dasar. Nah, jadi kalau tadi dikatakan bahwa pertanyaannya apa

0: kan sudah mengalami kematangan. Saya menyarankan ibu untuk datang ke lembaga yang bisa melakukan tes kematangan kesiapan untuk belajar. Di tes kematangan itu, semua aspek perkembangan akan dilakukan tes, gitu ya. Dan tesnya bukan baca tulis sebenarnya, tapi semua. Jadi kalau fisik, nanti kalau motorik, ada menggunting, ada melempar, ada diabar komunikasi, ada beberapa item berhubungan dengan 9 aspek perkembangan. Nah, kalau nanti kematangannya memenuhi, maka sebenarnya tidak menjadi masalah. Indikator sederhana sebenarnya anak matang secara emosional adalah anak sudah berani untuk tidak bersama orang tua di dalam kelas ataupun di lingkungan sekolah. Karena sebenarnya indikator keberhasilan proses pendidikan di taman kanak-kanak bukan baca tulis hitung, tetapi kesiapan secara sosial, emosional, gitu ya, untuk mampu berpercaya terhadap orang lain, tidak tergantung pada figure attachment-nya, apa itu ibunya, atau mungkin ayahnya, atau mungkin kakaknya, atau mungkin, mohon maaf, pengasuh yang bersama dengannya. Kalau dia bisa, indikator sederhananya, dia bisa lepas orang tuanya, menunggu di luar sekolah, anaknya nyaman, tidak menangis, bisa berinteraksi dengan teman-temannya, bisa mematuhi gurunya, itu indikator sederhana saja bahwa secara emosional, sosial, dia siap, gitu. Dan ada hal-hal lain yang bisa kita lakukan melalui tes, gitu ya. Walaupun karena saya posisinya sebagai direktur bimbingan konseling, diskusi inklusi dan pengembangan karir, tadi dibaca Bu Widi, DKDITK panjang pisannya Bu Widi, di Universitas Pendidikan Indonesia, kami juga melayani tes tersebut. Biasanya sekolah-sekolah tertentu memang sudah melakukan itu, jadi yang berhubungan dengan kaminya sekolahnya. Tapi kalau sekarang mau masuk secara individual, mangga. Jadi intinya pada saat anak mengalami kematangan yang lebih cepat, seperti misalnya anak yang cerdas, itu kan sudah bisa membaca di 4 tahun. Secara intelektual dia cerdas, tapi persoalannya apakah secara emosional dia juga cerdas? Gitu ya, karena ada bisa baca, tapi kalau dapat soal sedikit aja dia menangis, dapat masalah sedikit aja dia lari sama ibunya, artinya tidak belum matang semuanya, misalnya seperti itu. Jadi kondisi-kondisi ini memang perlu memperoleh perhatian. Saya senang sekali tadi Bu Rina,
1: Bu Mira,
0: ya maaf Bu Mira, menunjukkan perhatiannya terhadap kondisi putranya, ya. Sehingga memang bisa membuat orang tua lebih berhati-hati, gitu. Senang sekali.
1: Baik, Bu Yusi, ada fenomena ketika seorang orang tua bangga dengan usia anaknya yang anak saya mah 3 tahun masuk SD, begitu. Istilah katanya begitu ya. Padahal mungkin secara emosional, secara psikis mereka kemandirian dan lain hal sebagainya belum cukup, belum mumpuni untuk bisa menghandle permasalahan yang memang ada dan terjadi pada dirinya, begitu. Kemandiriannya juga masih jauh dari kata matang, begitu. Kemudian apa yang harus dilakukan untuk memberikan pemahaman seperti ini kepada banyak sekali orang tua di luar sana yang justru, apakah ini akan berdampak di usia-usia dewasa nantinya ketika memang anak-anak ini mendapatkan pressure, begitu, ada ambisi orang tua di sana, begitu, dan lain-lain sebagainya.
0: Ada prestise ya,
1: begitu. Menanggapi ini Bu Yusi.
0: Iya, betul. Beberapa kasus terjadi anak-anaknya jadi bosan belajar, begitu. Jadi nanti di kelas, iya, di kelas 1, di kelas 2-3 dia orang lain belajar, dia gak mau, jadinya mogok.
1: Ini banyak
0: karena dia masih pengen main. Iya, beberapa kasus terjadi begitu. Jadi anaknya malah jadi gak mau sekolah, gitu. Maunya main aja. karena itu ada satu kondisi seperti itu. Mm-hmm. Tapi kalau anak-anaknya seimbang, makanya sebenarnya bagus kalau tadi orang tua melakukan gitu ya, tes kematangan terlebih dahulu gitu ya. Bukan saya jualan layanan saya, bukan, tapi ini lebih pada karena boleh dimanapun melakukan tes itu gitu ya. Dan beberapa sekolah yang melayani memang sudah melakukan itu, karena mereka juga kan harus tahu kalaupun misalnya diterima lalu sekolah harus melakukan apa kan gitu. Untuk tetap menjaga kematangan perkembangan mereka gitu.
1: Baik, ada mungkin informasi, himbauan atau pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung, Bu Yusi, berkaitan dengan hal ini?
0: Ya, baik, pada dasarnya setiap anak memiliki potensi untuk belajar gitu ya. Nah, tetapi proses belajar itu ada pada setiap tahapannya. Karena pada pendidikan prasekolah juga terdapat proses belajar yang harus dicapai oleh anak-anak agar dia lebih siap pada saat masuk di sekolah dasar. Nah, contoh misalnya Bu Widi, pada saat kenapa sih di sekolah, di taman kanak-kanak harus lompat, loncat, gitu ya, berjalan, berlari, segala macam. Kenapa? Agar tulang belakangnya kuat. Dan pada saat tulang belakangnya kuat, dia sanggup duduk lama. Nah, sementara kan di SD harus duduk lama. Pada saat dia tidak kuat tulang belakangnya, dia tidak bisa duduk lama. Maka di SD dia masih juga ucing kemincir, keluar terus dari kursinya. Itu malah jadi mendistraksi anak buat belajar dan juga mengganggu teman-teman yang lain. Jadi sebenarnya pada setiap tahapan proses pendidikan ada bentuk-bentuk pembelajaran yang akan mendukung kepada kematangan perkembangan anak-anak. Mari kita menjadi lingkungan perkembangan yang baik buat anak-anak kita, sehingga mereka menjadi anak-anak yang sehat, baik secara fisik maupun secara mentalnya.
1: Baik, Bu Yusi, terima kasih banyak. Hatur nuhun pisan sudah berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung, memberikan informasi, edukasi, dan tentunya juga menanggapi aduan warga masyarakat berkaitan dengan kekhawatirannya tentang usia anak yang belum pas masuk SD atau enggak nih, kekhawatiran dan keresahan orang tua berkaitan dengan memasukkan putranya yang belum usia sekolah dasar ke jenjang sekolah dasar. Hatur nuhun Bu Yusi, sehat selalu. Selamat kembali melanjutkan aktivitas dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perbincangan kami pendengar bersama Sekretaris LPA juga selaku Direktur dari BKDIPK Universitas Pendidikan Indonesia, Dr. Yusi Riksa Yustiana, MPD.
2: Bandung pagi ini.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di daerah Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang puteran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik, Teh. Kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi, Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa, Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dari Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari, berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di Kiara Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang putaran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh, kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar khususnya Mbak Rinjani dan Yanta Pani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.

0: Bandung pagi ini.
1: FM Pro 1 RRI Bandung. Kami hadirkan di sesi akhir pada Halo RRI kali ini mendengar laporan reporter kami Nova Nugrahai yang akan menyampaikan berkaitan dengan pemberi layanan kesehatan terbaik pada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mulai memperkuat layanan kesehatan masyarakat dari membangun infrastruktur kesehatan hingga layanan bagi warga yang BPJS-nya telah habis. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Nova Nugraha. Nova, selamat pagi.
2: Halo.
1: Halo Nova, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi Widi dan pendengar. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya saat ini terus memperkuat layanan kesehatan bagi warga, termasuk infrastruktur rumah sakit yang saat ini ada di Rumah Sakit Haji Mustofa dan Rumah Sakit TNT di Kecamatan Cikatomas. Wakil Bupati Tasikmalaya Angkat Kebari Malayubi mengatakan hal ini dilakukan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, termasuk bagi masyarakat yang tidak tercover oleh BPJS. Saya mengatakan pihaknya tidak ingin warganya ini tidak melakukan layanan meskipun BPJS-nya tidak aktif ataupun tidak memiliki jaminan kesehatan.
3: Ya.

0: Sementara itu, beliau juga melihat pemerintah Kabupaten Tasikmalaya juga saat ini tengah mempersiapkan pembangunan rumah sakit di wilayah selatan dan utara, yakni di wilayah Kecamatan Jamanis dan wilayah Kecamatan Cipatuja. Waktu Bupati Tasikmalaya Asep Sobarial ini mengatakan pemerintah daerah berencana untuk meresmikan ataupun melakukan groundbreaking pembangunan rumah sakit ini pada tahun ini. Diharapkan ini akan semakin mempermudah jangkauan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya untuk mendapatkan jaminan kesehatan lebih mudah. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
1: Nova Nugraha melaporkan untuk Pro 1 RRI Bandung dan sekaligus pendengar selesainya laporan Nova Nugraha berkaitan dengan informasi yang disampaikan, maka berakhir pula program Halo RRI di kesempatan siang hari ini. Terima kasih untuk atensi Anda. Saya Widya Perdani undur pamit. Selamat pagi.
2: Terima kasih telah mengikuti Halo RRI. Suarakan keluhan, pertanyaan Anda seputar pelayanan publik, karena setiap pertanyaan dan keluhan akan kami tindak lanjuti demi pelayanan publik yang lebih baik. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya. Bandung Pagi Ini.
3: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia.
3: Saya Pancasila.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Selamat siang Anda pendengar dimanapun berada. Siaran kali ini edisi sanksi suara anti narkoba dan korupsi juga judi, layanan siaran pemberantasan korupsi narkoba dan juga judi. Kita akan menangkap topik di siang hari ini, bahaya narkoba dari kacamata medis, dan kita perlu mengenali dampak dan juga mewaspadainya sejak dini. Mengenai topik itu pendengar, kita sudah hadirkan juga anggota ID Kabupaten Bandung, pengurus FKFI Kabupaten Bandung, ada Ibu PKFI Kabupaten Bandung, Ibu Dr. Sri Mulyani. Selamat siang Bu Dokter.
1: Selamat siang Kang Alan. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Pagi hari ini nggak liburan kemana? Tuh sibuk apa Bu?
1: Oh tidak. Oh, sengaja tidak dipanggil ke sini.
0: Luangkan waktu ya. Terima kasih sudah berkenan. Baik Bu, terkait dengan topik kita, bahaya narkoba dari kaca medis. Kemudian kita juga perlu mengenali dampaknya dan juga perlu mewaspadainya. Nah, kalau menurut Bu Dokter ini dari sudut pandang medis, bagaimana sebenarnya narkoba ini bekerja di dalam tubuh sehingga katakanlah bisa menyebabkan ketergantungan gitu untuk katakanlah penggunanya?
1: Oke, jadi narkoba itu sebetulnya kita juga harus pahami dulu ya, narkoba betul, itu betul, apa betul. Narkoba itu adalah narkotik, zat psikotropik, dan bahan aditif lainnya. Itu adalah suatu zat yang bekerja di susunan saraf pusat. Jadi dia itu fungsi apa ya, bisa mengubah fungsi otak, mempengaruhi perilaku kita, persepsi terhadap sesuatu ya, persepsi seseorang terhadap sesuatu, terus sudah gitu mempengaruhi juga kondisi mental, sehingga bisa ya karena ada perubahan apa namanya, perubahan persepsi, jadi perubahan fungsi otak, jadi yang seharusnya dia diubah, jadi ada apa ya, kesannya soal memanipulasi otak lah. Jadi zat adiktif yang dapat memanipulasi otak sehingga menimbulkan ketergantungan.
0: Oh itu. Oke ya. Hingga kemudian kalau dulunya hingga diciptakan narkoba ini, sebetulnya tadi beberapa zat adiktif gitu, untuk apa sebetulnya Bu?
1: Sebetulnya bukan diciptakan sih, itu kan udah ada ya kan, zat alami tuh.
0: Memang dari sana memang ada zat itu tuh.
1: Ada dari bahan-bahan alami tuh, tumbuh-tumbuhan ya. Terus udah gitu, nah ya manusia itu kan selalu ingin tahu, selalu belajar. Nah, mempelajari tumbuh-tumbuhan itu efeknya, fungsinya. Nah, ada suatu tanaman yang memberikan efek itu menenangkan, membuat tenang, membuat nyaman gitu ya. Terus nah, diteliti, dikembangkan, semakin berkembangnya ilmu, teknologi, jadi ada apa namanya, penelitian-penelitian itu ada yang memang tetap alami, ada yang sintetik dan semi sintetik. Itu dibuat atau diteliti itu karena bahan ini tuh menimbulkan menimbulkan rasa tenang, bisa menghilangkan sakit. Nah, makanya digali terus ya, dengan sejalan dengan berkembangnya waktu, karena memberikan efek yang menenangkan dan bisa menghilangkan sakit, ada yang menyalahgunakan gitu.
0: Ada istilahnya menyalahgunakan.
1: Iya, betul.
0: Betul, memang kebanyakan digunakan apa di dunia medis kah atau seperti apa Bu kalau misalnya?
1: Sebetulnya jadi narkotika atau narkoba ini kalau berdasarkan apa ya, undang-undang itu ada 3 jenis tuh. Jadi ada, karena sifatnya ketergantungan, jadi ada yang golongan 1 itu, dia golongan pertama itu hanya digunakan untuk penelitian aja. Jadi tidak boleh dipakai untuk yang lain-lain, tapi hanya penelitian aja, karena efek ketergantungannya itu sangat tinggi. Terus yang golongan yang kedua, dia efek ketergantungannya tinggi tapi masih bisa digunakan untuk pengobatan. Jadi pengobatan misalnya untuk menghilangkan rasa sakit yang tidak bisa diatasi oleh penghilang sakit yang lainnya. Terus ada yang golongan ketiga dengan efek ketergantungan yang lebih ringan, itu untuk kepentingan penelitian dan pengobatan gitu.
0: Oh, bisa.
1: Iya.
0: Oh, jadi yang digunakan di medisi yang tadi yang ketiga.
1: Yang ketiga, yang kedua dan ketiga.
0: Oke, berarti memang yang nomor satunya ini
1: enggak boleh. Enggak boleh.
0: Yang sekarang banyak beredar tuh yang mana sih, Bu?
1: Semuanya ada. Ya itulah, karena manusia itu kan ngelik ya. Nah itulah pelunya kesadaran kita untuk memahami apa sih narkoba itu, apa efeknya terhadap badan kita gitu. Jadi efek utamanya tuh memanipulasi fungsi otak.
0: Ini tuh recent seseorang kalau secara psikologis ya, ya kemudian menggunakan narkoba kan untuk memanipulasi. Sebenarnya otaknya udah bener gitu.
1: Otaknya udah bener, iya.
0: Tapi kenapa gitu? Kalau dari sudut pandang medis, Bu Dokter melihat orang-orang yang menggunakan narkoba biasanya karena apa? Apakah memang ada faktor psikis kah atau seperti apa?
1: Ya betul. Kebanyakan sih biasanya, terutama saat ini ya, biasanya karena pergaulan sih. Itu pergaulan, terus ya orang-orang yang bergaul dengan lingkungan yang memang memakai narkoba itu. Terus yang kedua, orang-orang yang memang menginginkan sesuatu dalam dirinya, dia ingin tenang. Dia menghadapi suatu tekanan hidup lah ya, stres gitu. Dia ingin tenang, nah dia mencari penenang. Entah itu caranya seperti apa. Terus udah gitu ada orang yang tekanan ini lagi apa namanya, pekerjaan gitu atau tuntutan sekolah atau apa. Saya harus seger mau ujian, mau menghadapi ini. Oh, saya cari obat nih. Gimana caranya biar tetap segar? Nah, gitu. Jadi lebih ke arah apa ya? Selain pergaulan itu tuntutan dia sendiri karena bagaimana caranya saya bisa tenang? Bagaimana caranya saya bisa segar, bisa tetap aktif semangat menghadapi sesuatu, tapi ya itu dengan jalan yang instan kali ya itu ya.
0: Nyari shortcut gitu ya.
1: Betul.
0: Baik, kemudian dokter, banyak orang juga yang menganggap bahwa mencoba narkoba sekali itu tidak berbahaya. Kalau dari sudut pandang secara medis seperti apa?
1: Mencoba narkoba sesekali, kalau dia tidak ada beban sama sekali, tidak ada apa namanya tuntutan sama sekali, satu kali aja mungkin nggak masalah ya. Kan kita juga ada penelitian seperti itu ya, penelitian terhadap hewan biasanya, terus tahap selanjutnya ada penelitian terhadap penggunaan terhadap badan terhadap manusia, seperti apa efeknya. Nah itu kan ada, dan memang kalau kita tidak ada tuntutan apa-apa, tidak ada beban apa-apa, lempeng gitu ya, lurus, sekali aja sih nggak ada, nggak akan ngaruh. Tapi biasanya apabila di dalam hati itu ada sesuatu gitu atau ada keinginan, begitu merasakan itu, aduh
0: kayaknya ya, butuh lagi nih gitu,
1: kayaknya ya, aku kalau pakai ini enak nih gitu, wah aku kayaknya harus mencari.
0: Terus,
1: itu jadi ada, jadi kalau misalnya itu kalau kita sedang stres, kita ingin tenang, dikasih itu ya, benernya tenang gitu. Atau kalau misalnya aduh saya harus seger nih, tuntutan pekerjaan saya banyak,
0: biar jong-jong nih,
1: biar nggak tidur, biar melek terus, itu terus oh iya pakai ini, wah nanti kalau aku ada ini lagi, ada kerjaan lagi atau ada apa, aku harus pakai ini,
0: larinya
1: lagi,
0: larinya kesana,
1: iya,
0: lagi
1: itu. Dan kan lama-lama akhirnya si otak itu oh iya apa ya,
0: mencari solusinya kesana gitu.
1: Jadi terus, karena sebetulnya ya kita harusnya mencari solusi bagaimana caranya kita supaya tidak stres itu secara sehat tuh bagaimana
0: dihadapi gitu
1: kita
0: ya?
1: Iya, kita jalani dengan sesuai dengan tracknya lah. Tapi orang kan kadang-kadang aku nggak mau pusing, aku ingin segar
0: biar cepet gitu.
1: Iya
0: ya? Baik, kemudian kalau dari kacamata medis, organ mana yang paling terdampak Bu terhadap narkoba ini ketika katakanlah tadi sudah mulai kecanduan?
1: Yang utama, yang dan pertama itu jelas susunan saraf pusat kita, otak kita. Karena dari situ otak kita itu akan menyalurkan simpul-simpul sinyal-sinyal ke anggota-anggota badan yang lain. Misalnya, oh kamu tidak lapar, oh kamu tidak haus, oh kamu itu ngantuk, oh kamu itu seger gitu. Jadi yang terdampak pertama itu adalah otak. Dan selanjutnya itu akan ke seluruh organ.
0: Oh itu ya.
1: Jantung, ginjal, paru-paru, itu.
0: Oke, ini salah satunya dampak panjang penyalahgunaan narkoba, iya, seperti itu ya. Hingga kemudian bagaimana juga dampak narkoba terhadap psikologis, Bu? Kalau tadi adalah nyerang saraf otak, ngaruh juga nggak ke psikologis, Bu?
1: Oh, sangat-sangat berpengaruh. Karena dari sana kan otak itu dia menyalur, apa ya, mengaktifkan itu ada dopamin tuh, sesuatu yang membuat kita merasa senang. Jadi itu akan mempengaruhi, oh, pada saat kita sedih kita pakai minum itu atau pakai zat itu, otak kita akan menstimulus nih, wah, aku merasa senang. Jadi masalahnya tetap, dia kesedihannya dia tetap, tapi si otak teh ada nggak ada apa-apa. Oh, kamu mah senang-senang aja, itu yang pertama. Terus kalau misalnya apa namanya, yang lain-lain karena termanipulasi, pekerjaan kita akan terbengkalai. Dimana kita akan, ya, pada saat kita merasa senang, kita merasa santai. Terus pada saat kita beban kerja kita meningkat, kita kan awal-awal kita bisa nih apa namanya, semangat, otak kita bekerja terus, diforsir. Tapi pada ada titik di mana pada akhirnya pekerjaan kita malah jadi amburadul karena konsentrasi kita kurang. Udah gitu kita ada, maksudnya untuk beberapa orang ada yang menarik diri, nggak mau bergaul sama orang lain, karena istirahat kurang, segala macamnya terganggu. Jadi mood juga dia akan berubah, dia mood akan berubah. Terus udah gitu nggak mau bergaul dengan orang lain, jadi
0: menutup diri,
1: iya, menutup diri. Terus dia akan bergaul dengan komunitasnya, dia akan jauh dari keluarga, dia akan jauh dari teman-temannya yang berbeda, apa namanya, berbeda kepentingan ya sama dia ya. Kan kalau orang terjerat oleh narkoba, dia akan
0: jadi komunitasnya gitu,
1: mencari komunitasnya, dan dia akan melindungi komunitasnya. Karena narkoba itu kan ada aturannya, ada undang-undangnya. Jadi otomatis dia akan menutup diri, dia akan apa namanya, menjauhi keluarganya. Terus kebersihan diri segala macam juga dia akan berkurang karena dia terlena ya dengan dunianya dia.
0: Sampai tadi berpengaruh ke saraf otak, jadi kemana-mana nggak kepikiran.
1: Pokoknya aku merasa senang, aku merasa bahagia, gitu. Jadi mood juga kalau pas lagi senang-senang banget, kalau lagi pas turun-turun gitu. Kita juga kan harus tahu ya, si narkoba ini dia ada macam-macam. Ada yang depresan, dia mendepres, jadi dia menekan fungsi otak. Jadi ngantukan, jadi males, gitu. Nah, terus ada yang stimulan, dia merangsang kerja otak. Jadi dipaksa untuk aktif, yaitu kalau aku kerjanya banyak, aku harus minum ini.
0: Oh, jadi on terus.
1: On terus, istirahat kurang. Terus udah gitu, ada yang menyebabkan halusinasi, halusinogen. Jadi dia membayangkan sesuatu yang nggak ada ya, yang nggak nyata ya, berhalusinasi. Terus udah gitu ada yang apa namanya, yang dihirup lem kayak gitu, inhalasi. Itu juga sama, dia jadi melayang, fly gitu. Jadi ya udah lebih nggak peduli, pada akhirnya tidak peduli terhadap lingkungan, diri dan lingkungannya.
0: Makanya kalau kita melihat ciri-ciri gitu ya dari orang-orang yang menggunakan narkoba, salah satunya dari tadi ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau dari secara fisik yang terlihat menggunakan narkoba seperti apa? Tapi jangan dulu dijawab.
1: Oke, siap.
0: Kita kasih kesempatan juga untuk Anda pendengar di rumah yang mau tanya juga, boleh bisa tanya langsung sama Ibu Dr. Sri Mulyani. Anda boleh WhatsApp kan pendengar di 0811-220-9760, atau Anda mau telepon juga boleh di 0227278978 ya, kita sudah buka juga untuk Anda, boleh. Tapi kita akan rehat dulu sejenak untuk Anda tetap bersama kami.

0: 긍정적을 합니다.
1: Halo, Bandung masih menemani Anda pendengar di Bandung siang ini. Kita sedang membahas topik bahaya narkoba dari kacamata medis dan mengenali dampak juga mewaspadainya sejak dini bersama anggota ID Kabupaten Bandung, pengurus PKFI Kabupaten Bandung bersama Ibu Dr. Sri Mulyani ya. Untuk Anda terima kasih yang sudah WhatsApp juga. Ibu dokter sudah ada yang berpaya WhatsApp, ada Tessa Lena. Ya, Dok, izin tanya. Sekarang kan banyak beredar obat-obatan atau vape yang dicampur zat berbahaya. Nah, ini bagaimana masyarakat bisa lebih waspada terhadap modus-modus seperti ini?
2: Iya, betul. Sekarang memang ada narkoba inhalasi, ya selain lem yang diisap itu tadi, adalah yang dimasukkan ke dalam vape. Itu kita kan nggak bisa tahu ya, mana yang dikasih dan mana yang tidak. Jadi kalau pesan saya sih, sebaiknya stop vape-nya aja.
1: Nah, itu sih.
2: Iya.
1: Lebih sehat juga gitu.
2: Iya, satu, selain kita tidak tahu zat narkoba, ada zat narkobanya atau enggak. Kedua juga kan diabetes meningkat karena agak menyimpang sedikit ya. Diabetes meningkat karena vape juga.
1: Oh, bisa
2: itu. Iya, kan itu ada manis dan aroma manis ya. Diisep kan? Begitu
1: bisa
2: dan
1: cuman,
2: iya itu. Dan tetap itu juga selain karena narkobanya juga tetap mempengaruhi selain paru-paru juga ke otak
1: saraf. Itu dia ya. Lihat aja harganya juga mungkin lebih beda kayaknya, Bu ya.
2: Iya, jadi ya kalau saran saya sih secara medis sebaiknya stop vape.
1: Nah, ini terkait nyambung nih, Bu. Kalau misalkan tadi kan kita melihat bagaimana masyarakat lebih waspada, kemudian melihat modus-modus seperti itu. Kalau tadi dari ciri-ciri orang yang menggunakan narkoba nih, Bu, kan?
2: Iya. Ciri apa namanya? Secara perilaku ya. Sekarang secara fisik. Secara fisik tuh biasanya ada beberapa tanda-tanda tuh.

0: kecemasan dan depresan itu. Terus itu yang pertama. Terus yang kedua, berat badan turun drastis. Karena nggak mau makan kan? Jadi kan dia merasa selalu senang,
1: perut melapar,
0: iya. Karena dari otak kita, kamu ya, kamu selalu kenyang, kamu nggak butuh makan gitu. Karena dia ya itu dia hidup dengan dunianya. Jadi berat badan dia turun drastis. Itu terus udah gitu gigi biasanya rontok. Iya kan, ya kita seringlah ketemu orang-orang yang memang udah masih muda kok
1: giginya habis.
0: Gitu ya? Nah itu salah satunya itu. Terus udah gitu moodnya berubah ya itu ya. Terus dia juga menarik diri. Ya, selain sebagai perilaku juga itu kan. Secara fisik kita bisa lihat ya. Itu terus udah gitu tergantung juga pada pemakaiannya dia apa. Kalau dia suntik, kita akan lihat bekas-bekas suntikan tuh di tangan. Makanya di tangannya biasanya ya. Terus makanya mereka sering pakai baju lengan panjang.
1: Untuk nutupin bekas-bekas
0: ya kan, mereka nggak tahu kalau nggak mau kalau aku mereka tahu bahwa terlihat aku itu gitu ya. Seorang pengguna itu. Terus udah gitu kalau yang di itu nah biasanya hidungnya meler. Iya kan, suka meler
1: itu ya?
0: Iya, meler ingusan kayak gitu. Nah itu salah satu efeknya begitu.
1: Oke, nah ini dari ciri-ciri yang tadi disampaikan itu sudah mulai indikator gitu ya. Itu baik. Kemudian juga ada Anjani. Kalau seseorang terlihat sehat dan masih bisa beraktivitas normal, apakah itu berarti narkoba belum memberikan dampak serius pada tubuhnya? Ini sering beraktivitas juga, olahraga juga, tapi dia menggunakan narkoba.
0: Ya, dia mempengaruhi, hanya belum belum mencapai efek maksimal mungkin ya. Jadi entah si orang ini dia pintar mengatur dosis atau apa. Nah itu karena pada akhirnya akan efeknya itu karena dia ketergantungan, dia tidak akan bisa lepas dan pada akhirnya si dosis itu akan bertambah.
1: Oke, udah kurang nih.
0: Memang di awal iya. Jadi bukan kurang ya. Jadi badan itu resisten. Jadi tadinya cuma setetes, jadi butuh 2 tetes, 1 pil jadi 2 pil. Karena efek yang dihasilkan efek yang 1 pil itu tadinya dia bisa merasa tenang. Next, suatu saat pada saat tubuh dia sudah toleran, 1 pil atau 1 tetes itu tidak akan cukup, dia akan butuh 2. Dia akan butuh 3 dan pada akhirnya ya itu. Jadi over akan gitu tampak ya? Jelas semuanya ada ya. Yang paling parah ya akan overdose.
1: Oke, ini ya. Ada juga Lestari, dari pengalaman medis Bu Dokter, kelompok usia mana yang saat ini paling rentan terpapar narkoba dan biasanya apa penyebab utamanya kata Bu?
0: Paling rentan sebetulnya kalau sekarang anak-anak juga udah rentan ya. Anak-anak juga udah rentan. Dan penyebabnya sih sebetulnya memang pemahaman. Jadi mungkin selama ini orang tahu narkoba itu bahaya. Titik gitu aja. Tapi pemahaman bahayanya itu apa? Bahayanya itu bagaimana? Nah itu yang gak orang pahami. Jadi memang pemahaman itu perlu banget, edukasi itu perlu banget bahwa narkoba itu bekerjanya di mana dan apa efeknya kalau kita pakai narkoba. Itu yang perlu dipahami. Terus sudah gitu ya biasanya lebih banyak terhadap orang-orang yang hubungan kekeluargaannya agak kurang harmonis gitu.
1: Itu berdampak juga kemana-mana ya, berdampak dari mulai keluarga ya. Baik, berdasar udah dampaknya tidak terasa kok berdampak. Asik seru ya itu ya. Mungkin berdampak sebagai penutup ya untuk masyarakat generasi muda ataupun juga orang tua yang memang perlu agar waspada terkait narkoba ini, pesannya mangga?
0: Perlu dipahami bahwa narkoba itu menyebabkan kecanduan. Adiksi. Jadi kecanduan ini adalah suatu penyakit yang harus

0: diobati. Jadi walaupun belum menimbulkan efek, tetap kita harus waspada. Kalau bisa dihentikan, dihentikan. Dan kita untuk mencegah itu, kita harus menekankan terhadap anggota keluarga kita atau teman kita pemahaman narkoba itu kerjanya bagaimana sih, dia menyerang kemana, terus udah gitu efeknya terhadap tubuh itu seperti apa, terus udah gitu pererat tali silaturahmi dengan keluarga. Karena pendampingan keluarga itu penting banget sebagai controlling juga. Begitu.
1: Baik, ya, luar biasa sekali. Hatur nuhun tentunya. Wah, ada Kang Wawa nih di siang hari ini, Kang Alan. Maaf baru gabung nih, aduh, cina katanya waktunya sudah habis. Ya turun Kang Wawan di Cimalaka. Mudah-mudahan lain waktu bisa ngobrol kembali ya.
0: Iya.
1: Aturun Kang Wawan di Cimalaka, Sumedang ya.
0: Siap.
1: Aturun sekali lagi Bro Dokter, sehat selalu.
0: Sama-sama, amin. Sehat-sehat semuanya.
1: Amin. Baik, pendengar itu tadi perbincangan kami dengan topik bahaya narkoba dari kacamata medis. Kenali dampak dan juga waspada sejak dini bersama Ibu Dr. Sri Mulyani, anggota ID Kabupaten Bandung, pengurus PKFI Kabupaten Bandung. Dan tetap bersama kami pendengar, nanti di pukul 11 kami hadirkan juga Dinamika Olahraga dari Pro 3 RRI. Tetap bersama kami.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Jumlah peserta resmi pada Piala Dunia 2026 adalah 48 tim. Seiring bertambahnya jumlah peserta, total pertandingan pada Piala Dunia 2026 juga meningkat menjadi 104 laga. Sebelumnya, Piala Dunia hanya memiliki 64 pertandingan, namun kali ini jumlahnya bertambah drastis. Hal ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai edisi paling besar dan paling panjang sepanjang sejarah turnamen. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak drama, kejutan, dan peluang bagi tim-tim kuda hitam untuk mencuri perhatian dunia. Para pencinta sepak bola pun akan menikmati lebih banyak momen bersejarah di ajang paling bergengsi ini.
2: MNI bersuara, Piala Dunia
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, karena informasi dan inspirasi. Masih bersama kami tentunya pendengar di Pro 1 RRI Bandung. Selamat siang untuk Teh Nopa di Karangnunggal, Kang Wawan, hatur nuhun juga untuk Anda pendengar dimanapun berada yang pagi hari ini sudah stay tune, sudah stay di Pro 1 RRI Bandung. Dan ada hal yang juga pendengar, kalau kita melihat berbagai faktor kriminalitas di Kota Bandung, menurut Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan bahwa minuman keras dan juga obat-obatan terlarang ini menjadi pendorong utama terjadinya tindak kriminal di Kota Bandung. Hal ini berdasarkan juga hasil evaluasi dari sejumlah peristiwa kekerasan yang terjadi di wilayahnya seperti di Cisaranten Kidul dan juga Ujung Berung. Pernyataan itu disampaikan Kang Farhan usai bertemu dengan Komandan Satuan Brimob Polda Jawa Barat, Kombes Juhdi Batubara. Ya, hari Selasa kemarin 2 Juni 2026, Farhan menegaskan sebagian besar pelaku atau korban yang terlibat dalam aksi kriminal tersebut berada di bawah pengaruh barang haram. Disampaikan juga bahwa Kang Farhan ini khawatir dengan dampak minuman keras dan obat keras ini membuat orang jadi lebih berani mengambil tindakan nekat. Oleh karena itu pun ia menggandeng Brimob Polda Jawa Barat untuk memberantas peredaran barang haram tersebut. Kedepannya personel Brimob ini akan bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja untuk menyisir sekaligus membasmi titik-titik penjualan minuman keras dan obat-obatan terlarang yang memang banyak beroperasi secara tersembunyi. Selain pemberantasan minuman keras dan juga obat terlarang, pemerintah Kota Bandung juga menggandeng Brimob Polda Jawa Barat untuk menekan angka kriminalitas, dan nantinya petugas dari satuan ini akan turut serta dalam patroli pengamanan di Ibu Kota Provinsi Jawa Barat.

Setiap hari, ratusan orang tertipu oleh janji manis judi online. Berharap kaya dalam sekejap, tapi justru terjerat hutang, kehilangan pekerjaan, bahkan keluarga. Judi online bukanlah permainan. Ia merampas waktu, uang, dan masa depan. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan kehancuran. Namun, selalu ada jalan untuk berubah. Matikan aplikasinya, putus lingkaran kecanduan, mulailah hidup yang lebih sehat dan bermakna. Tinggalkan judi online dan pilih masa depan yang cerah. Untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk harapan yang lebih baik.

107,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi pendengar. Sesaat lagi tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI.

Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan. Petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026. Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan internasional di Stadion NHK Rijeka malam tadi. Pada pertandingan ini, kemenangan Belgia atas Kroasia hadir berkat gol yang dicetak oleh Yuri Tielemans dan Romelu Lukaku. Setelah menghadapi Kroasia, Belgia kembali akan melakoni pertandingan persahabatan dengan menghadapi Timnas Tunisia pada Sabtu mendatang. Pertandingan menghadapi Tunisia akan menjadi laga uji coba terakhir Belgia sebelum melakoni Piala Dunia 2026 di mana mereka tergabung di grup G bersama Timnas Mesir, Timnas Iran, dan Timnas Selandia Baru. Sementara itu kemenangan juga didapatkan oleh Timnas Maroko yang mengalahkan Timnas Madagaskar pada pertandingan persahabatan di Stadion Prince Moulay Abdellah Rabat. Pada pertandingan ini Maroko mengalahkan Madagaskar dengan skor telak 4-0. Melalui gol yang diciptakan oleh Ismail Saibari, Sofiane Rahimi, dan Ayub El Kabi. Ini menjadi kemenangan kedua beruntun bagi Maroko dalam sepekan terakhir setelah sebelumnya berhasil menghancurkan Timnas Burundi dengan skor 5-0 pada laga persahabatan.

Beralih ke Inggris, Harry Kane menatap Piala Dunia 2026 dengan mengincar rekor. Ia menginginkan rekor gol milik seniornya di timnas Inggris, Gary Lineker. Kane akan memulai kiprah bersama timnas Inggris di Piala Dunia 2026 pada 17 Juni mendatang. The Three Lions akan langsung diuji Kroasia pada pertandingan pertamanya, disusul lawan Ghana, lalu Panama. Bagi Kane, ini berpotensi menjadi Piala Dunia terakhirnya dengan usia yang akan beralih ke 33 tahun pada akhir Juli mendatang. Kesempatan bermain di edisi berikutnya niscaya tidak akan besar. Untuk itu, penyerang Bayern Munich itu membawa asa untuk mengantarkan Inggris juara. Ia turut mengusung misi pribadi mengukir catatan-catatan personal termasuk rekor gol. Sejujurnya, Kane menginginkan rekor gol Piala Dunia milik striker legendaris Jerman Miroslav Klose. Namun dia mengakui berat untuk mengejarnya, karena rekor itu di angka 16 gol, sementara koleksi Kane baru setengahnya. Kane saat ini merupakan pencetak gol terbanyak timnas Inggris dan ia menorehkan 78 gol dari 112 penampilan.

0: Pendengar RRI, Timnas Haiti akan tampil di Piala Dunia 2026 dengan membawa optimisme baru dari kawasan Karibia. Mereka akan membawa tekad besar untuk menunjukkan bahwa tim dari zona CONCACAF mampu bersaing dengan kekuatan besar dunia seiring peningkatan performa dalam beberapa tahun terakhir. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Setelah 52 tahun, negara ini akhirnya kembali merasakan panggung Piala Dunia, yaitu Haiti.

terakhir kali tampil di Piala Dunia tahun 1974. Haiti akhirnya kembali bermain Piala Dunia di Amerika Serikat tahun 2026 ini. Buat banyak orang, mungkin Haiti bukanlah negara unggulan. Namun, perjalanan mereka menuju Piala Dunia kali ini menjadi inspirasi bagi negara lain. Karena pada babak kualifikasi di zona CONCACAF ini, mereka tidak bisa tampil di kandangnya sendiri. Selama kualifikasi ini, mereka menjadi musafir dan harus bermain di tempat netral karena faktor keamanan di negara mereka. Namun, hal ini bukan menjadi hambatan untuk Haiti untuk lolos ke Piala Dunia kali ini. Mereka bermain dengan agresif, dengan semangat juang yang tinggi, dan berkat hal itu mereka berhasil tampil di Piala Dunia tahun 2026. Kalau kita ngomongin pemain, mereka punya 3 striker di lini depan yang memiliki tipikal berbeda, namun kombinasi mereka akan sangat mematikan bagi lini belakang lawan-lawannya nanti. Salah satu pemain yang paling berpengaruh di lini depan adalah Lucas Snazon, yaitu striker berpengalaman sekaligus top skor sepanjang masa timnas Haiti. Dia akan menjadi motor utama serangan di lini depan timnas Haiti. Lalu dia akan dibantu oleh striker jangkung yang mematikan lewat bola udaranya, yaitu Franzi Pierrot. Dan ada satu lagi tambahan yang baru-baru ini memutuskan untuk membela timnas Haiti, yaitu Wilson Isidor. Wilson Isidor sendiri merupakan striker Sunderland yang bermain di Liga Inggris. Nah, kombinasi 3 pemain lini depan yang memiliki tipikal yang berbeda ini akan menjadi momok menakutkan bagi lini belakang lawan-lawan nanti. Pertanyaannya adalah, mampukah 3 striker ini membawa Haiti terbang tinggi di Piala Dunia kali ini? Coba kalian tulis di kolom komentar pendapat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Oh, that's good.
1: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
2: Alexander Zverev melaju ke semifinal turnamen tenis French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar pada babak perempat final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 3 set langsung dengan skor 7-6, 6-1, dan 6-3 dalam waktu 2 jam 17 menit. Kemenangan ini memperpanjang performa impresifnya setelah hanya kehilangan 1 set sepanjang turnamen Grand Slam lapangan tanah liat tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku sempat kesulitan menemukan ritme di set pembuka, namun senang dapat mengamankan kemenangan ini.
3: Yeah, I mean, it was very different.
4: Kondisi hari ini memang sangat berbeda. Saya harus menemukan ritme permainan terlebih dahulu. Dia bermain jauh lebih baik daripada saya di awal pertandingan, karena dia lebih cepat menemukan ritmenya dibandingkan saya. Namun, setelah saya berhasil menemukan ritme itu, saya merasa cukup nyaman di lapangan dan merasa pertandingan ini berjalan baik dari sisi permainan saya.
3: Felt like it was a good match for my end.
2: Di sisi lain, Rafael Jodar menunjukkan perlawanan kuat pada set pembuka dan sempat unggul jauh atas Zverev. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu tampil percaya diri dengan forehand andalannya sebelum akhirnya kehilangan momentum pertandingan. Meski tersingkir, Jodar tetap mencatat pencapaian penting dengan menembus perempat final Roland Garros untuk pertama kalinya dan kini diproyeksikan naik ke peringkat 23 dunia. Dalam konferensi persnya seusai laga, Jodar mengaku ia mendapat banyak pelajaran berharga selama mengikuti turnamen ini.
3: Well, I mean, all these matches help me, you know, to realize that.
4: Semua pertandingan ini membantu saya menyadari bahwa jika ingin bersaing dengan para pemain terbaik dunia, Anda harus mampu menjaga level permainan tetap konsisten setiap saat. Anda tidak boleh mengalami terlalu banyak penurunan performa selama pertandingan, terutama saat bermain dalam format 5 set. Yang saya pelajari tentang diri saya adalah saya bisa bersaing dengan siapa saja, tapi masih banyak hal yang harus saya tingkatkan. Pertandingan-pertandingan seperti ini akan membantu saya memperbaiki kekurangan tersebut. Itulah pelajaran yang saya dapatkan, baik dari diri saya sendiri maupun dari para pemain lain.
2: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi Jakub Mensik yang melaju ke empat besar usai mengalahkan Joao Fonseca dengan skor 6-4, 6-3, dan 7-6. Dengan sejumlah unggulan utama yang sudah tersingkir, peluang Zverev untuk menjadi juara di turnamen ini semakin terbuka lebar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari tenis, petenis Indonesia Janis Chan mengawali perjuangannya di turnamen Birmingham Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Janis melaju ke putaran kedua setelah mengalahkan petenis Jepang Nao Hibino dengan skor 6-4, 3-6, dan 6-2 tadi malam. Bertanding di Edgbaston Priory Club, Birmingham, Inggris, Janis tampil solid sejak set pertama. Nao sempat bangkit untuk merebut set kedua, namun Janis mampu bermain lebih agresif untuk mengamankan kemenangan di set penentuan. Hasil ini membawa petenis kelahiran Jakarta itu melaju ke putaran kedua dan akan menghadapi pemenang laga antara Ashlyn Kruger melawan Himeno Sakatsume.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Volt 6, 7.
0: Pecinta bulu tangkis hari pertama turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026, Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Awi Farhan. Selengkapnya, Nur Diansyah menyampaikan.
3: Hari pertama Indonesia Open 2026 meloloskan 7 wakil Indonesia ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Awi Farhan. Pertandingan hari pertama telah rampung terselesaikan di Istora Senayan Jakarta malam tadi. Sebagian besar wakil Indonesia yang bertanding mampu meraih kemenangan. Indonesia mengirimkan 21 wakil yang tersebar di 5 sektor, 11 diantaranya langsung berlaga di hari pertama. 7 berhasil lolos ke babak 16 besar dan 4 lainnya gugur. Putri Kusuma Wardani selesai pertandingan menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Suo Yun dengan skor akhir 21-13, 21-14, menyampaikan bahwa dirinya senang dapat tampil terbuka sepanjang pertandingan.
4: Ya, untuk pertama ini mengucapkan syukuran juga tidak ada cedera apapun. Untuk keseluruhan aku cukup puas untuk bisa memenangkan laga hari ini dan bisa mengeluarkan permainan.
5: Apa menurut kamu lawan hari sedang ada perform sehingga kamu bisa dengan nyaman semalam?
4: Enggak sih, memang Sung Suo Yun memang lainnya seperti itu dan terakhir juga ketemu dia di Indonesia Master tahun ini dan enggak banyak perubahan sih, jadi tadi memang bisa dibilang bermain dengan teknik yang aku inginkan dan sudah membaca kekurangan lawan.
3: Sementara di sektor tunggal putra, Awi Farhan akan langsung berhadapan dengan Jonathan Christie pada babak kedua Indonesia Open 2026 di hari Kamis besok. Awi menyebut siapapun yang menang, ia berharap mampu menjadi juara Indonesia Open.
6: Untuk pertandingan kedua, mungkin besok lusa saya akan bertemu dengan Jonathan. Siapapun, ya saya harap siapapun yang memenangkan pertandingan dan saya harap saya pasti siapapun yang menang pertandingan semoga bisa meraih juara di Indonesia Open. Karena saya lihat penyelenggaraan turnamen, persiapan pelatih, tim pendukung semua harus patut diapresiasi oleh atletnya sendiri. Jadi apresiasi yang bisa saya lakukan adalah mencapai prestasi yang paling tinggi.
3: 10 pertandingan dari wakil Indonesia akan dimainkan pada hari kedua. Nama-nama seperti Raymond Indra, Nicholas Joakim, Fajar Alfian, Muhammad Soeibul Fikri akan bermain pada hari kedua ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan langsung, Anda dapat menyaksikannya lewat kanal YouTube resmi Polytron Indonesia atau Anda juga dapat datang langsung ke Arena Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Matthew Baker dipastikan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 untuk Piala AFF setelah menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada ajang FIFA Match Day Juni ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Penggawa Garuda Matthew Baker dipastikan akan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 usai menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada agenda FIFA Match Day Juni ini. Pernyataan ini disampaikan Ketua Badan Tim Nasional BTN PSSI Sumarji usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta Senin kemarin. Sumarji menilai pemanggilan Baker ke tim senior akan menjadi pengalaman berharga untuk meningkatkan kualitasnya sebagai seorang pemain. Terlebih Baker akan menghadapi sejumlah agenda besar bersama Timnas Indonesia usia di bawah 20.
2: Jadi Matthew memang kemarin diskusi dengan saya, Coach Nova menyampaikan, Pak Marji ini Matthew dipanggil Timnas Senior. Saya bilang, lepas, bagus sekali. Karena apa? Kita kepingin memberikan terapi mental kepada Matthew agar supaya dia lebih percaya diri dan dia lebih baik lagi di Timnas U20. Sehingga kehadiran Matthew memang ya kami di PSSI sangat mendukung dan sangat benar-benar berharap Matthew untuk bisa mentalnya ini lebih kuat lagi dan dia akan jadi pemain top lah di kita.
3: Tapi nanti untuk U19 di AFF itu main lagi nggak, Pak?
2: Ya tentu selesai ini kan dia akan kembali.
3: Berarti dari FIFA Matchday dia ke...
2: Ya mudah-mudahan waktunya nggak selipat lah gitu. Karena masih juga kita daftarkan.
1: Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan, keputusan memanggil Baker adalah salah satu program yang ia jalankan di Timnas Indonesia mengenai pengembangan dan regenerasi atlet. Bagi Hartman, memberikan kesempatan sedini mungkin bagi seorang pemain akan memperkaya pengalaman dan mengasah kemampuan yang nanti ia butuhkan di dalam sebuah tim.
4: Semakin muda kamu bisa memulai karir internasional, semakin banyak kesempatan kamu naik level ke tahap selanjutnya dalam karirmu. Dengan Matthew, kami melihat potensinya dan sangat penting untuk mengeksplorasinya. Kevin Dix menjadi mentornya pekan ini, jadi dia mendapatkan kesempatan berbagi pengalaman dengan seorang pemain Bundesliga dengan pengalaman internasional. Dan bagi dia, itu akan menjadi ingatan seumur hidup setelah bergabung di pemusatan latihan kali ini.
1: Matthew Baker saat ini bergabung bersama Timnas Indonesia untuk menjalani dua pertandingan pada ajang FIFA Match Day. Pada FIFA Match Day kali ini, Indonesia akan menjamu dua lawan. Partai pertama menghadapi Oman pada Jumat mendatang. Sedangkan laga kedua melawan Mozambik akan dihelat pada 9 Juni. Dan kedua pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Pulitiloli. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga skuad Garuda Pertiwi siap menghadapi Singapura pada pertandingan Garuda Championship Series 2026 nanti malam di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Laporan Sempi Hilhamsyah.
1: Selamat datang kepada rekan-rekan media, selamat datang di pre-match press conference Women's Garuda Championship Series 2026.
2: Skuad Timnas Putri Indonesia menegaskan kesiapannya untuk menghadapi Singapura pada ajang Women's Garuda Championship Series 2026 yang akan digelar malam ini di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saat sesi jumpa pers kemarin, pelatih Timnas Putri Indonesia Satoru Mochizuki mengaku optimis pasukannya dapat bermain baik pada laga nanti. Apalagi ini menjadi kesempatan penting bagi skuad Garuda Pertiwi untuk mengukur perkembangan tim. Mochizuki juga mengungkapkan persiapan tim telah dilakukan sejak awal Mei 2026. Menurut pelatih asal Jepang tersebut, waktu yang tersedia sudah cukup untuk membangun kesiapan fisik, teknik, maupun mental para pemain sebelum turun di ajang internasional ini.
3: Persiapan tersendiri kita sudah melakukan dari awal Mei, jadi harusnya sudah cukup. Kalau ekspektasinya terhadap pertandingan adalah pastinya dengan kesempatan pertandingan internasional seperti ini memberikan pengalaman pada pemain dan juga harapannya pemain bisa berkembang jauh lebih lagi dengan kesempatan yang ada ini.
2: Mantan pelatih Timnas Putri Jepang itu menilai pertandingan internasional memiliki peran penting dalam proses pembinaan pemain. Ia berharap pengalaman menghadapi lawan dari negara lain dapat membantu para pemain meningkatkan kualitas permainan sekaligus menambah jam terbang di level internasional. Meski menghadapi Singapura, Mochizuki menegaskan timnya tidak akan menganggap remeh lawan. Ia mengaku memiliki hubungan baik dengan pelatih Singapura Mihoko Ishida dan menilai tim lawan berpotensi memberikan perlawanan yang tidak mudah bagi Indonesia. Senada dengan pelatihnya, bek Timnas Putri Indonesia Remini Rumbewas pun mengatakan persiapan tim berjalan sesuai rencana setelah menjalani pemusatan latihan di Bandung sejak Mei 2026 lalu. Menurutnya, seluruh pemain terus meningkatkan kesiapan fisik, teknik, dan taktik untuk menghadapi turnamen tersebut. Remini menilai program latihan yang dijalani skuad Garuda Pertiwi memberikan hasil positif. Karena itu, para pemain optimis dapat menampilkan performa terbaik baik saat menghadapi Singapura dan pertandingan berikutnya.
4: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan tesnya di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik dan kami siap bermain untuk besok melawan Singapura.
2: Saat ditanya mengenai kekuatan Singapura, Remini mengakui tim lawan patut diwaspadai. Pengalaman pertemuan terakhir kedua tim di ajang SEA Games menjadi salah satu bahan evaluasi bagi kedua kubu. Meski demikian, Remini menegaskan Timnas Putri Indonesia tidak hanya berfokus pada kekuatan lawan. Ia percaya jajaran pelatih dan ofisial telah menyiapkan strategi yang tepat agar tim mampu mengantisipasi perubahan permainan dari Singapura.

0: Pendengar RRI, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebut anggaran yang tersedia di kementerian yang dipimpinnya untuk mendukung kontingen Indonesia ke Asian Games 2026 saat ini mencapai 61 miliar rupiah. Erick menjelaskan bahwa upaya penambahan anggaran tersebut dilakukan secara bertahap melalui evaluasi menyeluruh terhadap berbagai pos pengeluaran di lingkungan kementeriannya. Menurutnya, langkah itu dilakukan agar kebutuhan utama terkait persiapan dan keberangkatan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 tetap dapat terpenuhi di tengah keterbatasan fiskal.
1: Sekarang dengan 81 miliar tentu ini resiko-resiko yang kita harus kembali, saya tidak menyerah. Ya, saya akan coba maksimal dengan keterbatasan dana yang ada, tetapi faktanya hari ini keterbatasan dana ini yang memang saya sampaikan kepada para pimpinan cabur, kami dari Kemenpora tidak ada spesial pun sunat menyunat, silakan periksa anggaran kami, tapi inilah anggaran yang tersedia. Apalagi kalau kita lihat di slide berikutnya, dari target 7 emas, 3 nomor itu dihilangkan. Artinya hari ini kita hanya bisa menargetkan 4 emas. Walaupun saya sudah rapatkan di Kemenpora, saya sudah bertemu para pimpinan cabur, kita harus bisa lebih. Tidak mudah. Saya mohon dukungan, saya rasa kalau dari Komisi 10 bisa juga membicarakan, karena ini anak bangsa kita sedang berjuang.
0: Dengan kondisi anggaran yang ada, Erick memastikan pemerintah tetap berkomitmen memberikan dukungan maksimal bagi atlet nasional agar mampu bersaing dengan negara-negara kuat Asia. Ia berharap

Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam olahraga.

Dengar dari ruang sesuatu yang penting dari Nino Zulfrianto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang. Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfrianto Eskom dengan ini memanggil Ade Nova Irianto bin Otong Baharudin, tepat tanggal lahir Indramayu 10 November 1985. Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di The Green City View, Blok C nomor 5, RT 9 RW 13, Kelurahan Jati Handap, Kecamatan Mandala Jati, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung Jalan Terusan Jakarta nomor 120 Antapani Tengah pada Senin 6 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Melia Wahyuni SSI MT binti Azwir STSR sebagai penggugat melawan Ade Nova Irianto bin Otong Baharudin sebagai tergugat. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Bandung, 3 Juni 2026, pemanggil Nino Zulfrianto Eskom, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan, isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.

0: Bandung siang ini.
1: Eh, lagi ngapain?
2: Staplesin uang biar gak kececeran.
1: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
2: Kenapa sih, Adi?
3: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
1: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
4: Dilipat aja deh, biar muat nih.
1: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
4: Kenapa sih? Kan biar praktis.
0: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: siang ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kali informasi dan inspirasi. Pendengar, kami informasikan untuk kumandang azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya tepat pukul 11 lebih 51 menit waktu Indonesia Barat.

0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Pendengar, kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh Allah mewahyukan kepadaku agar kalian tawadu atau rendah hati sampai seseorang tidak membanggakan diri kepada orang lain dan seseorang tidak bertindak sewenang-wenang kepada orang lain. Hadis riwayat Muslim.

Pendengar dari Ruang Sesuatu Yang Penting dari Nino Zulfrianto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang. Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfrianto Eskom dengan ini memanggil Saudara Gun-Gun Gunanjar bin Engkos Kosasi. Tempat tanggal lahir Bandung 28 Desember 1947. Agama Islam, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Jalan Cibolerang nomor 128 RT 04 RW 06, Kelurahan Margasuka, Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, yang sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung, Jalan Terusan Jakarta nomor 120 Antapani Tengah pada hari Rabu 8 Juli 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, tempat di Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Ina Rosdiana binti Atang Suryadi sebagai penggugat melawan Gun-Gun Gunanjar bin Engkos Kosasi sebagai tergugat. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Bandung, 3 Juni 2026. Pemanggil Nino Zulfrianto Eskom, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan, isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.

0: Kalau ada uang 100 boleh kita pinjam dulu. Kalau Anda dengarkan Pro 1, ada Dinda yang menemani Anda hingga jelang pukul 1.
1: Tak bisa.
0: Nyambung gak, Alan?
1: Nyambung.
0: Lumayan lah, biar melek dikit ya kan. Betul. Siang-siang gini, abis makan siang, abis istirahat, isoma ya. Biasanya mesti, aduh, mata tuh udah berat banget nih, ya kan?
1: Asli, apalagi kalau misalkan makannya udah langsung yang berat-berat. Gule!
0: Gitu ya. Nasi Padang.
1: Kita gak tahu daging kurban masih ada gak sih?
0: Wah, stop. Iya. Kalau Dinda masih punya sih, rendang punya. Bawaan dari kampung halaman ya. Lumayan masih ada satu toples lagi lah ya.
1: Cocok.
0: Betul. By the way, Alan dan juga pendengar, selain kita juga harus melek di siang hari ya, sambil melanjutkan aktivitas, kayaknya kita juga harus melek nih, karena beberapa hari belakangan sepertinya sampah di kota Bandung sebentar lagi akan adanya status penumpuk darurat sampah ya, Alan ya. Kemarin juga lihat di berita kalau misalnya Pemkot tuh sudah mengeluarkan izin untuk untuk bisa mengeluarkan status darurat sampah, tapi masih dikaji nih sama Pemprov Jabar, ya kan? Hal ini, Alan, karena beberapa hari belakangan ini, apalagi kemarin libur long weekend, libur lebaran, betul, ya kan? Tumpukan sampah di Bandung itu perharinya tahu nggak sampai berapa?
1: Sampai berapa emang?
0: 1.500 ton.
1: Masya Allah, itu 1.500
0: ton per hari.
1: Itu ada.
0: Bayangin nggak tuh?
1: Karena kan ada momen-momen memang lagi rame-ramenya kota Bandung gitu ya, event gitu ya.
0: Betul, eventnya kan minggu kemarin ya nggak abis-abis tuh ya, abis laga Persib kita kejayaan, kemenangan, abis itu libur Idul Adha, long weekend yang hampir seminggu. Sampai dengan tanggal merah sampai hari ini juga ya. Apalagi kemarin juga Dinda lihat di beberapa titik di pasar kota Bandung itu sampahnya udah numpuk banget tuh.
1: Sudah mulai menumpuk banget.
0: Nah, gimana nih caranya, Alan, supaya kita tuh juga bisa bantu nih sebagai warga dari rumah nih ya. Dinda punya beberapa tipsnya nih, Alan. Kalau misalnya
1: apa memang biasa Dinda ngapain?
0: Nah,
1: bebersih di jalan.
0: Enggak dong. Oh, enggak. Tapi bisa juga sih.
1: Nah, tapi apa yang bisa kita lakuin, Din?
0: Nah, iya. Jadi kalau misalnya kita tuh juga bisa loh bantu untuk ngurangin sampah dari rumah. Nah, sesimpel kalau buang sampah itu bisa dipilah dulu deh dari rumah, ya kan? Okay. Kayak misalnya botol-botol abis minum air kemasan, mineral ya. Itu bisa disimpan dulu, dikasih ke pengepul. Biasanya kan ada tuh, lewat di depan rumah. Nah, bisa tuh kita kumpulin dulu sampah-sampah keringnya minimal ya, buat bantu mereka juga kan, biar gak ngorek-ngorek di tong sampah, ya kan. Terus kita juga bisa bantu petugas-petugas gas lah, petugas-petugas yang ngambilin sampah, bapak-bapaknya yang ngambilin juga udah enaken, ya kan.
1: Biar gampang,
0: simple gitu, betul. Simpel. Terus juga Anda juga bisa kurangi ini yang kayaknya sudah di luar kepala ya, bawa tas belanja sekarangnya, karena kan plastik udah bayar ya, Alan ya.
1: Betul. Dan sambil juga kalau misalkan kita bawa, pertama nggak bayar, kedua adalah mengurangi si sampah plastik itu tadi.
0: Iya, benar.
1: Kalau aku mah udah biasanya titip.
0: Titip apa tuh?
1: Ke temen aku yang bawa tas.
0: Titip ya, karena suka lupa gitu ya. Suka lupa.
1: Jadi kalau sama temen yang bawa tas, aku nitip ke situ. Emang gak merugi orang gitu.
0: Iya sih, benar. Tapi ada juga satu nih, kayaknya lo juga sering ngelakuin ya, bawa botol minum dari rumah.
1: Yes, kan? Karena, kenapa coba alasannya bawa botol dari rumah?
0: Kenapa tuh?
1: Karena tumblernya lucu aja. Jadi ada motivasi semangat gitu untuk buat tumbler sendiri
0: sih,
1: gitu.
0: Iya sih, bener sih. Minimal juga kita juga gak beli minum ya, nah, gak itu nambah sampah kemasan ya.
1: Betul.
0: Bener. Dan juga Anda juga bisa kalau misalnya di rumah mau mulai coba-coba kompos nih. Kompos dari rumah, biasanya Alan pernah gak nyobain kompos tanaman, pupuk kompos organik itu ya, sampah organik itu kan pupuknya bisa jadi buat tanaman ya. Alan suka tanaman ya kayaknya ya?
1: Suka.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi aku kalau yang misalkan si ini ya, apa namanya, kayak makan sampah-sampah kayak bekas buah-buahan gitu, kayak gitu-gitu. Aku sih tetangga ada yang magotisasi, jadi dikasih magotin itu.
0: Oh iya, bisa juga tuh. Atau kalau misalnya Anda mau coba ngompos dari rumah itu, Stepnya simpel aja nih Alan.
1: Emang gimana sih Din? Coba-coba.
0: Jadi siapin pot ya kan, atau misalnya wadah lah, tapi bawahnya dibolongin dulu ya kan. Abis itu dimasukin sekam, kalau enggak bubuk kayu bisa deh beli di toko tanaman ya, mang-mang ya. Nah itu perbandingannya sampah organik sama tanah sekam itu 1:1.
1: Oh 1:1.
0: Iya, jadi masukin dulu tanah sekamnya, masukin juga sampah organiknya, terus ditutup lagi sama tanah sekam.
1: Udah gitu?
0: Iya, abis itu diaduk, terus ditutup dengan rapat. Jadi dia bisa ngompos sendiri tuh di dalam pot itu.
1: Oh gitu.
0: Iya, tunggu beberapa hari. Nah, itu bakal jadi pupuk itu. Bisa deh ditaruh di halaman belakang rumah.
1: Simple, ya?
0: Gitu. Kalau misalnya kita mau melakukannya, betul, ya kan Alan.
1: Kalau punya altar rumah ada halamannya.
0: Benar.
1: Kalau enggak halamannya?
0: Iya sih, benar juga sih.
1: Bisa
0: ya kan?
1: Ke bisa tetangga ke, yang bagotisasi
0: itu. Suka ini ya kan. Tapi memang ya Alan, kalau misalnya sampah ini kalau misalnya kita cuma nunggu, bahkan nunggu orang-orang yang bersihin ya, bahkan 1000 pandawara sekalipun tuh enggak cukup kalau misalnya dari diri kita sendiri tuh enggak mau ngelakuin apa-apa untuk membantu kurangi sampah di rumah. Okay,

0: Bandung siang ini.
1: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
2: Tadi itu pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
1: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
2: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
1: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.
0: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Pendengar, Korlantas Polri ini akan menerapkan sistem tilang elektronik di perlintasan sebidang rel kereta api. Bagaimana ETLE ini diterapkan di wilayah hukum Kota Bandung? Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Subunit Keamanan dan Keselamatan Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung, Ibtu Hani Amelia Setiawan, MIKOM.
1: Untuk program dari Korlantas Polri tentang ETLE itu memang sedang diprogramkan untuk yang di perlintasan kereta api. Namun kami juga ada beberapa yang sudah terpasang di Kota Bandung tersendiri, dan ada nanti yang baru tuh di Jalan Merdeka. Itu ETLE statis. Jadi kita ada 3 jenis ETLE, yaitu ETLE statis, kemudian mobile, dan handheld. Kalau statis itu yang selalu ada di jalan-jalan yang di atas itu teh, yang kayak traffic light. Nah, itu yang cekrek tiba-tiba foto. Nah, kemudian ada ETLE mobile yang kita berada di kendaraan-kendaraan polisian. Jadi begitu melintas, kalau misalnya ada yang melanggar, ada yang lawan arus, itu bisa langsung difoto. Kemudian yang handheld itu yang anggota bawa, ada di helm, ada di baju, itu bisa langsung menggunakan ETLE handheld. Jadi untuk kesadaran masyarakat, alhamdulillah di Kota Bandung sendiri sudah mulai ada reaksi ya, ada efeknya gitu. Jadi karena oh ini ada ETLE nih di sini, harus pakai sabuk pengaman. Oh ini ada Pak polisi lagi patroli, tidak harus melanggar arus. Kami dari pihak Satlantas Polrestabes Bandung tentunya selalu berpatroli terus menerus untuk menjaga keselamatan dan keamanan Kamsel Siktar Lantas khususnya di Kota Bandung. Untuk di semua ETLE kita sama, seperti biasa nanti ada surat cinta datang ke rumah, itu nanti ada di situ pelanggarannya, ada bukti pelanggarannya apa saja, di situ ada foto dan semuanya ada di situ, data-datanya, ada plat nomornya, ada foto tersebut lagi melanggar. Dari pihak terlanggar atau pengemudi yang melanggar ini bisa langsung nanti ada briefa untuk pembayaran langsung ke BRI. Untuk sekarang masih dalam tahap program aja. Karena itu kan nanti harus nyambung, kemudian nanti kan itu harus atas nama sendiri. Kan sekarang masih banyak yang belum balik nama. Untuk pemasangan yang di perlintasan kita masih tahap pengajuan ke Korlantas, mungkin nanti dari Korlantasnya nanti ada. Karena memang itu harus dari Korlantas. Kami dari Satlantas Polrestabes Bandung tetap selalu mengingatkan dan mengingatkan untuk tetap selalu menjaga keselamatan lalu lintas, saling menghargai antar pengendara, dan selalu utamakan keselamatan.

0: Alan, kerasa gak sih kalau akhir-akhir ini tuh kayaknya banyak banget berseliweran di sosial media ya? Mm-hmm. Berita soal kejadian di malam hari itu makin berbahaya deh ya. Pembegalan.
1: Ini Alan juga lihat di beberapa sosial media ya, semakin beringas aja, gitu ya. Ada kejadian juga malam-malam kemarin itu ada yang depan banget salah satu rumah sakit di Soekarno Hatta itu dibacok, diambil di dompetnya hingga akhirnya langsung dimasukin IGD.
0: Ya Allah, na'udzubillah.
1: Kemarin banget, betul. Jadi riskan ya, kalau aku trauma sebenarnya. Karena trauma aku pernah jadi korban begal di tahun 2018.
0: Iya.
1: Motor diambil. Gitu, cuma pas mau dipukulin aku lari. Gitu, jadi ngalamin banget laporan kantor polisi dan sebagainya. Sampai subuh tuh di kantor polisi itu. Pulang siaran ya. Pulang siaran.
0: Jam 12 malam, apalagi jam kita ya rentan
1: malam.
0: Ya.
1: Betul, kita kan bisnis malam kan.
0: Bisnis malam. Kalau misalnya mau milih buat gak pulang malam ya bisa sebenarnya. Cuman kan tuntutan pekerjaan ya kan.
1: Waktu itu naik motor, terus di tahun 2020 itu aku pulang pakai mobil. Itu ada orang, dia kayak mabuk gitu ya. Dia bawa golok ke tengah jalan. Ngeberhenti-berhentiin mobil, enggak?
0: Itu jadi, di depan banget ya, di jalan.
1: Di depan banget, aku pikir kayak tabrak, entar aku yang kena gitu ya. Dibiarin dia memukul pakai golok gitu. Jadi memang situasi kalau ada di kondisi malam itu tuh otak kita tuh
0: was-was ya,
1: waspada. Bingung gitu aja. Iya, waspada kayak ditabrak kita yang masalah. Enggak ditabrak kita yang kena.
0: Benar.
1: Ngehindar iya sepersekian menit gitu, cepet banget kejadian itu gitu ya.
0: Betul.
1: Jadi aku ngalamin bangetin di situasi kondisi yang terus sekarang ramai lagi ini bikin kayak parno aku tuh.
0: Parno, waspada, apalagi buat pekerja yang pulang malam ya. Tuh. Makanya juga

0: Alan, selain kita juga harus hati-hati nih, pemerintah kota Bandung juga kemarin untuk merespon hal ini membentuk tim anti begal nih Alan.
1: Oke.
0: Iya, jadi karena beberapa minggu ini banyak sekali peningkatan kasus pembegalan, pemerintah kota Bandung bersama Brimob Polda Jabar itu memperkuat pencegahan kejahatan jalanan yang meningkat di kota Bandung dengan memperkuat patroli. Nah. Jadi gabungan antara tim Prabu dan Brimob yang mencakup kawasan wisata, perbatasan hingga pemukiman warga secara aktif tanpa harus menunggu adanya kejadian dulu. Nah. Jadi sekarang udah mulai tuh ya, lebih ditingkatkan lagi patrolinya. Tapi selain itu juga Alan, kita juga sepertinya juga harus meningkatkan kewaspadaan ya kalau pulang malam.
1: Itu dia, betul.
0: Nah, kalau bisa ini ke Anda pendengar yang pulangnya malam, sebisa mungkin hindari jalur yang sepi. Itu pasti ya. Gak apa-apa deh, macet sedikit ya kan. Asalkan gak di lorong yang gelap, sepi. Nah itu kan rawan ya Alan.
1: Betul.
0: Apalagi kalau di Bandung kan kalau malam tuh suka perem ya. suka parem gitu. Cahayanya redup ya kan. Nah pilih rute-rute yang
1: ramai,
0: yang terang, betul. Dan juga usahakan juga pulang kalau misalnya punya temen yang satu arah, ya kan? Boleh tuh barengan, ya kan?
1: Itu dia, jadi apa gitu, kalau misalkan mau pulang nih ke jalan-jalan ya memang itu gitu, jalan aja gak ada lagi gitu ya. Aku kan nungguin lihat agak rame, baru bareng, enggak geber sendiri.
0: Iya sih, apalagi kalau misalnya kita ya tinggal di rada-rada jauh ya dari pusat kota, itu mesti kalau misalnya sudah malam itu gelap areanya, terus juga was-was di jalanan, ya itulah. Yang penting kita selamat sampai tujuan, enggak apa-apalah macet sedikit, enggak apa-apalah pelan sedikit ya kan. Ya. Nah, selanjutnya juga Alan dan juga pendengar, Anda coba deh bawa di kantong Anda
1: apa
0: spray
1: itu?
0: Pepper.
1: Oh, nah, semprotan merica. Jangan dipakai bumbu tapi ya.
0: Benar. Satu sendok teh aja, jangan banyak-banyak ya. Nanti bumbu di rumah malah habis ya.
1: Emang itu gimana sih?
0: Nah, jadi di botol, ambillah botol spray gitu kan, masukin satu sendok teh atau beberapa sedikit bumbu mericanya itu dimasukin, dicampur air.
1: Air?
0: Iya, udah gitu doang, dikocok-kocok udah dibawa aja.
1: Semprotin ke bubur. Enak.
0: Iya sih benar. Nah,
1: enggak, itu untuk salah satu bentuk pertahanan diri itu.
0: Benar.
1: Ya?
0: Apalagi kalau misalnya ciwi-ciwi ya, kalau misalnya pulang-pulang sendirian,
1: riskan ya kan.
0: Nah, coba dia bawa itu. Atau kalau misalnya punya modal sedikit, beli apa itu namanya, kejutan listrik ya?
1: Boleh gak sih itu?
0: Buat pertahanan diri deh ya. Soalnya rawan juga atau gimana ya.
1: Cewek
0: kan
1: apalagi ya.
0: Deg-degan di rumah. Yang pasti kita juga harus menjaga keselamatan diri. Berdoa juga ya kan. Bismillah, semoga juga pekerjaan kita dilindungi terus sama Yang Maha Kuasa ya kan. Karena kita semua mesti mengusahakan untuk yang terbaik untuk keluarga kita di rumah.

0: kawasan hijau di perkotaan memiliki banyak manfaat. Antara lain, pertama, kualitas udara yang lebih baik. Tumbuhan menyerap polusi dan menghasilkan oksigen, sehingga meningkatkan kualitas udara di kota. Kedua, pengendalian suhu. Taman dan area hijau dapat menurunkan suhu udara di sekitarnya, mengurangi efek pulau panas perkotaan. Ketiga, rekreasi dan kesehatan mental. Kawasan hijau menyediakan ruang untuk beraktivitas fisik dan relaksasi yang berdampak positif pada kesehatan mental. Keempat, biodiversitas. Area hijau menjadi habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna, membantu mempertahankan keanekaragaman hayati. Kelima, mengurangi banjir. Tanah yang ditanami dapat menyerap air hujan, mengurangi aliran air permukaan dan risiko banjir. Keenam, meningkatkan estetika. Taman dan ruang terbuka hijau memperindah lingkungan perkotaan, meningkatkan daya tarik visual. Ketujuh, nilai ekonomi. Kawasan hijau dapat meningkatkan nilai properti di sekitarnya dan menarik wisatawan. Kedelapan, komunitas yang lebih kuat. Area hijau mendorong interaksi sosial antar warga, membangun komunitas yang lebih erat. Dengan berbagai manfaat ini, kawasan hijau menjadi elemen penting dalam perencanaan kota yang berkelanjutan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Pendengar, Anda apakah punya memiliki beberapa kenangan ya di Terminal Cicahem? Karena kemarin Alan dan juga pendengar, Terminal Cicahem kan baru saja ditutup ya.
1: Betul.
0: Jadi sekarang itu angkutan-angkutan kota, kemudian juga dari luar kota dan ke dalam kota Bandung itu udah nggak di Terminal Cicahem lagi. Jadi pindah ke Terminal Leuwi Panjang.
1: Leuwi Panjang. Nah,
0: kira-kira Anda punya kenangan apa nih ya?
1: Ada yang biasanya yang antar provinsi dropnya di situ. Ada yang setiap kalau pergi gitu ya, harus kembali lagi ke perantauan dianterin someone spesialnya ke sana.
0: Someone special.
1: Dijemput dan dianterin.
0: Nah, itu.
1: Nunggu makan dulu gorengan sambil nunggu bisnya.
0: Wow. Itu pokoknya punya kenangan tersendiri lah ya di hati.
1: Nganter-nganterin
0: temen ya kan, sahabat ya. Dan sekarang udah pindah nih ke Terminal Leuwi Panjang. Karena pendengar, pemerintah Kota Bandung itu resmi menutup Terminal Cicahem dan mengalihkan seluruh operasional layanan bus antar kota, antar provinsi, serta antar kota dalam provinsi itu ke Terminal Leuwi Panjang. Dikarenakan sekarang Terminal Cicahem akan beralih fungsi nih Alan, menjadi depo BRT. Jadi sebentar lagi di tahun 2027 ya, katanya akan mulai operasional full BRT. Ini kita nantikan aja ya. Kalau misalnya angkot juga jangan khawatir nih pendengar, karena angkot bukan dihilangkan, tapi kalau kata Pemkot Kota Bandung, angkot ini akan menjadi angkutan umum feeder ataupun juga berfungsi sebagai sirkulasi yang menghubungkan antara kawasan-kawasan pemukiman dengan koridor-koridor utama transformasi massal atau transformasi umum, transportasi umum di Kota Bandung gitu.
1: Okay.
0: Jadi biar mulai menggerakkan warga-warga yang di daerah kabupaten atau yang tidak terjangkau MRT ya, Metro Transjabar. Nah, ini akan diangkut sama feeder gitu.
1: Ada feedernya.
0: Nah, Dinda pernah tuh coba beberapa kali
1: bisa
0: naik angkot feeder dari RRI turunnya di Soeta tuh, Alan.
1: Oh, deket ya?
0: Deket, lumayan ya, 4.500 tuh.
1: Wih, irit banget dong.
0: Irit banget ya kan.
1: Tinggal masuk tidur. Enggak juga sih. Kalau lama kalau kalau naik angkotan umum ya, ngantukan orangnya.
0: Iya ya, kenapa ya kalau naik angkot tuh rasanya tuh ngantuk aja ya kan.
1: Kan awkward ya, gak ngobrol. Karena kan banyak orang asing ya, karena kita buat seorang introvert yang kalau ketemu orang tuh diem. Begitu kan, kena angin sepoi-sepoinya itu yang
0: iya,
1: asing
0: bener,
1: gitu.
0: Iya benar, di antara jendela-jendela ya kan. Apalagi kalau feeder itu ya, Alan, gak ada musiknya.
1: Kan.
0: Jadi tenang aja gitu.
1: Ya,
0: sopirnya juga aman.
1: Mau nanya orang juga enggak berani gitu kan ya.
0: Ya kan. Ya yang penting selamat sampai tujuan. Dan kita juga doakan ya pendengar, semoga ini menjadi juga salah satu pendekatan juga bagi masyarakat juga untuk bisa mengurangi ya kemacetan yang ada di Kota Bandung.
1: Betul.
0: Ya kan?
1: Apalagi di menjelang-menjelang weekend atau libur panjang Bandung mah aduh. Ya.
0: Macetnya ampun-ampunan. Gitu. Nah, pendengar, tidak terasa nih sudah mau jelang pukul 1 waktu Indonesia Barat. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah setia menemani Dinda di Bandung siang ini. Tetap bersama kami karena saat lagi akan ada Alan yang akan melanjutkan memberikan informasi serta informasi terupdate di dalam Warta Jabar Siang.
1: Ya.
0: Sesaat lagi. Dan tetap bersama kami di 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui 97,6 FM Bandung, Cianjur 107,3 FM, Tasikmalaya 98,1 FM, Sumedang 96,6 FM, Garut 98,2 FM, Subang 106,9 FM, Ciamis 91,8 serta Karangnunggal 97,8 MHz.

0: Warta Jabar Siang, Rabu 3 Juni 2026. Berita selengkapnya dibacakan oleh Alan Albana. Informasi pertama pendengar, bek asal Prancis, Levin Kurzawa dipastikan tidak akan lagi memperkuat Persib Bandung setelah kompetisi Super League 2025-2026 berakhir. Kabar perpisahan tersebut disampaikan langsung oleh pemain yang pernah membela Paris Saint-Germain atau PSG untuk juga disampaikan melalui unggahan di media sosial Instagram pribadinya @kurzawa pada hari Selasa 2 Juni 2026 malam hari. Dalam pesan perpisahannya, Kurzawa mengungkapkan rasa hormat terhadap keputusan yang telah diambil oleh manajemen klub, meski harus mengakhiri kebersamaannya dengan Persib. Ia mengaku meninggalkan Bandung dengan penuh rasa syukur atas pengalaman yang didapatkan selama membela tim berjuluk Maung Bandung tersebut. Kurzawa menilai Indonesia sebagai negara yang memiliki atmosfer sepak bola yang unik dan penuh antusiasme. Ia merasa mendapat sambutan hangat sejak pertama kali bergabung dengan Persib, baik dari klub maupun para pendukung setia yang selalu memberikan dukungan di setiap kesempatannya. Informasi selanjutnya pendengar, kita akan juga awali dari Kota Bandung, di mana pemerintah Kota Bandung terus meningkatkan penertiban peredaran minuman keras atau miras yang dinilai berkontribusi terhadap meningkatnya angka kriminalitas. Berikut laporannya disampaikan Atep Burhanuddin.
1: Pemerintah Kota Bandung terus meningkatkan upaya penertiban peredaran minuman keras atau miras yang dinilai berkontribusi terhadap meningkatnya angka kriminalitas dan gangguan keamanan serta ketertiban masyarakat Kamtibnas, khususnya di wilayah Kota Bandung Timur. Kasatpol PP Kota Bandung Bambang Sukadi mengakui masih ditemukan sejumlah titik penjualan minuman keras di kawasan Bandung Timur, terutama di sekitaran Bundaran Cibiru. Menurutnya, Satpol PP telah beberapa kali melakukan penertiban, namun praktik penjualan miras tersebut masih berlangsung secara sembunyi-sembunyi. Ia menegaskan dalam waktu dekat Satpol PP akan kembali menggelar operasi penertiban. Langkah tersebut dilakukan karena masih terdapat sejumlah lokasi yang diduga menjadi pusat peredaran minuman keras di Kota Bandung.
2: Pada prinsipnya kami di jajaran Satpol PP sudah melakukan kegiatan penertiban, terutama yang di Bandung Timur, terutama yang berada di Bundaran Cibiru, itu sudah kita lakukan. Tapi ternyata ya masih kucing-kucingan. Ya dalam waktu dekat kita pun akan melakukan kegiatan penertiban lagi. Memang masih ada.
1: Sementara itu Wali Kota Bandung M. Farhan menyampaikan kekhawatirannya terhadap dampak konsumsi minuman keras yang dinilai dapat memicu tindakan kriminal maupun kecelakaan lalu lintas. Menurut Farhan, sejumlah kasus yang terjadi belakangan menunjukkan adanya keterkaitan antara konsumsi minuman keras dengan perilaku berisiko tinggi di masyarakat.
3: Konsumsi minuman keras, itu yang saya khawatir justru akan bikin orang lebih nekat. Dan juga yang perlu kita perhatikan nanti, mungkin saya akan minta bantuan teman-teman Brimob ini memusnahkan dan menghilangkan titik-titik penjualan obat keras ilegal, Pak.
1: Selain fokus pada peredaran minuman keras, Farhan juga menyoroti merangkai penjualan obat keras ilegal yang dinilai sama berbahayanya bagi masyarakat. Ia berencana melibatkan berbagai pihak termasuk Brimob untuk memberantas titik-titik penjualan obat keras ilegal di Kota Bandung.
0: Informasi selanjutnya pendengar, pemerintah Kabupaten Garut berharap Askar Jaya Komisariat Garut bisa memperkuat kontribusi masyarakat bagi pembangunan daerah. Nova Nugraha. Maksud kami, Irwan Rudiawan melaporkan.
4: Di kesempatan pengukuhan pengurus Asgar Jaya Komisariat Garut, Bupati Garut Abdusi Sakura Amin mengatakan pentingnya sinergi antara potensi lokal dengan kontribusi masyarakat Garut yang berada di perantauan maupun yang memiliki keterikatan emosional dengan daerah asalnya. Menurutnya pembangunan Kabupaten Garut memerlukan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak.
5: Masih ada tidak mungkin sekarang hanya dengan mengadakan potensi profesional. Masih berapa bahasanya orang-orang yang punya keterikatan emosional dengan Garut. Pasti ya, pasti mereka akan berpikir bagaimana caranya dibangun kepadanya Garut. Bahkan saya sampaikan bahwa beberapa hari yang lalu kami akan didatangkan mereka. Nah, kalau kami meresmikan, Bapak Ibu, pembangunan rutin lampu yang dibuat oleh Yayasan Rahmat 85 rumah.
4: Sementara itu Ketua Umum Asgar Jaya Asep Sulaiman menyampaikan bahwa pengukuhan Komisariat Garut memiliki nilai strategis karena dilaksanakan langsung di daerah asal para anggotanya. Ia juga mengapresiasi dedikasi para pengurus dan pembina yang bersedia berkontribusi dalam organisasi tersebut.
5: Suatu perkembangan organisasi yang sangat besar, khususnya di masyarakat Garut. Nah, ini suatu kebanggaan tersendiri yang saya kira tidak bisa digambarkan. Selanjutnya, tiba-tiba saya diangkat menjadi wasekjen di kepengurusan Asgar Jaya Pusat. Penuh kebanggaan ya, tapi kebanggaan. Dan terakhir, pada saat mau masyarakat jalan kemarin, mungkin insya Allah amanah yang dimandang pada saya pribadi dan teman-teman lainnya di Komisariat Garut, tentunya ini suatu amanah yang harus kita jalankan dengan baik dan benar.
4: Di kesempatan yang sama, Ketua Asgar Jaya Komisariat Kabupaten Garut, Heri Hermawan, menyatakan rasa syukur atas amanah yang diberikan kepadanya bersama jajaran pengurus lainnya. Asgar Jaya Komisariat Garut diharapkan menjadi wadah yang mampu memperkuat kontribusi masyarakat dalam pembangunan daerah serta mempererat tali persaudaraan antar warga Garut baik di perantauan maupun di daerah asal.
0: Setelah sempat buron selama beberapa bulan, RPK 24 tahun, pemuda spesialis pencuri toko asal Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya ditangkap polisi. Pria yang sempat terekam kamera pengawas saat beraksi ini akhirnya berhasil diamankan. Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya AKP Heru Samsul Bahri mengatakan pelaku melakukan aksi pencurian pada 30 Desember 2025 di toko Naura di Jalan Raya Tasikmalaya Karangnunggal. RPK menjalankan aksinya dengan menjebol plafon toko, merusak pintu kamar karyawan, dan membawa uang tunai senilai 19,7 juta. Atas laporan korban, Diki Aldiansyah, menurut Heru, tim gabungan Satreskrim Polres Tasikmalaya dan juga Polsek Sukaraja melakukan pendalaman melalui rekaman kamera pengawas yang menjadi bukti kunci. Dari tangan pelaku, pihaknya berhasil mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya dus kopi, flash disk berisi rekaman kamera pengawas, serta pakaian. Sedangkan atas perbuatannya, pelaku diancam pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 diancam pidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda maksimal kategori 5 hingga 500 juta rupiah. Informasi selanjutnya pendengar, ratusan peserta didik dari 16 pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM se-Kota Cimahi mengikuti kegiatan Gebiar Pesta Pendidikan Kesetaraan atau PESDIKTARA 2026. Kegiatan tahunan yang memasuki penyelenggaraan tahun keempat ini menjadi ruang bagi peserta didik kesetaraan untuk menunjukkan kemampuan dan juga kreativitas mereka di berbagai bidang. Laporannya disampaikan Agus Abot Gunawan.
6: Ratusan peserta didik dari 16 pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM se-Kota Cimahi memadati kawasan alam wisata Cimahi dalam Gebiar Pesta Pendidikan Kesetaraan atau PESDIKTARA 2026. Kegiatan tahunan yang memang memasuki penyelenggaraan tahun keempat ini menjadi ruang bagi peserta pendidikan kesetaraan untuk menunjukkan kemampuan dan juga kreativitas mereka di berbagai bidang. PESDIKTARA tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga sarana membangun kepercayaan diri bagi peserta didik paket A, paket B, dan juga paket C. Melalui kegiatan ini, para siswa berkesempatan membuktikan bahwa pendidikan kesetaraan memiliki kualitas dan juga potensi yang tidak kalah dengan pendidikan formal. Ketua Pelaksana Gebiar PESDIKTARA 2026, Ahmad Daud, mengatakan bahwa kegiatan ini bukan hanya sekedar seremonial semata, melainkan bentuk ekspresi nyata para siswa paket A, B, dan juga C dalam memamerkan potensi yang selama ini terpendam. Menurutnya, sebagian besar peserta pendidikan kesetaraan ini berasal dari latar belakang putus sekolah dan keluarga yang kurang mampu, dan tidak sedikit pula yang memiliki karakter tertutup karena pernah merasa tersisih dari lingkungan pendidikan formal.
7: PESDIKTARA, Gebiar PESDIKTARA 2026 ini merupakan suatu ekspresi dari anak-anak kesetaraan, memperlihatkan kemampuannya, potensinya. Mudah-mudahan sebagai bekal mereka nanti untuk melanjutkan ya, apakah ke jenjang pendidikan yang lebih lanjut atau ke dunia kerja. Kemudian dengan adanya PESDIKTARA ini, semangat belajar mereka bertambah ya, semangat belajar.
6: Pada penyelenggaraan tahun ini tercatat terdapat 23 PKBM aktif di Kota Cimahi dengan 16 lembaga yang berpartisipasi secara langsung. Panitia juga menerapkan konsep yang berbeda dengan memberikan prioritas kepada para peserta pemula untuk tampil berkompetisi. Sementara itu Ketua Forum PKBM Kota Cimahi, Dariu, menegaskan bahwa pendidikan kesetaraan ini memiliki posisi yang semakin kuat dan sejajar dengan pendidikan formal. Pengakuan tersebut terlihat dari semakin luasnya akses lulusan PKBM untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dariu juga menyatakan bahwa sejumlah lulusan PKBM di Kota Cimahi telah berhasil diterima di perguruan tinggi negeri melalui berbagai jalur seleksi, bahkan beberapa di antaranya berhasil memperoleh beasiswa penuh melalui seleksi nasional berdasarkan prestasi.
8: Ya, anak-anak dari kesetaraan itu ternyata kemampuannya tidak bisa istilahnya dikucilkan gitu ya.
9: Tidak kalah ya.
8: Tidak kalah dengan formal. Alhamdulillah kami di forum itu sudah punya data-data ya, dari setiap lulusan itu ada yang masuk juga ke pendidikan tinggi negeri dan mendapatkan beasiswa. Nah ini ajang Pesdiktara ini untuk membangkitkan atau memotivasi anak-anak.
6: Menurutnya, Pesdiktara menjadi salah satu strategi untuk menarik kembali anak-anak yang putus sekolah agar kembali mengenyam pendidikan. Dari berbagai kegiatan yang menarik dan juga kompetitif, diharapkan mampu meningkatkan minat belajar sekaligus memperluas jangkauan pendidikan kesetaraan di masyarakat.
0: Guna menghindari alih fungsi lahan, langkah awal dengan melakukan perlindungan lahan terbatas ditanami pandanwangi secara bertahap. Demikian ditegaskan Bupati Cianjur Wahyu Ferdian. Yan Sofian menyampaikan informasinya.
10: Pengembangan padi pandanwangi di wilayah Kabupaten Cianjur akan dilakukan secara bertahap. Oleh karena itu, menurut Bupati Cianjur Wahyu Ferdian, agar tidak terjadi alih fungsi lahan dengan menumbuh kembangkan padi pandan wangi secara bertahap.
11: Ya, untuk pengembangan pandan wangi, pertama kita membenahi dulu untuk di daerah yang khusus menumbuhkan padi pandan wangi. Selain itu, kita juga melakukan langkah-langkah untuk melakukan perlindungan dengan cara lahan yang terbatas untuk ditanami pandan wangi bertahap kita nanti ambil alih oleh pemerintah daerah sehingga tidak terjadi alih fungsi.
10: Dengan masih luasnya lahan di wilayah Kabupaten Cianjur untuk menarik para investor dari luar Kabupaten Cianjur termasuk untuk pengembangan di sektor pariwisata pun menjadi hal yang utama.
11: Lahan-lahan kita yang belum terkelola itu masih banyak, lahan terlantar masih banyak. Lalu juga pertanian kita masih luas, lalu potensi untuk hilirisasi dari komoditas-komoditas kita juga terbuka lebar.
12: Apakah wisata juga Pak?
11: Oh, wisata jelas. Jelas wisata itu menjadi perhatian utama juga selain pangan di Kabupaten Cianjur.
10: Ia pun menambahkan pengembangan wisata menjadi utama di samping pangan dengan menyiapkan iklim investasi yang nyaman dan aman dengan adanya penegakan aturan guna menjamin keamanan dan kenyamanan investor di Kabupaten Cianjur, juga menawarkan lahan-lahan yang masih terlantar yang belum ada pengelola. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, kemampuan bahasa Inggris siswa SD menjadi perhatian pemerintah. Maka dari itu Kemendikdasmen mendorong guru SD untuk mengikuti uji kompetensi bahasa Inggris. Informasinya disampaikan Marliawan Yusuf.
13: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen resmi meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris atau PKGSD MBI di Bandung kemarin. Program ini menjadi langkah awal pemerintah dalam menyiapkan penerapan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran di jenjang sekolah dasar mulai tahun pelajaran 2027. Sebanyak 5.777 guru sekolah dasar dari 34 provinsi dan 177 kabupaten kota ditargetkan mengikuti pelatihan khusus agar memiliki kompetensi mengajar bahasa Inggris kepada siswa sekolah dasar. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen Nunuk Suryani mengatakan, pelatihan ini menjadi program perdana dalam rangkaian PKGSD MBI yang akan dilaksanakan selama 3 tahun ke depan. Para peserta akan belajar di tahap dasar agar mampu mengajarkan bahasa Inggris kepada siswa kelas 3 SD yang menjadi tahap awal implementasi program. Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latiful Hayat menegaskan, kebijakan ini diambil untuk meningkatkan kemampuan komunikasi bahasa Inggris siswa Indonesia yang dinilai masih tertinggal dibanding negara lain, termasuk di kawasan ASEAN.
9: Guru-guru yang akan mengajar bahasa Inggris di Satuan Pendidikan Dasar di SD ini akan dilaksanakan mulai tahun ajaran 2027 yang pengajarannya dilaksanakan mulai kelas 3 SD. Ini salah satu jawaban dari keadaan sampai saat ini ranking kemahiran berbahasa Inggris anak didik kita dibandingkan dengan negara lain, bahkan khusus di ASEAN, masih belum menggembirakan. Makanya salah satu langkah yang segera harus dilaksanakan untuk merespon kekurangan tersebut adalah dengan mewajibkan pelajaran bahasa Inggris di tingkat SD.
13: Pada kesempatan itu, guru SD 2 Purwakarta Nurul Aida menilai bahasa Inggris sebagai mata pelajaran di kelas 3 SD merupakan langkah inovatif kementerian. Menurutnya, pelatihan pengembangan kompetensi guru menjadi pemicu kreativitas pengajaran agar lebih mudah dipahami siswa sekolah dasar.
14: Teacher from every country also meet all the great facilitator. So, ini kebanggaan sekali Bapak bagi saya bisa menjadi bagian dari program ini. Terima kasih banyak Kementerian Kesehatan telah mengadakan program yang luar biasa sekali.
13: Pemerintah menargetkan kemampuan dasar bahasa Inggris siswa sekolah dasar mencapai level A2 sesuai standar internasional. Setelah program di tingkat SD berjalan optimal, pemerintah juga akan memperluas peningkatan kompetensi bahasa Inggris bagi guru dan pengajar SMP hingga SMA sederajat.
0: Satreskrim Polrestabes Bandung tangkap pelaku pemerkosaan disertai pencurian dengan kekerasan terhadap dua korban di waktu yang berbeda. Bilal Wibisono melaporkan.
15: Satreskrim Polrestabes Bandung menangkap seorang pria berinisial RP yang melakukan aksi keji, yaitu pemerkosaan disertai pencurian dengan kekerasan di wilayah Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung. Pelaku diduga melakukan kejahatannya sebanyak dua kali di tempat yang sama terhadap dua korban perempuan yang berbeda. Wakapolrestabes Bandung, AKBP Debidi Wahyudi menjelaskan penangkapan pelaku berawal dari dua laporan polisi yang diterima pada 7 Mei 2026 dan 13 Mei 2026 lalu. Polisi pun bergerak cepat dan mengungkap bahwa pelaku ternyata merupakan orang yang sama. Pada kasus yang pertama, terjadi sekitar pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Pelaku menghadang korban yang tengah mengendarai sepeda motor sendirian. Pelaku kemudian merebut motor dan ponsel korban dengan ancaman. Tak berhenti di situ, pelaku membawa korban ke suatu lokasi di Jalan Cirangrang, Kecamatan Babakan Ciparai. Dan di tempat itu, pelaku memaksa korban untuk berhubungan badan disertai ancaman pembunuhan dengan pisau jika menolak. Selang beberapa hari kemudian, pelaku lagi-lagi melancarkan aksi kejinya di waktu dan tempat yang kurang lebih sama.
16: Dan setelah itu melakukan aksi yang sama di lokasi yang kurang lebih sama di Babakan Ciparai, di mana korban dipaksa juga untuk berhubungan badan dengan pelaku. Setelah itu korban merampas handphone dan mengambil motor yang bersangkutan. Kasus ini menjadi menonjol karena pelaku pada saat melakukan aksinya selalu mengancam dengan pisau, ya, apakah di leher korban maupun disentuh di area perut agar korban mau menuruti. Kalau tidak, korban akan dilakukan tindakan paksa yaitu berupa ancaman pembunuhan. Disinilah kami dari Polres Bandung bertindak dengan cepat dan alhamdulillah pelaku berhasil diselamatkan beserta dengan para bukti baik sepeda motor maupun barang-barang yang bisa sebagai ancaman pelaku terhadap korban. Saya rasa saja rekan-rekan yang saya sampaikan, ada yang bertanyakan silakan. Ya, untuk korban yang pertama berinisial RAG, ya. Pelakunya sama satu orang, ya, berinisial RP. Modusnya sama, yaitu korban yang berjalan sendiri ya, akan diincar oleh pelaku yang dari jauh sudah mengintai. Setelah diintai baru di dihandang oleh yang bersangkutan, dan yang bersangkutan langsung dengan ancaman yang keras lah mengancam korban untuk mengikuti pelaku ke tempat yang dituju. Ya, pelaku melakukan di salah satu tempat di wilayah jalan Cirangrang tersebut. Ya, di situ dalam kondisi gelap, pelaku mengancam korban untuk melakukan hubungan seksual di situ. Pelaku pada saat ini terancam pasal 473 dan pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana Terbaru.
17: Polisi juga masih mendalami kasus ini di mana ada kemungkinan pelaku juga pernah melakukan kejahatannya di luar dua laporan polisi tersebut yang diterima. Dari Polrestabes Bandung, Bilal Wibisono melaporkan.
0: Pendengar, menutup Jabar siang kali ini, skuad Garuda Pertiwi siap menghadapi Singapura pada pertandingan Garuda Championship Series 2026 nanti malam di Stadion Sport Jabar Arcamani Kota Bandung. Laporannya disampaikan Senpi Hilamsyah.
18: Selamat datang kepada rekan-rekan media, selamat datang di pre-match press conference Women's Garuda Championship Series 2026.
19: Skuad Timnas Putri Indonesia menegaskan kesiapannya untuk menghadapi Singapura pada ajang Women's Garuda Championship Series 2026 yang akan digelar malam ini di Stadion Sport Jabar Arcamani, Kota Bandung. Kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saat sesi jumpa pers kemarin, pelatih Timnas Putri Indonesia Satoru Mochizuki mengaku optimis pasukannya dapat bermain baik pada laga nanti. Apalagi ini menjadi kesempatan penting bagi skuad Garuda Pertiwi untuk mengukur perkembangan tim. Mochizuki juga mengungkapkan persiapan tim telah dilakukan sejak awal Mei 2026. Menurut pelatih asal Jepang tersebut, waktu yang tersedia sudah cukup untuk membangun kesiapan fisik, teknik, maupun mental para pemain sebelum turun di ajang internasional ini.
20: Persiapan tersendiri kita sudah melakukan dari awal Mei, jadi harusnya sudah cukup. Kalau ekspektasinya terhadap pertandingan adalah pastinya dengan kesempatan pertandingan internasional seperti ini memberikan pengalaman pada pemain dan juga harapannya pemain bisa berkembang jauh lebih lagi dengan kesempatan yang ada ini.
19: Mantan pelatih Timnas Putri Jepang itu menilai pertandingan internasional memiliki peran penting dalam proses pembinaan pemain. Ia berharap pengalaman menghadapi lawan dari negara lain dapat membantu para pemain meningkatkan kualitas permainan sekaligus menambah jam terbang di level internasional. Meski menghadapi Singapura, Mochizuki menegaskan timnya tidak akan menganggap remeh lawan. Ia mengaku memiliki hubungan baik dengan pelatih Singapura Mihoko Ishida dan menilai tim lawan berpotensi memberikan perlawanan yang tidak mudah bagi Indonesia. Senada dengan pelatihnya, bek Timnas Putri Indonesia Remini Rumbewas pun mengatakan persiapan tim berjalan sesuai rencana setelah menjalani pemusatan latihan di Bandung sejak Mei 2026 lalu. Menurutnya, seluruh pemain terus meningkatkan kesiapan fisik, teknik, dan taktik untuk menghadapi turnamen tersebut. Remini menilai program latihan yang dijalani skuad Garuda Pertiwi memberikan hasil positif. Karena itu, para pemain optimis dapat menampilkan performa terbaik saat menghadapi Singapura dan pertandingan berikutnya.
18: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan tesnya di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik dan kami siap bermain untuk besok melawan Singapura.
19: Saat ditanya mengenai kekuatan Singapura, Remini mengakui tim lawan patut diwaspadai. Pengalaman pertemuan terakhir kedua tim di ajang SEA Games menjadi salah satu bahan evaluasi bagi kedua kubu. Meski demikian, Remini menegaskan Timnas Putri Indonesia tidak hanya berfokus pada kekuatan lawan. Ia percaya jajaran pelatih dan ofisial telah menyiapkan strategi yang tepat agar tim mampu mengantisipasi perubahan permainan dari Singapura.

Sekian warta berita siang ini, warta berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Lan Albana, selamat siang dan tetaplah bersama RRI Bandung.

Tahukah Anda jika sepeda yang kita kenal sekarang ternyata memiliki sejarah yang sangat panjang? Mulai dari bentuknya yang sederhana, beroda tiga, hingga sepeda modern dengan berbagai tipe dan variasi yang kita kenal sekarang. Sepeda pertama ditemukan oleh Baron Karl Drais, berkebangsaan Jerman yang lahir pada tahun 1785. Ia berprofesi sebagai kepala pengawas hutan, dan untuk menunjang tugasnya, ia membutuhkan alat transportasi dengan mobilitas tinggi. Didasari kebutuhan tersebut, Karl kemudian berinovasi menciptakan sebuah alat transportasi untuk menunjang pekerjaannya. Hingga akhirnya, ia berhasil menciptakan sebuah terobosan yang sangat penting bagi teknologi sepeda modern yang kita jumpai sekarang. Bentuk awal sepeda yang diciptakan pada masa itu adalah

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 107,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Selamat siang Anda pendengar dimanapun berada. 100% Indonesia, lagu-lagu Indonesia favorit Anda bisa di request di sini. Anda bisa WhatsAppkan di 0811-220-9760 atau Anda boleh telepon di 0227-27-8978. Oke, yang udah satu ini masuk ada siapa? 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: 100% Indonesia. Selamat siang menjelang sore, Alan.
0: Selamat siang menjelang sore. Gimana di sana, hujan?
1: Kebetulan tidak hujan. Cuacanya bagus.
0: Oh, bagus ya. Kalau sini rada cedum.
1: Karena mau kemarau di Jawa Tengah mah ya.
0: Cilacap ya?
1: Iya.
0: Aduh, Mas Hardi.
1: Kalau di Bandung gimana di Bandung?
0: Di Bandung ini mah mau yuta cedum gitu ya. Kemarin mah pras-pris gitu kayak mau hujan.
1: Iya, hujan mah enggak ini gitu. Kan ya ada angin gitu. Padahal ada panas gitu.
0: Iya. Adem lah. Adem ya.
1: Jadi kami sunah nama teu bayang yang cari
0: dah. Teu bayang yang teuing nya mohon.
1: Iya.
0: Waduh, maksudnya mau lagu apa nih?
1: Dari hijau daun siapa ya?
0: Hijau daun yang mana? Yang
1: lupa lagi aku.
0: Yang mana coba nyanyiin. Ya.
1: Apa?
0: Nyanyinya gimana?
1: Enggak tahu aku lupa.
0: Hijau daun tuh ada suara.
1: Terus?
0: Suara dengarkanlah ada coba pahamilah.
1: Itulah lagu itu ya. Hijau daunnya.
0: Yang cobalah. Yang kalo suara.
1: Sama batalan ya.
0: Mohon mangga.
1: Sudah makan siang belum?
0: Baru beres nih sama Dinda lagi makan.
1: Oh iya. Diawati juga di Sumedang bareng keluarga saya selalu ya. Personal Kang Opik juga, Ibu Reni juga ya.
0: Mangga.
1: Kang Ama juga di Limbangan Garut ya. Ada Kang Mansur juga di Soreang juga ya. Masa Petri di Dago juga selamat siang ya. Satu malam juga. Satu Engang juga. Buat Nada Nado juga selamat siang. Kang Ubay, Kang Umar, Kang Isan juga Dewa Bagleng juga ya. Buat Telita Cianjur juga, Bunda Marani juga. Ibu Mujanti yang ada di kawasan Tasikmalaya karena enggak juga ya. Buat Teh Nais juga ya. Terus buat Bang Ramadan juga. Terus buat Bunda Maharani juga ya. Kang Asep dua-duanya, ada yang Subang Bandung juga. Pokoknya buat semuanya aja ya.
0: Siap.
1: Buat Alan makasih ya.
0: Sami-sami Mas Hardi.
1: Yo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hardi, Mbak Dinda. Mirip ya suaranya. Kalau kamu suruh agak serak-serak dikit gitu ya. Untuk Anda juga Alan mau bacain dulu ada Kang Ung di Asgar ya. Assalamualaikum siang Kang Alan. Waalaikumsalam siang juga. Selalu manco pokoknya ya. Kang Ung Asgar di Cibatu Garut. Pengen lagunya Terlalu Manis dari Sleng. Haturun Kang Alan, salamnya buat Bu Reni, Bu Bujati, Teh Nada, Basa Fitri, Teh Nuni, Setiawati, Kang Onai, Kang Ahmad, Kang Mansur, Apino. Spesial buat Kang Alan yang lagi tugas, sehat selalu, amin. Atur nuhun, terima kasih. Ada mau telepon masuk lagi, ada Mbak Safitri di Dago, 100% Indonesia.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Udah cedem gelap keburu hujan, jadi kan? Telepon dulu.
0: Cedem ya.
2: Cedem gelap
0: pisan. Cedem.
2: Ya itulah pokoknya.
0: Cedem ya. Udah cedem sekali. Aku baru beres makan siang dengan bebek ini, enak sekali ini.
2: Alhamdulillah.
0: Mantap pokoknya, terbaik ini mah.
2: Iya. Ya.
0: Mas Sabitri mau lagu apa?
2: Cinta Luar Biasa aja deh.
0: Unmiss Kamaleng.
2: Iya.
0: Oke.
2: Salamnya ya buat Kang Alan Albana dulu yang baik hati, yang ramah. Salam Atur buat Teteh cantik perawat. Ya semoga selalu sehat dan bahagia.
0: Amin.
2: Terus buat Kang baru sampai yang Mas Herdi di Cilacap, iya. Yang udah masuk ya. Beres buat Tutiawati, buat Api Enok, Pureni, buat Mbak Sekar, Ratu Malam, Teh Nais Anugelis, Teh Nada, Ratu Engang, Kang Mansur, Kang Unai, Bunda Cianti, Bunda Maharani. Terus buat Kang Asep Garut, Kang Asep Subang, Kang Uwok, Kang Umar, Dede Hinsi, Neng Umar. Buat Pak Rama dan Bu Siti, buat Hanukasep Sahab bersama Bunda Tutinya, terus Kang Opi Darsel juga, buat Teh Lin juga, buat Putiawati udah ya. Nah, buat semuanya aja deh.
0: Mangga.
2: Hari Sabtu diundang enggak sama Teh Yani?
0: Hari Sabtu?
2: Ya, tanggal 6.
0: Belum kayaknya. Mm-mm.
2: Oh, belum.
0: Pede banget tuh, belum.
2: Saya mau udah dulu. Udah dari waktu
0: ini. Bagus.
2: Insya Allah kalau enggak sakit kaki, aku mau penyakit nanti kaki sama vertigo. Tapi alhamdulillah kayaknya bisa sama tante aja dah temennya.
0: Ah iya.
2: Okay. Terima kasih Kang Alan.
0: Sami-sami Mas Fitri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bacain juga WhatsApp yang sudah masuk. Ada Tenopa di Karangnunggal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian selamat siang. Siang juga. Jumpa lagi nih sama Nopa di udara. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Dan pengen request lagunya Pelangi di Matamu dari Jamrud. Salamnya buat pendengar setiap Pro 1 dimanapun berada. Spesial buat Kalian yang lagi tugas. Sukses selalu dan semoga dilapangkan pintu rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. 100% Indonesia Merdeka ditunggu ya Kak ya. Terima kasih. Sama-sama Teh Nopa di Antos ditunggu ya. Lagunya sudah Alan siap-siapkan juga. Ada Bu Mujianti di Tasikmalaya. Hai Bu Mujianti, apa kabar? Bu Mujianti pengen lagunya Coklat ya. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Siang juga 100% Indonesia. Siang Mas Alan. Siang juga ya, request lagunya Coklat Biru dari Giorgino Abraham. Kirim salam buat Teh Nada, Teh Nuis, Teh Tiawati, Bu Reni, Bu Wigati, Bunda Maharani, Mbak Sapitri, Mbak Sekar, Mbak Primadona, Ratu Engang, Neng Bunga, Teh Dede Insi, Teh Karmila, Kang Ajat, Kang Ubay, Kang Unai, Kang Mansur, Apino, Bungkus, Napa Herdi. Dikumkan saja deh buat semuanya yang lagi pada nyimak, spesial buat Mas Alan All Crew. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya. Amin. Amin ya Robbal Alamin. Apa nih? Gak bisa hilang. Oh iya. Coba nanti dikondisikan dulu ya. Oke, untuk anda pendengar dimanapun berada, jangan dulu kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandung 100% Indonesia. Dan ini yang diminta sama Mas Herdi, Engen Hijau Daun dengan Cobalah. Ya coba dulu aja. Ya mau request lagu apa? Lagu-lagu favorit Indonesia anda? Boleh langsung di WhatsApp kan di 0811-220-9760. Alan Albana menemani anda di 100% Indonesia bareng sama Dinda. So, Alan tunggu WhatsApp dan teleponnya.

Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Ada Pelangi di Matamu dari Jamrud. Ini salah satu lagu yang diminta oleh Teh Nova di Karang Nunggal. Atur nuhun Teh Nova. Dan juga untuk Anda pendengar dimanapun berada ya. Ada siapa lagi deh Teh Nuis? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Kang Alan, waalaikumsalam. 100% Indonesia. Lagunya Misteri Cinta dari Nika Sria dikirim buat Mbak Safitri, Teh Nada, Kang Mansur, Kang Onay, Pak Herdi, Mubujiati, Teh Tiawati, Pak Ahmad, Api No, sama Bu Reninya, Kang Uung juga, Neng Bunga, sama Kang Op, Teh Dede Insi, Ratu Engang, Carmila, dan buat semua deh lagi mendengarkan, buat lagi tugas, salam sehat selalu, hatur nuhun, sami-sami Teh Nuis ya. Terus juga ada Akiletik di Cidaun. Assalamualaikum, lujeng siang Kang Alan. Waalaikumsalam, siang Akiletik. Silaturahminya untuk semuanya saja yang sedang mendengarkan di Pro 1 di mana wae ayeuna nama di utamakeun anus kaemut cenah ka urang pasisian Laut Kidul Cidaun mugi teras daramang. Hatur nuhun ya. Selain itu ada siapa lagi? Ada Teh Lita di Cianjur, 100% Indonesia. Dan Lita di Cianjur pernah sedia Kak Alan nih. Selamat siang Kang Alan, apa kabar? Kalian siang hari ini alhamdulillah baik. Siang ini Lita, lagunya ingin diputarin lagunya Ari Lasso dengan Hampa. Lita kirimkan salamnya buat penyaring baik hati dan murah senyum. Semoga sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Dan tak lupa salamannya selalu seperti Kak Alan. Terima kasih ya Kak Alan, terima kasih dari Lita di Cianjur. Tau Co City tak eta. Mohon, ada siapa lagi? Coba-coba. Ada Neng Bunga, kemana wae ya Neng Bunga teh? Lagi mudik gitu ya. Assalamualaikum, selamat siang Alan, piye kabare? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Neng Bunga hadir nih di hari Rabu yang menggebu seperti rindunya katanya Alan sama Neng, ayo bener kan? By the way, ingin diplayin lagunya Ungu Bayang Semu. Dikirim salamnya untuk Alan duluan, Andre, Arana, Aja Taona, Santri, Aman, Syur, Ibu Mujianti, Kang Ahmad, Kang Opik juga, kemudian Kang Yudhistira, Teh Tiawati, Teh Nuis, Teh Sapi, Triapi, No, Bu Reni, untuk semua yang lagi dengerin Pro 1 Bandung. Special eksklusifnya cari untuk Alan penyiar favorit yang sorenya sahdu ngangenin. Semoga senantiasa sehat selalu, amin, lancar rezekinya, panjang umurnya, dimudahkan segala urusannya, sukses terus bareng keluarga tercintanya, amin. Thank you Alan. Soalnya sahdu ih ngangenin katanya siu. Nah atau suka menghilang atau Neng Bunga teh kemana wahe gitu ta. Ya untuk anda mau telepon boleh pendengar ya. Ada Teh Tiawati di Sumedang ya, 100% Indonesia.
1: Halo.
0: Halo.
1: Kelak.
0: Halo, halo. Waalaikumsalam. Gimana Teh Tia Damang? Halo.
1: Ya. Suara di HP-nya putus-putus ya, tapi kalau di radio enggak kayaknya.
0: Oh. Iya, ini
1: Kang Alan.
0: Kumaha Teh Tia? Bingung aku nih. Halo. Aman enggak?
1: Tuh. Suaranya hilang-hilang.
0: Hilang-hilang ya? Iya, soalnya di sini kelihatan mikrofonnya. Tuh, ya, your microphone is unavailable.
1: Ya,
0: alhamdulillah baik. Gimana Teh Tia di sana?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Di sini panas banget Kang Alan.
0: Oh iya. Ih, beda ya kalau di sini sudah mulai mendung-mendung ini Teh.
1: Oh, gitu. Ajak di sini main nanti malam aja.
0: Kalau pengen request juga Alan sama.
1: Emangnya bisa gitu ya.
0: Baik. Teh Tia mau lagu apa nih?
1: Oh, ingin dari itu deh. Dari Ungu.
0: Dari Ungu. Ungu teh udah sama Neng Bunga Bayang Semu cenah.
1: Oh, apa tuh ya? Kalau dikeling boleh nggak sih?
0: Kakak? Boleh.
1: Nggak boleh ya?
0: Apa?
1: Dikeling aja.
0: Boleh, boleh. Yang mana?
1: Ya.
0: Boleh.
1: Suaranya nggak jelas. Kalau boleh dari itu aja.
0: Yang
1: ya,
0: mana?
1: Dari iklim suci dari dalam.
0: Oh, suci dalam debu. Suci ya. Dalam debu tayamum eta teh meureunnya.
1: Kirim salamnya buat temennya aja ya. Aduh, mendingin putus-putus begini.
0: Iya, nah aneh ya.
1: Spesialnya buat Kang Alan aja deh. Salamnya buat semuanya. Maaf ya enggak bisa disebutin satu-satu.
0: Siap.
1: Ya, terima kasih banyak Kang Alan. Mangga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Tiawati di Sumedang gitu ya. Lagu-lagunya sudah kalian siapin, juga untuk anda pendengar jangan lupa kemana-mana, tetap bersama kami. Dan anda bisa WhatsAppin dan dengar lagu-lagu favorit anda di 0811-220-97-660 gitu ya. Ada Teh Nuis yang tadi tuh minta coba-coba ke atas dulu, Din. Disana terlalu panas udah ya? Kalau di matamu udah ya? Terlalu manis. Udah sih belum sih? Coba. Seleng belum ya? Oh belum. Oke. Ada Dinda yang mengawal Alan supaya Alan tidak lupa, tidak hilaf gitu ya. Dengan lagu-lagu yang sudah disiapkan, sudah di list sama Teh Dinda. Untuk anda juga pendengar boleh masih Alan tungguin WhatsAppnya di 0811-220-97-60 di 100% Indonesia.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta bahwa beredar video di TikTok dan media sosial yang mengklaim masyarakat bisa mengikuti program pemutihan pajak kendaraan gratis secara online hanya dengan mengakses tautan tertentu. Nah, hati-hati sama tautan begini teh ya, karena pada faktanya setelah Mamang Warta cari, klaim ini teh tidak benar, bohong dan hoax. Korlantas Polri menegaskan informasi mengenai pemutihan pajak kendaraan gratis online yang beredar luas di media sosial adalah bohong. Tautan yang dibagikan bahkan berpotensi menjadi modus phishing atau pencurian data pribadi untuk masyarakat. Menyeramkan dan mencekamkan ya. Masyarakat dihimbau untuk hanya mengakses informasi pajak kendaraan melalui kanal resmi Samsat dan pemerintah daerah, serta tidak sembarangan mengklik link, apalagi menyebarkan sumber yang tidak jelas dan tidak puguh. Hubungan yang nggak puguh juga nggak susah, itu nggak enakin pokoknya namanya, yang puguh-puguh aja. Sok sekarang Mamang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin jamu daun binaho, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong. Simak Mang Warta di RRI Bandung.
2: Bandung siang ini.

0: kampung belum ditutup palangnya. Nyebrang aja nyebrang.
1: Sabar yang, biar kereta lewat dulu.
0: Ah lama sih kamu, keburu lewat kan kereta apinya. Padahal tadi kita bisa nyebrang.
1: Gak begitu yang, mau gimana pun kita sebagai pengguna jalan harus sadar dan peduli. Perjalanan kereta harus menjadi prioritas dibanding moda transportasi lainnya.
0: Ya tapi kan tadi kamu bisa ngebut sebelum palangnya ketutup.
1: Emang sih palang pintu rel kereta api sering dianggap sepele oleh sejumlah pengguna jalan termasuk kamu tuh. Padahal kalau kita melanggar sudah jelas sanksinya dan membahayakan keselamatan jiwa kita sendiri.
0: Emang ada sanksinya?
1: Ada dong nih ya, peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan kereta, pasal 110 ayat 4 sudah jelas menyebut, pintu perlintasan pada perpotongan sebidang berfungsi untuk mengamankan perjalanan kereta.
0: Wow, tumben, kamu apa sih pasal-pasal?
1: Iya dong, jadi masih mau menerobos palang pintu kereta api.

0: Ini salah satu lagu Iklim dengan Suci Dalam Debu yang tadi diminta sama Teh Tiawati di Sumedang. Terima kasih juga untuk Anda pendengar dimanapun berada ya. Seputaran jalan di Penegoro sudah mulai turun hujan. Untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, untuk hati-hati di jalan, tidak berteduh di bawah pohon, lebih baik berteduh di restoran ya. Jadi kalau misalkan nunggu hujan lama, ya udah emam dulu aja gitu ya. Dan juga untuk Anda yang menggunakan kendaraan roda 4 untuk berhati-hati ya. Nah, untuk Anda yang mau telepon boleh, bisa langsung di 0227275551 ya. 7200996, nanti ada Bang Dina, ada Bang Johnson juga di sana ternyata ya, sedang duet mereka. Ada Kang Onai ya, 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum 100% Indonesia. Selamat siang Kakang, apa di kabar?
0: Alhamdulillah baik, Umah Sawalarna.
1: Alhamdulillah
0: baik. Alhamdulillah. Hujan tuh didinya?
1: Panas.
0: Alah, panas kedinya. Panas.
1: Tadi mah ada sedikit mendung, udah mau turun panas lagi.
0: Eta tetanggi aya nu meser mobil enggal tuh.
1: Saur saha?
0: Ente bilih aya.
1: Bisa ya mah. Aduh, ampun dia mah ya.
0: Biasa rusak aya nu rada panas.
1: Rada kejengkok gitu.
0: Biasa sok aya nu kapanasan gitu teh bawa-bawa bilih. Rada panas teh. Aduh. Aone kumaha Kang Onai, daging kurban masih aya?
1: Oh, tinggal kepala.
0: Oh lah, tinggal kepala, pundak, lutut, kaki ya.
1: Ampun tuh, gimana ya?
0: Aduh. Kang Onai pala lagu naon atau Kang Onai teh?
1: Naonnya, tapi ya, yang baru saja, jangan yang galau-galau ah.
0: Lah, ya komonya, komo ibu di Bandung mah udah hujan, terus lagu nate dikasih.
1: Yang barusan lagu nate galau gitu.
0: Di berat.
1: Setiawati.
0: Ya, sok inget kasah tadi pemi galau gitu teh, Kang Onai?
1: Nya emot ka nu aya di alam dunya we.
0: Kasih manehna teanya.
1: Buka tuh, di mana sih manehna terangnya?
0: Ya saha we.
1: Kira ke Sumedang tuh.
0: Wuhun itu si Gana mah duka akhir Juni, duka pertengahan Juni.

0: Trilly Bells. Trilly Bells-nya teh ada yang Aku Suka Kamu, ada Jangan Gampang Kau Pergi, mana? Aku Suka Kamu gitu ya.
1: Biar agak ceria.
0: Sok atuh dispesialkan buat siapa?
1: Saya spesialkan buat Kang Alan dulu bersama Bung John sama Teh Dinda ya. Teh Dinda kayak bukan kayak orang Jogja, kayak orang Bandung gitu ya.
0: Emang kalau Teh Dinda orang Jambi memang.
1: Oh, gitu.
0: Orang Jambi Teh Dinda teh, tapi lama tinggalnya di Jogja.
1: Oh, pantesan. Terus buat tadi Pak Herdi ya, Pak Herdi, terus Mbak Sapitri, terus buat Teh Tiawati Oge, terus buat Pino Bu Reni, terus Tenois, terus Bu Mujianti, Neng Bunga, Dede Insi, Kang Mansur, terus buat Kang Asep Sanding, terus buat Kang Uung Garut, Kang Ahmad Irwan ya. Buat semuanya aja lah yang pada stay di 100% Indonesia bersama Kang Alan dan krunya di sana. Begitu aja Kakang, hatur nuhun.
0: Sami-sami.
1: Di kantor Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kang Onai, hatur nuhun. Ada siapa lagi? Ini teh ada Teh Elin, ini teh 100% Indonesia. Halo?
2: Halo.
0: Halo.
2: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia, udah di mana ya?
2: Halo.
0: Halo. Ini mikrofonnya kedip-kedip. Din, asik kenapa ya Din ya?
2: Halo.
0: Halo, halo. Talin sok-sok mangga-mangga. Mau lagu apa? Halo. Loh, ini kayak ada gangguan ya, harus agak dibenerkin, harus agak dibenerin ya. Untuk Anda juga pendengar, jangan lupa kemana-mana, masih bersama kami. Alan mau bacain dulu WhatsApp yang sudah juga masuk ya. Wait, ada siapa. Terima kasih juga untuk WhatsApp di 0811220976. Ada Kang Asep Sanding, ya siang Kang Alan, Kang Asep di Garut. Salam untuk pendengar RRI Bandung dan kru RRI Bandung, lagunya Haha dari Sabrina Leonor. Terima kasih banyak Kang Alan, sama-sama ya. Lu banyak banget, ada siapa aja tadi yang Sabrina Leonor tuh. Coba ada siapa aja, aku sapa. Ada Kakak Selin, ada Kak Fatim, dan juga Kang Asep Sanding ya pengen Sabrina Leonor. Wait ya. Telin dulu deh, Alan baca dulu WhatsApp-nya ya. 100% Indonesia, selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, cek-cek boleh jagor-jag. Tentunya, udah lama ya. Aku gak dengar suara kakak semua di Persatuan RRI Bandung. Ya kemana aja tuh, minta lagunya dari Jodoh Pasti Bertemu Afgan. Kirimnya untuk seluruh pendengar Persatuan RRI Bandung, spesial untuk kalian yang caem katanya. Duh caem, berasa naik 2 kilo ya. Terus juga terima kasih Tehlin di Cianjur, Bojong Picung. Tehlin, atur nuhun tadi kenapa Tehlin ya? Mikrofon kita kayaknya agak-agak ini gak connect gitu tah. Nanti dikondisiin dulu ya. Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar dimanapun berada, lagu-lagunya Alan siapkan tentunya yang sudah disiapkan. Kayak mana. Oke. Bayang Semu dulu ya. Ini adalah Neng Bunga yang minta lagu Ungu dengan Bayang Semu. Spesial untuk Anda pendengar di 100% Indonesia.

Pernahkah Anda merasa panik saat ponsel tertinggal atau baterai tiba-tiba tinggal 1%? Tenang, Anda tidak sendiri. Di era digital seperti sekarang, ponsel bukan hanya alat komunikasi, tapi juga bisa menjadi jam, kamera, peta, dompet, bahkan teman setia kemanapun kita pergi. Nah, ada istilah untuk rasa cemas berlebihan saat jauh dari ponsel. Namanya nomofobia, singkatan dari no mobile phone phobia. Nomofobia adalah kondisi saat seseorang merasa gelisah atau takut ketika tidak bisa mengakses ponselnya. Entah karena kehabisan baterai, tidak ada sinyal, atau sekedar lupa membawanya. Gejalanya sederhana, tapi sering terjadi. Seperti terus mengecek ponsel meski tidak ada notifikasi, merasa tidak nyaman saat ponsel jauh dari jangkauan, atau sulit fokus tanpa layar di tangan. Ini bisa jadi tanda bahwa kita perlu memberi jeda. Karena sesekali jauh dari layar bukan berarti kita tertinggal, justru bisa membantu kita lebih hadir, lebih tenang, dan lebih sadar.

0: Bandung siang ini.
1: Anda masih bersama kami pendengar di 100% Indonesia. Ya, terima kasih. Iya, betul. Lagi ada maintenance-nya, jadi mohon maaf pendengar. Anda bisa menggunakan RRI Digital untuk bisa mendengarkan RRI di mana saja, kapan saja dengan mudah ya. Hatur nuhun tentunya untuk Anda pendengar dan juga Tehlin di Cianjur ya, yang minta lagunya Afgan. Jodoh pasti bertamu. Bertemulah. Ya suka gak rusak lagu. Ya jodoh pasti bertemu dari Afgannya juga. Sudah Alan siapan Tehlin di Cianjur ya. Terima kasih juga untuk Anda pendengar. Tadi ada yang pengen Ari Lasso dengan Hampanya ya. Juga sudah Alan siapkan juga. So, Anda boleh WhatsAppkan pendengar di 0811-220-9760. Atau Anda bisa juga telepon di 022-727-5551. Ya, ini juga boleh di 022-727-8978. Udah dibuka juga ya, Anda boleh telepon juga pendengar. Terima kasih Neng Bunga, Kang Asep Sanding, Teh Tiawati, Teh Nopa, Teh Lita, Teh Nado, Mbak Sapitri, Akiletik, Teh Nuis, Pemujian, Tikang Uung, Diasgar, Kakak Selin, terus juga ada Dan, ada Indah juga, hatur nuhun, terima kasih. Tadi ada siapa ya, ada Kang Onai gitu ya, Mas Herdi juga, terima kasih juga. Untuk Anda yang sudah WhatsApp ya. Oh, Teh Nuis pengen Nick Astria ya. Belum aku putarin ya. Oh, yo. Oke ya. Misteri Cintanya Alan siapin juga ya. Dari Nick Astria, Annex, Jodoh Pasir Perbu dan juga Hampa. Untuk Anda pendengar, jangan lupa kemana-mana tentunya tetap bersama kami di 100% Indonesia.

jodohnya pasti bertemu. Kalau memang jodohmu. Kalau bukan jodohnya, gitu ya, pasti hanya bertamu gitu mendengar. Alhamdulillah masih menemani Anda. Terima kasih tentunya untuk Anda yang tadi sudah WhatsApp juga ya, Kang Ung, Tenopa, Bu Mujianti, Teh Nuis, Abah Sutaria, Teh Nado, Teh Lita, Neng Bunga, Sep Sani juga Turnuhun. Kemudian Sabrina Lovers, ya, ada Kak Selin, Kak Fatimah. Kemudian terima kasih tadi sudah telepon ya, ada Mas Herdi, Mbak Safitri, Teh Tiawati, Kang Onai juga terima kasih sudah WhatsApp. Dan tentunya pendengar, setelah ini nanti tepat di pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita pun juga akan ngobrol terkait Persib gitu ya, pendengar. Persib hat-trick atau tripit juara. Nanti kita akan berbicara juga di edisi Indonesia Cerdas, akses layanan pendidikan, sekolah Garuda dan juga sekolah rakyat. Tentunya tetap bersama kami, jangan dulu kemana-mana.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami pendengar dan kita sudah masuk di Bandung sore ini, edisi Indonesia Cerdas. Di mana topik sore hari ini kita akan membahas terkait Persib hat-trick atau tripit juara. Nah, ini hal yang tentunya juga menarik kalau kemarin ramai-ramai warga se-Jawa Barat gitu ya. Bahkan berbagai daerah gitu yang ada orang Bandungnya, orang Sundanya gitu ya. Itu heboh sekali gitu ya dengan hat-tricknya Persib. Tapi yeah, sebetulnya, nah kita akan membahas terkait topik ini nih gitu ya. Sebetulnya idealnya hat-trick atau tripit atau apa? Terkait hal itu, pendengar, kita sudah hadirkan di studio ada penerjemah ahli media, ada Pak Taufik Awaludin. Selamat sore, Pak Taufik.
1: Selamat sore. Saya panggil Kang Alan aja ya.
0: Kang aja Alan, boleh Kang,
1: ya. Selamat sore Kang Alan, apa kabarnya hari ini?
0: Sore, alhamdulillah baik. Ya. Ini Pak Taufik, ketika berbicara mengenai Persib hat-trick atau tripit juara, ini apa yang akhirnya katakanlah mendasari Kang Taufik ini membahas topik ini? Ya.
1: Baik, Kang Alan maupun pendengar RRI yang ada di mana saja. Jadi seperti yang kita ketahui, beberapa waktu belakangan ini Jawa Barat atau mungkin seluruh bobotoh yang ada di alam dunia ini ya, karena bobotoh ini sangat banyak sekali, ada di mana-mana, kemanapun kita pergi pasti akan bertemu dengan bobotoh ya.
0: Betul,
1: jadi
0: betul.
1: Beberapa waktu belakangan ini para pendukung Persib ini sedang beruporia ya, karena Persib berhasil menjadi juara kembali Liga Indonesia tahun 2026.
0: Betul.
1: Dan juara kali ini tentu saja terasa sangat istimewa sekali, karena Persib bukan hanya sekali saja menjadi juara, tapi sekarang udah menjadi tiga kali juara untuk ketiga kalinya ya. Nah, ternyata di balik euforia ini atau kegembiraan atau rasa senang bobotoh ini juga diambil momennya itu oleh media-media ya, begitu banyak media yang ada di baik di luar negeri, bahkan di dalam negeri, di luar negeri pun banyak yang memberitakan mengenai Persib berhasil menjuarai tiga kali berturut-turut ini. Dan namun ketika saya baca ya, ternyata di dalam media itu ternyata ada terbagi dua, Kang. Jadi memang ada yang memberitakan bahwa Persib, keberhasilan Persib menjuarai tiga kali berturut-turut ini disebut hat-trick ya. Persib hat-trick juara. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa sebagian media lain kan mengatakan bahwa Persib itu tripit juara ya. Tripit, jadi ada yang memberitakan hat-trick juara seperti contohnya misalkan Persib berhasil meraih hat-trick juara ya. Terus ada juga yang mengatakan bahwa Persib Bandung hat-trick juara Liga 1. Haji Umuh bersyukur, sangat bersyukur akan hal itu ya. Terus ada juga yang mengatakan raih tripit juara liga bersama Persib Bandung, Uda Teja sangat bersyukur mengenai itu. Juga rayakan tripit juara Persib, bobotoh membirukan Bandung. Jadi ada yang memberitakan mengenai bahwa Persib itu meraih hat-trick juara, tapi ada juga yang mengatakan bahwa Persib itu meraih tripit juara, seperti itu. Itulah yang membuat saya membuat latar belakang saya menulis, mengangkat topik ini pada sore ini, Kang Anan. Ya, seperti itu.
0: Baik. Ini kalau kita juga akhirnya jadi bertanya-tanya juga ya, artinya bahwa ada berbagai media yang menggunakan hat-trick, ada yang menggunakan tripit juga ya, dalam judul-judul berita gitu. Kemudian juga sebetulnya hat-trick ataupun juga tripit ini mengacu ke mana ya? Kalau misalkan mungkin bisa dijelaskan perbedaan dari kedua istilah ini. Mungkin ada istilah, Kalau di Sunda ada loma ya, bahasa sehari-hari atau bahasa tutur gitu,
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Atau ada bahasa, memang bahasa penguasaan sesuai dengan ilmiahnya gitu. Ya, ini seperti apa?
1: Ya, itulah mungkin kalau untuk beberapa orang istilah tripit dan hat-trick ini tidak ada bedanya ya, sama saja. Namun ketika kita mencoba mendalami istilah asal-usul dari istilah tersebut, ternyata kedua istilah ini mempunyai sejarah yang berbeda ya. Jadi misalkan yang hat-trick itu, kalau hat-trick mungkin udah dikenal oleh masyarakat Indonesia sudah cukup lama ya, karena dengan ada seorang penyerang mencetak gol 3 kali di dalam satu pertandingan itu pasti disebut hat-trick ya. Namun kali ini ketika dikatakan bahwa hat-trick ini menjadi dalam suatu kejuaraan, apakah benar itu hat-trick, bisa dikatakan hat-trick atau Tidak, nah nanti kita lihat dari sejarahnya ya. Memang kalau untuk sejarahnya, hat-trick ini awalnya digunakan oleh keberhasilan seorang pemain kriket ketika dia berhasil menjatuhkan 3 tiang dalam 3 kali lemparan berturut-turut ya, karena berturut-turut maka disebut hat-trick. Hat-trick itu di sini ketika si pemain itu berhasil menjatuhkan 3 tiang berturut-turut itu, waktu itu merupakan suatu pencapaian yang sangat luar biasa sehingga para penonton sangat terhibur melihatnya, karena memang kejadian seperti itu jarang terjadi. Sehingga para penonton waktu itu patungan antara semua penonton untuk membelikan hadiah kepada si pencetak skor tadi ya, itu memberikan sebuah topi ya, disebut hat. Makanya di situ disebut hat trick, itu merupakan suatu gabungan kata topi dan trik mendapatkan topinya. Jadi hat trick itu adalah trik untuk mendapatkan topi. Awalnya itu seperti itu. Hat trick sejarahnya itu seperti itu. Nah, jadi ketika kalau melihat dari sejarah itu istilah itu terus berkembang ya, seiring perjalanan waktu istilah itu tidak hanya digunakan dalam dunia sepak bola saja atau di dunia kriket saja ya, tapi berkembang ke dunia-dunia olahraga lain, bahkan ke dunia kehidupan sehari-hari pun hat-trick akhirnya sering digunakan ya. Misalkan dalam olahraga hoki juga digunakan, ketika karena hoki kan sama dengan sepak bola, ada mencetak golnya ke dalam gawang, itu sama ketika mencetak 3 gol masuk ke dalam gawang itu disebut juga hat-trick. Dalam balap motor pun sama, saat ini ketika seorang pembalap motor berhasil memperoleh kemenangan 3 kali beruntun itu disebut hat-trick juga. Dalam F1 juga sama, ketika misalkan seorang pembalap berhasil menjadi pastel slap atau lap tercepat dalam suatu kejuaraan juga 3 kali berturut-turut sama disebut juga oleh hat-trick. Bahkan dalam dunia politik pun sama, kadang kalau kita lihat seperti ini, misalkan Partai Golkar meraih hat-trick di Jawa Barat misalkan sebagai pemenang dalam pemilu 3 kali berturut-turut menjadi pemenang. Nah, seperti itu hat-trick pun sampai saat ini digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang lain di luar olahraga ya. Nah, jadi kalau dilihat dari secara arti, hat-trick itu dalam bahasa Inggris, karena kan ini asal katanya dari bahasa Inggris. Jadi di dalam Cambridge Dictionary dia dijelaskan bahwa hat-trick itu artinya when a player scores 3 times in the same game, especially in football, or when someone is successful at achieving something 3 times. Jadi di situ memang disangkutkan bahwa jika seseorang mencetak gol sebanyak 3 kali ya. Nah, kenapa di situ hat-trick ini disebutkan bahwa jadi hat-trick ini diraih itu hanya dalam kurun waktu tertentu dalam satu pertandingan ya. Berbeda dengan tripit tadi. Kalau tripit, istilah tripit ini jauh lebih mudah ya, karena memang kalau hat-trick kita sudah mengenalnya dari zaman dulu, dari zaman tadi yang si Stephenson yang pemain kriket itu berhasil mencetak hat-trick itu di tahun 1858, udah lama sekali. Nah, kalau yang si hat-trick yang tripit ini baru-baru ya, yaitu mulai ada itu awal 1990-an ya. Kalau tripit ini sejarahnya itu awalnya itu ketika seorang pelatih dari LA Lakers yang bernama Pete Riley itu dulu awalnya merasa pede ya bahwa saat itu LA Lakers akan menjuarai 3 kali berturut-turut NBA. Tapi ketika dia sangat menggebu-gebu untuk menggunakan istilah tripit ini, ternyata klubnya itu gagal ya. Jadi LA Lakers-nya itu gagal, tidak menjadi juara dalam NBA 3 kali berturut-turut. Kemudian istilah itu hilang ya, istilah itu tidak terpakai lagi karena memang LA Lakers-nya tidak juara. Baru ada lagi ketika baru bisa diwujudkan itu ketika Chicago Bulls itu berhasil menjadi tripit 3 kali berturut-turut itu baru tahun 1991 sampai 93. Nah, di sana barulah dipakai istilah tripit ini. Dari sejak itu dipakai terus. Jadi apalagi Chicago Bulls ini berturut-turut ya meraih tripitnya itu selain tahun 1991 sampai 1993, juga di tahun 1996 dan 1998. Waktu itu pemain yang terkenalnya itu Michael Jordan ya. Michael Jordan sangat ikonik sekali di NBA ya di untuk Chicago Bulls. Jadi di sana di sanalah tripit ini mulai dikenal. Jadi dari sana tripit mulai dikenal, dan sama dengan istilah yang hat-trick tadi. Jadi istilah tripit ini kemudian berkembang bukan hanya di olahraga basket saja, tapi juga diadopsi untuk olahraga-olahraga yang lain. Sedangkan dalam kamus Merriam-Webster sendiri, tripit ini diartikan bahwa a third consecutive championship. Jadi a third consecutive berarti sesuatu yang kejuaraan yang dimenangkan secara berturut-turut, ada konsekutifnya itu berturut-turut ya. Jadi kalau lihat dari sini, ini kan jelas berbeda ya. Tadi kalau yang hat-trick itu dalam satu pertandingan, sedangkan a tripit itu dalam berturut-turut seperti itu ya.
0: Itu.
1: Mungkin itu bedanya saja.
0: Baik ya. Kemudian juga kalau kita melihat istilah hat-trick yang memang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hat-trick gitu ya. Apakah sudah benar seperti itu atau memang tetap merujuk kalau tulisan Inggris atau tulisan asingnya harus sebagaimana mestinya sesuai kaidah, gimana?
1: Ya, kalau sebenarnya itu penggunaan hat-trick menjadi diserap ke dalam bahasa Indonesia, hat-trick itu berdasarkan bagaimana sudah lamanya penggunaan bahasa itu digunakan. Contohnya kan kalau hat-trick itu dirasakan oleh masyarakat Indonesia sudah sering digunakannya dalam dunia apapun, maka kan bukan cuma di sepak bola dan di bidang olahraga, tapi juga ke tadi yang sudah seperti yang sudah jelaskan bahwa di dalam kehidupan sehari-hari pun hat-trick kadang digunakannya. Nah, karena sering digunakan itulah, apalagi ketika memberitakan itu media atau wartawan atau jurnalis itu sering menggunakan kata itu. Nah, jadi suatu bahasa bisa diserap ke dalam bahasa Indonesia itu apabila memang sudah sering digunakan dan istilahnya itu lebih singkat daripada kita memadankan atau menerjemahkan menjadi mengistilahkan kata tersebut. Misalkan kalau hat-trick kan kalau diterjemahkan menjadi 3 gol berturut-turut terlalu panjang kan ya. Jadi hat-trick kita buat jadi hat-trick berarti sesuatu yang diraih selama 3 kali ya. Seperti itu kan.
0: Baik. Kemudian juga kalau kita melihat istilah hat-trick ini udah diserap ke dalam bahasa Indonesia dan kemudian juga sudah muncul di KBBI gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Nah, tetapi istilah tripit ini hingga saat ini masih digunakan bentuk aslinya dan belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Apakah sudah terwakili oleh hat-trick ini gitu atau memang belum dimasukin aja gitu.
1: Ya. Nah, itu. Tadi bedanya kan karena hat-trick itu karena sudah lama digunakan dan sudah banyak media yang menggunakan istilah tripit hat-trick ini. Makanya akhirnya hat-trick ini diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan tentunya dengan penyesuaian lapal ya, penulisan lapal, tulisannya pun jadi ejaannya disamakan jadi ejaan bahasa Indonesia, bukan hat-trick pakai CK ya, tapi menjadi hat-trick pakai K ya, belakangnya pakai K. Nah, kalau tripit ini karena memang penggunaannya masih baru dan juga di Indonesia itu sebenarnya masih jarang. Mungkin saat ini Persib menjadi satu-satunya tim yang pernah memperoleh tripit ini ya dalam dunia sepak bola. Sebenarnya kalau di dunia olahraga lain pun sebenarnya istilah tripit ini belum muncul ya. Awal yang sebenarnya pada tahun awal-awal tahun 50-an itu tim Thomas Indonesia itu telah berhasil 2 kali memperoleh tripit ya, 3 kali kejuaraan berturut-turut memperoleh itu. Bahkan tim Thomas Indonesia itu di tahun 1999 sampai 2000 itu sampai berhasil mencatatkan 5 kemenangan beruntun atau 5-peat ya, kalau misalkan sekarang ada istilah 5-peat juga katanya, ternyata karena tripit ada diikuti dengan 5-peat ya. Jadi namun karena pada tahun itu media belum segencar sekarang pemberitaannya dan juga penggunaan istilah-istilah itu mungkin belum masuk ke Indonesia, jadi tidak dikenal ketika itu. Jadi ketika sekaranglah Persib yang begitu, karena mungkin dilihat dari begitu banyaknya bobotoh ya yang ada di mana-mana memberitakan itu, sehingga Terus sekarang kan informasi yang masuk ke Indonesia itu sangat mudah ya, dari manapun kita bisa menerima informasi melalui internet ya. Jadi pada zaman dulu itu istilah 3-peat dan 5-peat ini belum dikenal, sehingga meskipun dulu tim Thomas kita pernah meraih berkali-kali 3-peat, bahkan ada sampai 5-peat, tapi waktu itu belum dikenal. Jadi ketika sekarang Persib juara dan saatnya yang tepat, era-era digital ya, semua orang bisa mengakses berbagai macam informasi dengan mudah. Ya, itu 3-peat baru muncul sekarang. Nah, sekarang tentu saja karena masih baru, tentu pemakaiannya pun masih terbatas kan. Jadi belum saat ini mungkin istilah 3-peat ini belum bisa dan belum banyak digunakan oleh media. Jadi badan bahasa melalui tim pembuat kamus itu tidak belum bisa memasukkan itu ke dalam istilah baru di kamus ya, karena memang ini masih baru dan masih jarang digunakan oleh media seperti itu. Tapi siapa tahu lama kelamaan kalau misalkan istilah 3-peat ini digunakan, sering digunakan, misalkan setelah Persib ternyata nanti ada tim lain yang juga 3-peat atau Persib menjadi double 3-peat, 3-peatnya dua kali, mungkin bisa saja digunakan dan diserap ke dalam bahasa Indonesia. Mungkin seperti itu.
0: Baik ya, tergantung banyaknya masyarakat mungkin menggunakan atau tidak gitu betul. Ya. Oke, baik ya. Untuk Anda juga ini pendengar, boleh kita akan ajak ngobrol juga gitu boleh. Ya. Anda boleh WhatsApp di 0811-220-9760 atau Anda boleh telepon di 0227-27-8978. Kita masih berbincang bersama penerjemah ahli media Badan Bahasa Provinsi Jawa Barat. Ada Kak Taufik Awaludin SS, dan Anda bisa tanya ke kami di 0811-220-9760 ya. Kemudian juga Kang Taufik, kita akan rehat dulu sejenak ya, jangan dulu kemana-mana, ngasih kesempatan juga untuk pendengar yang di rumah juga ya, yang mau tanya, mau ngetik dulu, sok boleh ditungguin, kita tungguin sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Nanti tetap bersama kami.

0: Bandung sore ini.
1: Anda masih bersama kami pendengar di Bandung sore ini edisi Indonesia Cerdas dengan topik Persimetrik atau Tripit Juara. Nah, kita masih bahas itu bersama Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, ada penerjemah ahli medianya, ada Kang Taufik Awaluddin SS ya. Masih bersama kami Kang Taufik?
2: Masih
1: dong ya. Oke, ini ada yang sudah WhatsApp ke kami di 0811-220-9760 ya. Apa ini katanya Tripit ya, Kang Hendro Bobotoh Bandung ini. Tripit karena 3 kali juara secara berturut beda dengan hat-trick, dia bisa dikatakan 3 kali juara walaupun enggak berurutan.
2: Betul.
1: Gimana nih tanggapannya?
2: Ya. Halo, Kang Hendro Bobotoh dari Persib Bandung ya. Jadi memang benar sekali, sangat berbeda hat-trick dengan apa yang tadi saya jelaskan, bahwa hat-trick itu memang untuk suatu menjuarai kejuaraan tapi tidak berurutan ya. Jadi kalau kita sampaikan, mungkin Persib meraih hat-trick juara itu bukan saat ini ya, tapi ketika di tahun 2024. Ketika 2024 itu Persib hat-trick juara, karena tahun 1994 juara untuk pertama kalinya.
1: Ya, jelang,
2: yang
1: loncat
2: kedua
1: lagi.
2: Kalinya 2014 itu juara yang kedua, dan yang juara ketiga juara hat-tricknya itu di tahun 2024.
1: Itu hat-trick.
2: Itu baru namanya hat-trick. Karena tidak berurutan.
1: Tidak berurutan.
2: Nah, kalau untuk yang tripit ini, karena harus tripit ini kan seperti yang tadi disampaikan, bahwa dari sejarahnya pun memang

0: Rai. Karena di tahun 2094 dan 2014 itu Bojanodak belum menjadi pelatih Persib ya. Begitupun dengan Beckham Putra pun baru bermain dan menjuarai liga ini 3 kali hat-trick ya, karena baru di tahun 2024, 2025, 2026. Teja juga sama, Teja Paku Alam, Maklok juga sama, meskipun sudah 4 kali juara tapi yang satu bersama Persija kan, bukan sama Persib. Berarti hat-tricknya itu bersama Persib, hat-trick juara bersama Persib. Seperti itu, bahkan Deddy Kusnandar pun hat-trick. Meskipun awalnya kan Deddy Kusnandar ini dipinjamkan terlebih dahulu ke Bayangkara. Nah ini ternyata masih rezekinya Kang Deddy. Kang Dado ini rezekinya yang bagus ya. Jadi awal musim dipinjamkan ke Bayangkara, tapi terus ketika
1: balik juara
0: pas putaran kedua balik lagi ke Persib langsung juara, seperti itu. Mungkin seperti itu Kang Hendro dari Bobotoh Bandung, Bobotoh Persib ya.
1: Ya gitu ya. Baik. Ini menarik juga. Kemudian juga ada Kang Asep Sanding ya di Garut. Aku juga setuju kalau istilah tepatnya tripit Kangelan gitu ya. Betul.
0: Nanti
1: ya.
0: Sepemahaman
1: gitu ya. Baik, ada Kang Rudi di Antamani. Menurut Pak Taufik, kenapa sih istilah asing seperti tripit itu lebih cepat katakanlah populer dibandingkan istilah bahasa Indonesianya gitu.
0: Nah, ya betul sekali ya. Jadi memang saat ini di era digital ini ya, di era internet ini, informasi apapun akan sangat mudah didapat ya. Apalagi saat ini kan kalau kita lihat atau kita menyaksikan siaran Liga 1 gitu, baik di televisi maupun di video ya, ada saluran berbayar ya video. Komentator-komentator dan juga pandit-pandit yang diundang dalam kegiatan untuk mengisi acara liga itu banyak menggunakan istilah-istilah memang yang mereka biasa dengar dalam pertandingan sepak bola di liga luar ya, di liga misalkan liga Inggris, liga Spanyol, jadi seperti itu. Jadi ketika ada istilah yang memang lebih ringkas dan lebih mudah di ucapkan, apalagi misalkan kata itu mungkin akan terasa lebih modern ketika kita menggunakan istilah-istilah
1: update ya, gitu ya.
0: Lebih update ya, makanya digunakan para komentator ini menggunakan istilah-istilah yang memang masih baru seperti itu, sehingga ketika di kita juga karena mudah sekali mendapatkan informasi, tentu saja akan terpapar dengan sangat cepat ya, akan sangat menempel dengan kita, apalagi ketika kata itu digunakan berkali-kali dan oleh banyak orang ya, baik oleh komentator maupun dari pandit sepak bola kan sekarang itu sangat banyak sekali ya, dari baik di televisi maupun saat ini di media-media sosial akan banyak sekali ya, ada di TikTok, Instagram, di YouTube ya, di YouTube banyak sekali sekarang siniar-siniar atau podcast-podcast yang berisi mengenai apalagi yang mengangkat Persib ini semakin menjamur ya, karena memang exposure atau banyaknya penonton yang kalau kita membahas Persib itu katanya ladang beras katanya karena akan banyak menonton, akan banyak disukai ya, seperti itu. Jadi Persib ini memang jadi lumbung padi buat para komentator dan juga pandit yang membahas sepak bola gitu.
1: Iya kan, ada istilah remontada, clean sheet, ya, VAR checking gitu ya. Karena mengacunya tadi ya ke liga-liga luar gitu ya. Ya,
0: terutama setelah adanya menggunakan teknologi VAR ya di dalam sepak bola itu. Jadi istilah-istilah asing pun akan sering digunakan ya, meskipun par checking sebenarnya kan kalau bisa aja digunakan cek par ya, cek par karena par itu merupakan suatu produk ya, jadi tidak bisa di bahasa Indonesia kan menjadi kan video asisten referee kan kalau sebenarnya par itu, jadi video untuk membantu wasit ya untuk lebih jelas ya, tapi kalau di bahasa Indonesia kan karena itu suatu produk jadi tetap par ya, tidak bisa di Indonesia kan. Tapi kalau checking kan bisa aja menjadi cek par gitu. Tapi ada juga jadi on field review kan berarti melihat ketika dalam pertandingan melihat keluar dulu, melihat ke televisinya seperti itu. Nah itu pun akan panjang kalau dijelaskan dengan kata-kata, mungkin Pak, jadi komentator pun akan menggunakan yang bahasa Inggris aja, yang meskipun menggunakan bahasa Inggris tapi yang biasa nonton bola akan mengerti gitu. Oh ini maksudnya kesini seperti itu.
1: Itu ya. Baik ya, kemudian juga kalau kita melihat tadi istilah-istilah tadi ketika dipakai sering kemudian juga diterima oleh masyarakat hingga menjadi sebuah konsumsi sehari-hari, apakah juga ini mungkin bisa diserap menjadi istilah dalam bahasa Indonesia seperti hat-trick tadi?
0: Ya, tentu saja kalau misalkan asalkan bahwa istilah atau kata itu memang penggunaan di masyarakat itu sering digunakan, terus memang

0: sama media juga digunakan, apalagi setelah sama masyarakat dan media digunakan, juga digunakan oleh misalkan institusi-institusi resminya, misalkan dalam hal ini oleh PSSI ya, PSSI di kita misalkan menggunakan bahwa remontada ini, mungkin karena remontada ini secara pelapalan dan juga secara ejaan kan sudah bahasa Indonesia kan, yeah. tidak seperti bahasa Inggris yang susah dibaca ya. Tapi remontada ini karena dari bahasa Spanyol, jadi dibaca seperti bahasa Indonesia aja. Nah, misalkan diusulkan oleh pengguna remontada ini digunakan aja karena lebih singkat daripada kebangkitan, misalnya kebangkitan kan agak luas juga itu, kebangkitan apa?
1: Kebangkitan
0: ya?
1: Apa?
0: Kan comeback kan sebenarnya remontada itu awalnya kan kalau tahun 2024 mungkin ini juga anehnya itu kenapa pada tahun 2024-2025 itu kan dikenalnya itu comeback ya?
1: Comeback.
0: Istilahnya itu kalau yang kita tim ketinggalan terlebih dahulu, terus kemudian berhasil menyamakan kedudukan dan berbalik unggul,
1: comeback,
0: itu kan
1: gitu,
0: comeback
1: gitu,
0: disebutnya ya. Atau bahkan kalau sampai menang di menit-menit akhir itu disebut dengan epic comeback ya.
1: Epic comeback. Gitu.
0: Ya, kemenangan itu kan, jadi kalau di bahasa Indonesia kan kebangkitan yang epic misalkan. Apa seperti itu. Tapi kan kalau misalkan remontada, nah tahun 2026 ini saya aneh kenapa bisa menjadi
1: remontada
0: gitu yang dikenal. Mungkin hal ini dipengaruhi dengan banyaknya pemain Latin ya, pemain berbahasa Spanyol ini di Liga Indonesia. Jadi memang remontada ini ternyata ikut juga dipakai oleh para komentator dan juga pandit-pandit bola. Jadi ketika Persib karena dikenal dengan rajanya remontada ya, rajanya karena sering sekali Persibnya ketinggalan terlebih dahulu dan akhirnya bisa menang.
1: Iya. Di ujung. Ada istilah kalau nonton Persib itu biasain sampai selesai. Nah,
0: kalau tidak seperti itu bukan Persib ya, karena pendukungnya kita udah marah-marah duluan, tahunya pas di akhir Persib
1: menang.
0: Ya seperti itu. Jadi memang kalau misalkan sudah digunakan oleh misalkan PSSI menggunakan ternyata remontada aja bisa dipakai di PSSI, karena di institusi resmi udah menggunakan, media massa udah digunakan, masyarakat pun sudah terbiasa menggunakan itu. Tadi karena kemudian pelapalan dan penyesuaian ejaannya pun mudah ya, remontada itu, jadi tidak terlalu sulit untuk diserap. Namun yang perlu dilihat juga adalah mengenai kebutuhan akan istilah tersebut dalam bahasa Indonesia. Emang butuh banget gak, butuh sekali gak kalimat seperti itu, remontada? Atau mungkin bisa aja digunakan dengan berbalik unggul, cukup dengan mengatakan berbalik unggul gitu. Tapi kalau misalkan dirasa cukup, terus misalkan memang di Indonesianya tidak ada padanan yang lebih singkat, terus akan terus citra si bahasanya, si istilah itu akan terasa lebih terasa gitu kalau menggunakan remontada misalkan dibandingkan dengan berbalik unggul, ya bisa saja nanti akhirnya bahwa remontada ini diusulkan, yaitu tapi dengan syarat itu penggunanya sudah luas, terus digunakan oleh media massa. Kalau sekarang kan sudah sampai penggunaan media biasa sudah ya. Tapi sekarang yang belum itu digunakan oleh instansi resmi ya. Instansi resminya belum. Jadi misalkan dari AFC, kalau AFC enggak kejauhan ya. Mungkin dari PSSI-nya, dari PSSI-nya atau dari lembaga pemerintah, dari misalnya Menteri Olahraga menggunakan istilah itu misalkan remontada ya. Istilah itu bisa diusulkan untuk masuk ke dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia.
1: Seperti itu. Bisa ya. Oke. Ini menarik sekali. Ada siapa nih yang sudah WhatsApp juga untuk Anda pendengar, boleh di WhatsAppkan di 0811-220-9760 atau mau tanya langsung via telepon boleh di 0227-27-89-78. Ada Kang Deni di Cimahi. Saya sebagai boboto ingin tahu juga sih, apakah ada istilah khas dalam bahasa Sunda atau bahasa Indonesia yang menurut Bapak lebih mudah dibandingkan istilah tripit Pak untuk merayakan keberhasilan Persib itu?
0: Ya. Ya, ini menarik sekali ya, memang sebelum ini saya pun sempat mencari-cari dulu istilah Sunda yang bisa digunakan. Tapi tripit ternyata gitu ya, kira-kira apa yang digunakan, tapi ternyata memang agak sulit juga ya, karena mungkin karena bidang olahraga ini kan bukan budaya Sunda zaman dulu ya, jadi mungkin belum ada, atau mungkin sayanya belum menemu juga. Tapi ada juga yang menarik nih, kemarin itu ketika saya membuka IG Persib itu di sana adminnya itu menuliskan pancatahta ya.
1: Oh iya, pancatahta.
0: Wah, itu keren sekali itu pancatahta, karena memang itu penggunaan itu meskipun bukan mengacu kepada tripit tadi atau juara tiga kali berturut-turut, tapi pancatahta itu keren ya. Jadi mengacu kepada hampir mirip dengan istilah Pancasila, dasar sila Bandung ya, jadi menggunakan itu ya, panca tahta, panca berarti lima, tahta itu ya lima juara, tahta, lima tahta juara. Jadi bintang lima Persib itu sudah dicapai dengan jadi penggunaan istilah panca tahta itu sudah sangat bagus sekali menurut saya. Ya sekarang ya panca pekerjaan tahta rumah kita itu ya itu mencari ya, kalau tiga kali berturut-turut dalam bahasa Indonesia apa awalnya sih terpikir menjadi tri tahta cuman kalau tri tahta ya itu sama dengan panca tahta, tidak ada yang berulangnya, kegiatan berulang berturut-turutnya itu belum terwakili. Jadi mungkin tinggal kita tunggu aja bagaimana media menyikapi ini, apakah tetap mempertahankan bahasa asalnya tripit karena memang sejarahnya dulu ada sejarahnya ya tripit, atau mau menciptakan istilah baru yang memang lebih Indonesia, lebih bahasa Indonesia ya. Yaitu sekarang yaitu tinggal bagaimana masyarakat mencikapinya, terus media mengangkatnya menjadi diberitakan dalam setiap tulisan mereka, dan juga nanti lambat laun kalau misalkan sering digunakan pasti akan kita akan menerimanya seperti itu, Kang.
1: Nah, ya, itu dia ya. Dan tentu juga terima kasih untuk Anda pendengar sudah bersama kami. Ada siapa lagi? Ada Kakal Lestari di Bandung, Pak Taufik. Apakah di media massa bisa punya peran penting juga dalam membiasakan penggunaan istilah bahasa Indonesia di dunia olahraga?
0: Ya, tentu saja di ini media massa itu menjadi sekarang itu menjadi mempunyai peranan yang sangat penting dalam penggunaan, penyebaran luasan penggunaan istilah-istilah dalam bahasa Indonesia sebenarnya ya. Namun ya terkadang seperti itu, kadang media massa pun saat ini lebih memilih menggunakan istilah-istilah yang cepat dipahami oleh masyarakat, cepat terus misalkan lebih bahkan beberapa media itu menggunakan judul-judul yang menarik ya, ada yang biar clickbait ya istilahnya, jadi kalau diklik kita biar langsung diklik aja biar dibaca gitu ya, meskipun ketika dibaca isinya itu kemana-mana ya, tidak mengarah mengarah ke berita yang ditulis di judul seperti itu. Nah jadi memang media ini sangat berperan sekali saat ini apabila dapat menyosialisasikan bahasa-bahasa istilah-istilah yang menjadi bahasa Indonesia ya. Nah, meskipun seperti ini contohnya aja yang hat-trick aja ya, hat-trick itu kan ya, meskipun sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, sudah menjadi bahasa Indonesia, tapi ketika melihat judul-judul tulisan itu ya masih menggunakan hat-trick yang berbahasa Inggris gitu, tidak menggunakan hat-trick bahasa Indonesia. Seperti itu, Kang. Jadi memang harusnya media itu ya lebih berperan aktif menyebarkan informasi bahwa sesuatu yang sudah ada dalam istilah bahasa Indonesia digunakan dalam berita di Indonesia seperti itu, Kang.
1: Oke, ya. Jadi tentunya bahwa sudah disandarkan, sudah disesuaikan seperti itu ya.
0: Ya, betul.
1: Penggunaannya. Untuk Anda boleh pendengar bisa diwhatsappkan 0811-220-9760. Kita masih berbincang dengan topik kita Persib Hattrick atau Tripit Juara ya. Masih bersama penerjemah ahli media dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, ada Kang Taufik Auludin SS. Untuk Anda juga pendengar, yuk Alan tungguin. Selain ini kita akan bahas, kita akan rehat dulu sejenak, Kang Taufik. Ya. Dan juga untuk Anda pendengar, sok ya di WhatsAppin, di teleponin. Kita tungguin.

0: Eh, seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bandung sore ini.
2: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Bandung sore ini edisi Indonesia Cerdas ya. Kita masih mengangkat topik Persib Hattrick atau Tripit Juara bersama penerjemah ahli media ada Kang Taufik Awaludin SS. Kang Taufik, kalau kita melihat ada istilah Tripit, remontada tadi gitu ya. Ini perlu diserap ke dalam bahasa Indonesia atau memang perlu dipertahankan dalam ya bentuk aslinya?
3: Kalau menurut saya kita dilihat saja nanti ke kepentingannya dalam bahasa Indonesia itu apakah sudah ada istilah persamaan istilahnya atau tidak. Misalkan tapi kalau misalkan istilah tersebut memang dirasa meskipun ada persamaannya, misalkan remontada tadi misalkan berbalik unggul misalkan ya dalam bahasa Indonesianya, tapi dirasa kurang emosinya kurang gitu, terasa kurang greget gitu ya. Bisa saja misalkan diusulkan bahwa remontada ini misalkan diusulkan menjadi masuk ke dalam menjadi istilah dalam bahasa Indonesia. Begitupun dengan tripit tadi, juara 3 kali beruntun, kalau diterjemahkan kan menjadi juara 3 kali berturut-turut ya. Itu pun kepanjangan. Tapi sekarang yang jadi masalahnya itu kan kalau tripit itu terjadinya itu jarang-jarang terjadi dan memakan waktu yang agak lama gitu. Tidak setiap tahun ada yang tripit ya. Tidak. Mungkin kalau misalkan dilihat
2: persentasenya ya, berarti ya
3: persentasenya akan digunakan oleh medianya pun paling ketika satu tim menjuarai ya. Setelah itu mungkin 3 tahun berikutnya atau misalkan beberapa tahun berikutnya baru dipakai.
2: Keburu lupa
3: ya,
2: gitu.
3: Keburu lupa lagi. Nanti takutnya ada keburu istilah baru lagi gitu yang muncul. Istilah baru lagi ya. Biasanya kan kalau istilah sekarang informasi-informasi pun akan sangat cepat masuk ya. Jadi untuk sekarang untuk menjawab hal itu apakah perlu sekarang yang contoh-contoh tadi seperti yang clean sheet itu sebenarnya sudah ada persamaannya atau sudah ada padanan dalam bahasa Indonesia dan sudah ada masuk ke dalam kamus juga itu nirbobol ya. Jadi nirbobol. Jadi nir itu kan tidak ada ya, nirbobol. Jadi tidak ada kebobolan ya. Jadi clean sheet itu sudah dipadankan menjadi nirbobol, tapi ya lagi-lagi kembali ke media ya. Media itu sekarang lebih memberitakan mengangkat istilah itu yang menggunakan yang bahasa asing ya. Jadi seperti Teja Pakualam berhasil meraih rekor yang catatan rekor 18 kali clean sheet ya, mengalahkan rekor yang sebelumnya dipegang oleh kiper Persipura siapa, Lee Jae-hoon ya kalau tidak salah, 17 kali. Sekarang Teja bisa 18 kali clean sheet ya, berarti sebenarnya kalau misalkan media-media sudah mau menggunakan nirbobol udah jadi nirbobol. Teja Pakualam mencatatkan rekor nirbobol sebanyak 18 kali, sebenarnya bisa saja, tapi sekarang mungkin ya media ya itu pengen terlihat lebih modern misalkan, atau misalkan biar pembaca cepat mengerti ya
2: memikirkan ulang gitu ya.
3: Nirbobol itu apa kan, kalau misalkan kita masyarakat kan banyak juga yang belum tahu nirbobol itu apa. Tapi sebenarnya itu adalah kesempatan bagi media untuk mengenalkan istilah-istilah yang memang sebelumnya belum populer
2: kan Indonesia. Baik ya. Kemudian juga terakhir mungkin penggunaan istilah asing dalam dunia sepak bola Indonesia, mungkin ini apa ya, tidak terlepas dari banyaknya pemain asing yang juga ada di klub sepak bola dari Liga 1, Liga 2 Indonesia. Lalu apakah dengan banyaknya pemain asing yang berlaga di Indonesia ini dari segi kebahasaan banyaknya memberikan dampak kecenderungan kemana nih? Wah, karena banyak pemain asing, akhirnya banyak menggunakan bahasa asing, sementara bahasa Indonesia ini yang justru juga perlu kita junjung juga kan ya, ini gitu ya. Bagaimana?
3: Ya, betul sekali ya. Jadi memang saat ini di liga ya, terus di kita bahas yang sepak bola aja dulu ya, karena kalau yang lain pun pasti banyak ya di olahraga lain pun orang asing. Nah, untuk di sepak bola sendiri di Liga 1 dan Liga 2 itu kan memang aturannya sudah jelas bahwa sekarang setiap klub di Liga 1 itu boleh mendatangkan 11 pemain asing ya, boleh mendaftarkan 11 pemain asing, dan hanya 8 yang bermain, yang didaftarkan dalam susunan pemain, 3 hanya mungkin tidak masuk ya, seperti itu. Di Liga 2 pun hanya 2 pemain asing ya. Jadi begitu banyaknya pemain asing yang ada di Indonesia, mungkin kalau di sini saya lihat secara kebahasannya saja, kalau misalkan untuk peluang pemain muda dan pemain pribumi bermain bola itu nanti mungkin urusan lainnya. Kalau dilihat dari segi sepak bolanya, dari segi bahasanya itu, tentu saja banyaknya pemain asing ini ya ada positif dan negatifnya tentu saja. Kalau untuk dampak positifnya tentu saja jadi banyaknya pemain asing, banyaknya pelatih asing yang berlaga di Liga Indonesia itu akan memperkaya ya, tentu saja akan menambah kosakata sepak bola di Indonesia ya, tentu saja kan, karena biasanya pelatih asing atau pemain asing itu membawa istilah-istilah sepak bola dari negara mereka sendiri ya, dan kalau misalkan ada misalkan staf pelatihnya orang Indonesia atau misalkan pemain lain orang Indonesia asli, kan akan saling bertukar ya, oh ini ternyata passing itu bahasa Sundanya ini misalkan, tapi kalau terus bertukar juga dengan orang Spanyol, passing tuh ini misalkan, seperti itu kan akan terjadinya pertukaran dan pembendaharaan kosakata itu yang bisa baru, menjadi ya, untuk digunakan seperti tadi untuk memperkaya istilah bahasa Indonesia, seperti remontada mungkin tadi kalau misalkan diusulkan digunakan secara terus menerus dan dapat diusulkan menjadi lema dalam KBBI, tentu saja itu akan menambah banyak kosakata yang ada dalam baru, KBBI gitu ya, ya betul. Selain itu juga untuk dapat meningkatkan kompetensi bahasa asing ya, jadi sekarang bukan saja pemain pemain Indonesia yang pun dapat belajar bahasa asing ya, jadi karena karena di dalam tim itu kan banyak sekali, ada yang dari Brazil, Argentina, misalkan di Bandung aja kan, di Persib Bandung aja ada Brazil, Argentina, ada yang dari Belanda, ada yang dari Spanyol mungkin ya, jadi ada juga yang menggunakan bahasa Inggris ya, pasti akan banyak sekali bahasa di sana, makanya orang Indonesia pun, orang lokal, pemain lokal Indonesia pun tentu akan mencoba untuk belajar bahasa internasional, minimal bahasa Inggris lah, untuk dapat berkomunikasi dengan pemain-pemain yang pemain asing yang ada di Persib ya. Nah, itu dampak positifnya. Tapi dampak positif yang paling saat ini yang menjadi penting itu adalah menjadi banyaknya pemain asing di sepak bola itu menjadi bisa dijadikan sebagai sarana diplomasi kebahasaan ya. Jadi dengan banyaknya pemain asing juga banyaknya tentu saja akan banyak orang asing yang belajar bahasa Indonesia ya, belajar BIPA ya, bahasa Indonesia bagi penutur asing. Nah, itu tentu saja akan banyak ya, karena memang orang asing itu tinggal di Indonesia, mereka butuh untuk berinteraksi dengan orang-orang Indonesia, tentu mereka akan belajar bahasa Indonesia. Contohnya misalkan kemarin seperti yang tahun kemarin kan sebelum Ciro pindah ke Malut kan itu dia sudah belajar bahasa Indonesia, bagaimana bahasa Indonesia, apalagi istrinya sudah lebih jago bahasa Indonesia, seperti itu dia sudah lama belajar bahasa Indonesia.
2: Betul.
3: Dan meskipun Ciro akhirnya sedang mengajukan untuk menjadi WNI juga kan, untuk pindah menjadi WNI. Nah, tentu ini menjadi suatu diplomasi bahasa yang bagus ya. Jadi untuk dapat mempromosikan bahasa Indonesia ke orang-orang asing, dan juga selain bahasa tentu saja kebudayaan Indonesia pun turut terbawa, karena bahasa dan kebudayaan bahasa itu adalah produk budaya ya. Jadi
2: pertukar budaya gitu ya.
3: Ya, begitu. Baik, seperti itu. Jadi memang banyaknya pemain asing ini bisa untuk sarana diplomasi kebahasaan gitu. Jadi bahasa Indonesia banyak dipelajari baik di dalam negeri maupun di luar gitu negeri ya, seperti itu.
2: Baik. Ya, kan. Terima kasih Kang Taufik Olin sudah hadir ke Studio Persatuan RRI Bandung tentunya.
3: Ya, sama-sama ya. Kang Alan.
2: Bahasan yang menarik sekali, akhirnya menambah wawasan gitu ya, hasanah bagi para bobotoh maupun juga orang Jawa Barat dimanapun berada. Dan terima kasih Kang Asep Sanding ya. Aku juga setuju kalau istilah tepatnya tripit Kang gitu ya. Terima kasih juga untuk Anda Anda pendengar yang sudah menyimak siaran-siaran kami. Selain itu tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita pun juga akan ikuti pendengar untuk Anda berita Korwil Jawa Barat di sore hari. Tetap bersama kami.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Data center itu sekarang kita lagi melakukan ground checking namanya. Ground checking ini dilakukan oleh BPS gitu, beserta juga dengan arahan dari pusat tentunya.
3: Itu adalah simbol aja di sini. Kita tidak melakukan penelitian tentang sawit karena sudah ada lembaga lain yang melakukan riset sawit. Sawit yang datang ke sini adalah pada zaman kolonial dulu.
1: Pendengar Warta Jabar Sore edisi Rabu 3 Juni 2025 akan kami isi dengan informasi dari RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Bersama saya Bilal Wibisono, inilah Warta Jabar Sore selengkapnya. Pendengar, Dinsos Kota Bandung melakukan verifikasi data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN pada 71 ribu warga. Ateb Burhanuddin menyampaikan informasinya.
4: Dinas Sosial Dinsos Kota Bandung melakukan proses verifikasi lapangan atau ground checking terhadap data penerima manfaat dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan keakuratan data warga yang sebelumnya dinonaktifkan sebagai penerima bantuan sosial akibat perubahan status kesejahteraan dalam sistem nasional. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, Yorisa Satipa, mengatakan proses ground checking telah berlangsung selama 2 bulan terakhir dan hingga kini masih terus berjalan sambil menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat. Menurutnya, proses tersebut bertujuan memastikan kondisi real warga yang sebelumnya dicoret dari daftar penerima manfaat. Petugas turun langsung ke lapangan untuk mengecek apakah perubahan status tersebut memang sesuai dengan kondisi sosial ekonomi yang sebenarnya. Yorisa menjelaskan sebelumnya terdapat sekitar 71 ribu warga Kota Bandung yang dinonaktifkan dari kelompok desil 1 hingga 5 dan berpindah ke desil 6 hingga 10 dalam sistem DTSN. Perubahan status itu berpotensi membuat mereka kehilangan berbagai bantuan sosial, termasuk hak sebagai penerima-penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Ia juga menegaskan selama proses tersebut, pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan tidak ada warga yang kehilangan akses terhadap layanan kesehatan akibat perubahan data. Hingga akhir Mei 2026, progres ground checking tersebut telah mencapai hampir 90%. Dinsos optimis seluruh warga yang terdampak dapat diverifikasi dalam waktu dekat.
2: DTSN itu sekarang kita lagi melakukan ground checking namanya. Ground checking ini dilakukan oleh BPS gitu, beserta juga dengan arahan dari pusat tentunya. Nah, kita sudah lakukan 2 bulan lamanya, batasnya sampai kemarin 31 Mei. Tapi pada sampai hari ini 1 Juni belum ada arahan dari pusat untuk diberhentikan. Jadi kita terus masih melakukan ground checking. Jadi artinya petugas diturunkan ke lapangan untuk memastikan yang dicoret itu benar nggak. Jumlah yang dicoret yang 2 bulan dulu pernah terjadi itu kan di Kota Bandung kurang lebih ada 71 ribu jiwa yang dinonaktifkan, yang terlempar dari desil 1 sampai 5 ke 6 sampai 10.
4: Yorisa menambahkan proses verifikasi dilakukan karena sebelumnya pencoretan terjadi secara sistematis berdasarkan data pusat. Kini Badan Pusat Statistik atau BPS kembali ditugaskan oleh Kementerian Sosial untuk melakukan pengecekan langsung di lapangan guna memastikan validitas data.
1: Pendengar, guna menghindari alih fungsi lahan, langkah awal dengan melakukan pelindungan lahan terbatas ditanami pandan wangi secara bertahap. Demikian ditegaskan Bupati Cianjur Wahyu Ferdian. Laporan dari Ian Sofyan.
5: Pengembangan padi pandan wangi di wilayah Kabupaten Cianjur akan dilakukan secara bertahap. Oleh karena itu, menurut Bupati Cianjur Wahyu Ferdian, agar tidak terjadi alih fungsi lahan dengan menumbuh kembangkan padi pandan wangi secara bertahap.
6: Ya, untuk pengembangan pandan wangi, pertama kita membenahi dulu untuk di daerah yang khusus menumbuhkan padi pandan wangi. Selain itu, kita juga melakukan langkah-langkah untuk melakukan perlindungan dengan cara lahan yang terbatas untuk ditanami pandan wangi bertahap kita nanti ambil alih oleh pemerintah daerah sehingga tidak terjadi alih fungsi.
5: Dengan masih luasnya lahan di wilayah Kabupaten Cianjur, untuk menarik para investor dari luar Kabupaten Cianjur, termasuk untuk pengembangan di sektor pariwisata pun menjadi hal yang utama.
6: Lahan-lahan kita yang belum terkelola itu masih banyak, lahan terlantar masih banyak, lalu juga pertanian kita masih luas, lalu potensi untuk hilirisasi dari komoditas-komoditas kita juga terbuka lebar.
7: Apakah wisata juga Pak Sasatu?
6: Oh, wisata jelas, jelas. Wisata itu menjadi perhatian utama juga selain pangan di Kabupaten Cianjur.
5: Ia pun menambahkan pengembangan wisata menjadi utama di samping pangan dengan menyiapkan iklim investasi yang nyaman dan aman dengan adanya penegakan aturan guna menjamin keamanan dan kenyamanan investor di Kabupaten Cianjur, juga menawarkan lahan-lahan yang masih terlantar yang belum ada pengelola. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
1: Ratusan peserta didik dari 16 pusat kegiatan belajar masyarakat PKBM sekota Cimahi mengikuti kegiatan Gebiar Peserta Pendidikan Kesetaraan atau PESDIKTARA 2026. Kegiatan tahunan yang memasuki penyelenggaraan tahun keempat ini menjadi ruang bagi peserta pendidikan kesetaraan untuk menunjukkan kemampuan dan kreativitas mereka di berbagai bidang. Berikut laporan Agus Abot Gunawan.
8: Ratusan peserta didik dari 16 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM sekota Cimahi memadati kawasan alam wisata Cimahi dalam Gebiar Pesta Pendidikan Kesetaraan atau PESDIKTARA 2026. Kegiatan tahunan yang memang memasuki penyelenggaraan tahun keempat ini menjadi ruang bagi peserta pendidikan kesetaraan untuk menunjukkan kemampuan dan juga kreativitas mereka di berbagai bidang. PESDIKTARA tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga sarana membangun kepercayaan diri bagi peserta didik paket A, paket B, dan juga paket C. Melalui kegiatan ini, para siswa berkesempatan membuktikan bahwa pendidikan kesetaraan memiliki kualitas dan juga potensi yang tidak kalah dengan pendidikan formal. Ketua Pelaksana Gebiar PESDIKTARA 2026, Ahmad Daud, mengatakan bahwa kegiatan ini bukan hanya sekedar seremonial semata, melainkan bentuk ekspresi nyata para siswa paket A, B, dan juga C dalam memamerkan potensi yang selama ini terpendam. Menurutnya, sebagian besar peserta pendidikan kesetaraan ini berasal dari latar belakang putus sekolah dan keluarga yang kurang mampu, dan tidak sedikit pula yang memiliki karakter tertutup karena pernah merasa tersisih dari lingkungan pendidikan formal.
9: PESDIKTARA, Gebiar PESDIKTARA 2026 ini merupakan suatu ekspresi dari anak-anak kesetaraan, memperlihatkan kemampuannya, potensinya. Mudah-mudahan sebagai bekal mereka nanti untuk melanjutkan ya, apakah ke jenjang pendidikan yang lebih lanjut atau ke dunia kerja. Kemudian dengan adanya PESDIKTARA ini, semangat belajar mereka bertambah ya, semangat belajar.
8: Pada penyelenggaraan tahun ini tercatat terdapat 23 PKBM aktif di Kota Cimahi dengan 16 lembaga yang berpartisipasi secara langsung. Panitia juga menerapkan konsep yang berbeda dengan memberikan prioritas kepada para peserta pemula untuk tampil berkompetisi. Sementara itu, Ketua Forum PKBM Kota Cimahi, Dario, menegaskan bahwa pendidikan kesetaraan ini memiliki posisi yang semakin kuat dan sejajar dengan pendidikan formal. Pengakuan tersebut terlihat dari semakin luasnya akses lulusan PKBM untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dario juga menyatakan bahwa sejumlah lulusan PKBM di Kota Cimahi telah berhasil diterima di perguruan tinggi negeri melalui berbagai jalur seleksi, bahkan beberapa di antaranya berhasil memperoleh beasiswa penuh melalui seleksi nasional berdasarkan prestasi.
10: Ya, anak-anak dari kesetaraan itu ternyata kemampuannya tidak bisa istilahnya dikucilkan gitu ya.
11: Tidak kalah ya.
10: Tidak kalah dengan formal. Alhamdulillah kami di forum itu sudah punya data-data ya, dari setiap lulusan itu ada yang masuk juga ke pendidikan tinggi negeri dan mendapatkan beasiswa. Nah, ini ajang PESDIKTARA ini untuk membangkitkan atau memotivasi anak-anak.
8: Menurutnya, PESDIKTARA menjadi salah satu strategi untuk menarik kembali anak-anak yang putus sekolah agar kembali mengenyam pendidikan. Dari berbagai kegiatan yang menarik dan juga kompetitif, diharapkan mampu meningkatkan minat belajar sekaligus memperluas jangkauan pendidikan kesetaraan di masyarakat.
1: Pendengar Kesbang Pol Kota Cirebon mengingatkan pentingnya menjaga persatuan. Berikut laporan Aura Aulia.
11: memperkuat persatuan kita. Kita membiasakan diri selalu bermusyawarah dan bermufakat.
12: Semangat persatuan dan kesatuan menjadi salah satu pesan utama dalam peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Nilai tersebut dinilai penting untuk terus diperkuat di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Cirebon, Eli Haryati, menegaskan bahwa Pancasila mengajarkan masyarakat untuk hidup rukun dan saling menghargai. Persatuan harus menjadi pondasi dalam kehidupan berbangsa. Menurutnya, berbagai tantangan sosial yang muncul saat ini dapat dihadapi dengan memperkuat rasa kebangsaan. Generasi muda memiliki peran besar dalam menjaga keutuhan bangsa,
11: yaitu berketuhanan yang Maha Esa, kemudian berkemanusiaan ya yang berada, kemudian kita memperkuat persatuan kita, kita membiasakan diri selalu bermusyawarah dan bermufakat, serta kita selalu berkeadilan sosial sehingga kita bisa mewujudkan Indonesia yang sejahtera, itu harapannya.
12: Ia menilai rasa persatuan dapat diwujudkan melalui kepedulian terhadap sesama tanpa membedakan suku, agama maupun latar belakang lainnya. Sikap saling membantu juga menjadi bentuk pengamalan nilai Pancasila. Pihaknya berharap momentum Hari Lahir Pancasila dapat memperkuat semangat kebangsaan masyarakat. Dengan persatuan yang kuat, Indonesia diyakini mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Aura Aulia melaporkan.
1: Bandara Udara Internasional Jawa Barat atau BIJB Kertajati sambut kepulangan jemaah haji 2026. Berikut informasi Vivi Islamiyati.
13: Alhamdulillah seluruh fasilitas sudah kami pastikan dalam posisi ataupun dalam keadaan yang layak.
14: Bandara Internasional Kertajati memastikan seluruh fasilitas siap melayani fase debarkasi atau kepulangan jemaah haji tahun 2026. Kesiapan tersebut dilakukan setelah evaluasi menyeluruh terhadap proses pemberangkatan jemaah pada musim haji sebelumnya. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional Kertajati, Nuril Huda, mengatakan berbagai aspek operasional telah diperiksa untuk memastikan pelayanan berjalan lancar. Pemeriksaan dilakukan mulai dari fasilitas terminal hingga sarana pendukung lainnya.
13: Alhamdulillah seluruh fasilitas sudah kami pastikan dalam posisi ataupun dalam keadaan yang layak sehingga untuk debarkasi jamaah haji tahun ini insya Allah semoga dan tidak ada kendala. Ya, kalau untuk fasilitas di Bandara Kertajati memang alhamdulillah sudah sangat layak ya. Artinya runway kita itu mampu untuk pesawat berbadan besar seperti yang dipakai buat haji ini adalah Boeing 777-300ER. Itu seri terbesar, dia mampu membawa sekitar 450 pax secara langsung.
14: Selain kesiapan fasilitas, terdapat perubahan mekanisme debarkasi pada musim haji tahun ini. Perubahan tersebut merupakan hasil koordinasi dengan Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Pada proses kepulangan tahun 2026, jemaah yang telah menyelesaikan proses clearance akan langsung menuju bus yang disiapkan oleh daerah masing-masing. Dengan mekanisme itu, jemaah tidak lagi menuju asrama haji dan dapat langsung kembali ke daerah asalnya. Vivi Islamiyati melaporkan.
1: KKMP Pulasaren telah menghimpun 23 anggota dan masih membuka kesempatan bagi warga untuk bergabung dalam pengembangan koperasi. Informasinya disampaikan Sekar Damayanti.
15: KKMP Pulasaren sudah ada 23. Kalau daftar bisa langsung pada pengurus.
16: Penguatan keanggotaan menjadi langkah awal yang dilakukan Koperasi Kelurahan Merah Putih Pulasaren, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon untuk membangun fondasi kelembagaan dan permodalan. Wakil Ketua KKMP Bidang Kelembagaan Pulasaren, Ahmad Firdaus, mengatakan hingga saat ini koperasi telah memiliki 23 anggota yang dihimpun melalui mekanisme pembayaran iuran pokok dan iuran wajib.
15: Nah, yang sudah kita lakukan yaitu mobilisasi berupa penarikan iuran wajib dan iuran pokok. Nah, itu yang baru bisa dilakukan oleh KKMP Pulasaren. Sudah ada 23. Kalau daftar bisa langsung pada pengurus. Ya, syaratnya paling itu membayar iuran wajib dan iuran pokok. Iuran pokoknya itu kan 50.000, dan iuran wajibnya itu yang tiap bulan itu 20.000.
16: Ia menjelaskan masyarakat masih dapat bergabung menjadi anggota dengan mendaftarkan diri kepada pengurus serta memenuhi kewajiban pembayaran iuran sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, peningkatan jumlah anggota menjadi faktor penting dalam pengembangan koperasi karena keberlangsungan usaha dan pertumbuhan lembaga sangat bergantung pada partisipasi serta kontribusi anggota. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Penelitian tumbuhan di Kebun Raya Bogor tidak hanya berfokus pada pelestarian spesimen, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat pemanfaatan ilmu pengetahuan bagi edukasi masyarakat. Selengkapnya laporan Sony Agung Saputra.
17: Penelitian terkait koleksi sawit di Kebun Raya Bogor menjadi bagian dari penguatan fungsi konservasi dan edukasi dalam momentum peringatan Hari Jadi Kebun Raya tahun 2026. Dalam riset tersebut dilakukan untuk memperkaya basis data ilmiah sekaligus memperkuat pemahaman mengenai keberlanjutan koleksi tumbuhan tropis yang memiliki nilai konservasi tinggi. Direktur Pengelolaan Koleksi Ilmiah DPKI BRIN, Sasa Sopian Munawar, menekankan bahwa penelitian tumbuhan Kebun Raya Bogor tidak hanya berfokus pada penelitian pelestarian spesimen, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat pemanfaatan ilmu pengetahuan bagi edukasi masyarakat. Menurutnya, momentum Hari Jadi Kebun Raya Bogor menjadi kesempatan memperlihatkan pentingnya konservasi koleksi ilmiah, termasuk tanaman sawit yang menjadi bagian dari kekayaan biodiversitas tropis Indonesia. Penelitian mengenai sawit dilakukan dengan memperhatikan dinamika koleksi yang telah lama berada di Kebun Raya Bogor, termasuk aspek pertumbuhan keberlangsungan spesies hingga penyesuaian terhadap kondisi lingkungan. Kajian ilmiah tersebut dipandang penting untuk menjaga kualitas koleksi sekaligus mendukung pengembangan riset botani yang berkelanjutan.
18: Sekira sudah perjalanan teman-teman periset yang dilakukan di sini, konservasi dalam artian untuk pemanfaatan yang berkelanjutan. Saya kira kita juga tahu bahwa asal mula untuk penanaman kelapa sawit misalkan datang ke Kebun Raya Bogor dan beberapa tanaman-tanaman komoditas lain termasuk untuk pengembangan kina juga ke Kebun Raya Bogor. Dan saya harapkan kedepannya Kebun Raya Bogor bisa lebih berperan lebih aktif lagi dalam upaya kegiatan konservasi, penelitian. Dulu tujuan utamanya adalah untuk aklimatisasi, itu jadi sama, di sana ada monumen kelapa sawitnya. Tidak jauh dari sini, termasuk juga aklimatisasi untuk kina misalkan, itu pengembangannya juga berasal dari sini. Cuman pada waktu itu kina kurang begitu bagus untuk tumbuhnya di Kebun Raya Bogor, kemudian dipindahkan ke Kebun Raya Cibodas. Tampaknya di Kebun Raya Cibodas juga kurang begitu optimal, sehingga sawit saya kira untuk perkembangannya sudah sangat maju, terutama R&D di kelapa sawit. Kelapa sawit, industri kelapa sawit sudah maju, namun kami memang tidak fokus pada kelapa sawit saja.
17: Sementara itu peneliti BRIN lainnya, Yuzahmi, menyampaikan bahwa keberadaan koleksi sawit di Kebun Raya Bogor memiliki nilai penting karena menjadi bagian dari dokumentasi keanekaragaman hayati dan sumber pembelajaran ilmiah. Ia menilai penelitian terhadap sawit dapat membantu memperkuat strategi konservasi ex situ serta membuka ruang pemanfaatan data ilmiah untuk mengembangkan pendidikan dan penelitian tumbuhan tropis.
3: Sawit itu adalah simbol aja di sini. Kita tidak melakukan penelitian tentang sawit karena sudah ada lembaga lain yang melakukan riset sawit. Sawit yang datang ke sini adalah pada zaman kolonial dulu. Pertama ke sini, waktu itu belum ada di Asia Tenggara, di mana belum ada sama sekali. Jadi ditanamlah di sini, dibudidayakan di sini. Jadi cikal bakal sawit di seluruh Asia Tenggara itu adalah dari Kebun Raya. Seperti yang disebutkan kina, itu segala macam. Jadi itu tuh sama Belanda, ini kan pusat riset dulu. Jadi orang Belanda yang melakukan riset. Jadi itulah monumennya hanya seperti itu. Jadi kita tidak melakukan riset.
17: Kebun Raya Bogor selama ini dikenal memiliki fungsi konservasi, penelitian, edukasi, dan wisata ilmiah yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan tumbuhan di Indonesia. Penelitian koleksi sawit pada momentum peringatan Hari Jadi tahun 2026 diharapkan memperkuat Kebun Raya Bogor sebagai pusat konservasi sekaligus ruang pembelajaran biodiversitas bagi masyarakat luas.
1: Indonesia memiliki potensi terbesar dalam budidaya lobster tangkap di perairan lepas. Namun sayang, aturan dan regulasi yang ketat membatasi para petani dalam menjalankan proses budidaya tersebut. Yofri Haryadi menurunkan laporannya.
19: Indonesia memiliki potensi terbesar dalam budidaya lobster tangkap di perairan lepas. Namun sayang, potensi tersebut terkendala oleh aturan dan regulasi ketat yang membatasi proses budidaya oleh para petaninya. Hal tersebut menjadi pembahasan dalam fokus grup discussion FGD nasional bertema pengelolaan benih bening lobster berbasis masyarakat di IPB International Convention Center IICC Bogor 1 Juni 2026 pagi. Sebagai pembicara utama dalam forum tersebut, Profesor Rohmin Dahuri yang yang juga anggota Komisi 4 DPR RI menegaskan perlunya pertumbuhan ekonomi berkelanjutan untuk membawa Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah. Budidaya lobster Vietnam saat ini jauh mengungguli Indonesia. Harga jual lobster di Vietnam Rp40.000, sementara di Indonesia hanya Rp8.500. Di satu sisi, larangan menangkap benih bening lobster memperlambat upaya budidaya yang dilakukan, yang menjadi akar masalah tingginya penyelundupan lobster ke luar negeri.
20: Empiris di lapang bahwa Indonesia tuh memiliki potensi produksi lobster yang spiny ya, kan ada dua jenis yang spiny itu yang berduri laut itu terbesar di dunia, baik dari segi potensi benihnya ya, kedua dari segi penangkapan lobster konsumsi, yang ketiga dari segi produksi budidaya itu terbesar di dunia gitu. Marketnya, pasarnya, demandnya meningkat terus nih, baik permintaan dalam negeri maupun ekspor. Maka saya bilang kalau kita tidak bisa memanfaatkan ini, menurut saya ya payah kita ya artinya. Nah, cuman sayang waktu itu kan terjadi musibah gitu, jadi di stop gitu. Lalu ganti menteri, begini ya, permen baru, ternyata ganti lagi, ternyata masih banyak.
19: Di sisi lain, Vietnam sudah mampu melakukan proses budidaya lobster secara terintegrasi dengan metode yang spesifik. Kebijakan pengelolaan lobster di Indonesia kerap berganti seiring pergantian kepemimpinan di Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP. Ketua Umum Masyarakat Krustasea Indonesia, MKI, Profesor Sulistiono mendukung kebijakan pemerintah namun memiliki catatan kritis terkait kesenjangan infrastruktur dan kapasitas adopsi teknologi pembenihan atau pendadaran di lapangan.
21: Selama ini yang 5 gram itu boleh diambil dan boleh diekspor. Nah itu yang tadi usulan Prof. Rukmin dalam 5 pilarnya itu, salah satu adalah membudidayakan. Bisa, kalau sekarang kan hanya 10% ya Prof. 10%. Dibuka pusat-pusat pendederan nasional. Jadi dana dari negara untuk perikanan itu dibuat untuk budidaya-budidaya itu. Di mana di situ ada tempat benihnya lobster, di situ dibuka. Walaupun itu tidak hanya biaya dari negara ya, bisa perusahaan swasta dari yang ada lobsternya. Itu dibuka, pasti itu akan menciptakan lapangan kerja.
19: Penerbitan regulasi baru, yakni Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2024, telah melalui harmonisasi yang panjang. Berdasarkan rekomendasi Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan, kuota pemanfaatan benih bening lobster BBL tahun ini ditetapkan sebanyak 232,8 juta ekor dan rantai pasok budidaya lobster di tingkat bawah akan diperpendek, tidak lagi melewati rantai yang panjang mulai dari pengepul, koperasi hingga eksportir.
1: Pendengar, menutup rangkaian Warta Jabar edisi hari ini, keterlibatan perempuan dalam politik terus didorong melalui peningkatan literasi politik dan penguatan keterwakilan perempuan di parlemen guna memperluas partisipasi perempuan dalam proses demokrasi. Ade Sri Wahyuni melaporkan.
22: Partisipasi perempuan dalam politik dinilai masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari rendahnya keterlibatan hingga terbatasnya pemahaman mengenai proses politik. Namun keterlibatan perempuan tetap penting karena setiap kebijakan yang dihasilkan melalui proses politik akan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Anggota Korpi PMII Cabang Kota Bogor, Fisrawati, mengatakan pihaknya terus mendorong peningkatan literasi politik di kalangan kader perempuan. Menurutnya, pemahaman politik tidak selalu harus diwujudkan dengan menjadi kader partai, tetapi juga melalui pemahaman dasar mengenai proses dan kebijakan publik.
23: Nah, memang kalau misalnya berbicara tentang politik gitu ya, dan apalagi cakupannya tentang perempuan, itu di masa sekarang memang kita nggak bisa memungkiri gitu ya. Banyak dari sisi perempuan memang bicara partisipasi dan ataupun keterlibatan langsung itu bisa dibilang masih kecil gitu ya. Namun berbicara seberapa menarik, ini menarik karena bisa dibilang setiap kebijakan-kebijakan yang politik yang dibuat itu memberikan dampak secara langsung. Dan kami pun di PMII terkhusus KOPRI berusaha untuk memberikan pemahaman serta pandangan terhadap kader-kader KOPRI di PMII bahwasanya bergabung dalam dunia politik itu bukan berarti harus menjadi kader partai, tapi seenggaknya kita memiliki pemahaman dasar.
22: Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum atau KPU juga terus mengajak perempuan untuk tidak hanya berperan sebagai pemilih, tetapi juga turut aktif dalam proses demokrasi. Anggota KPU Provinsi Jawa Barat, Umi Wahyuni, mengatakan, putusan MK yang menegaskan kuota 30% keterwakilan perempuan menjadi peluang untuk meningkatkan peran perempuan dalam politik.
0: Belum satu bulan yang lalu, tanggal 25 Mei kemarin, atas putusan MK 128 garis miring PUU 24 tahun 2026 memang menyatakan kuota 30% perempuan. Kami juga KPU selalu mengajak partisipasi teman-teman, keterlibatan teman-teman, tidak hanya sebagai pemilih yang aktif, pemilih yang cerdas, tetapi ada pemilih yang cerdas dan aktif.
22: KPU berharap semakin banyak perempuan yang terlibat aktif dalam ruang-ruang demokrasi, baik sebagai pemilih yang cerdas maupun sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan politik.
1: Pendengar, demikian informasi Jejaring RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon edisi hari ini dalam Warta Jabar Sore. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Bila Wibisono mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
2: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12, bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Kabar Olahraga Pro 1 RRI Bandung.
1: Saat ini Anda sedang mengikuti kabar olahraga bersama Pro 1 RRI Bandung. Kabar pertama yaitu datang dari pemain Persib Bandung, Laifin Kurzawa, yang resmi mengucapkan perpisahan bersama tim kebanggaan warga Kota Bandung dan tentunya juga Jawa Barat, yaitu Persib Bandung, setelah 6 bulan berseragam biru dan mengarungi kompetisi Super League 2025-2026 sekaligus membawa Persib Bandung meraih gelar juara liga ketiganya. Dalam unggahan pribadi yang diunggah atau diupload oleh Kurzawa melalui Instagram pribadinya, Kurzawa mengatakan, "Saya menghormati keputusan klub dan meninggalkan semuanya dengan rasa syukur atas momen-momen yang telah kita lalui bersama. Saya menemukan sebuah negara yang luar biasa, sebuah klub yang penuh gairah dan para pendukung yang luar biasa yang membuat saya merasa diterima sejak hari pertama." Perpisahan ini juga sekaligus sebagai langkah Persib dalam persiapan menghadapi musim selanjutnya di bawah nahkoda pelatih yang baru, yaitu Igor Tolik. Selanjutnya pendengar, informasi kedua, Persib mendapatkan KDD ataupun uang support atau santunan dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang diserahkan pada hari ini di gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Dalam penyerahannya tersebut juga dihadiri oleh CEO PT Persib Bandung Bermartabat yaitu Glenn Sugita dan Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat Aditya Putra Herawan serta dua perwakilan pemain yaitu Ahmad Jufrianto dan Kakang Rudianto.
0: Anda tengah mengikuti kabar olahraga Pro 1 RRI Bandung.
1: Lalu informasi yang terakhir pendengar, masih dari olahraga sepak bola, namun kali ini bukan Persib Bandung tetapi Timnas Putri atau Timnas Perempuan Republik Indonesia yang dijuluki Garuda Pertiwi akan melakoni FIFA Matchday Women Series yang berlangsung di Kota Bandung pada hari ini tanggal 3 Juni 2026 menghadapi Timnas Putri Singapura, berlangsung di Stadion Arca Manik pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Namun pertandingan tersebut tidak terbuka untuk umum, artinya pertandingan berlangsung tanpa penonton namun bisa disaksikan melalui platform streaming. Selain itu juga Timnas Putri atau Garuda Pertiwi dijadwalkan akan melakoni pertandingan kedua dalam FIFA Matchday Women Series menghadapi Kamboja pada 9 Juni 2026 mendatang.
0: Baru saja Anda ikuti kabar olahraga Pro 1 RRI Bandung.

Tahukah Anda, perubahan iklim tidak hanya berdampak pada kelangsungan hidup manusia saja, ternyata bisa berdampak negatif bagi hewan-hewan. Ancaman perubahan iklim terasa nyata dan bisa mengakibatkan temperatur bumi bertambah panas. Kenaikan suhu global yang terus meningkat tentu akan meningkatkan konsekuensi yang serius bagi manusia dan hewan. Staghorn coral adalah terumbu karang yang populasinya turun drastis. Hal ini dikarenakan terjadinya pengurangan terumbu karang secara global serta meningkatnya CO2. Maka dari itu, berkurangnya terumbu karang akan terjadi lebih cepat. Degradasi terumbu karang akan berdampak meningkatnya pengasaman laut, juga pemanasan terus-menerus akibat perubahan iklim sehingga mengancam kerusakan ekosistem laut. Berkurangnya es laut di Arktik yang menjadi habitat beruang kutub utara terancam punah. Musim panas yang lebih lama dan hangat menyebabkan sebagian samudra Arktik kehilangan es untuk waktu yang lama. Kondisi ini menyebabkan beruang kutub kesulitan mendapatkan mangsa utama mereka seperti anjing laut. Perubahan iklim ternyata bisa mempengaruhi ekosistem orang utan. Habitat orang utan menyusut karena meningkatnya suhu dan perubahan curah hujan. Perubahan iklim sangat mempengaruhi sumber ketersediaan makanan orang utan. Kekeringan adalah masalah bagi bayi gajah karena sangat sensitif dengan temperatur tinggi. Gajah rentan terhadap panas dan sengatan sinar matahari. Selain itu, mereka juga membutuhkan air setiap hari. Kekeringan sangat mempengaruhi peningkatan angka kematian gajah sehingga membuatnya lebih sulit bereproduksi. Maka dari itu, gajah terancam punah karena adanya kekeringan yang menjadi dampak perubahan iklim. Mari jaga keberagaman hayati dan selamatkan satwa langka dari dampak perubahan iklim saat ini.

Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 1958, dunia menyaksikan lahirnya seorang legenda saat Pele yang masih berusia 17 tahun membawa Brazil menjadi juara. Momen itu menjadi salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah Piala Dunia dan menjadikan Pele nama besar dalam sepak bola dunia. Piala Dunia bukan hanya melahirkan juara, tapi juga melahirkan sosok-sosok abadi yang dikenang sepanjang masa. Dari Pele, Maradona hingga Messi, setiap generasi memiliki cerita besarnya sendiri. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta. Bawa beredar video di TikTok dan media sosial yang mengklaim masyarakat bisa mengikuti program pemutihan pajak kendaraan gratis secara online hanya dengan mengakses tautan tertentu. Nah, hati-hati sama tautan begini teh ya, karena pada faktanya setelah Mamang Warta cari, klaim ini teh tidak benar, bohong dan hoax. Korlantas Polri menegaskan informasi mengenai pemutihan pajak kendaraan gratis online yang beredar luas di media sosial adalah bohong. Tautan yang dibagikan bahkan berpotensi menjadi modus phishing atau pencurian data pribadi untuk masyarakat. Duh, menyeramkan dan mencekamkan ya. Masyarakat dihimbau untuk hanya mengakses informasi pajak kendaraan melalui kanal resmi Samsat dan pemerintah daerah, serta tidak sembarangan mengklik link, apalagi menyebarkan sumber yang tidak jelas dan tidak puguh. Hubungan yang gak puguh juga gak susah, itu gak enakin pokoknya ya, yang puguh-puguh aja. Sok sekarang Mamang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin jamu daun binaho, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong. Simak Mang Warta di RRI Bandung.
2: Bandung sore ini.

0: Bandung sore ini.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bandung sore ini.

Seismograf, alat pendeteksi gempa bumi pertama, ditemukan oleh ilmuwan China, Zhang Heng, untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Di setiap kepala naga, terdapat katak dengan mulut terbuka ke arah naga. Ketika gempa bumi terjadi, satu atau lebih mulut naga tersebut akan melepaskan bola ke mulut katak yang ada di bawahnya. Arah guncangan diketahui dari naga mana yang melepaskan bolanya. Alat ini dilaporkan telah mendeteksi gempa sejauh 400 mil yang tidak terasa di lokasi seismograf. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi, atau ledakan dahsyat. Melansir dari ZME Science, alat temuan Zhang Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.

0: Bandung sore ini.
1: Pendengar di Dialog Bandung sore hari ini, kita akan membahas terkait percepatan penanganan rumah tidak layak huni atau RTLH dalam upaya menekan kemiskinan ekstrim di Garut. Di mana pemerintah Kabupaten Garut mencatat masih ada puluhan ribu kepala keluarga tinggal di rumah tidak layak huni atau RTLH tersebut. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan dalam upaya menekan angka kemiskinan ekstrim di Kabupaten Garut. Lalu strategi apa yang disiapkan pemerintah untuk mempercepat penanganan RTLH dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat? Saat ini kami telah terhubung bersama narasumber kami, yaitu Bapak Rika Agustiana ST selaku Kepala Dinas dan Perumahan dan Pemukiman Disperkim Kabupaten Garut. Pak Agus, selamat sore.
2: Selamat sore, Pak.
1: Iya, baik Pak Agus. Nah, terkait topik tadi Pak, berdasarkan data yang ada ini masih ada puluhan ribu kartu keluarga atau KK di Garut yang menempati RTLH. Ini seberapa besar Pak tantangan yang dihadapi pemerintah daerah untuk menanganinya ini Pak?
2: Terima kasih Pak. Jadi untuk tantangan untuk mengurangi mutasi lagu di Kabupaten Garut sesuai dengan RPJMD pimpinan kita, Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati, bahwa target per tahun itu 500 unit per tahun. Jadi kita dari APBD juga menganggarkan, dari APBN juga kita mengajukan, kebetulan dari APBN itu programnya berupa STS, lumayan banyak di 2025, juga di 2026 mungkin banyak unitnya yang akan diperbaiki. Tapi ini berupa bantuan stimulan, Pak. Bantuan stimulan, jadi bukan bantuan istilahnya langsung rehab rumah gitu kan. Jadi kalau bantuan stimulan itu harus ada swadayanya dari masyarakat.
1: Baik.
2: Untuk baik. Itu kita sebetulnya data yang masuk ke kita itu hampir 24.000 utilahu, sementara karena keterbatasan anggaran kita di Kabupaten Garut, karena ini tersebar di 42 kecamatan, 421 desa, 21 kelurahan. Untuk itu kita juga ya, seperti saya katakan tadi, selain dari anggaran APBD kita di Kabupaten Garut juga kita mendapat bantuan dari pusat. Dan untuk tahun 2026 sekarang itu yang dari APBD-nya 310 unit untuk perbaikan rutilahu. Untuk BSPS itu 1.161 unit. Nah, itu untuk itu sebanyak satu, kalau dari BSPS itu satu unitnya 20 juta Pak. Kalau dari APBD itu cuma 15 juta dengan rincian yang 12,5 itu. Yang 2 juta upahnya, yang 13 juta itu untuk bahan. Nah, untuk tapi ada kemungkinan kita merencanakan juga di 2027, karena kita sekarang dalam tahap RKPD, mungkin di 2027 satu unitnya di 20 juta. Jadi untuk di anggaran kabupaten itu 2025 dan 2026 kan masih 15 juta. Jadi untuk meningkatkan kualitas dan juga kita mengikuti tanah harga yang terus naik, jadi kita juga supaya terjaga kualitasnya atau tidak asal itu kita asal bangun gitu kan. Jadi untuk 2007 mungkin akan dinaikkan menjadi 20 juta. Jadi itu untuk sementara Pak.
1: Baik. Nah, dengan anggaran yang ada tadi Pak, ini bagaimana sih menentukan warga yang menjadi prioritas penerima bantuan rutilahu tadi Pak?
2: Jadi kan gini, ini sekarang itu kan yang masuk apa yang masuk database itu kan 24.000. Nah, kita itu diusahakan karena yang masuk desil 1 sampai 4, Pak. Yang diutamakan itu yang masuk desil 1 sampai 4. Nah, yang 24.000 itu kan belum terverifikasi sebetulnya masuk desil berapa gitu kan. Nah, apabila misalkan dari urutan 24.000 itu diambil, diprioritaskan yang desil 1 sampai 4, Pak. Mungkin itu, Pak. Baik. Untuk menangani itu kemiskinan ekstrim itu kan salah satunya.
1: Ya. Baik, kalau kolaborasi sama CSR atau mungkin sama pemerintah pusat ini ada nggak, Pak, di Garut? Kan pemerintah pusat juga dari Menteri PKP Marwar Sirait punya beberapa program ya, seperti salah satunya Tapera maupun juga rumah susun kalau di Jawa Barat itu di Bandung untuk rumah layak huni gitu untuk bantuan masyarakat berpenghasilan rendah. Kalau di Garut apakah ada kabar soal bantuan tersebut, Pak, dari pemerintah pusat atau seperti apa?
2: Oh, kebetulan kemarin ada ini, Pak, ada CSR dari Astra ini. Nanti Bu Kabin yang lebih tahu nih masalah CSR nih, Pak. Sebentar.
1: Baik, baik.
0: Izin, Pak, menambahkan.
1: Ya.
0: Untuk tahun 2025 itu kita mendapatkan CSR dari PT Astra sebanyak 85 unit rumah. Terbagi menjadi 2 kecamatan, 4 desa yang ada di Cipajang dan di daerah Pangenjeng. Mungkin itu salah satu upaya juga dari Pak Bupati untuk membantu mengurangi jumlah rutin laku yang ada di Kabupaten Garut.
1: Baik, baik. Nah, kemudian kalau untuk bantuan ataupun juga penanganan rumah tidak layak huni di daerah Garut ini kan luas ya, Bu. Daerah pelosok mungkin yang jauh seperti di daerah pesisir pantai ataupun juga daerah pegunungan ini seperti apa?
0: Gimana, Pak?
1: Ya, untuk jangkauan terkait rumah bantuan untuk rumah tidak layak huni ini kan Garut kan luas ya, Bu ya. Ada wilayah seperti di pesisir pantai, mungkin di dekat Sayang Helang ataupun juga daerah pegunungan. Ini seperti apa menjangkau area-area tersebut nih tantangannya?
0: Ya, memang Garut kan terdiri 42 kecamatan ya. Nah, kita upayakan memang pembagiannya kita bagi rata di 42 kecamatan tersebut walaupun tidak mencakup ke 421 desa, 21 kelurahan. Jadi kita mencoba untuk membagi gitu.
1: Baik, Bu, terakhir mungkin atau dari Pak Kadis ada pesan ya, ya, kepada masyarakat terkait bantuan RTH ini?
2: Ya, jadi dengan kendala anggaran, ya mudah-mudahan nanti kita juga mendapat suntikan anggaran dari CSA, dari pusat juga, gitu kan. Ya bagaimana lagi gitu, Pak. Mohon doanya lah ke masyarakat gitu, karena kita juga pada dasarnya kan pelayanan, karena setiap hari itu masuk aja, Pak, itu ke proposal permintaan termasuk bencana ya, orang-orang yang kena rumahnya sudah rapuh menjadi runtuh. Nah, itu juga perlu bantuannya. Untuk itu minta doanya lah ke masyarakat sehingga kita juga nanti apakah banyak yang membantu berupa CSR atau misalkan bantuan-bantuan dari pusat itu, Pak.
1: Baik, baik, Pak Kadis dan Bu Kabit, terima kasih banyak atas bincang-bincangnya di dialog sore hari ini bersama Persatuan dari Bandung. Selamat sore dan salam untuk seluruh warga Garut semuanya.
2: Ya, selamat sore, Pak.
1: Baik, pendengar, berikut tadi dialog Bandung sore ini terkait percepatan penanganan rumah tidak layak huni atau RTLH atau Rutilahu dalam upaya menekan kemiskinan ekstrim di Garut. Dan tadi kami telah berdialog bersama dua narasumber kami. Yang pertama ada Bapak Rika Agustiana ST selaku Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Garut. Lalu kemudian juga ada Ibu Nadia selaku Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Garut. Dan tetap di 97,6 FM RRI Pro 1 Bandung.

0: Bandung sore ini.
1: Pendengar, saat lagi kita akan menyimak informasi dari Bandung Comment Center atau BCC terkait lalu lintas, cuaca maupun juga peristiwa dari layanan darurat 112. Dan sore hari ini kami telah terhubung bersama petugas dari BCC atau Bandung Comment Center, yaitu Kang Bagus. Kang Bagus, selamat sore.
2: Selamat sore, Kang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh disampaikan, Kang Bagus, terkait cuaca dan lalu lintas di Kota Bandung, karena tadi kan sempat hujan ya di beberapa titik. Nah, kalau dari pantauan BCC, seperti apa sore hari ini?
2: Baik, Kang. Hatur nuhun buat wargi Bandung dan para pendengar RRI Kota Bandung. Kami langsung dari Bandung Comment Center ingin memberikan informasi terkait beberapa titik arus lalu lintas di Kota Bandung. Yang pertama, kami memberikan informasi di daerah Soekarno-Hatta Kiracondong. Untuk daerah Soekarno-Hatta Kiracondong, arah timur terpantau padat. Dan untuk kondisi cuaca, terpantau saat ini sudah tidak ada hujan, namun masih ada sedikit genang-genangan. Jadi wargi Bandung harap berhati-hati, takutnya ada licin di jalan. Lalu kita menuju ke daerah Bandung ke barat, tepatnya di dekat perbatasan di Kebon Kopi. Untuk daerah Kebon Kopi juga terpantau arus menuju ke arah Cimahi ini terpantau lumayan ramai lancar, dan untuk arah sebaliknya terpantau lancar. Dan untuk daerah Pasteur nih, untuk arah Pasteur menuju ke gerbang tolnya juga terpantau adanya kepadatan. Dan untuk arus sebaliknya terpantau ramai lancar. Selanjutnya untuk daerah Kopo nih. Untuk daerah Kopo saat ini cuacanya juga alhamdulillah sudah tidak ada hujan, sudah reda. Dan untuk arus lalu lintas menuju arah Soreang itu terpantau ada kepadatan. Dan selanjutnya kita menuju ke daerah Asia Afrika. Di daerah kota, setengah kota ini terpantau untuk arus lalu lintas lumayan ramai lancar. Dan banyak sekali ini wisatawan, masih ada wisatawan yang bermain di Kota Bandung. Dan kami himbau tetap menjaga kebersihan Kota Bandung ya. Baik, dan untuk cuaca saat ini di beberapa titik juga terpantau tidak ada hujan, sudah reda. Dan menurut BMKG juga sampai nanti malam tidak ada hujan lagi. Begitu, Kang.
1: Baik, Kang Bagus. Nah, kemudian kalau dari layanan darurat 112 ada laporan peristiwa apa hari ini, Kang?
2: Baik, untuk laporan yang masuk ke 112 hari ini alhamdulillah Kota Bandung aman. Jadi saat ini tim 112 dari tadi pagi belum ada laporan masuk ke gawat daratan yang masuk. Namun bagi wargi Bandung dan para pendengar setia RRI, apabila melihat kejadian gawat darurat seperti kebakaran, kecelakaan, wargi Bandung bisa menghubungi kami langsung di 112. Begitu, Kang.
1: Baik, kalau begitu. Kang Bagus, terima kasih banyak atas informasinya sore hari ini dari BCC. Selamat sore dan selamat bertugas kembali, Kang.
2: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, berikut tadi informasi dari Bandung Comment Center dengan petugas Kang Bagus terkait lalu lintas, cuaca, dan juga informasi peristiwa dari layanan darurat 112. Dan tetap bersama kami, sesaat lagi Anda akan menyimak inspirasi hari ini yang juga akan diikuti oleh azan maghrib nanti di pukul 17.47.
0: Bandung sore ini.
3: Lagu Sunda heula yuk ah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyil karim wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keberkahan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga ketika menghadapi berbagai persoalan meniti kehidupan ini senantiasa terbimbing pada jalan yang benar, jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis sahih, dalam kitab sahih oleh Imam Al-Bukhari diriwayatkan di sana, Akhbarini Mansur qala sami'tu Rib'i ibn Hirash yaqul sami'tu Aliyan yaqulu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la takdzibu alayya fa innahu man kadzaba alayya falyalij an-nar. Dari Ali bin Al-Ja'd dia berkata, kami diberitahu oleh Syu'bah, dia berkata, kami diberitahu oleh Mansur, dia berkata, aku mendengar Rib'i bin Hirash berkata, aku mendengar Ali berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la takdzibu alayya, janganlah kalian berdusta atas namaku. Fa inna man kadzaba alai, barang siapa yang berdusta menggunakan namaku atau atas namaku, fal yalijin nar, maka masuklah dia ke dalam neraka. Hadis ini menjelaskan tentang etika seseorang dalam menyampaikan segala sesuatu

khusus tentang berita informasi yang dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kalanya riwayat itu benar datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu benar, para ulama kemudian membuat kaidah bahwa sebuah riwayat itu disebut dengan riwayat sahih, yaitu riwayat yang memenuhi syarat-syaratnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika disampaikan benar adanya. Namun ada pula segolongan yang menyampaikan satu riwayat yang sejatinya bukan berasal dari Rasul, tapi demi meraih simpati orang lain, simpati masyarakat, simpati siapapun yang mendengarkannya, sehingga perkataan yang tidak jelas dari siapa dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini masuk dalam kategori kadzib, yaitu berdusta. Golongan inilah yang dikecam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan masuk dalam kategori orang yang pendusta, dan pendusta tempatnya tidak lain adalah neraka jahanam. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Bisa kita petik hikmah dari hadis ini. Di antaranya adalah ketika dalam kehidupan sehari-hari, hendaklah tidak mudah bagi kita menyampaikan apapun informasi, apapun berita, apapun yang kita dapatkan, melainkan harus kita konfirmasi terlebih dahulu bahwa itu adalah benar adanya. Bahkan sesuatu yang benar pun belum tentu kita sebarkan apabila yang kita sebarkan itu adalah akan menimbulkan persoalan. Seseorang akan dimintai pertanggungjawaban atas ucapan-ucapan yang telah keluar dari lisannya. Ucapan, kata-kata yang keluar dari lisan tidak mungkin akan ditarik kembali. Tidak akan kembali lagi ke dalam lisan kita. Sesuatu yang telah keluar, maka itu akan dimintai pertanggungjawaban. Dan tentu kita akan diminta apakah kalimat itu benar atau tidak. Jika benar adanya dan membuahkan kebaikan, maka pahala kebaikan yang akan didapat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika yang keluar adalah kata-kata, kalimat, informasi, berita apapun yang kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka itu masuk kategori kalimat yang su', kalimat yang buruk, kalimat yang hanya akan mendatangkan keburukan atau dosa. Dan dosa atau keburukan dia bagaikan api bakar, api yang membakar kayu bakar. Dia akan menghabiskan amal-amal perbuatan baik seseorang. Maka semakin banyak keburukan seseorang, meski kebanyakan kebaikannya juga banyak, maka kebaikannya itu akan tergerus oleh keburukan-keburukan yang dilakukan. Kecuali bagi mereka orang-orang yang bertobat, memohon ampun kepada Allah, kemudian menghentikan apa yang telah dilakukan, kemudian menggantinya dengan amalan-amalan yang baik. Maka seorang mukmin tidaklah mengucapkan, tidaklah menyampaikan, tidaklah memberitahu apapun melainkan sesuatu yang baik. Bahkan ada kaidah, jika tidak bisa melakukan atau mengucapkan sesuatu yang baik, falyakun khairan aw liyasmut, maka hendaklah diam. Jika tidak bisa mengucapkan yang baik, maka yang terbaik adalah diam. Karena sesuatu itu akan kembali kepada diri masing-masing. Mudah-mudahan kita tergolong dari hamba-hamba Allah yang mampu mengoreksi diri kita sendiri, memfilter ucapan-ucapan kita, mengontrol ucapan-ucapan kita, dan mempertanggungjawabkan apa yang kita ucapkan di hadapan Allah ataupun di hadapan makhluknya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.

0: Kita akan berbincang dengan pakar transportasi ITB, Dr. Sony Sulaksono Wibowo. Kita akan membahas mengenai Pemkot Bandung akan siap menyambut instruksi Presiden reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara.
1: Sebenarnya kan reaktivasi Husein ini kan hal yang baik ya. Sebenarnya dari dulu juga Husein kan sebenarnya sudah dibuka kembali. Cuma memang tidak ada maskapai yang akan menerbangkan pesawat dari Husein. Jadi gini, masyarakat harus tahu ya bahwa suatu maskapai membuka jalur penerbangan itu mereka menghitung. Ada nggak potensi bisnisnya? Kalau memang ingin mereaktivasi Husein ya memang gimana caranya agar maskapai itu tertarik membuka jalur lagi dari Bandung. Kalau memang demandnya tidak cukup signifikan mungkin dia tidak akan buka. Ya kalau misalnya aktif penuh juga mungkin tidak akan penuh seperti dulu gitu ya. Bagaimanapun juga kan Husein punya banyak keterbatasan. Keterbatasan lokasi, keterbatasan panjang runway, kemudian keterbatasan sar alam lah ya. Terus kemudian juga itu juga aktivitas di Husein juga kan banyak. Selain dari TNI, ada sekolah penerbang atau apa. Tidak akan besar lah nanti demand yang bisa dilayani dari Husein. Nah harapannya kalau nanti Husein dibuka, orang Malaysia pun akan ingin kembali ke pasar baru. Saya kira juga nggak akan signifikan itu terjadi gitu. Karena sekarang yang menyebabkan orang Malaysia ke pasar baru bukan semata-mata tidak ada Husein gitu. Karena sekarang kalau orang Malaysia ke pasar baru tetap ada melalui Jakarta menggunakan kereta cepat. Mereka lebih tertarik menggunakan itu daripada daerah menggunakan pesawat ke Husein misalnya seperti itu. Makanya di sini kalau memang sudah ada lampu hijau dari Presiden terkait aktivasi Husein, mungkin Pemkot Bandungnya harus membuat suatu rangsangan buat maskapai agar mau membuka jalur. Jadi memang Kertajati itu dibangun dulu untuk mengimbangi penerbangan internasional dari kawasan Jawa Barat dan Jakarta. Ya ada pembagian beban. Nah kemudian Husein tetap melayani penerbangan domestik. Rencananya kan seperti itu. Tapi sekarang malah jadi dibentur-benturkan. Tantangannya tuh mengembalikan berasal dulu ada mau maskapai yang mau membuka jalur penerbangan dari Bandung. Jadi kalau misalnya demandnya nggak terlalu banyak, strukturnya mahal, ya rugi juga. Nah kalau dikatakan menguntungkan buat orang Bandung, orang Bandung yang ngelihat penerbangan dari Husein terbatas. Misalnya hanya ada Bali-Bali, terus misalnya ke Jogja. Nah ini jelas dilihat orang Bandung yang itu gimana kalau misalnya lewat Halim aja, naik kereta cepat terus dari Halim terbang ke Jogja. Mana yang lebih mudah, lebih nyaman? Kalau ingin bersaing dengan yang penerbangan dari Halim, berarti maskapai itu harus menerbangkan dari Huseinnya harus lebih murah tarifnya, sehingga orang mau berpindah.
2: Bandung sore ini.
3: Lagu Sunda heula yuk ah.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 2002 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya Piala Dunia digelar di Asia. Korea Selatan dan Jepang menjadi tuan rumah bersama, membuktikan bahwa sepak bola adalah milik seluruh dunia. Turnamen ini juga dikenang karena banyaknya kejutan, termasuk laju Korea Selatan yang berhasil menembus semifinal. Piala Dunia selalu menyimpan cerita yang tak terduga, dan itulah yang membuatnya selalu dinantikan.
2: MNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Rusmana, anggota DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga dengan terpilihnya RRI ini, RRI semakin dekat dengan masyarakat, semakin dekat di hati masyarakat, dan tentunya masyarakat Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia wajib nongkrongin RRI untuk Piala Dunia 2026. Hatur nuhun RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: 97,6 FM dari Pro 1 Bandung. Pendengar, masih bersama saya Bilal Bisono. Pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak laporan dari reporter kami, Senpi Lamsyah, dari Stadion Arca Manik atau Sport Jabar, di mana Timnas Putri Indonesia atau yang dijuluki Garuda Pertiwi akan melakoni pertandingan FIFA Matchday Series dalam Garuda Championship Series 2026 menghadapi Timnas Putri Singapura. Seperti apa keseruan di sana? Saat ini kami telah terhubung bersama Senpi dari Arca Manik. Senpi, silakan laporan situasi di sana.
1: Ya, Bilal dan pendengar, memang saat ini saya sedang berada di Stadion Arca Manik ataupun Sport Arca Manik Jabar yang berada di Kota Bandung, di mana sekitar 40 menit lagi
2: nomor 21
1: pertandingan antara
2: Nomor 2.
1: Terima kasih, sinyal kurang ya.
0: Baik, sinyal aman, cuma suara announcer ya memang terdengar sedang mengumumkan daftar pemain.
1: Soalnya ini putus-putus juga ini. Ya, baik. Dan saat ini kedua kesebelasan sudah ataupun memasuki lapangan untuk melakukan warming up ataupun sesi pemanasan yang di mana Timnas Indonesia saat ini ataupun Timnas Putri Indonesia berada di sebelah kiri saya, sedangkan Timnas Putri dari Singapura sendiri berada di sebelah kanan saya, di mana juga line up yang diturunkan oleh kedua pelatih ini sudah berada di tangan saya. Nama-nama seperti kiper Aliana Ayu Arumi, Malia Putri Apianti, Emily Yulia Federer Nahon, Yayu Manda, Safira Ika, Felicia Victoria, ada Rosida Siti, Vinicio Canos, Estella Raquel, Marcella Yuliani Awi, serta Sefa Imut turun di 11 pertama untuk pertandingan malam ini. Sedangkan di kepulauan ini ada nama-nama seperti kiper dari Singapura, yakni Nor Lizarda, Sakira, Tirsalina, Binti Irwanan, Siti Rosnani, Yasmin Binti, Lim Yenswan, Spenetia, Nur Ain Binta, ada juga Nur Sazawani, Daniela Tan, Fahrana Nuzahrima, Nicole Lim, Yono Yupika, dan Sures, yang akan menjadi 11 pertama dari tim lawan ini, Timnas Putri Singapura. Dan memang pada pertandingan malam hari ini tidak diperbolehkan memang ada penonton, namun dari mungkin kesepakatan yang ada, ini ada memang tamu undangan yang hadir, ya ini 2.500 pelatih sepak bola dan pelatih futsal yang berada di Jabar ini mendapatkan undangan untuk menyaksikan langsung pertandingan Timnas Putri Indonesia menghadapi Timnas Putri Singapura pada malam ini. Kick-off sendiri akan dilakukan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan memang kemarin juga dari statementnya, Rumini ataupun back dari Timnas Putri Indonesia ini mengakui bahwa Singapura juga mempunyai kekuatan yang cukup bagus di bagian putrinya. Namun pengalaman Timnas Putri Indonesia sendiri menghadapi Singapura ini bisa juga untuk bisa meredam pertandingan ataupun laga yang akan terjadi malam nanti, karena seperti diketahui Timnas kita juga diisi oleh para pemain diaspora ataupun naturalisasi yang sekarang juga sudah mulai melakukan pemanasan. Sementara itu dua pelatih akan bertarung, ini pelatih asal Jepang dua-duanya. Ada Satoru Mochizuki, pelatih Timnas Putri Indonesia, akan melawan Mihoki Ishida, ini pelatih Timnas Putri Singapura yang memang juga dari statement yang dilakukan oleh pelatih Mochi atau Timnas kita ini, pemain ataupun pelatih dari Singapura ini adalah sahabat baik dari Coach Mochi sendiri. Jadi ini akan menjadi duel yang menarik, bagaimana nanti adu strategi yang dilakukan, karena sekali lagi ini memang hanya Garuda Championship Series ataupun FIFA Matchday begitu. Tapi sekali lagi ini akan menjadi pembangunan sepak bola putri kita, bagaimana untuk menuju level internasional nanti. Nanti kita akan update seperti apa skor dan juga jalannya pertandingan di babak pertama dan babak kedua. Sebelumnya kita akan kembali dulu kepada Bilal di studio. Silakan Bilal.
0: Sampai berarti memang pertandingan tanpa penonton ya sore hari ini?
1: Ya, memang dipastikan tanpa penonton. Tapi sekali lagi memang ada 2.500 undangan yang hadir sebagai undangan dari PSSI Jabar, ini pelatih dan pelatih sepak bola dan pelatih futsal yang berada di Jabar. Ini juga masuk rekor muri dengan memang ada pelatihan yang dimulai tadi. Memang sebelumnya ada sekjen PSSI Yunus Nusi ini memberikan juga penghargaan dan juga dari rekor muri kepada pembinaan yang akan dilakukan sebanyak 2.500 pelatih ini. Ini akan menjadi menarik juga Bilal, dan kita akan menyaksikan seperti apa nanti pertandingannya antara Timnas Putri Indonesia menghadapi Timnas Putri Singapura.
0: Baik, terima kasih banyak Bung Senpi laporannya. Tunggu di sana, saya akan menyusul Anda sejenak. Terima kasih Bung Senpi, selamat bertugas kembali. Baik pendengar, berikut tadi laporan dari reporter kami Senpi Lamsyah terkait situasi terkini jelang FIFA Matchday Women Series antara Timnas Putri Indonesia atau yang dijuluki Garuda Pertiwi menghadapi Timnas Putri Singapura di Stadion Arca Manik Sport Jabar, Kota Bandung pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2026 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Berdasar nilai tukar rupiah kerap menjadi sorotan ketika mengalami pelemahan terhadap mata uang asing, khususnya dolar Amerika. Apakah harga kebutuhan akan naik? Bagaimana dampaknya terhadap pekerjaan, usaha, hingga tabungan kita? Untuk membahasnya, pendengar, Pro 1 sudah terhubung bersama narasumber kita di pagi hari ini. Ada Bapak Acuviarta Kartabi selaku pengamat ekonomi.
1: Kalau nilai tukar rupiah melemah itu kan artinya bahwa harga rupiah, nilai rupiah, kalau kita membeli dalam bentuk barang-barang atau komoditas dalam bentuk dolar atau melakukan pembayaran dalam bentuk dolar, dibutuhkan nilai rupiah yang lebih banyak. Nah, kaitannya dengan dampaknya, tentu kaitannya dengan dolar itu kita mengimpor barang, sehingga kemudian ketika dibutuhkan rupiah yang lebih banyak, harga jualnya di dalam negeri juga akan meningkat. Kemudian pembayaran bunga, cicilan utang, dan sebagainya yang dalam bentuk dolar, otomatis juga dibutuhkan rupiah yang lebih besar kalau nilai tukarnya terdepresiasi ataupun menurun terhadap dolar, seperti kejadian tahun 98. Kemudian apa keuntungan kita sebenarnya? Dalam batas tertentu sebenarnya barang kita menjadi lebih murah. Nah, harapannya ketika depresiasi juga kita dapat bahwa barang-barang kita dalam mata uang asing, terutama dalam dolar, menjadi lebih murah. Harapannya permintaannya meningkat. Nah, hanya memang ada persoalan. Barang-barang yang kita ekspor, barang-barang yang kita produksi, sebagian juga menggunakan barang-barang impor. Sehingga kemudian ya, karena menggunakan barang-barang impor, maka secara otomatis ya kita harus mengeluarkan lebih banyak uang dalam bentuk rupiah, kemudian ya kembali mengekspornya. Depresiasi nilai tukar itu sesuatu hal yang lumrah ya, dalam batas tertentu. Satu hal saya kira, fluktuasi ataupun juga depresiasi ini, ya memang pada satu sisi sesuatu yang bisa saja terjadi dalam ekonomi. Tetapi kalau tekanannya terus terjadi, ini kurang baik. Ketergantungan kita terhadap transaksi luar negeri ini tentu sangat besar ya. Sehingga kemudian kalau nilainya tidak stabil, volatilitasnya juga tidak stabil, maka itu saya kira akan mempengaruhi kondisi perekonomian. Biasanya kaitannya karena kenaikan harga komoditas. Jadi yang kita khawatirkan, kalau rupiah ini terus melemah terhadap dolar, maka harga-harga komoditas di dalam negeri itu nantinya meningkat. Nah, dalam jangka panjang, jika ini terus terjadi dalam kondisi yang rupiahnya terus melemah, maka ya daya tahan APBN kita, daya tahan fiskal kita itu akan menurun. Ya, bukan tidak mungkin, tapi kemudian pada akhirnya pemerintah harus menaikkan harga BBM bersubsidi.
2: Bandung sore ini.

Tahukah Anda bahwa Indramayu memiliki julukan sebagai Kota Mangga? Julukan ini lahir dari sejarah panjang dan produksi mangga yang melimpah di wilayah pesisir utara Jawa Barat ini. Indramayu memiliki tanah aluvial yang subur dan curah hujan rendah, kondisi ideal untuk mengembangkan mangga berkualitas tinggi. Dari sinilah lahir mangga legendaris yang namanya terkenal hingga mancanegara. Mangga Gedong Gincu Indramayu dan Mangga Cengkir, yang dikenal dengan rasa manis segar serta aroma khas yang tak tertandingi. Tak hanya menjadi komoditas pertanian utama, mangga juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Setiap musim panen, ribuan ton mangga dikirim ke berbagai kota besar, bahkan diekspor ke luar negeri. Indramayu pun setiap tahun merayakan kekayaan ini lewat festival mangga, memperkuat identitas daerah yang menjadikan mangga bukan hanya buah, melainkan bagian dari budaya, kebanggaan, dan sumber kehidupan warganya. Itulah alasan Indramayu dengan bangga menyandang julukan Kota Mangga. Tanah subur, kualitas terbaik, dan tradisi yang terus hidup dari generasi ke generasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya.
2: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global.
0: Pemerintah menghormati langkah penegakan hukum Kejaksaan Agung yang menggeledah kantor BGN atau Badan Gizi Nasional. DPR dan pemerintah menyetujui finalisasi RUU Perubahan Undang-Undang P2SK. Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 3 Juni 2026, saya Rudi Zain. Pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang tengah dijalankan Kejaksaan Agung dalam penggeledahan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN. Informasi selengkapnya bersama dengan reporter Joshua Sihombing.
1: Pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam.
3: Istana Kepresidenan buka suara terkait penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung Kejagung di kantor Badan Gizi Nasional BGN Jakarta hari ini. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam keterangannya kepada wartawan hari ini mengungkapkan bahwa pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang saat ini tengah dilakukan di kantor BGN. Mensesnek Prasetyo menyatakan bahwa penggeledahan ini sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan untuk menjalankan program-program prioritas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
1: Jadi kalau pertanyaannya tentang informasi yang beredar dari pagi hingga siang hari ini, tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya, dan kemudian nanti kita bersama-sama kita lihat dan kita tunggu hasilnya. Tentunya ini bagian dari proses untuk sekali lagi komitmen kita bersama-sama adalah untuk selalu berusaha memperbaiki tata kelola, memperbaiki manajemen bagi semua pemerintahan, kementerian maupun lembaga.
3: Senada hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyerahkan sepenuhnya langkah penegakan hukum di BGN. Penggeledahan di kantor BGN yang diduga terkait pelanggaran hukum dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah, yakni makan bergizi gratis MBG, Dasko menyebut bahwa DPR melalui Komisi 9 telah menyampaikan sejumlah catatan dan masukannya ke pemerintah.
4: Saya baru dengar berita soal penggeledahan, tapi apapun itu kita serahkan kepada aparat penegak hukum yang tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah, dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN.
3: Terkait dengan penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Kejaksaan Agung di kantor BGN, kembali ditegaskan Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menjadi peringatan bagi jajaran pejabat negara dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ia mengingatkan agar seluruh pejabat negara untuk dapat fokus menjalankan tugas dalam menyukseskan program prioritas pemerintah dengan memperhatikan norma hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terus menghindarkan diri dari hal-hal yang melanggar norma-norma, terutama norma-norma hukum.
0: Tim penyidik Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional terkait penegakan hukum dugaan kasus korupsi. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya. Alfred.
5: Yang bergerak saat ini, saya di depan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN di kawasan Kebon Jakarta Pusat. Dan benar saja, tim penyidik Kejaksaan Agung ini sudah meninggalkan kantor atau Badan Gizi Nasional Kebon Siri Jakarta Pusat, dan mereka keluar dari gedung ini tadi tanpa memberikan keterangan kepada wartawan yang menunggu di lokasi. Pantauan kami pendengar menunjukkan bahwa rombongan penyidik itu keluar sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan mereka meninggalkan kantor BGN menggunakan iring-iringan 3 kendaraan. sejumlah wartawan tadi juga sempat berupaya meminta keterangan terkait hasil kegiatan penyidik di dalam gedung, namun para penyidik tadi langsung masuk ke kendaraan dan meninggalkan lokasi. Hingga petang belum ada informasi resmi mengenai dokumen maupun barang yang kemudian diamankan penyidik dari kantor BGN. Kejaksaan Agung juga belum menyampaikan hasil penggeledahan kepada awak media. Pantauan terkini kami pendengar menunjukkan sejumlah warga masih bertahan di depan kantor BGN hingga menjelang malam, dan kamera televisi dan perekaman siaran langsung juga masih terlihat di sekitar lokasi untuk menunggu perkembangan terbaru. Dan benar memang sebelumnya sejumlah penyidik Kejaksaan Agung ini juga telah datang ke kantor BGN pada Rabu atau sejak dini hari tadi, dan mereka tiba secara bertahap dan memasuki area gedung dengan pengawalan personel TNI. Begitu dari kantor Badan Gizi Nasional Kawasan Kebon Siri Jakarta Pusat, Alfred Sutra Prodi, untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Agung menetapkan tersangka mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua ex-wakil Kepala BGN terkait kasus dugaan kasus korupsi makan bergizi gratis atau MBG. Yusuf Bagus melaporkan selengkapnya. Yusuf.
6: Ya baik pendengar Pro 3 RRI, beberapa saat yang lalu Kejaksaan Agung telah mengumumkan tiga tersangka terkait kasus korupsi makan bergizi gratis, yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional berinisial DH, lalu mantan Wakil BGN bidang operasional berinisial SS, serta mantan Wakil BGN bidang pengembangan organisasi dan dukungan kelembagaan berinisial LP. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan, mereka ditangkap oleh pihak Kejaksaan Agung karena telah melakukan markup atau penggelembungan anggaran. Kasus markup tersebut meliputi pengadaan motor listrik, yakni sebanyak 21.800 unit dengan total pengadaan sekitar 1 triliun rupiah. Lalu juga pengadaan barang sebanyak 32.000 pasang sepatu, kemudian pengadaan tablet sebanyak 31.000 unit, dan juga pengadaan televisi sebesar 75 inch sebanyak 5.400 unit. Ketiga tersangka dikenakan pasal 603 dan 604 Junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Kejaksaan Agung juga telah berhasil menyita beberapa dokumen serta laptop dari hasil penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional yang dilakukan pada dini hari, yakni pada pukul 2 pagi hari tadi hingga sore hari tadi. Dan nantinya ketiga tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang berada di Salemba, Jakarta. Dari Kejaksaan Agung Jakarta, Yusuf Bagus melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Yusuf Bagus untuk laporan yang Anda sampaikan di malam hari ini. Komisi 11 DPR RI dan pemerintah menyetujui finalisasi rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengatakan sinergi antara pemerintah dan DPR merupakan kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh dan berdaya saing global. Magdalena Krisnawati melaporkan.
7: Apakah setuju?
8: Setuju.
7: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
9: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengetuk palu tanda disepakatinya finalisasi rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK antara pemerintah dengan DPR. Kesepakatan itu tercapai dalam rapat kerja di gedung DPR hari ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa sebagai wakil pemerintah mengatakan kesepakatan ini merupakan wujud sinergi antara pemerintah dan DPR sebagai kunci untuk mewujudkan sektor keuangan Indonesia yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing global.
2: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global. Perubahan Undang-Undang P2SK ini bukan sekedar perubahan regulasi, melainkan langkah strategis untuk membangun fondasi ekonomi Indonesia yang lebih kuat. Mari kita bersama-sama mewujudkan sektor keuangan yang mampu menjadi motor penggerak kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
9: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan setelah finalisasi RUU Perubahan Undang-Undang P2SK disetujui, selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
7: Bapak pemerintah juga menyetujui RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan untuk dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang.
9: Hasil revisi Undang-Undang P2SK tersusun dalam 2 pasal Romawi dan 105 angka perubahan dengan total 145 pasal. Sejumlah hal krusial yang terdapat dalam perubahan Undang-Undang P2SK diantaranya adalah penguatan kelembagaan sektor keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Bank Indonesia, serta pengelolaan dana dalam Badan Pengelola Investasi dan Antara, Perlindungan Konsumen, dan Pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan tren yang positif di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor energi nasional. Eliana Zahra melaporkan.
8: Setiap tahun 2026 direncanakan ada project on stream peningkatan jumlah produksi kondensat.
10: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan kinerja yang cukup baik di tengah dinamika geopolitik global dan berbagai kendala teknis di lapangan. Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal positif dalam pembahasan asumsi makro sektor energi dalam RAPBN 2027. Optimisme juga didukung sejumlah proyek peningkatan produksi yang direncanakan mulai beroperasi pada 2026.
8: Setiap tahun 2026 direncanakan ada project on stream peningkatan jumlah produksi kondensat dari PHI ONWJ yaitu sebesar 2.996 barel kondensat per hari, JOB Pertamina Medco Tomori Sulawesi Tengah 2.800 barel kondensat per hari, kemudian rencana percepatan produksi minyak bumi di sumur Sidingin dan Minas yang dikembangkan PHR.
10: Merespons hal tersebut, Kepala SKK Migas Joko Siswanto menjelaskan sejumlah kendala teknis yang memengaruhi capaian produksi minyak bumi nasional. Di antaranya, gangguan akibat pipa putus serta penurunan produksi di wilayah kerja rokan dan blok cepu.
11: Untuk mencapai target APBN 600.000 barel per day di 2026, selain kita menjalankan work program and budget, kita juga mencari cara-cara lain untuk melakukan produksi, yaitu kita kenal dengan nama filling the gap dengan strategi 100.
10: Untuk mendukung agenda pengeboran ratusan sumur, SKK Migas meminta dukungan DPR dalam percepatan penyelesaian perizinan dan pembebasan lahan. Selain itu, SKK Migas menilai dukungan perizinan, stabilitas regulasi kontrak, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian target lifting migas nasional pada 2027. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan serapan anggaran Kementerian Pariwisata harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan sektor pariwisata nasional. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana.
12: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini.
13: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai capaian serapan anggaran Kementerian Pariwisata patut diapresiasi. Namun menurutnya realisasi anggaran harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pariwisata dan kontribusinya terhadap penerimaan negara. Ia mengatakan sektor pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat potensial. Oleh karena itu, setiap program yang dijalankan perlu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kunjungan wisatawan dan perputaran ekonomi masyarakat. Saleh menambahkan Komisi 7 DPR RI berkomitmen mendukung penguatan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menyoroti meningkatnya kunjungan wisatawan dari Singapura dan Malaysia ke sejumlah daerah di Indonesia yang perlu dimanfaatkan secara optimal.
12: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini. Cuman memang saya itu ingin melihat penerapan anggaran itu harus berimbang dengan dampak yang memang ditimbulkan terhadap peningkatan pariwisata Indonesia.
13: Sementara itu, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengatakan realisasi fisik program Kementerian Pariwisata hingga 31 Mei 2026 telah mencapai 48,58%, sedangkan realisasi pembayaran anggaran tercatat sebesar 34,26%. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kementerian Pariwisata juga terus mempercepat pelaksanaan program agar manfaat segera dirasakan masyarakat.
14: April 2026, sesuai data BPS yang dipublikasikan kemarin, 2 Juni 2026 telah mencapai 4,68 juta kunjungan. Ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 8,24% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
13: Widianti optimis realisasi anggaran akan terus meningkat pada semester kedua tahun ini. Sejumlah program strategis dijadwalkan memasuki tahap pelaksanaan dalam beberapa bulan mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali dari Tanah Suci. Fase pemulangan jemaah haji Indonesia diwarnai keterlambatan dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia dari Arab Saudi menuju tanah air. Menyikapi hal itu, Wakil Menteri Haji dan Umroh RI Dahnil Anzar Simanjuntak meminta maskapai bertanggung jawab dan meningkatkan pelayanan kepada jemaah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
16: Ya, Rudy, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegur maskapai Garuda Indonesia terkait pesawat jamaah haji yang delay berjam-jam di Jeddah Rabu hari ini. Dikatakan hal itu dikatakan Dahnil, Wamenhas Dahnil Rabu hari ini. Diketahui pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7603 rute Jeddah Medan yang membawa jemaah haji asal embarkasi Banten mengalami delay pada Selasa kemarin sejak pukul 15.55 waktu Arab Saudi. Pendengar, dalam delay pesawat tersebut jemaah baru masuk ke dalam pesawat sekitar pukul 22 waktu Arab Saudi dan terbang 1 jam kemudian. Dan dalam rombongan itu terdapat jumlah jemaah haji yang merupakan jemaah haji lansia dan mereka tidak menerima kompensasi berupa makan malam. Terkait hal itu, Dahnil telah menghubungi pihak maskapai Garuda dan menyatakan terjadi kepadatan di Terminal Haji Bandara King Abdul Aziz Internasional di Jeddah. Imbas dari kepadatan lalu lintas penerbangan tersebut menyebabkan Garuda Indonesia yang harusnya terbang pada pukul 15.55 waktu Arab Saudi mengalami delay. Berikut keterangan Dahnil Anzar Simanjuntak.
17: Kemudian kami sampaikan kepada maskapai terkait dengan delay itu harus ada kompensasi, baik itu kompensasi berbentuk penyediaan meal atau makanan ataupun kompensasi-kompensasi yang lain yang itu membuat jamaah tetap nyaman. Nah, oleh sebab itu Garuda sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk tadi ekstra pelayanan dan sebagainya atau kompensasi yang lain. Kami berharap dari Garuda melakukan dan menunaikan hal tersebut. Kemudian yang kedua, kami juga menegur pihak Garuda untuk lebih berhati-hati terkait dengan jadwal penerbangan supaya jangan lagi ada delay-delay di kemudian hari.
16: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasannya pihak maskapai lanjut Dahnil sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk ekstra pelayanan atau lainnya. Wamenhas mengaku juga telah menegur Garuda Indonesia. Dan kalaupun terjadi delay, Dahnil berharap maskapai dapat berkoordinasi langsung dengan pihak Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas RI agar diantisipasi sehingga jamaah tidak perlu menunggu terlalu lama. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Kloter 2 asal Depok hari ini tiba di Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dari hasil proses pemeriksaan kesehatan, seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meski demikian, pasca pembulangan para jemaah masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas tempat selama 21 hari. Informasi selengkapnya bersama dengan Dani Sumpena dari RRI Bandung, langsung dari Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dani.
18: Ya, mendengar jemaah haji asal Kota Depok yang tergabung dalam kloter 2 pagi-pagi tiba di Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Kloter 2 asal Kota Depok dengan jumlah jemaah 444 orang tersebut dengan petugas kondisinya sehat meskipun ada beberapa jemaah haji yang kelihatan kelelahan. Kepala Bidang Kesehatan PPIH Debarkasi, Jakarta, Bekasi, Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI menegaskan dari hasil proses pemeriksaan kesehatan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meskipun pasca pemulangan para jemaah haji masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas selama 21 hari.
19: Yang pertama tentunya harus istirahat. Pasti 40 hari ini kan melelahkan dengan suhu dan cuaca yang sangat berbeda. Sehingga istirahat dan untuk yang terindikasi sakit harap segera ke puskesmas tempat melaporkan itu dalam waktu 21 hari ini, karena kalau ada sesuatu indikasi penyakit menular pasti akan kita kita lakukan proses pengendalian penyakit agar tidak menyebar di negara kita.
18: Sementara itu, pendengar, kedatangan jemaah haji kloter selanjutnya akan tiba di Tanah Air besok subuh dengan kedatangan kloter 3 asal jemaah Kabupaten Bogor. Pada musim haji tahun ini, PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi dijadwalkan melayani kepulangan 28 kloter hingga akhir kepulangan pada tanggal 30 Juni mendatang. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Supena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi luar negeri, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat menjadi 2,1% jika gangguan akibat konflik di Timur Tengah berlanjut hingga 2027 atau 2,8% jika gangguan hanya bersifat sementara. Organisasi tersebut juga memperingatkan bahwa konflik berkepanjangan berisiko meningkatkan pengangguran, melemahkan investasi, dan menekan perekonomian global. Meskipun sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Tiongkok diperkirakan masih mencatat pertumbuhan yang relatif kuat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik ketika menghadapi Singapura di ajang Garuda Champion Series walau tanpa dihadiri supporter. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
20: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan tesnya di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik.
21: Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik saat menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series, walau tanpa dihadiri supporter. Pernyataan ini disampaikan salah satu penggawa Garuda Pertiwi, Remi Nirumbewas, saat konferensi pers jelang pertandingan di Pavilion Hotel Bandung kemarin. Bagi Remi ini, walau sangat menantikan kehadiran supporter, tapi ia dan rekan setimnya akan tetap tampil maksimal.
22: コーチングスタッフもやはり会場とともに見ていただいている観客の人と相乗効果でこう試合が作られるっていう、よく分かっているので、できれば入ってほしかったと思っています。
23: Ya, memang pastinya penonton juga salah satu faktor yang penting dalam pertandingan seperti ini, karena itu menjadi melengkapi sebuah pertandingan internasional yang dilakukan seperti sekarang.
22: ただもう決定したことなので、 もうとやかく言うことはないと思っています。 レミニー選手が言ったように、本当に私たちはベストを尽くすだけだと思っています。
23: Ya, karena sudah ditentukan dari atas, itu juga pasti sudah ada pertimbangan, makanya kami seperti yang tadi Remini bilang, hanya akan memberikan yang terbaik dengan kondisi apapun.
22: そして選手というのはやはり観客が多いと
1: 緊張してしまいます。今回はいないので、いいプレーをしてくれるのかなって期待しています。
23: Dan pastinya kalau ada penonton biasanya pemain lebih nervous ya, lebih gugup. Karena kali ini tidak ada, mungkin kita bisa berekspektasi bahwa pemain akan bermain lebih lepas tanpa ada tekanan dari penonton.
21: Melalui kesempatan yang sama, sang pelatih Satoru Mochizuki menilai penonton menjadi salah satu faktor penting dalam sebuah pertandingan. Terlebih untuk sebuah pertandingan berskala internasional seperti Garuda Champions Series yang merupakan bagian dari agenda FIFA Women Match Day edisi Juni ini. Namun pria yang akrab disapa Coach Mochi itu percaya keputusan PSSI untuk meniadakan penonton telah melewati berbagai pertimbangan.
20: Sebenarnya ini juga keputusan dari untuk tanpa penonton, ini juga keputusan dari mungkin dari PSSI, tapi bagi kami pemain itu tidak mengurangi semangat bagi kami untuk berjuang besok. Tapi sebenarnya harapan kami juga, karena kami bermain di tuan rumah dan harapan kami juga ada penonton, tapi ya seperti begitu sudah menjadi keputusan, ya semua kembali ke PSSI.
21: PSSI pada dua hari lalu mengumumkan, dua pertandingan Timnas Putri Indonesia pada Garuda Champions Series Juni 2026 akan berlangsung tanpa penonton. Keputusan itu diambil karena pertimbangan keamanan dan keterbatasan fasilitas pendukung. Remini Rumbewas dan kolega dijadwalkan menghadapi Singapura pada malam ini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Garuda Pertiwi akan melawan Kamboja pada Selasa 9 Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Dari Jakarta, Nyar Abdul Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saya Andre Ardian yang akan menemani di Bandung malam ini, hari Rabu 3 Juni 2026, dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.
0: Pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan mimbar agama Protestan di Pro 1 RRI Bandung.

Shalom saudara pendengar. Saat ini Anda sedang mendengarkan Mimbar Agama Kristen yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Kami senang Anda bergabung dengan kami hari ini. Pada Mimbar Agama Kristen kali ini, kita akan mendengarkan sebuah khotbah dari Pendeta Wilson Suwanto dengan judul Diperbaharui bagian kedua. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan mengangkat satu pujian yang berjudul Nama Yesus Termulia.

0: Tuhan. Pendengar, Anda baru saja mendengarkan satu pujian dari Ignite GKI yang berjudul Nama Yesus Termulia. Jika Anda ingin mengetahui pelayanan kami lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi website kami di yaski.co.id. Mari kita kembali siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan pembahasan firman Tuhan hari ini dengan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Maha Pengasih, terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini. Terima kasih atas berkat yang Engkau berikan kepada kami sepanjang hidup kami. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu ingin mendengarkan firman-Mu. Bersihkanlah pikiran dan hati kami dari segala gangguan. Berikanlah kami kebijaksanaan untuk mengerti, kekuatan untuk melaksanakan, dan kerendahan hati untuk menerima setiap petunjuk-Mu. Agar firman-Mu ini menjadi pelita bagi jalan kami dan terang bagi setiap langkah kami. Hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara pendengar, mari kita dengarkan sebuah khotbah dari Pendeta Wilson Swanto yang berjudul Diperbaharui, bagian kedua dalam program Mimbar Agama Kristen yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancar luaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Selamat mendengarkan.
1: Saudara yang terkasih, Filipi 3 ayat 13 mengatakan, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku." Memasuki tahun baru, memasuki awal tahun. Bagaimana kita bisa menggunakan kesempatan ini

0: untuk terus diperbarui oleh Tuhan, sehingga kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Bagaimana kita memasuki tahun baru, atau sebetulnya bukan hanya tahun baru, tetapi menjalani kehidupan setiap hari dengan sikap yang terus percaya bahwa Tuhan tidak berhenti bekerja memperbarui kita. Ada orang memasuki tahun baru atau menjalani hidup dengan satu sikap yang pesimis, mengatakan apa sih yang baru di dalam kolong langit ini? Tidak ada yang baru di dalam dunia ini. Semuanya pernah ada dan akan selalu ada. Sehingga seolah-olah tidak perlu ada perubahan, tidak perlu berharap banyak, tidak perlu melihat dengan pengharapan. Ini adalah sebuah sikap yang tidak sesuai dengan apa yang dituliskan di dalam Alkitab. Karena Rasul Paulus menuliskan bahwa dia mengarahkan mata kepada apa yang di hadapannya. Artinya ada hal yang belum pernah dia alami, dia capai, dia ingin capai. Dan dia melupakan apa yang di belakangnya. Nah, bagaimana sikap seorang Kristen memasuki tahun baru menggunakan kesempatan setiap hari yang Tuhan berikan kepadanya? Kita harus belajar melupakan. Forget. Ini yang Paulus katakan, ini yang kulakukan. Satu hal ini yang kulakukan, dan yang pertama Paulus sebutkan adalah, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Melupakan itu sesuatu yang tidak mudah. Kita bisa lupa, dan kita sering lupa. Kita mudah lupa. Kita lupa, kita taruh kunci di mana. Kita lupa berapa harga barang yang kita bayar tadi. Kita lupa tanggal, hari ini tanggal berapa. Kita lupa tadi makan jam berapa. Kadang-kadang kita pun lupa tadi makan makanan apa. Kita sering lupa. Tetapi Paulus mengatakan bahwa melupakan itu adalah sebuah tindakan yang disengaja, sedangkan lupa itu kan tidak sengaja. Nah, kita sering terbalik antara apa yang kita harus ingat dan apa yang kita tidak boleh ingat-ingat, atau kita yang kita harus lupakan. Alkitab mengajarkan dua perintah. Satu, mengingat, remember. Satu lagi, forget, melupakan. Dan kita harus bisa membedakan mana yang harus kita ingat, mana yang harus kita lupakan. Mana yang kita harus ingat, mana yang tidak boleh kita ingat-ingat. Apa yang harus kita ingat? Kasih Tuhan, jangan pernah lupa. Kasih kebaikan Tuhan, perintah Tuhan, jangan pernah lupa itu. Ingat. Firman Tuhan, janji Tuhan, itu kita harus ingat. Misalnya juga, hari Sabat. Tuhan sendiri berkata, ingat dan kuduskan hari Sabat. Artinya, ketika hari Minggu tiba, kita beribadah. Sekarang ini memang secara online. Dan ibadah online itu semakin lama semakin canggih. Tapi ketika ada kesempatan, kita juga datang ke gedung gereja, bertemu secara fisik dengan anak-anak Tuhan lainnya. Sebagai peringatan kita, penghormatan kita kepada hari yang Tuhan tetapkan untuk kita beribadah. Ada hal-hal seperti itu yang memang kita harus ingat dan tidak pernah boleh kita lupakan. Tetapi Tuhan juga memerintahkan supaya kita jangan mengingat-ingat hal-hal tertentu. Atau lupakan itu. Itu apa? Misalnya, kesalahan orang lain. Kalau kita mengingat-ingat, menghitung-hitung kesalahan orang lain, kita gak bisa melakukan perintah Tuhan untuk mengampuni, mengasihi mereka. Kita harus belajar melupakan kesalahan orang lain. Termasuk kita harus belajar melupakan kegagalan kita. Banyak orang hidup di dalam masa kini dihantui oleh kegagalan masa lalu. Bahkan ada orang juga yang mengingat-ingat dan tidak melupakan kesalahan atau kegagalan orang lain. Semua ini harus dilupakan. Sehingga kita harus bisa membedakan mana yang Alkitab katakan ingat dan mana yang Alkitab katakan lupakan. Jangan sampai kita terbalik. Meskipun itu yang sering terjadi, kita lupa kasih Tuhan, kita lupa perintah Tuhan, kita lupa firman Tuhan, kita lupa janji Tuhan. Tapi kita ingat kesalahan orang, kegagalan orang lain, dan kegagalan kita. Ketika Tuhan memberikan suatu tahun yang baru, waktu yang baru, mari kita berubah. Kembali kepada prinsip Alkitab. Ingat yang Tuhan mau kita ingat. Dan lupakan yang Tuhan mau kita lupakan. Apa yang firman Tuhan maksudkan dengan kata lupakan yang di belakang kita? Kita tahu sulit sekali buat kita melupakan peristiwa-peristiwa tertentu, khususnya yang pahit, yang terjadi dalam hidup kita di masa lalu. Sehingga melupakan di sini bukan sekedar memori. Bagaimana mungkin kita bisa melupakan, misalnya ketika orang berbuat sesuatu yang tidak baik terhadap kita. Ketika orang misalnya mempermalukan kita di depan umum. Ketika seseorang ingin berbuat jahat kepada kita. Bagaimana kita bisa melupakan itu secara memori? Kalau secara memori memang sulit sekali kita untuk melupakan peristiwa yang pahit di masa lalu. Apalagi sampai lupa sama sekali. Kecuali mungkin kita menderita lupa ingatan atau memang kita lupa begitu kan. Tetapi sebetulnya apa yang dimaksudkan dengan Rasul Paulus di sini, ini adalah sebuah tindakan melupakan. Aku melupakan. Untuk bisa melupakan sesuatu, kita harus mengingatnya dulu kan. Bagaimana kita bisa melupakan sesuatu kalau kita tidak mengingatnya? Nah, sehingga kata melupakan di sini bukan sekedar melupakan secara memori, tapi tidak lagi menyebut-nyebut, tidak lagi memperhitungkan. Nah, itu yang dimaksud oleh dengan kata melupakan. Ketika firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan sudah melupakan kesalahan kita, tidak mengingat-ingat lagi kesalahan kita, kita tahu maksudnya bukanlah Tuhan tidak tahu lagi, atau dia betul-betul lupa. Karena kalau demikian, dia pun bisa lupa terhadap janjinya kepada kita. Bukankah itu sangat mengerikan? Tapi bukan seperti itu cara kita mengerti. Ketika disebut bahwa Tuhan melupakan segala pelanggaran kita, maksudnya adalah Tuhan tidak lagi menghitung, memperhitungkan kesalahan itu terhadap kita. Ketika kita datang kepadanya dalam doa, Tuhan tidak lagi menyebut-nyebut, hai kamu orang berdosa yang sudah berbuat kesalahan tahun kemarin, bulan ini, tanggal sekian. Tuhan tidak menyebut itu lagi. Ketika kita datang kepadanya, Tuhan menyambut kita seperti anak, sebagai anak. Mintalah, anakku, apa yang ada dalam hatimu. Tuhan tidak lagi melihat kita dan tidak lagi memperhitungkan dosa-dosa kita. Meskipun secara pengetahuan Tuhan, pemikiran Tuhan, mana mungkin dia lupa. Tuhan maha tahu. Tidak ada hal yang tersembunyi baginya. Tapi ketika dikatakan Tuhan melupakan semua pelanggaran kita, artinya dia tidak lagi memperhitungkan dosa kita. Dia tidak lagi menyebut-nyebut dosa kita. Dia menyebut kita sebagai anak-anak Tuhan yang terkasih. Dan di hari penghakiman kita tidak takut. Karena Tuhan tidak memperhitungkan dosa kita. Semuanya sudah diperhitungkan kepada Kristus dan dibayar lunas olehnya ketika Kristus mati di atas salib bagi kita. Jadi melupakan artinya tidak memperhitungkan, tidak mengingat-ingat, tidak menyebut-nyebut. Melupakan itu berarti melepaskan. Melupakan itu berarti tidak menjadikannya sebagai dasar tindakan di masa sekarang. Jadi ini bukan sekedar lupa, tetapi melupakan. Bukan sesuatu yang bersifat accidental, kebetulan, tapi memang bersifat intentional. Kita ingin melupakan. Misalnya kita perhatikan, seringkali suami istri itu konflik terus-menerus dalam hal yang sama. Misalnya ketika mereka bicara soal uang, mereka bicara soal masa depan anak, atau mereka bicara soal mertua, orang tua. Mereka sering konflik. Hal yang sama, bertahun-tahun. Mengapa? Karena suami dan istri kedua-duanya tidak mau melepaskan, tidak mau let go, tidak mau melupakan. Mereka terus menyebut-nyebut masa lalu yang sebetulnya sudah diselesaikan. Mereka terus memperhitungkan masa lalu itu untuk melawan dan menekan pasangannya. Maka persoalannya tidak pernah selesai. Oleh karena mereka membawa beban masa lalu, memperhitungkannya melawan pasangan mereka di masa sekarang. Bayangkan kalau Tuhan berbuat seperti itu kepada kita. Dia terus memperhitungkan dosa kita di masa lalu. Dia terus menyebut-nyebut pelanggaran kita. Bagaimana kita bisa dekat dengan Tuhan? Bagaimana kita bisa lebih dekat dengannya? Bagaimana kita bisa lebih bertumbuh serupa Kristus? Bagaimana kita lebih bersandar beriman kepadanya? Tidak mungkin. Mengapa kita bisa lebih dekat kepada Tuhan? Karena Tuhan tidak lagi menyebut-nyebut dosa kita di masa lalu. Karena Tuhan tidak lagi memperhitungkan dosa kita. Karena dia sudah memperhitungkannya kepada Kristus yang membayarnya dengan lunas. Dia tidak menyebut-nyebut lagi. Sehingga kita kembali kepada kehidupan sehari-hari. Suami istri atau orang tua anak yang tidak mau let go, tidak mau melupakan masa lalu, tidak mungkin bisa dekat satu sama lain, tidak mungkin bisa lebih saling mengasihi, tidak mungkin bisa lebih sabar satu kepada yang lain, tidak akan dekat, tidak akan bertumbuh bersama. Tahun boleh berganti, tetapi mereka tetap jalan di tempat, bahkan cenderung mundur. Maka ketika Tuhan memberikan kepada kita waktu yang baru, tahun yang baru, kesempatan yang baru, mari kita melupakan yang seharusnya kita memang lupakan. Yang kita harusnya tinggalkan di tahun sebelumnya. Mari kita tinggalkan, mari kita lupakan. Jangan menoleh ke belakang atau mengingat-ingat, menyebut-nyebut, atau menjadikannya sebagai referensi untuk bicara di masa sekarang. Melainkan, arahkan ke depan. Ketika kita terus menoleh ke belakang, kita secara tidak langsung sedang berkata, Tuhan, Engkau tidak sanggup menciptakan sesuatu yang baru. Engkau tidak sanggup membuat terobosan. Engkau tidak sanggup, Engkau tidak maha kuasa. Engkau tidak bisa menciptakan situasi yang berbeda dari sebelumnya. Bukan itu yang kita percaya tentang Tuhan kita. Bukan itu yang Alkitab ajarkan tentang Tuhan. Yesus berkata, dan dicatat di dalam kitab Wahyu, lihat, Aku membuat segala sesuatu menjadi baru. Tuhan membuat dan menciptakan sesuatu yang baru, yang tidak pernah ada sebelumnya. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Di dalam padang gurun itu biasanya tidak ada air, tapi Tuhan bisa menciptakan sungai di padang gurun. Dan Tuhan terus bekerja memperbarui kita. Lebih serupa dengan Kristus dalam cara pikir, perasaan, dan komitmen kita. Dan ketika kita menyetir misalnya ke sebuah kota yang kita tidak pernah pergi, kita pasti melihat ke depan. Bahkan ketika kita menyetir, bahkan ke tempat-tempat yang kita sudah hafal, kita pun melihat ke depan, bukan melihat spion belakang. Bayangkan ketika kita terus mengamati mobil di belakang kita melalui kaca spion, kita lupa melihat ke depan. Kita berada dalam situasi yang sangat berbahaya dan kita bisa tabrakan. Itu sebabnya ketika kita mengikut Tuhan, berjalan bersama dengan Kristus, terus bersandar kepada dia, ada dua hal kita harus lakukan. Yang kita harus ingat, kita ingat. Yang harus kita lupakan, mari kita lupakan. Ingat kasih Tuhan, ingat kebaikan Tuhan. Ingat akan pertolongan Tuhan. Ingat firman Tuhan, ingat janji Tuhan. Di sisi yang lain, lupakan dosa kita, masa lalu kita. Lupakan penyesalan kita. Lupakan akan kegagalan kita. Lupakan akan kebodohan kita. Lupakan akan kepahitan kita akibat perbuatan orang lain yang tidak baik terhadap kita. Lupakan kesalahan orang lain terhadap kita. Karena Tuhan sedang mempersiapkan berkat di dalam kehidupan kita setiap hari. Sesuatu yang baru. Dan kalau kita terus menengok ke belakang, kita kehilangan berkat yang begitu besar di depan mata kita. Ingat yang harus kita ingat. Lupakan yang harus kita lupakan. Dengan demikian, kita akan terus menikmati sukacita, damai, dan segala berkat dari Tuhan yang sedang dia persiapkan, sedang dia curahkan kepada kita pada saat ini. Dan hanya dengan sikap demikian, kita bisa merasakan betapa ringannya kita berlari, berjalan bersama dengan Kristus. Kita tidak lagi dibelenggu oleh masa lalu. Kita bebas. Dan kita bisa terus berlari untuk mengejar tujuan. Yaitu panggilan surgawi Tuhan. Yaitu apa? Jadilah serupa dengan anakku, Yesus Kristus. Kita bisa menjawab panggilan itu semakin hari, semakin serupa dengan Kristus, semakin dekat menuju kesempurnaan. Ketika Yesus datang yang kedua.
1: Saudara pendengar, Anda baru saja mendengarkan sebuah khotbah dari Pendeta Wilson Suwanto yang berjudul Diperbaharui bagian kedua dalam program Mimbar Agama Kristen yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Untuk menutup pembahasan firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Maha Pengasih, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar melalui Pendeta Wilson Swanto. Terima kasih atas hikmat dan pengertian yang Engkau berikan kepada kami. Tanamkanlah firman-Mu di dalam hati kami, agar firman-Mu ini dapat menguatkan iman kami dan memandu langkah kami dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sebentar lagi, kami akan kembali ke tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Sertai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat tetap menjalankan kehendak-Mu di dalam segala hal. Hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan sebuah khotbah dari Pendeta Wilson Swanto yang berjudul Diperbaharui bagian kedua dalam program Mimbar Agama Kristen yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Bila Anda ingin mengetahui pelayanan kami lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi website kami di yaski.co.id. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam Mimbar Agama Kristen berikutnya yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Tuhan Yesus memberkati.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar masih di Bandung malam ini barengan Rey Ardian sampai jam 12 malam nanti. Luar biasa, ini jarang-jarang Rey siaran di hari Rabu malam ya pendengar ya. Sehat dan bahagia selalu pendengar, karena sesaat lagi kita bakalan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta guna mengikuti Ruang Rindu Nasional.

0: saudara pendengar, lagu rap ataupun hip hop yang lama gitu ya, yang punya kenangan, ini sebenarnya bukan sekedar irama, tapi punya catatan kenangan yang masih berima dalam rindu. Di antara beat dan sajak rap, selalu ada seseorang yang diam-diam belum sempat dilupakan. Rap mengajarkan bahwa setiap kenangan punya cerita, dan setiap rindu punya nadanya sendiri. Saat lagu rap kenangan diputar kembali, rindu datang tanpa perlu diundang. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam hari ini, tanggal 3 Juni 2026, hari Rabu tentunya, kita dirilis semua perusahaan RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Dan segera di follow Instagram dan juga TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta. Lagu yang barusan Anda dengerin judulnya Boss. Ini dari kelompok rap atau kelompok hip hop yang happening banget di penghujung 90-an sampai awal 2000-an. Dan malam hari ini yang datang menemani kita semua, menemani Anda di ruang rindu, ada X personil yang membawakan lagu Boss. Ada person X personil Neo, ada Mas Donil. Selamat malam Mas Donil.
1: Hey, yo, what up. Di Mas Donil on the MIC Pro 1. Jangan malu-malu, masih on the mic Mas Donil menemani kamu. Oke.
0: Ya. Oke lo. Anda nanti yang pengen ikutan gabung langsung, Anda bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499. Termasuk kalau mau WhatsApp di 0811-797-27912. Apa kabar Mas Doni?
1: Aman, alhamdulillah.
0: Aman baik ya?
1: Alhamdulillah.
0: Ya ampun.
1: Aduh.
0: Selamat bosi, juga ya. Bosi. Kalau dengerin hip hop atau rap, itu memang secara lirik luar biasa dibandingkan lagu pop atau lagu pada umumnya gitu.
1: Secara
0: ya.
1: Secara lirik banyak.
0: Secara lirik banyak itu gimana maksudnya?
1: Banyak banget masalahnya, liriknya kan mesti banyak liriknya biar kita nge-rap-nya bisa panjang kalau.
0: Oh gitu. Ternyata
1: itu capek mencari kata-kata atau kata-katanya ya cari capek. Kita capek cari kata-katanya yang bisa ngepas.
0: Ngepas berima iya, gitu berima ya.
1: Untuk bikin puisi dan
0: sebagainya. Oh, ternyata capek saudara pendengar. Tapi kalau seorang Mas Donil dulu pertama-tama cerita gabung di Neo gimana sih?
1: Nah, jadi cerita itu waktu itu gue mulai nge-rap ya dari tahun 93.
0: 93?
1: Itu, ikut lomba-lomba lah gitu, lomba-lomba di sebuah radio swasta gitu yang yang ngadain, terus gue juga ikut acara ikut acara lomba di TV juga.
0: Oh,
1: gitu
0: lomba
1: kan
0: di TV juga ya.
1: Saat itu menang dan langsung ditarik sama salah satu omnya Derry sama Aldi yang tertarik buat ngajak gue gabung dan bikin project. Sebelumnya belum Neo namanya, entahlah tuh project apa gitu. Akhirnya tahun 99 lah diputuskan namanya Neo gitu.
0: Oh,
1: tadinya namanya Southern Funk Star gitu. Jadi susah gitu namanya.
0: Southern Funk Star.
1: Iya, jadi
0: okay.
1: Susah karena kita anak Jaksel gitu. Jadi ya.
0: Jadi ya, gitu agak-agak lah. Ada funk storm ya kan.
1: Pokoknya anak South yang funky lah pokoknya gitu.
0: Oh, iya
1: gitu.
0: Ya. Anak South yang funky gitu ya.
1: Jadi,
0: anak Jaksel.
1: Anak Jaksel. Tapi ya gitulah. Akhirnya diajak bergabung, kita udah Om Iwang Nur Said yang bikin musiknya gitu. Gue sama Aldi, si Aldi dan Terry yang ajak gue, Abe sama Udet untuk gabung di Neo. Jadi okay. Udah sejak itu ya kita bikin. Akhirnya salah satu teman kita kasih usulan nama Neo, ya udah kita terima. Ya udah jadi pakai pet paten itu.
0: Paten Neo itu ya. Gitu. Dan akhirnya meledak lah itu nama Neo.
1: Yoi, sebelumnya juga enggak ekspektasi itu meledak loh sebenarnya. Gue juga enggak tahu.
0: Seriusan.
1: Karena kan itu Indonesia pas lagi krisis. Jadi gue orang beli kaset, siapa sih mau beli kaset ibaratnya saat itu gitu kan. Orang lagi butuh beras soalnya gitu saat
0: waktu itu. Ya. 98-99 iya, berarti ya.
1: Iya, gitu kan. Dan ya gimana kok bisa laku, gue juga enggak ngerti deh. Itu udah jalan Tuhan lah dulu, gue enggak tahu lagi.
0: Silakan untuk Anda yang pengen ikutan gabung ngobrol sama Mas Daniel X Neo, langsung bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499, WhatsApp di 0811-797-27912. Kita ajak ngobrol pendengar yang sudah bergabung bersama kita ya Mas Daniel ya.
1: Yep.
0: Ada Albert di Bau-Bau. Bang Albert, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Bang Albert, suaranya mendesah banget nih. Silakan, apa yang mau ditanyakan?
2: Ya, tadi boleh apa bos?
1: Daniel nama gue.
2: Tadi boleh apa bos? Tadi kata katanya itu.
0: Bos.
1: Bos judulnya.
0: Oh, bos judul lagunya.
2: Bos. Iya, luar biasa. Kok judulnya bos? Sekarang kan jarang orang jadi bos, tapi jadi apa namanya?
0: Apa dong?
2: Seperti kalau kita sih jana bos itu dulu suka itu duduk-duduk dapat kerja, dapat uang banyak.
0: Oke. Okay. Nah, emang iya.
1: Benar.
2: Kalau sekarang orang lebih banyak jadi buruk, kerja luar biasa, mandi keringat, mandi itu, mandi darah, mandi air mata,
0: Okay.
2: Jadi bagaimana nih bos dengan buruk ini?
0: Jadi pertanyaannya apa nih?
2: Pertanyaannya gitu, apa bisa yang bos itu bisa itu? Barunya
1: jadi kenyataan gitu ya.
2: Kerjanya sedikit ringan terus gajinya seperti bos begitu.
0: Oke, yoi, makasih. Siap.
1: Jadi doa ya.
0: Terima kasih iya, Bang Albert.
1: Doa sih sebenarnya.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Thank you Albert.
0: Makasih ya. Langsung kita ke Manado, ada Bung Benijo. Selamat malam Bung Benijo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Memori lewat lagu Bung Yudi Ismail, Mbak Itanya kemana ini bro?
0: Aduh kemana ya? Nanti coba kita panggil ya. Silakan Bung Benijo.
3: Oke.
0: Sama deh. Bang Don, Mas Daniel.
3: Wabarakatuh Daniel Esnel.
1: Yo what up? Ya Bang Ben.
3: Ini lagunya banyak, ada Tenopini, Jumat lagi saja bagus. Ini mungkin dari salah satu lagu ini mana yang pernah menyabet, itu kan menyabet Ami Oler ya tentunya.
1: Iya benar.
3: Itu album lagu yang mana yang menyabet itu, terus berapa itu yang menyabet.
0: Ditunggu jawabannya Bang Benny ya.
1: Thank you Bang Ben.
3: Itu aja pertanyaannya.
0: Siap.
3: Bung Yudi salam
0: dulu. Silakan.
3: Ada para salamnya, ada Ibu Tiara di Kendari, ada Angkel Gaji di mana? Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang.
0: Oke.
3: Okay. Gilang di Kertosono.
0: Siap.
3: Ibu Fatmawati Manado, Ayu Maluku.
0: Oh, udah tiga doang.
3: Terima kasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jember.
1: Wow.
0: Pak Ahmad Abdullah.
1: Banyak.
0: Halo.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam.
4: Yang cakep dan baik hati.
0: Iya, langsung silakan dengan Mas Daniel Neo.
4: Halo Mas Daniel Neo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Pak Om? Sehat ya, Om.
4: Salam kenal, salam sehat.
1: Salam kenal.
4: Ya. Saya ingin bertanya. Makanan Mas Daniel ini tiap harinya apa sehingga bisa meningkatkan
0: berkicau
4: stamina suara dan stamina tubuhnya?
0: Oke.
4: Okay. Musik irama apa yang disenangi Mas Daniel ini ya?
0: Oke.
4: Okay. Mulai masih anak-anak sampai dewasa.
0: Siap.
4: Yang paling dimari, yang paling keren ya.
0: Siap. Oke.
4: Okay. Bagi-bagi salam Bang Yudi.
0: Iya, tiga orang ya.
4: Salam boleh.
0: Boleh.
4: Iya, salamnya untuk Bapak Mura dan Mbak Retno Palupi di Jember.
0: Siap.
4: Ada Mbak Devi, juga ada Ibu Betty di Jambi, juga Putra Majenda, Bang Leman.
5: Oke, terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
4: Terima kasih, salam sehat dan salam sukses selalu.
5: Oke.
4: Ruang rindu.
5: Oke, terima kasih. Lanjut ke Palembang, ada Oma Ana. Selamat malam, Oma.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Hai, sehat,
5: siap,
6: ya?
5: Alhamdulillah.
6: Mana pasanganmu, Ko?
5: Kemana ya dia ya? Silakan Oma, langsung dengan Bang Daniel X Neo.
1: Yo, silakan Oma.
6: Iya, terima kasih.
5: Fansnya Oma-Oma loh Bang Daniel ini.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bang Daniel ya?
1: Iya, Daniel ya.
5: Daniel.
1: Daniel.
6: Ah, Daniel ya. Daniel. Wow, keren banget itu namanya. Asal kita dari mana sih, Bang?
1: Dari sini, Bu, dari Jakarta.
6: Oh, orang Betawi.
1: Apa, kenapa, Bu?
6: Orang Betawi.
1: Jakarta, iya. Orang Indonesia.
6: Orang Indonesia lah.
1: Indonesia
6: ya?
1: Asli. Iyalah. Pokoknya.
6: Iyalah. Tadi kayaknya lagunya itu nge-rap gitu ya.
1: Iya, nge-rap.
6: Iya, nge-rap itu kayak Bang Daniel, Bang Donis, Bang Iis, Mal a gitu
1: iya,
6: ya.
1: Iya, kayak Harith Harja, kayak Benyamin lah gitu saat itu gitu. Kalau
6: oh, berarti pernah ketemu enggak sama Iwaka?
1: Pernah. Sering.
6: Itu sama kan ya?
1: Ya, seperti itu lagi.
6: Dengan okay. Ada satu lagi yang perempuan tuh, Denada gitu.
1: Denada ya.
6: Ya.
1: Mm-hmm. Wah, itu susah Bu.
6: Ya, pernah ketemu, pernah enggak sih bareng-bareng bernyanyi bertiga gitu?
1: Belum, kalau itu belum. Buat ketemunya susah belum. Kalau ketemu Denada.
5: Oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyakan, Oma? Ya,
6: pertanyaannya nih. Bagaimana sih kok bisa gitu? Suara maksudnya gimana ya Mas Yudi ya?
5: Oke. Okay. Pokoknya kok bisa nge-rap gitu ya?
1: Bisa nge-rap.
5: Ditungguin ya, itu, nanti jawabannya Yudi, ya.
6: Gitu. Emang Mas Yudi bisa loh ngebantuin orang yang bertanya.
5: Oh iya
6: emang.
5: Dong.
6: Oke, deh, boleh salam-salam. Bisa tolong ya.
5: Iya, tiga aja ya, Bunda.
6: Empat dong ah kamu.
5: Enggak,
6: ini.
5: Ntar aku
6: ada
5: diomelin.
6: Ada penyiar yang ada di RRI Pro 1 Palembang ya.
5: Siap.
6: Enggak tahu siapa lagi on air sekarang. Pokoknya selamat bertugas selama malam ini gitu.
5: Oke. Okay.
6: Terus ada Ibu Ana di Sorong. Ada Ibu yang penjahit bendera itu siapa ya, Mas Yudi?
5: Aduh, enggak tahu, saya enggak hafal.
6: Pak Mawati kan ya?
5: Mungkin. Oh, Ibu Fatmawati. Oh, maksudnya oh iya, siap. Oke, terima kasih Oma Ana.
6: Mengerti. Oke deh, terima kasih Mas Yudi.
5: Sama-sama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Haryanti, selamat malam.
7: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi.
5: Iya, langsung silakan dengan Mas Daniel.
7: Oh, lewat lagi. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Sehat, semangat, sukses ya untuk Mas Yudi, juga untuk bintang tamu yang cakep.
1: Siap, thank you, makasih.
7: Semoga sukses selalu.
5: Amin,
7: ya,
5: amin, amin.
7: Sama Bung Daniel.
5: Siap.
7: Ya. Ya. Aduh, saya seneng tuh lagunya, keren. Galau, tapi kalau denger lagunya pasti happy.
1: Yoi. Emang itu tuh kita bertujuan nge-rap-nya itu emang?
7: Hip-hop, terus lagu rap, apalagi sekarang dimasukkan ke dangdut, ke pop juga bisa.
1: Iya benar.
7: Mas Daniel tuh perkembangan musik sekarang tuh yang hip-hop sama rap tuh seperti apa? Kan okay. Kemarin udah menyumbang ya produk domestik ya.
5: Iya,
7: siap. Tanya ini, hip-hop ini.
1: Iya,
7: oke. Okay. Yang kedua pertanyaannya Mas Daniel. Kalau pengen kolaborasi sama mungkin penyanyi luar negeri yang hip-hop tuh sama siapa?
5: Oke, okay, ditunggu jawabannya nanti ya.
1: Oke. Okay. Okay.
7: Semoga sukses selalu.
5: Amin.
1: Thank you ya.
7: Mas Daniel, kedepannya. Dan untuk Mas Yudi juga selamat bertugas.
5: Terima kasih.
7: Semua pendengar Ruang Rindu malam ini di semua RRI Pro 1 Nusantara dan yang lagi tugas di RRI Teluteli ada Mbak Hermi Darmo Suwito dan keluargaku yang paling penting itu yang paling aku sayang di Depok ya, di Sawangan Depok. Sukses semangat untuk semuanya. Terima kasih banyak Ruang Rindu Mas Yudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung, selamat malam.
8: Halo, selamat malam.
5: Silakan langsung dengan Mas Daniel.
8: Mas Yudi Ismail.
5: Waalaikumsalam.
8: Ya.
1: Waalaikumsalam.
8: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Bang Daniel.
1: Ya.
8: Iya, begini bang.
1: Ya.
8: Ini bahasa gaul aja bang ya.
1: Oh siap.
8: Tadi abang tadi kayaknya bahasa gaul tadi ngomongnya
1: sih. Enggak.
8: Apa yang mau gua tanyakan bang ini bang. Gua itu apa namanya itu apa motivasi abang itu sampai menjadi penyanyi.
1: Rap.
8: Dan apa kegiatan selain penyanyi gitu bang?
5: Siap, oke, okay, ditunggu ya.
8: Itu aja bang pertanyaan.
1: Siap, thank you ya bang.
8: Itu aja, salam Mas Yudi. Tadi untuk Mas Ahmad Abdullah, untuk Putra Magenda Bodowoso, untuk Kang Ahmad yang di Bandung, dan semuanya tanpa kecuali.
5: Oke, okay, terima okay, kasih.
8: Makasih, wassalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon berikutnya kita menuju ke Bondowoso. Selamat malam, Pak Putra.
9: Halo, selamat malam kembali.
5: Langsung silakan dengan Bang Donil.
1: Selamat malam, Pak Putra.
5: Halo.
9: Selamat malam kembali.
5: Ya, siap, ya, ya. Langsung silakan langsung, Pak Putra, aja. Bisa cepat. Halo.
9: Dengan siapa bintang tamunya, Mas?
5: Dengan saya Donil. Bang Halo? Donil Xneo. Ya. Apa pertanyaannya ini?
9: Bintang tamunya siapa, Mas?
5: Donil Xneo.
1: Donil Xneo.
9: Oh, gitu. Pertanyaannya apa karirnya? Karirnya apa masih berlanjut? Dan tahun berapa dia mulai berkarir di lagu-lagu ini, Mas?
5: Siap. Oke, okay, terima kasih Pak Putra ya.
9: Boleh Mas Anu salam, Mas.
5: Silakan tiga orang. Halo.
9: Boleh salam.
5: Iya, silakan Pak, tiga orang.
9: Oh, salamnya tadi ada saudaraku yang dari Jember, ada Bapak Abdullah.
5: Siap.
9: Terus udah? Juga ada saudaraku di Tanggamus Lampung.
5: Oke. Okay. Satu lagi.
9: Ada juga saudaraku di Tanggamus Lampung. Bung Leman.
5: Terima kasih Pak Putra.
9: Di semua kru RRI Jember seluruhnya.
5: Oke. Okay.
9: Semoga sehat selalu dan tetap lindungan Yang Maha Kuasa.
5: Terima kasih. Oke, okay, selamat malam. Banyak banget pertanyaan. Satu lagi kita menuju ke Aceh. Okay. Ini tepatnya di Melabo. Melabo. Ada Pak Kasiman ya. Sebentar. Pak Kasiman, selamat malam.
10: Selamat malam.
5: Langsung silakan dengan Mas Donil.
10: Selamat malam.
1: Selamat malam, Pak Kasiman. Assalamualaikum.
10: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mas siap. Apa yang mau ditanyakan?
10: Ya, ini saya mau tanya masalah ini sudah berapa album ini?
5: Siap, oh, okay. Ditunggu ya nanti ya.
10: Pak Donil.
5: Oke. Okay. Uh-huh.
10: Album pertama ini yang berjudul apa nih? Sampai okay, yang okay. Terakhir ini tahun berapa?
5: Siap.
10: Okay. Album yang tercipta okay. Untuk yang terakhir.
5: Nanti siap. Ditunggu ya.
10: Siap. Hanya itu aja.
5: Terima kasih.
10: Enggak banyak-banyak. Selamat malam. Salam-salamnya nih kepada Prusatu Melabuh ini Bung Reno dan di Bung Andi dan juga semua lain untuk Prusatu seluruh di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasiman. Baiklah, kita jawab satu persatu pertanyaan yang sudah menumpuk ini.
1: Aduh.
5: Ada Bang Albert di bau-bau bos, biasanya memang suka duduk-duduk dapat uang. Ya memang
1: betul.
5: Iya kan namanya bos.
1: Aku juga bos. Bukan bekas orang sakit ya, tapi emang atau bikin orang sehat nih sebenarnya.
5: Oke. Okay. Aduh. Jadi lagu Bos ini juga ikonik banget. Tapi kalau ngomongin tentang lagu-lagu dari Neo, biasanya ngambilnya dari mana sih? Inspirasi.
1: Inspirasi biasanya dari kehidupan sehari-hari sih.
5: Kehidupan sehari-hari.
1: Jadi kayak ya pengalamannya Abe, pengalaman gue, pengalaman Udet,
5: okay.
1: Dari Aldi gitu. Lo punya pengalaman apa? Gue tulis lagunya kayak gitu seperti itulah kira-kira.
5: Siap.
1: ya, begitulah. Cara rapper menulis.
5: Cara rapper menulis ya.
1: Dan mencari kata-katanya yang lebih ciamik lah. Makanya rapper kebanyakan paling jago untuk ngerayu perempuan.
5: Oh begitu ya.
1: Raja perempuan, rapper.
5: Kemudian pertanyaan dari Bung Benny Jo, album atau lagu yang sempat mendapatkan award, kayaknya banyak ya.
1: Itu album pertama sama kedua sih.
5: Album
1: pertama sama kedua, itu Borju sama Tono Tini yang dapat
5: AMI Award ya. Untuk kategori rap dan hip hop terbaik. Ini ada Pak Ahmad di Jember. Makanannya apa sih setiap hari kok bisa bernyanyi dengan baik gitu?
1: Ini apa? Makan nasi dong pasti.
5: Nasi dong, nasi. Gimana sih?
1: Makan nasi. Masih makan nasi. Masa makan pur kita?
5: Nasi lah ya. Nasi, kemudian Oma Ana, apa resepnya kok bisa nge-rap? Dulunya belajar apa gitu? Ada enggak sih?
1: Belajarnya Donil? Makanya tuh kalau zaman sekarang mungkin kita enggak tahu namanya kaset kali ya. Kaset tuh emang benar-benar obat kita mendengarkan lagu-lagu, kaset, radio. Terus salah satunya adalah tempat buat mendengarkan lagu dan mulai dari situ dengerin rap lah tuh di radio-radio gitu kan. Mulai awal 90-an tuh lah awal-awal rap masuk ke Indonesia ya, gitu. Dan gue dengerin beberapa lagu-lagu rap yang diputar di radio-radio. Gue rekam itu pakai double, pakai tape gitu. Terus gue ulang-ulang buat denger liriknya. Terus gue coba karaokein gitu, gue cover gitu. Walaupun emang bahasa Inggrisnya ya karena gak ada internet ya, satu ya masih belepotan lah.
5: Tapi ya, di zaman itu.
1: Iya, pokoknya yang penting mirip aja. Iya kan? Yang penting mirip aja gitu.
5: Oke. Kemudian Mbak Haryanti di Toli-Toli. Kolaborasi dengan siapa yang diinginkan kalau dari luar negeri?
1: Waduh, kolaborasi dari luar negeri. Waduh, kebanyakan salah satunya sih ya, baju yang gue pakai ini sih sebenarnya Run
5: DMC. Wah. Oke.
1: Iya gitu. Kalau pengen sih, tapi nggak tahu dia masih ada apa enggak ya? Pokoknya masih deh, setahu gue masih.
5: Harusnya masih sih. Atau mungkin TLC enggak ya? Oke, perkembangan rap sekarang kalau menurut Bang Donil gimana?
1: Udah banyak subgenrenya, banyak genrenya, udah banyak banget ya udah. Mau dari Sabang sampai Merauke, pokoknya tiap gang tuh udah bisa nge-rap.
5: Udah bisa nge-rap ya sekarang ya.
1: Apalagi di daerah timur, banyak banget rapper.
5: Oh, baik kalau begitu.
1: Banyak pokoknya.
5: Kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Oke, Bang Leman, ini motivasi jadi rapper dulu kenapa?
1: Motivasinya sih, jujurnya pasti kita pengen cari, kita nggak pengen bergantung sama orang tua kita lah saat itu. Iya nggak sih? Ya udah.
5: Yeah.
1: Lo punya bakat apa yang bisa lo kembangin, ya udah pengen jadi, akhirnya tercetuskan lah. Gue pengen jadi rapper nih.
5: Okay.
1: Karena gue nggak bisa main alat musik. Gue yakin kok gue nggak bisa main alat musik. Gue bilang gitu. Gue juga malas belajar alat musik lama-lama. Gue bilang, yaudah yang cepet aja deh. Gue bilang gitu. Coba belajar nge-rap. Gue bilang. Wah, ternyata lama juga belajar nge-rap, enggak.
5: Belajarnya lama ya?
1: Enggak sebentar juga. Ya sekitar 2 tahun sampai 3 tahun itu baru bisa inilah
5: ibaratnya. Oh, siap.
1: Baru bisa bikin lagu lah gitu.
5: Kemudian pertanyaan lain dari Bang Leman, selain jadi penyanyi, apa aja kegiatannya nih?
1: Nulis lagu ya.
5: Masih
1: nulis
5: ya?
1: Lagu untuk penyanyi-penyanyi gitulah. Nulis lagu pop, terus juga apa, bikin lagu rap juga untuk para rapper-rapper baru. Biasanya kalau mereka butuh tulisan gitu, ya udah ide segala macam. Ya sama kerja di
5: apa, salah satu radio.
1: Broadcasting, ya. Jadi broadcast.
5: Kemudian pertanyaan lainnya ini dari Pak Putra. Sejak kapan sih berkarir di dunia rap ini? Mulainya.
1: Waduh, kalau mulai ya itu tadi 1993, tapi kan keluar albumnya 99. Jadi penantiannya itu 7 tahun lah untuk
5: 7 tahun ya.
1: Untuk belajar nge-rap. Namanya belajar nge-rap ya. Ya, itu 7 tahun itu belajar nge-rap gue.
5: Oh, iya.
1: Gitu.
5: Lanjut pertanyaan yang lainnya dari Pak Kasiman. Albumnya udah berapa banyak dan album pertama itu yang mana sih?
1: Album pertama itu Borju tahun 99.
5: Ya?
1: Album terakhir itu Positivity. Pas kebetulan di album terakhir tuh, album ke-6 tuh gue udah keluar. Tapi gue tetap masih berkontribusi untuk nulis lirik dan lagu di situ. Itu tahun 2013 yang terakhirnya.
5: Oh, siap kalau begitu. Nanti buat yang nanya-nanya silakan, boleh banget, masih ada waktu banyak buat kita. Langsung nanti bisa WhatsApp di 0811-797-27912 atau kalau mau telepon langsung 0213440696 atau 0213441499. Lagu berikut ini featuring Dewi Sandra. Masih ingat gak judulnya?
1: Apa? Malam ini.
5: Malam ini. Yoi. Kita dengerin Neo featuring Dewi Sandra.
11: Eh gila, mana aja lu lagi?

Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Yeay.
1: Yo yo yo.
0: Penari ularnya udah dateng.
1: Yo yo yo. Mohon maaf.
0: Sebelum kita ngobrol banyak, kita sapa-sapa dulu ya pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo juga Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan.
1: Hai semuanya yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Juga ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumlaki.
1: Semuanya yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Liat, Sungai Penuh, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Baiklah, tadi
1: mantap.
0: Mas Donil bilang, ternyata yang dengerin banyak ya. Ya iyalah.
1: Mas Donil, ini seluruh Indonesia. Mantap kan?
0: Mau minta kota mana? Kita ajak langsung ke Jayapura, Mas
1: tadi
0: Donil ya.
1: Kita sebutin loh, Mas.
0: Halo. Bung Jordi yang ada di Jayapura.
1: Halo, selamat malam Bang Jordi.
2: Selamat malam Indonesia, selamat malam Jakarta.
0: Silahkan langsung dengan Bang Donil.
1: Langsung ya, Bang. Dengan Mas Donil. Bung Jordi.
2: Mas siapa ini dengan?
3: Ya, saya Donil. Bung Jordi. Ya.
2: Oh, saya kira Bung Jordi siapa? Yudi Ismail, bukan ya?
0: Oh iya, saya yang siaran.
3: Oh. Dia penyiarnya.
0: Bintang tamunya.
1: Oke.
2: Oh, bintang tamu.
0: Iya, sama Mbak Ita juga.
1: Saya juga.
2: Pertama Ita Purnamasari yang cantik.
1: Apa kabar Bang Jordi?
2: Wah, baik-baik. Jayapura saat ini. Bulannya, bulan purnamanya indah sekali.
0: Oh,
2: iya, betul.
0: Oh, sama dong dengan purnama sari.
1: Bulannya penuh. Ya.
2: Mantap. Bulan penuh.
0: Ya. Apa pertanyaannya Bang Jordi?
1: Iya, buat bintang tamu kita.
2: Pertanyaan bintang tamu ini, dia apa maksudnya profesionalnya di mana? Di musik ya?
0: Musik dong. Kan Ruang Rindu, pastinya nostalgia. Ya.
2: Jenis musik apa kalau saya boleh tahu?
3: Rap.
1: Rap. Yo.
2: Nah, kalau rap itu kalau kita bilang apa? Hip-hop.
0: Kan? Hip-hop. Boleh.
1: Betul.
2: Ya, oke. Luar biasa. Yang saya dengar sekarang Indonesia sudah luar biasa majunya dengan musik rap ini.
0: Iya.
2: Cuma yang jadi persoalan buat untuk pendengar ya, termasuk saya sendiri juga agak bingung juga dengan nada-nada yang sebenarnya.
0: Oke. Okay. Nada-nada cinta.
2: Nada-nada di musik rap ini.
0: Oke. Okay.
2: Saya mau nanya sama yang punya.
0: Silakan.
2: Siapa tadi?
0: Bang Donil, ex Neo.
1: Donil, ex Neo.
2: Donil ya.
1: Ya.
2: Luar biasa. Saya mau tanya, kira-kira butuh waktu berapa lama untuk siapkan satu
0: lagu ya?
2: Satu lagu apa?
0: Oke. Okay. Nanti ditunggu ya, Bung Jerdi ya.
2: Ya.
0: Siap. Oke. Okay.
2: Boleh salam enggak?
0: Silakan tiga orang.
1: Bang Jordi.
2: Yang pertama untuk semua penggemar Ruang Rindu di seluruh Indonesia, selamat malam saja semua.
0: Siap.
2: Selamat beristirahat, tetap semangat dan tetap kompak di di Ruang Rindu.
0: Oke. Okay.
2: Yang kedua, untuk kedua penyiar yang sedang bertugas malam ini di RRI Pro 1 Jakarta.
0: Aha.
2: Selamat bertugas, tetap semangat.
0: Siap.
2: Ya. Yang jelas tidak pakai ngantuk sampai selesai acaranya.
0: Oke.
1: Oke, Bung Jordi.
2: Dan yang berikut untuk penyiar saya di Jayapura ada Mbak Weli. Untuk Adi Willy, selamat bertugas, tetap semangat, tunggu sampai selesai acaranya.
0: Terima kasih.
2: Siap. Oke, Jordi. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Jordi. Dari Jayapura kita ke Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dang.
4: Cantik, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Bu Fatma?
4: Mbak Ita udah ada ya?
1: Lah ini.
0: Itu tadi yang ngomongkan Mbak Ita.
1: Kan yang balas sapaan saya dong, Bu Fatmawati. Udah hadir. Iya.
0: Apa silakan yang mau ditanyakan Bu Fatmawati?
1: Bintang tamu Bu Fatmawati, ya. Ada Mas Donia.
4: Iya, Mbak. Siapa? Bintang tamunya
0: saya,
4: siapa ya?
0: Mas Donil. Mas Donil.
3: Ex-Neo.
4: Mas Donil. Mas Donil.
0: Mas Donil Banyuwangi. Mas Donil. Bukan, itu Mas Daniel.
3: Hai. Ya, Bu Fatmawati. Selamat malam.
4: Orang Manado juga baik-baik kabar nih.
0: Siap.
4: Pertanyaan saya, dari tadi monitor. Saya pertanyaan saya ini gini. Mana yang sulit, menyanyikan lagu pop atau lagu rap?
0: Ditungguin ya jawabannya ya Bu Fatma ya.
4: Kesulitannya ya.
0: Okay.
4: Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap.
4: Semoga sukses ke depannya, Mas.
3: Thank you, terima kasih.
4: Iya.
3: Terima kasih Bu Fatmawati.
4: Mas Yudi, salam dong.
0: Boleh. 3 orang ya Bu Fatmawati?
4: Boleh, 3 orang aja. Mas salam ada Pak Benjo yang ada di Manado tadi. Juga Oma Ana, apa kabar? Makasih ya salamnya. Salam mandi, salam sayang selalu. Yang ketiga siapa ya? Oh, Ayu yang ada di Maluku. Itu
0: siap.
4: Aja ya Mas Yudi sama Ita cantik.
0: Iya. Terima kasih Bu Fatmawati. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari Manado kita ke Bogor.
1: Wow. Kita ke Teh Dinda, selamat malam Teteh.
0: Selamat malam Teh Dinda, langsung dengan Mas Donil.
1: Gak apa-apa, biar Teteh nyapa dulu atuh Mas.
4: Pelan-pelan, slowly.
0: Oh, enggak dong, harus cepetan karena banyak yang nelpon. Ruang Rindu ini hits banget soalnya.
4: Selamat malam Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat Manado.
0: Siap.
4: Yo, apa kabar Yudi?
0: Baik.
1: Alhamdulillah. Teteh.
4: Yo,
1: selamat
4: malam. Saya dengerin lagu rap jadi ingin apa namanya kebayang.
3: Pengen joget ya.
1: Langsung pengen nge-rap ya, Teteh ya.
4: Iya kan kalau nonton ini ada apa film-film di mancanegara ya, film-film barat sana ya. Itu kan ada rap. Boleh dong selain berkarya untuk lagu-lagu rap mungkin ada ke depan ada bikin mini film gitu, musikal gitu yang tentang rapper gitu, perjalanan rapper gitu.
0: Oke, siap.
1: Nanti dijawab ya Teteh.
4: Nah, itu yang pertama. Yang kedua, karya-karya Donil nanti yang saat ini karena masih terus berkarya katanya ya.
0: Iya. Oke.
4: Untuk Donil sendiri atau mungkin ada untuk rapper-rapper Indonesia.
0: Siap.
1: Dengan rapper lain. Oke, Teteh.
4: Sukses untuk Donil
3: ya, dan salam juga. Terima kasih.
4: Salam Teteh boleh ya, Mbak Ita dan
1: Yudi. Boleh, silakan Teteh.
0: Silakan.
4: Jayapura ada Bang Jordi, terus di Jayapura juga ada Bajo Udara. Dan masih di Timur Indonesia, tepatnya di Pro 1 RRI Nabire, host dari Pro 1 RRI Nabire, Kakak Manu. Selamat malam buat semuanya. Oke, dari Teteh cukup dulu.
0: Terima kasih Teteh.
1: Hatur nuhun Teteh.
4: Bye.
0: Kita ke Maluku Tengah ada Ayu. Selamat malam Yu.
1: Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat aku.
0: Siap.
5: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayu silakan langsung dengan Donil ya
3: Mas. Ya, Ayu. Halo Ayu.
5: Ya, selamat malam Bang Daniel.
3: Selamat malam.
5: Ya. Semangat dan sukses ya. Saya ingin bertanya kelebihan menjadi rapper. Rapper apa namanya?
3: Iya rap ya.
5: Rap ya. Sebagai maksudnya kelebihannya apa gitu ya?
0: Kelebihan ya.
5: Sampai saat ini menikmati sebagai rapper Indonesia gitu. Terus untuk sudah kemana saja gitu.
0: Sudah kemana saja ya?
5: Baru monitor gitu. Iya, kemana aja gitu ya sebagai seorang musisi. Okay. Aja mungkin nanti saya tunggu jawabannya ya. Karena saya berpuas, saya baru monitor. Mohon maaf, mungkin sudah ada yang menanyakan juga.
0: Siap.
5: Saya baru monitor ya. Semangat ya, sukses ya Bang Dedy ya.
3: Terima kasih.
1: Oke, okay, Ayu.
5: Saya menyapa buat Bapak.
1: Silakan Ayu.
5: Terima kasih Pak Benijo, Pak Widi dan saya menerkan Pro Satria dari seluruh Indonesia. Selamat semuanya. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Malam Ayu.
0: Dari Maluku kita ke Toli-Toli.
1: Ada Bang Kendi.
0: Bang Kendi, selamat malam.
3: Malam Bang Kendi.
6: Selamat malam, Bang Rindu, memori lewat lagu. Iya.
0: Siap.
6: Kita arek Surabaya.
1: Arek Surabaya.
0: Oh iya. Kok ngerti sampean?
6: Iso to, iso ngomongjo.
0: Iya ta.
1: Iya to, Mas.
0: Oke oke, silakan kita kembali ke
1: langsung Bang Kendi dengan Mas Donil ya.
3: Iya. Selamat malam Bang Kendi.
0: Sama-sama.
6: Salam kenal.
3: Salam kenal.
6: Ya Bang Daniel
3: Donil,
6: aslinya
3: ya?
6: Dari mana ya?
3: Dari okay. Indonesia, Jakarta.
6: Kedua itu ya beda ya, Bang Daniel sama Iwaka itu kan.
1: Oh iya.
0: Ya. Oh iya.
3: Oke.
1: Okay. Nanti dijawab ya Bang.
3: Dijawab ya.
6: Ya salam satu ya Mbak Ika.
1: Silakan
0: tiga orang.
6: Yang bertugas malam ini di Pro 1 RRI. Mbak Suharmi Darmo Suwito, juga yang dari Manado Bang Benijo, dan seluruh Pro 1 RRI di mana saja berada.
0: Siap.
1: Siap Bang Kendi.
0: Sama-sama. Dari Toli-Toli kita ke Jayapura ada Bidan Luis. Silakan.
1: Selamat
0: Bidan
1: malam,
0: Luis.
1: Bidan Luis.
0: Halo.
7: Halo.
1: Iya.
0: Ya, halo.
7: Malam Kak Ita.
1: Malam Bidan Luis.
0: Iya, malam langsung dengan Bang Donil ya.
1: Oh ya, boleh.
0: Aduh, bertanya
1: boleh,
0: langsung ya, ntar kelamaan.
1: Enggak apa-apa, kan jauh.
0: Ditungguin yang lainnya.
7: Malam ini bernyanyi bersama-sama. Malam ini diikuti, malam ini
0: Oke, baik.
1: Yes.
0: Mantap.
7: Mohon izin untuk Bang Donil.
1: Donil, silakan ya.
0: Silakan.
7: Abang.
0: Ya.
7: Yang aku nyanyi itu aku kan harus atur aku punya napas dua ketuk. Kemudian aku tiga ketuknya.
0: Oke.
7: Okay. Itu ya Bang, berapa ketuk kah setiap syair nada itu? Yeah. Yang kedua, Abang Yudi catet ya. Yeah. Dia bas, baton atau alto?
0: Oke, okay, yaudah. Terima kasih ya.
7: Salamnya belum. Ada tiga.
1: Oke.
7: Okay. Untuk dari RRI dari Sabang hingga Merauke, terutama Jakarta, terutama yang sekolah di Bidan Lois, sekolah di SMP Negeri 20 Pasar Rebo, yang waktu itu mengantar aku pop singer, tapi aku nggak bisa jadi biduanita, jadi bidan karena okay, aku
0: siap.
7: Hanya masuk di grand final.
0: Oke, okay, terima
7: SMP
0: kasih.
7: SMP Negeri 20 Pasar Rebo. Di tahun 75-an di atas.
0: Oke. Okay.
7: Terus yang kedua untuk Bang Andi Yudhistira dan seluruhnya dan penyiar malam hari ini. Oh, aku enggak tahu siapa penyiarnya karena aku baru pulang dari acara.
0: Baik, terima kasih ya.
1: Iya,
0: Bidan. Oke, okay, terima kasih ya, Bidan Luis.
7: Oke. Okay. Janji melulu.
1: Janji-janji mulu.
0: Langsung kita jawab pertanyaan-pertanyaan udah masuk banyak banget.
1: Kita jawab.
0: Ada Bung Jarudi di Jayapura ya. Tadi menciptakan satu lagu berapa lama kalau rap ini?
3: Kalau biasanya gue bikin lagu itu sekitar 3 jam paling lama. Paling lama 3 jam.
0: Wow. Paling lama 3 jam.
1: Nah, jadi,
0: katanya tadi susah.
1: Cepet banget.
3: Kan itu sebelum pas proses belajarnya awalnya mungkin ya,
0: susah ya.
3: Hari, dua hari gitu. Tapi setelah kesini-sini setelah belajar ya paling sejam sampai 3 jam lah.
1: Wah, luar biasa Mas
0: Donil
1: ya.
0: Oke, okay, Ibu Fatmawati, di antara pop dan rap yang lebih sulit yang mana? Ya, silakan, silakan.
3: Kalau pop kan kita cari nadanya yang sulit.
0: Oke. Okay. Ya,
3: kalau rap tuh kata-kata yang sulit.
0: Ya. Rap kata-katanya yang sulit. Oh, gitu ya.
3: Banyak ngolah katanya di situ.
1: Iya,
0: benar. Iya kan? Gitu ya.
3: Iya,
1: kalau itunya kan
3: satu
1: melodinya
3: waktu,
1: kan
3: iya. Intuisi, puisi. Yoi, kayak gitu-gitu lah. Mesti nyatin kata-kata itu kan.
1: Masing-masing itu ada yang sendiri-sendiri.
3: Ada mas. Kesulitan tinggal ustaz masing-masing.
0: Betul. Lanjut dari Tete Dinda. Ada rencana bikin film tentang rap gak sih?
3: Kalau program rap dulu udah pernah bikin program rap
0: program lokal rap ya?
3: Gitu di tempat kerja. Tapi sekarang kalau bikin film sih kayak belum sih.
1: Belum ya. Mas Donil, belum ya. Siapa tahu kan suatu saat ya Mas ya.
3: Iya.
0: Oke, apalagi nih pertanyaannya, karya-karyanya ada apa aja? Karena kan sekarang katanya masih nyiptain lagu.
3: Ya, kalau dulu waktu di Neo ya Honot ini itu termasuk karya saya, terus Alam ini tadi karya saya juga, terus tadi itu lagu Untukmu juga karya saya, terus lain lagu-lagu yang buku yang bikin untuk sempat bikin lagu untuk penyanyi gitu ya di tahun-tahun 2000-an awal ya ada Poundra, terus ada siapa lagi ada
0: Poundra Karna.
1: Poundra Karna, Karna
0: tuh, ya. Oke.
3: Ada siapa lagi ya? Ada siapa ya?
0: Lupa banyak juga ya pokoknya itu kan lupa.
3: Iya banyak waktu itu lupa saya waktu itu. Sempat ada beberapa rapper underground juga yang saya kerjain. Jadi banyak yang saya kerjain sih, tapi mereka enggak mau kan karena kalau di ethics di rap tuh kalau lo ditulisin nama orang tuh kayak enggak apa haram lah hukumnya kayak gitulah gitu.
0: Oke, siap.
3: Jadi mesti saya kagak bisa sebutin gitu.
0: Kemudian gitu. Ada Mbak Ayu udah manggung kemana aja sih?
1: Iya, Indonesia atau mungkin manca.
3: Indonesia mancanegaranya baru ke Brunei.
1: Brunei ya?
3: Iya. Belum pernah yang ke sana-sana belum.
1: Malaysia, Singapura.
3: Ya. Belum.
1: Siap siapa tahu lo, Mas kan?
0: Amin. Next.
1: Ya, amin.
0: Tapi ada rencana reunian enggak sih?
3: Reuni waktu 2017 Neo. Udah pernah reuni.
1: Udah pernah ya?
0: Pernah
1: reuni. Di acara semua komplit. Ya?
3: Acara Kang. Festival, ya. Benar.
0: Komplit semua personil.
3: Oke. Akhirnya udah saya reuni, katanya mau reuni lagi nih 2024 kemarin.
1: Tapi belum
3: sempat reuni.
1: Siapa tahu
0: kenapa enggak gabung ya? Lagi aja sih?
1: Iya.
3: Ini lagi sempat nanya mau dikerjain lagi. Sempat udah komunikasi sama anak-anak itu pengen ada mau kalau lagu mau dikerjain lagi, ya gue siap untuk ngebantu di belakang layar Nel Poi seperti itulah.
0: Oke. Okay.
1: Karena musik hip hop sekarang lagi naik daun lagi.
0: Siap. Iya. Okay. Kemudian ada Bang Candy.
1: Betul, hip dut ya. Benar, ya.
0: Aslinya dari mana?
3: Asli dari Jakarta Indonesia lah pokoknya.
1: Oh, dari Jakarta ya. Ya. Weh, mantap.
0: Ya, anak-anak rap mah anak Jakarta memang.
3: Anak Jakarta. Jaksel.
1: Muka lu jauh. Hati-hati muka lu jauh.
0: Kemudian Bang Kintri nanyain tentang Iwaka, hubungannya dengan Iwaka.
3: Iya, jadi kayak ibaratnya kayak temen
1: sebenarnya karirnya Iwa dulu atau
3: Iwa dulu
0: tuh
3: panutan kita lah gitu.
0: 93-an
1: ya,
3: panutan kita lah Kang Iwa. Terinspirasi nge-rap juga karena Kang Iwa keluar album
1: ya,
3: ingin kembali jadi ya itulah. Nah,
0: pertanyaan dari Bidan Luis tadi teknis banget suara yang dikeluarkan kalau nyanyi rap alto atau apa gitu, silakan Bang Donil.
3: Suara yang penting pokoknya kalau nge-rap mau suara alto ke tenor ke apa aja bisa,
0: bisa
3: yang penting bisa ngepasin lirik sama musiknya aja, itu tuh yang penting. Itu yang susah penting banget ya, loh ya.
0: Okay.
3: Dan itu butuh jam terbang sih namanya. Nah,
0: siap kalau begitu iya dong. Aku bisa nge-rap sebenarnya.
1: Ayo coba.
0: Ngerepotin. Oke. Kita langsung dengerin ini salah satu lagu yang ditulis oleh Mas Donil ya. Tono dan Tini.
3: Siap.
0: Bener kan?
1: Tono dan Tini. Yes.

0: Lagu yang ini merupakan lagu yang judulnya Manusia Malam dari Iwaka, dan kalau kata Mas Donil, lagu inilah yang menginspirasi Mas Donil menjadi rapper.
1: Yo.
0: Oh, no, wong Jawa, mobile Mercy ijo.
2: Cocok ya, Mas.
0: Cocok. Oke, kita ke WhatsApp dulu yang sudah masuk. Baca-baca di 0811-797-27912. Dari siapa nih? Oh, ini masih ada yang request-request, ntar aja ya. Saya Made
2: Budilana dari Singaraja, Bali, mau bertanya pada Bang Donil, apa pesan utama yang ingin Abang sampaikan lewat lirik lagu Abang kepada
0: pendengar? Apa yang ingin disampaikan? Ya, silakan.
3: Apa yang disampaikan adalah bisa rap itu bisa diterima menjadi musik musik nasional lah gitu, jatuhnya gitu kan. Dulu emang rap susah banget lah buat jadi musik yang ibaratnya yang didengerin sama orang kan. Nah, akhirnya lambat laun setelah perkembangan teknologi, akhirnya rap bisa diterima sama orang, itu udah senang banget sih sebenarnya.
2: Alhamdulillah.
3: Iya gitu. Benar. Pesan positifnya adalah bikin lagu rap yang temanya menyemangati lah gitu.
2: Nah,
3: sebenarnya itu sih sebenarnya.
2: Setuju.
3: Iya gitu.
0: Ada Mas Pandu, ini anak Jaksel loh, Mas Pandu ini ngasih love untuk e-flyer di story
2: Instagram
0: WA kita.
3: Yoi.
0: Lanjut, kemudian ada Mas Bambang
2: Ciseeng.
0: Oke, apa nih?
2: Selamat malam. Teruntuk semua penggemar Ruang Rindu di mana saja berada, sehat selalu ya dan sukses dalam segala hal. Juga buat kru penyiar, selamat bertugas dan sukses selalu, sehat-sehat selalu. Tolong putarkan lagunya Iga Morni yang Kasmaran. Terima kasih.
0: Wah, ini temennya Mbak Ita ini. Nanti dia dibilangin sama Mbak Ita ya.
2: Siap.
0: Oke, selamat malam Mas Yudi. Mbak Ita dan Mas Donil,
3: siap.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah.
0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pertanyaannya, di tahun berapa Mas Donil terjun ke dunia musik? Apakah di tahun 2026 ini sudah ada album baru? Oh, dari Tirosa di Atambua.
3: Oke, di Atambua. 2026 ini udah ngeluarin single, dua single. Satu single itu judulnya Kusuka yang dulu, sama satu single lagi tuh lagu religi, tapi untuk lebaran sih.
2: Jadi sudah bisa dilihat di YouTube-nya,
3: di platform-platform,
2: di platform ya, di seluruh di platform ya.
0: Ini Mas Donil secara pribadi?
3: Pribadi.
0: Oh, oke.
2: Solo.
3: Solo, ya.
0: Baiklah. Lanjut.
2: Siapa lagi, Mas Yudi?
0: Pak Sumarno
2: dari Gondang, Tulungagung, Jawa Timur.
0: Waduh.
2: Ya. Jauh. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Mau nanya, pernah main ke daerah Jawa Timur kah Mas Donil
3: Jember
0: sama
3: pernah.
0: Grupnya?
2: Oh, Jember,
0: Jember
2: ya.
3: Jember pernah, sama Banyuwangi pernah.
0: Banyuwangi juga. Tapi kok ke Surabaya dilewatin Mas Donil?
3: Surabaya juga pernah.
0: Oh, Banyu Surabaya juga ya.
3: Tapi paling paling cerita yang paling indahnya tuh di Banyuwangi.
2: Di Banyuwangi.
3: Karena IO-nya kabur. Ya.
2: Cerita sedih.
0: Sama
2: Mbak Ita juga pernah.
0: Tenang
2: aja Mas Doni, kita pernah senasib ya. Tinggal kabur panitia.
0: Ya Allah. Oke. Ada Bang Hanafi. Domikado Cie 23 katanya. Mau nanya, lagu-lagu Borju berapa lama analisis sebelum menjadi lagu?
2: Ya.
0: Oke. Lagu Sini Dong Stay di tahun berapa? Dan lagu Pulang Kampuang Dah, itu lagunya Neoka. Salam dari Endrianto Jasman yang berdinas di Persatu Padang, Kak Uut di RRI Bukit Tinggi, dan juga Niken di Tabing.
3: Oke.
0: Kalau belagu muke lu jauh.
2: Kalimat ini aku suka, muke lu jauh.
3: Gue aja Borju kan dibilang buatnya pas saat krisis, orang lagi gak punya duit tapi bisa beli kaset, bingung saya.
2: Iya
3: asli lu bingung gitu. Jadi itu caraan buat orang-orang yang ya dulu kan ibaratnya kan ya anak Jaksel gitu kan, nongkrong di Senayan dan sekitar, nongkrong di Jalan Asia Afrika, nonton kebut-kebutan, ya.
0: Oke.
3: Ya pasti kan, oh lu Borju banget lu kalau bawa mobil tuh kayak gitu, kalau apalagi udah dimodif kan mobilnya gitu kan, berisik gitu kan,
2: ya,
3: Borju lu gitu,
0: gitu.
3: Celahannya begitu lah dulu gitu kan, dan ya akhirnya ya dari situlah Borju tuh tercipta idenya sama Abe. Itu kan karena Abe yang bikin ya dari karena kita nongkrong bareng sama Abe, kok nih orang-orang ini kok gila nggak ngerasain dampak krisis ya, banget ya. Sih gila orang lagi pada susah ini.
0: Oh perlu, gitu ceritanya.
3: Gak perlu malah tarik-tarikan mobil di sini gitu kan, ya udahlah akhirnya bikin lagu Borju itu.
2: Borju itu sangat viral sekali.
0: Gitulah. Kalau Sini Dong Say
3: itu tahun berapa? Itu di album Neo yang keempat. Itu yang bikin
2: tahun berapa?
3: AB tahun 2005 bikinnya.
2: Oh 2005. 2005
3: ya. Rilis tahun 2005. Itu untuk album keempat itu. Dan album keempat itu adalah itu memori banget karena semua pengerjaan album itu di rumah gue. Jadi jadi itu benar-benar memori dan rumah itu udah enggak ada.
0: Oh, oke.
3: Gitu.
0: Iya ya. Iya ya ya ya. Lagu Pulang Kampung dah.
3: Pulang Kampung itu yang nyanyi Bagindo namanya.
0: Oh Bagindo.
3: Bagindo.
0: Oh oke, okay. Bukan Neo ya.
3: Neo.
0: Tahu aja temennya.
3: Temennya soalnya.
0: Iya makanya. Siap. Oke, okay, lanjut kita ke penelpon. Ada Bang Andi di Bengkulu. Selamat malam.
2: Bang Andi.
1: Selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Langsung ke Bung.
0: Silakan langsung ke Bung Donil.
3: Siap. Siap, Bang Andi.
1: Saya itu terinspirasi lagunya itu yang diartikan mengikuti arus gitu ya, Go With The Flow.
3: Ya. Yeah.
1: Yang dirilis tahun 2013 album Positif ya.
3: Iya yeah, betul betul, Go With The Flow ya.
1: Kalau bisa Bung Yudi, tolong diputarkan nanti ya.
0: Oke
3: okay. Oke okay, oh.
1: Iya. Ya itu aja nggak ada pertanyaan karena IG-nya juga saya lihat di sini.
2: Oke Bang Andi.
1: Jadi ya.
3: Thank you, Bang.
1: Salam buat adik Salsa yang bertugas di Pro 1 RRI Nunukan. Dan juga Bung Apian Kota Barat di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan Ibu Bidang Luis tadi ya. Itu aja dari saya.
2: Oke, Bang Andi. Siap. Terima kasih, Bang Andi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Donil.
3: Ya.
0: Ini tampaknya memang ya iyalah ya. Sudah begitu melekat menjadi seorang rapper gitu kan. Momen apa sih kalau menurut Mas Donil yang paling berkesan dalam perjalanan karir di dunia rap ini?
2: Di industri musik.
3: Ya, apa ya? Ya adalah kan cerita-cerita dari tiap lagu gitu kan, terus menginspirasi orang gitu, kayak lagu salah satunya lagu Hintangku itu yang bisa menginspirasi buat Panji Pragi Waksono saat itu bikin Henny Series lah gitu, pakai lagu itu. Jadi ya seneng banget sih akhirnya dipakai tuh lagu gitu.
0: Yeah, yeah. Judulnya apa? Bintangku.
3: Ya.
0: Yeah. Oh yang ini ya. Shalalala mana bintangku? Bukan dong.
2: Maksudnya?
0: Oh iya dong.
2: Bercanda gitu.
0: Iyalah. Iya. Gitu. Itu ternyata terus dari sepanjang perjalanan di dunia musik tentu banyak cerita ya. Tapi kan tadi kalau untuk jatuh cinta sama rap ada lagunya Iwaka. Nah ini jadi waktu itu apakah memang hanya dengerin Iwaka aja atau banyak ada,
3: banyak sih
0: yang lainnya juga
3: ya, banyak referensi Iwaka. Rap ya. Yang lain tuh ada
2: siapa aja
3: mas? Ada Run DMC lah ya, terus ada Hoti by Nature, Cypress Hill. Di zaman awal 90-an tuh kan kaset rap emang agak lumayan banyak lah.
2: Banyak pendengarnya mas.
3: Toko-toko kaset gitu kan. Ya untungnya saat itu belum krisis ya, jadi masih ya terjangkau oleh kantong pelajar saat itu ya.
0: OPP dong ya.
3: OPP.
0: Oke.
3: Banyaklah beberapa rapper-rapper lah gitu yang menginspirasi gue. Dan ya itu tadi gue dengernya dari radio dan semua gue rekam di tape kan, lalu gue listening satu-satu.
0: Satu-satu.
3: Iya. Listening. Walaupun bahasa Inggrisnya sangat belepotan ya saat itu, tapi ya agak mendekati mirip-mirip lah pokoknya gitu.
0: Iya.
2: Terus ini mas, apa yang lebih spesifik itu dari yang harus dipunya oleh seorang rapper gitu? Kan nggak harus sih, asal bisa
0: nyanyi gitu ya.
2: Gitu.
3: Sebenarnya sih kayak kemauan sebenarnya semua orang kan bisa menulis gitu kan, menulis, membaca sih kayak menulis lirik lah segala macam. Basically lu suka lagu rap dulu sih sebenarnya, yang penting itu, dan lu mau belajar. Sebenarnya kita lebih belajar dari lagu orang dulu ya gitu kan, apa sih awalnya pasti ya. Lalu kita temuin jat beberapa dari beberapa referensi lagu kita yang dibikin tuh kan, yang di cover kan, akhirnya nemu tuh cara tulis bikin liriknya, akhirnya banyak baca, banyak lihat-lihat keadaan lingkungan sekitar, karena kan rap kan seperti itu, dia bicara kayak membicarakan hal di lingkungan sekitarnya dan lain-lain lah, pokoknya seperti itulah gitu. Banyak menulis, banyak baca ya, pokoknya terus akhirnya berlatih vokal tuh udah pasti gitu kan, dan teknik khususnya sih nggak ada, nggak harus bisa fibra sih, tapi at least tuh bisa tahu ketukan lah gitu. Tahu ketukan tuh udah pasti,
2: tapi
3: gitu.
2: Tapi itu yang susah loh.
3: Tahu ketukan. Iya, tahu tempo, tahu ketukan itu pasti, karena kan kita nyocokin kalau nge-rapnya udah salah di temponya gitu, kan enggak enak dengernya gitu. Enggak enak
4: gitu ya. Oke.
2: Harus pas,
4: Mas.
3: Pas ya. Pas gitu. Kayak gitu lah.
4: Oke.
3: Sama kayak nyanyi lah sebenarnya. Sama kayak nyanyi benar.
4: Tapi kalau menurut Mas Donil, seorang rapper itu harus punya suara yang keren gak sih? Atau ya, suara apa aja sebenarnya bisa kalau nge-rap?
3: Ya. Kalau suara kan bisa dilatih sebenarnya. Mau keren, mau jelek bisa dilatih sebenarnya.
4: Okay.
3: Tapi kan yang penting tempo sih, belajar tempo itu.
4: Tempo ya. Ya udah, berarti aku tinggal belajar tempo, Mbak Ita ya.
3: Benar.
4: Besok kita nge-rap.
2: Ayo,
4: oke, ini ada lagu judulnya Terbang di Langit Biru. Masih inget gak sih?
2: Lupa.
4: Ayo. Terbang di Langit Biru.
2: Ayo,
4: coba
2: ayo,
4: diinget-inget.
2: Mas, tahun berapa itu, Mas?
3: Aduh, lupa lagi.
2: Lupa
4: gue. Ya, tapi memang yang nyanyi bukan Neo sih.
3: Iya.
4: Yang nyanyi adalah Melly Manahutu featuring Southern Funk Star.
3: Oke.
4: Oke. Nih, anak Jaksel, Mbak Ita, sama kayak aku dulu.
3: Anak Jaksel.
2: Jaksel, wah mantap.
4: Mantap sekali.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mbak Ita, dulu pernah punya keinginan gak di dalam lagunya Mbak Ita itu ada yang rap gitu? Kasih tahu nggak ya gitu?
1: Kasih tahu ya, Wani Biro.
0: Enggak,
1: jadi semenjak ya eranya Iwake sebenarnya ada Neo. Sebenarnya kalau direkaman nggak, tapi pas saat konser di Balai Sarbini, ada konser salah satu stasiun televisi swasta. Itu kan bulan Mas Dwiki itu jadi musik direkturnya.
0: Benar.
1: Tribute to Kus Plus. Jadi lagu punya Kus Plus. Aku kemudian jadi salah satu bintang tamunya. Nah, karena aku orang Jawa.

0: Terinspirasi dari Mas Donil, dari Iwa kayak gitu. Jadi aransemen itu bener-bener kayak yang baru, beda gitu loh. Tul Jainak jadi ada rapnya, ada sedikit juga. Iya gitu. Jadi itu pengalamanku dengan musik rap.
1: Dengan musik rap ya. Oke.
0: Begitu
1: ceritanya. Untuk Anda yang masih pengen ikut bergabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27912, atau kalau mau telepon di studio
0: 0213440696 atau 0213444499.
1: Baiklah, ini kita ke Pekanbaru dulu.
0: Selamat
1: ada Pak Mali.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mali,
0: apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Iya.
2: Mohon maaf lahir batin ya.
0: Sama-sama.
1: Sama-sama.
3: Ya,
0: Bang Mali langsung. Ya, bintang tamu kita malam ini ada
1: Mas
0: Bang Donil,
1: ex-Neo.
0: Rapper Bang.
2: Bang rapper.
0: Ya, silakan Pak Mali.
2: Rapper siapa grup?
3: Rapper.
0: Nyanyi, penyanyi.
1: Silakan di
3: Raja Perempuan.
0: Penyanyi rap Pak Mali.
1: Pak Mali penyanyi rap Pak Mali, hip hop.
2: Hip hop. Alhamdulillah ketemu lagi ya. Sehat walafiat selalu. Pertama lagu yang diciptakan itu lagu apa?
1: Oke.
2: Ya, yang kedua rekamannya tahun berapa gitu.
1: Oke. Hmm. Siap.
0: Nah, itu aja jadi.
2: Oke ya, terima kasih Evita.
0: Sama-sama
1: Pak Mali. Silakan langsung dijawab. Lagu pertama yang diciptakan.
3: Lagu pertama yang diciptakan di album Neo yang pertama itu ada judul Tertipu tadi, sama lagu KKN sih di side B di lagu Neo Borju gitu.
1: Oh.
3: Itu lagu yang gue ciptain. Nah, terus tahun berapa keluar ya? Tahun 99.
1: 99 ya.
3: Karena KKN itu adalah waktu itu korupsi nepotisme ya saat itu ya.
1: Lagi marak-maraknya ya.
3: Marak lah gitu. Ya gak sih? Sekarang juga.
1: Tapi kenapa rap itu memang lagu-lagunya banyak menyoroti ini ya,
0: masalah sosial
1: ya.
3: Benar, pasti. Harus.
1: Harus ya.
3: Karena kan sebagai musisi kan kita mesti sadar akan keadaan lingkungan di sekitar kita gitu kan, kayak gitulah gitu. Entah cara bikin apa liriknya yang frontal kah, atau mau dimajaskan, apa mau dianalogikan lah, pokoknya bebas, pokoknya lo mesti peduli sama lingkungan sekitar lo gitu. Dan itu adalah sebuah kewajiban seorang rapper gitu.
1: Oke.
0: Tapi Mas Doni, aku tuh jarang ya denger lagu rap yang temanya tentang cinta. Jarang ya. Ada, tapi kok jarang ya Mas? Itu kenapa Mas Doni?
3: Emang kalau di awal 90-an emang begitulah keadaannya gitu. Yeah. Karena kita rapper yang dididik sama orang-orang di sana gitu, emang saat itu trennya memang adalah
0: menyoroti masalah sosial
3: gitu.
1: Baik. Oh, ya. Kita terima penelpon kembali. Halo, selamat malam.
0: Selamat
1: Ruang
0: malam.
1: Rindu.
0: Bang Bram di Tamiang.
1: Dengan siapa ini?
0: Halo.
1: Halo. Iya, dengan siapa ini?
4: Mas Yudi.
1: Iya.
3: Ya.
0: Halo.
4: Mas Gilang di Kertosono.
1: Mas Gilang di Kertosono, silakan Mas Gilang.
0: Mas Gilang, apa kabar Mas Gilang?
4: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah.
1: Amin.
0: Alhamdulillah, amin. Mas Gilang langsung dengan Mas Donil ya, ex-Neo. Silakan Mas Gilang.
4: Mas Donil.
3: Halo.
4: Assalamualaikum Mas Donil.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya mau tanyakan, Mas Donil kan seorang rapper ya.
3: Yeah.
4: Jadi Mas Donil terinspirasi dari rapper dunia siapa nih?
1: Oke.
4: Okay. Saya tanya tentang Neo sekarang nih, atau vakum atau masih ada project album kedepannya?
1: Siap.
4: Soalnya, salam dulu ya Mas Beta ya, salam dulu.
1: Silakan.
0: Silakan Mas Gilang.
4: Mas Bidi di Tokyo, Mas Benijo juga, Bos Farida juga, Pak Munoto, Pak Selamat Kediri, dan Tadinda juga. Semuanya aja salam hormat.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Mas Yudi, Mas Donil, dilanjut ya. Sama-sama, terima kasih. Kita lanjut ke Aceh Tamiang, ada Mas Bram. Silakan. Halo.
0: Halo Pak Bram.
1: Iya, silakan.
5: Halo.
1: Halo juga.
0: Halo juga.
5: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Ya, ini Bang Bram nih, Aceh Tamiang.
1: Silakan Bang Bram, apa yang mau ditanyakan?
3: Apa kabar Tamiang?
5: Nggak ada yang mau request, dan cuma mau request lagu aja.
0: Oh, boleh,
1: lagu apa tuh?
0: Silakan.

0: Ya, lagunya yang sedap aja ya.
1: Yang sedap, oke, ditunggu ya.
2: Oh ya pasti,
1: ya.
2: Di sini lagunya
0: ya,
2: sedap.
0: Makasih
2: sudah.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diambilkan MSG dulu ya, biar sedap.
2: Biar sedap ya.
1: Pertanyaan dari Mas Gilang di Kertosono. Neo sekarang gimana? Masih
3: ya. Masih manggung, masih ada.
1: Masih ada ya.
3: Perform, masih bikin lagu. Tapi ya, emang goda ya. Udah jarang kontak, ya, ya, udah ya, jarang ya. Kontak juga, tapi masih suka kadang-kadang kontak lah, tanya kabar mereka lah gitu. Ya kayak terakhir si Aldi bikin album solo gitu, kayak segala macem ya, gue bantu juga gitu untuk itu gitu.
1: Oh, oke. Rapper-rapper dunia yang menjadi ya. Idola.
3: Wah, ya banyak tadi. Salah satunya Naughty by Nature lah, salah satunya.
1: Naughty by Nature, Run DMZ gitu ya. Siap.
2: Oke, ini ada
3: penelpon 80-an loh sebenarnya.
1: Oke. Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Halo.
4: Selamat malam.
1: Iya, dengan siapa ini?
4: Selamat malam. Ini dengan Pedro di Manado.
1: Pedro di Manado. Silakan Pedro langsung dengan Bang Donil.
2: Bang Donil.
3: Halo Bang Pedro.
4: Selamat malam Bang Donil.
3: Ada Bang Pedro, apa kabar?
4: Saya cuma mau tanya.
3: Ya.
4: Saya cuma mau tanya, itu lagu-lagunya Neo itu agak kayak membingungkan dan lagu Psychoji agak bingung di apa?
1: Oh, oke.
3: Okay. Iya, bisa enggak bisa beda ini ya.
2: Enggak bisa beda ini ya.
3: Antara Psychoji dan Neo mungkin.
2: Neo betul.
4: Yang tahu kayak Borju. Ya itu tidit apa sini
1: okay.
4: Itu
1: sih. Oke. Okay. Oke. Okay. Sini lagi.
3: Oke.
1: Okay. Oke, okay, ditungguin ya nanti biar dijawab ya.
2: Nanti dijawab ya.
1: Mas Pedro. Oh, sudah turun. Lanjut kita ke Lampung ada
2: Bang Govinda. Selamat malam
1: Bang Govinda. Jaya.
5: Dari Bang Govinda.
1: Oke, okay, ya, silakan langsung.
2: Beli Govinda. Langsung beli.
5: Sih gak ada, cuma ingin request lagunya yang terbaik, yang terlaris di program vokalnya dia si Verdo gitu aja.
1: Oke.
3: Okay.
2: Siap Bang Govinda.
5: Semoga ke depannya lebih maju, lebih sukses, lebih berkembang dan segalanya, dan salam sehat.
1: Terima kasih.
5: Salam sehat untuk RRI yang ada di Indonesia, diantaranya RRI Waikanan, RRI Singaraja Pro 1 dan RRI Denpasar dan seluruh pendengar Pro RRI di mana saja berada.
1: Baiklah.
2: Mantap.
5: Dari Beli Govinda di Lampung.
1: Oke, okay, terima kasih. Silakan tadi pertanyaan dari Mas Gilang. Bukan Mas Pedro dulu.
3: Mas Pedro
2: tadi.
1: Tidak bisa membedakan
2: antara Psychoji dan
1: Psychoji rap yang lainnya.
3: Iya, karena mumpung gini ya, mungkin karena rap dia yang di tahun 90-an itu kan emang rata-rata nge-rap tanpa nada gitu ya. Kita cuma ucapin kata kata per kata gitu kan, tanpa nada, kayak rap zaman sekarang gitu kan, ada nadanya gitu kan. Itu yang ngebuat rada bingung kali, dan pemilihan bahasa juga sih sebenarnya mungkin karena kita kan lebih Psychoji dengan bahasa lugas nge-rap juga. Neo juga dengan bahasa lugas, bahasa sehari-hari lah gitu, direpin gitu, seperti itu. Jadi makanya itu mungkin agak bingung gitu
2: sekilas
3: buat.
2: Sekilas kayak mirip gitu ya.
3: Sekilas kok kayak mirip sih ya suaranya Neo gitu ya. Ya gitu. Padahal mah ya beda-beda nyanyi gitu. Kayak
2: ada cirinya
3: masing-masing. Di Didit tuh tahun 97 dari Pesta Rap 3 tuh yang nyanyi Sweet Martabak gitu kan gitu.
2: Iya benar-benar. Kayak
3: gitu.
2: Sebenarnya kalau kita perhatikan memang ada cirinya
3: masing-masing.
1: Ada cirinya masing-masing ya. Kemudian pertanyaan dari Mas Gilang. Oh tadi udah dijawab sih. Udah. Ya sudah, kalau gitu kita langsung dengerin lagu dari Neo. Yang ini Neo versi, bukan versi baru, tapi Neo yang tinggal bertiga ya. Kalau curhat lagi ya. Siap kalau begitu.
2: Kita dengerin yuk.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ita kayaknya pengen collab sama Bang Donil deh.
1: Siapa takut?
2: Kita tungguin aja. Kita tungguin
1: gitu
2: aja.
1: Coba bikin
2: nih lagunya udah gue kirim nih Mas gitu. Lo tinggal pelajarin.
0: Gitu ya. Okay. Oh, siap.
1: Benar-benar Mas Donil. Kan juga udah punya pengalaman tadi.
0: Iya kan. Tul jai na jai jatul jai ji. Bentar. Di lagunya Tiga Darah kan ada rap-rapnya dikit-dikit ya.
1: Oh iya dulu ya. Iya ya.
0: Po ame ame
1: belagu ya. Pokoknya udah
0: la la la la la la la la na na na na na na na.
1: Kalau Mas Doni bikin lagu aku udah
0: siap ya.
2: Sebenarnya itu kan rap juga dari itu kan kata-kata yang sehari-hari kan. Pokoknya udah kupu-kupu siap makan nasi kalau malam minum susu itu kan rima.
1: Iya.
0: Baiklah kalau begitu. Mas Donil, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1?
1: Pro 1 seluruh Indonesia, Mas.
2: Semoga semakin sukses, semoga banyak duit.
1: Amin.
2: Semoga rezeki dilindungi dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah.
0: Terima kasih. Mungkin ada sosial media barangkali.
2: Sosial media bisa follow di @opa_doniel di Instagram, di TikTok Mas Doniel disambung. Ya pokoknya itu di apa?
1: Channel YouTube ada enggak?
2: Channel YouTube Mas Doniel juga.
1: Mas Doniel ya.
2: Udah pokoknya itu aja deh.
0: Siap kalau begitu.
2: Platform digital Mas Donil juga.
0: Mas Donil pokoknya. Wow,
1: terima kasih banyak kebersamaannya malam ini ya Mas Donil ya.
0: Seru banget.
1: Sukses terus.
0: Kita berasa anak-anak borju semua nih kita ya enggak sih?
2: Masih muda aja pokoknya.
1: Benar banget, Mas.
2: Berasa umurnya masih muda.
0: Berasa umurnya masih muda aja. Oke. Mas Donil terima kasih sekali lagi terima kasih. Salam buat teman-teman X maupun teman-teman Neo yang lainnya ya. See you next time. Saya Yudi Ismail.
1: Sita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

0: di sini Ruang Rindu. Esok kita kan bertemu.
1: Bandung malam ini.
2: FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar masih di Bandung malam ini bareng Andre Ardian sampai jam 12 malam nanti. Luar biasa pendengar di Bandung malam ini. Udah bentar, sebentar ya. Di Bandung malam ini tadi kita udah bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta nih, ngikutin Ruang Rindu. Gimana, seru gak Ruang Rindunya di Jakarta gitu? Kita kembali lagi ke Bandung sekarang gitu ya. Masih ada 1 jam ke depan pendengar, kita seru-seruan. Bisa request juga di Ruang Rindunya Bandung nih sampai jam 10 nanti di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Tapi sebelum itu pendengar, kita bakalan dengerin dulu drama radio dengan judul Sepeda Untuk Anakku Gary di Prasatara Bandung setelah yang satu ini.

0: Namaku Parlin. Mereka adalah keluarga kecilku.
1: Geri ganteng, sini.
0: Itu istriku Nina.
1: Geri, sini. Sini Nak, sini Nak.
0: Dan itu
1: Geri ganteng,
0: jagoan
1: sini,
0: kecilku.
2: Geri.
0: Bisa dibilang keluarga kami adalah keluarga yang bahagia. Tapi semua berubah karena corona ini. Entah mengapa, setiap mendengar kata corona, emosiku memuncak. Apalagi aku kehilangan pekerjaan

0: kalau ngomel volumenya dipelankan. Nanti anakmu si Giri itu bangun.
1: Ya, pedaku ya. Kok pulangnya lama kali?

Sayang, ayah selalu menjagamu. Cepatlah engkau dewasa.

0: apa yang harus kulakukan? Ayah janji. Ayah janji.
1: Udah tidurnya anakmu ya?
0: Sudah, Mak.
1: Entah sampai kapan lah si Gary ini harus selalu dinyanyikan, baru dia bisa tidur.
0: Biarlah, Mak. Kalaupun harus sampai ia dewasa, terus dinina bobokkan, ayah sanggup.
1: Kalau adanya besok duit ayah, biar aku aja yang belikan sepeda untuk anakmu.
2: Ya, ayah, pasangkan dulu tabung gas ini ya, biar masak dulu aku. Bangun nanti anakmu, apa sarapannya?
3: Ya, ya.
1: Jangan lupa sepedanya ya, ya. Itu aja yang dibilang-bilangnya, sepeda, sepeda.
3: Iya, iya.
4: Ya.
3: Eh, Gary. Jagoan ayah sudah bangun ternyata. Ayah, berangkat kerja dulu ya, nak. Ma, abang berangkat kerja ya.
2: Eh, tunggu dulu ya. Hati-hati di luar. Corona.
1: Ah, tengoklah baju abang ini. Berkerut kali kulihat. Apa gak ada lagi baju abang? Kemarin, rajin kali abang pakai masker. Sekarang, gak pernah lagi kulihat.
3: Ah, gak pala penting itu, Ma. Kalau sudah takdirnya mati, mana bisa dielakkan? Begitulah istriku, Nina. Yang selalu mengingatkanku setiap kali aku berangkat kerja. Kekhawatirannya terlalu berlebihan pada corona. Kecerobohanku adalah aku tak terlalu yakin dengan corona. Bagiku, corona adalah sesuatu yang dibesar-besarkan. Karena keegoanku, setiap hari aku harus berbohong pada anak istriku.
5: Abang berangkat kerja ya.
3: Mereka tidak tahu aku sudah diberhentikan dari perusahaan tempatku bekerja. Aku boleh alergi dengan kata corona dan alergi kepada orang-orang yang memperingatkanku harus patuh protokol kesehatan. Tapi aku lupa dan tak terfikir sama sekali. Aku terlalu ceroboh. Beginilah jadinya.

0: Kita harus berjuang, Mak. Kasihan. Kasihan Gary, anak kita.
1: Mama khawatir ya. Kita bisa kuat melawan corona ini. Tapi Gary enggak.
0: Aku salah, Mak. Aku salah. Kasihan Gary yang tidak tahu apa-apa. Harus ikut menanggung rasa sakit akibat aku terlalu meremehkan corona.

0: Ayah lihatlah dulu kondisi Gary ya.
1: Iya nak. Iya nak.
2: Ya.
3: Iya nak.

0: Ya, besok kalau aku bangun, sepeda aku ada di rumah kan? Sepedaku ada di rumah kan?
1: Iya nak, iya, iya nak.
0: Kenapa kita tidur di sini ya? Kenapa nggak di rumah ya?
1: Oh, kita tidur di sini dulu nak. Nanti kita balik ke rumah lagi nak. Ini sementara nak, sementara. Tidur aja nak, tidur ya.
0: Ya, ayah kok nggak nyanyi lagi ya?
1: Oh, tidurlah nak.
0: Ayah, kok nggak nyanyi lagi ya?
1: Ayah takut. Ayah takut Gary nggak bangun lagi.
0: Gary mau tidur.
1: Iya nak.
0: Ya. Nyanyi ya.
1: Tidurlah anakku sayang. Ayah selalu menjagamu. Cepatlah engkau dewasa. Tidurlah anakku sayang.

0: 96.6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar masih di Bandung malam ini bareng Radian sampai jam 12 malam nanti. Luar biasa tadi kita udah dengerin Ruang Rindu ya pendengarnya di Jakarta. Gimana nih Ruang Rindu di Jakartanya ini? Kita masih punya 1 jam ke depannya juga buat request lagu di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Lagunya lagu apa ya? Kira-kira pengennya pengen lagu apa? Tapi kita lagi ada lagu Indonesia di tahun 2000-an. Boleh langsung aja yang mau request sambil nemenin malam sebelum istirahatnya di 0811-220-9760 atau ke 727-897-8 ya pendengar ya. Ini juga udah ada penelpon kita di ujung telepon. Langsung aja mungkin kita sapa nih ada siapa. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Halo, waalaikumsalam, selamat malam.
0: Selamat malam, siapa di
1: mana? Malam juga, Akang Sahaya.
0: Akang siapa coba ini penyiarnya?
1: Akang Alan lain.
0: Sanes, iya mah.
1: Sahage.
0: Kang Eman, Kang Eman.
1: Di fotonya lah, Akang ya. Akang Sahanya.
0: Kang Eman
1: boleh. Kang Andre.
0: Nah, Kang Andre.
1: Oh iya, Andre Ardiannya.
0: Kang Eman, radionya boleh dikecilin dulu.
1: Iya, digitalnya nih sambil lihat fotonya si Kakang.
0: Nah, ya, sekarang ya, udah enakan dengernya tadi mah banyak. Gimana ya, ini lagunya. Kang Eman, ini baru ngobrol sama Andre ya?
1: Iya betul.
0: Dari mana
1: betul,
0: Kang Eman? Itu, coba kenalan
1: teteh
0: dulu.
1: Teteh Talia udah, Kakang Alan udah, Kakang Dharma, betul? Satunya Kakang Dharma ya.
0: Rana.
1: Iya, Rana betul udah. Malam ini Kakak Andre hadiahnya.
0: Luar biasa. Yuki. Kang Eman ya? Di mana ini?
1: Di Tanggamus, Lampung, Kang.
0: Lampung. Tapi asli iya, Bandung, Lampung. Kang Eman.
1: Non.
0: Tapi asli Bandung, Kang Eman.
1: Duh, lain. Teman asli Banten, Cilegon. Jelma Lampung asli keturunan Cilegon, Banten.
0: Ah, Cilegon, Banten ya. Ya, luar biasa. Boleh ya,
1: saya dulu ini Kakang, saya dulu ke Bandung udah di mana di Bandung Batana ya, Kecamatan Cipatat Mandalawangi.
0: Ah, Cipatat mah itu.
1: Iya, perbatasan dengan Bandung. Kabupaten Cianjur ya, Pak.
0: Betul, itu mah udah Kabupaten Cianjur ya perbatasan. Kang Eman gitu, pengen diputerin lagu apa ya, malam ini?
1: Lagunya malam ini lagu apa, Kang?
0: Lagu Indonesia 2000-an.
1: Lagu Indonesia 2000-an, lagu ini Sedia Aku Sebelum Hujan aja lah.
0: Betul sih, itu 2026 sih, betul sih. Itu termasuk 2000-an gak ya?
1: Iya.
0: 2020-an. Masuk gak tuh? Boleh, sedia. Asal nyanyi dulu dikit.
1: Yang mana?
0: Ya itu sedia aku sedia payung sebelum hujan.
1: Sedia aku sebelum hujan. Itu aja Kang bisanya.
0: Hah? Yang udah, mana?
1: Saya enggak hafal.
0: Sedia aku sebelum hujan. Yang itu bukan?
1: Iya, betul. Sekali. Tadi sini habis hujan juga tadi. Jam 5:30 tadi akan yang hujan. Lumayan tadi.
0: Boleh kalau gitu. Kirim salamnya buat siapa, Kang?
1: Ya, salam-salamnya untuk semua sajalah tanpa kecuali yang ada di Bandung, khususnya untuk Abah Ahmad Iwan Pauji di Bandung dan baik itu akang-akang maupun teteh-teteh semua tanpa kecuali itu saja Akang Andre ya.
0: Okay.
1: Ya, makasih, selamat tugas, sampai selalu.
0: Amin.
1: Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Eman di Lampung, katanya ini baru kayaknya ngobrol sama Andre ya. Salam kenal buat Kang Eman, request lagunya Sedia Aku Sebelum Hujan dari Idgitaf. Boleh nanti Andre puterin di Pro 1 RRI Bandung. Kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya nih di 727-8978. Udah ada yang nelpon, ada siapa di sini? Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Luar biasa, Tessa Fitri, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Malam-malam gini kirain, alhamdulillah kabar baik juga. Malam-malam gini kirain Tessa Fitri udah tidur.
2: Nggak, tadi habis nonton sinetron.
0: Ah, habis nonton sinetron. Udah kelar belum sinetronnya?
2: Udah. Yang itu yang Beri Cinta Waktu. Tabasco.
0: Yang ini ya Zara Adisti asalnya bukan?
2: Betul, pokoknya mah lucu, ramai, tapi yang gak seneng tuh kalau gegelutan itu. Gegelutan.
0: Nih pik-pik ya kekerasan.
2: Iya.
0: Aduh, Teh Safitri tinggal bobonya tuh ya, berarti sekarang mah sambil di PPND sama Pro 1 RRI Bandung. Pengen diputerin lagu apa biar bobonya nyenyak, Teh Safitri?
2: Lagu tahun berapa?
0: Tahun 2000-an lagu Indonesia.
2: 2000-an?
0: Betul.
2: Dari Rosa ya.
0: Rosa.
2: Aku bukan untukmu.
0: Aku bukan untukmu teh yang gimana ya itu teh ya.
2: Aku bukanlah untukmu.
0: Oh, tapi ku memohon dan meminta hati.
2: Asik, nah itu.
0: Itu ya, itu teh ya. Judulnya teh aku bukan untukmu gitu. Bentar, kayaknya mah emang bukan untukmu deh akunya. Jadi gak ada aku bukan untukmu teh. Adanya yang cerita cinta masih. Lupakan cinta, ku menunggu kau putus.
2: Itulah yang, apa lupakan cinta?
0: Lupakan cinta.
2: Ya itu aja.
0: Oke boleh, jadinya lupakan cinta ya, dikirim salamnya buat siapa Teh Safitri?
2: Buat Bang Andre Duluan yang baik hati, artis Korea yang tetap ganteng, semoga Amin. Selalu sehat.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Beresan Mbak Sekar, Sugeng Balu, Mbak Yu, monggo melepet.
0: Monggo
2: melepet. Kalau Bang Andre mah buka telepon.
0: Pasti
2: buat
0: dong.
2: Barusan tuh Bang Leman ya yang di Lampung.
0: Pak Leman, Pak Eman. Pak
2: oh Eman bukan, biasa nama Bang Leman anu di Lampung mah.
0: Leman ya berarti tadi salah dengar atau?
2: Ya Leman, Bang Leman yang.
0: Bang Leman udah, di Lampung.
2: Iya yang sudah ngetop di RRI mah.
0: Oh di mana mana itu di RRI mana mana itu suka masuk Bang Leman.
2: Iya. Hmm. Terus buat Bu Nani Antapani, Bu Reni Api Enok, Bu Tiawati, Mas Herdi, buat Kang Mansur, buat Kang Umar, banyak-banyak kayaknya buat semuanya aja deh yang sedang dengerin
0: proses. Boleh kalau gitu.
2: Buat Pak Rahmat dan Bu Siti juga, terutama buat Bang Andrea tetap sehat dan bahagia bersama keluarga dan bebeknya.
0: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Safitri katanya pengen diputerin lagunya Lupakan Cinta dari Rosa. Tadi yang pertama ku menunggu itu ya benar nggak sih? Oh aku bukanlah untukmu yang itu. Oh berarti memang lagi galau ya Teh Safitri di malam hari ini. Boleh deh biar bobonya dipepende gitu kan. Terus juga kita intip WhatsAppnya Pro 1 RRI Bandung nih, udah ada siapa nih? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Selamat malam, apa kabar Kak Andri? Minta lagunya, pilihin aja deh katanya. Kirimnya untuk semua kru RRI Pro 1 dan pendengar. Spesialnya untuk Kak Andri. Terima kasih banyak dari Lin di Cianjur. Salam untuk Kak Rana katanya. Aduh, ini gimana ya konsepnya? Oke Teh Lin, nanti Andre salamin ya. Lagunya pastinya Andre puterin nanti yang enakan apa ya. Ada... Oh ini yang sepanjang hidupku dari Pilot. Boleh gak Teh Lin? Gitu. Dan tentunya juga bagi Anda pendengar yang mau request, boleh you request di Ruang Rindu malam hari ini di 0811-220-9760 atau ke 727-8978 bareng RRI sampai jam 11 malam nanti.

0: Informasi pertama, pendengar, penyidikan dugaan kasus korupsi Wawal Kot Bandung Erwin dihentikan kejari. Kejaksaan Negeri Bandung memutuskan menghentikan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Sebelumnya, kasus ini menyeret Wakil Wali Kota Bandung Erwin dan Rediana Awangga sebagai tersangka. Keputusan tersebut diambil sesudah penyidik melakukan serangkaian pendalaman dan gelar perkara secara berulang bersama pimpinan kejaksaan. Hasil evaluasi terakhir menyatakan unsur pidana korupsi dalam perkara ini belum dapat dibuktikan secara memadai. Informasi kedua, pendengar, dolar menguat, kacang kedelai mahal, pabrik tahu di Cianjur tutup. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika berdampak pada kenaikan harga kedelai impor. Kondisi tersebut membuat melonjaknya biaya produksi dan keuntungan menipis hingga menyebabkan satu pabrik tahu di Desa Langan Sari, Karang Tengah terpaksa harus menghentikan produksinya. Informasi terakhir, pendengar, Dadan dicopot. Dasko sebut Nanik pilihan tepat Prabowo pimpin BGN. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengapresiasi keputusan Presiden RI Prabowo Subianto mengganti posisi Dadan Hindayana dengan Nanik SD yang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Dasko menilai penunjukan Nanik SD yang sebagai Kepala BGN baru untuk menggantikan Dadan Hindayana merupakan pilihan tepat yang dilakukan oleh Prabowo. Menurut Dasko, Nanik yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN merupakan sosok yang mumpuni untuk mengisi kursi jabatan Dadan. Sekian lintas informasi bersama saya Andre Ardian di Bandung malam ini.
1: Bandung malam ini.

0: punya suatu keinginan bahwa suatu hari nanti bisa membahagiakan kedua orang tuaku. Tapi hal itu tidak mungkin aku lakukan. Sekarang hidupku telah hancur, masa depanku suram karena bedah kecil yang menyesatkan. Narkoba telah mengubah segalanya. Kesenangan sesaat menjadikan hidupku tidak terarah. Pendidikanku terhenti, kesehatanku terganggu, pikiranku tersesat, keluarga pun menjauh. Apakah aku bisa merubah keadaan ini? Dan apakah masih ada kesempatan buat aku meraih kebahagiaan?
1: Tidak ada kata terlambat untuk melakukan perubahan dan perbaikan diri. Jauhi narkoba, hidup menjadi lebih indah tanpa narkoba.

0: Bandung Malam Ini.
1: Masih di Bandung Malam Ini, pendengar di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Luar biasa, tadi Andre udah putar-putarin lagu-lagu yang udah di-request sama pendengar Pro 1 RRI Bandung ya. Ada Teh Safitri tadi juga yang udah diputarin lagunya, ada Teh Lin, ada siapa lagi tadi di awal tuh ya. Kang Asep juga tadi sempat WhatsApp tapi katanya apa, mohon maaf salah kirim katanya. Teh Safitri, gimana lagunya? Semoga suka ya. Kemudian juga ada Teh Ibu Eis Komariah nih, assalamualaikum. Ibu Eis di Sukamiskin katanya, waalaikumsalam, mohon lagunya Emosi Jiwa dari Yana Yulio dan Lita Jin katanya. Salamnya untuk semuanya, terima kasih. Yana Yulio, Andre teh tahu yang mananya? Ternyata aku masih cinta, itu teh Yana Yulio bukan ya? Tapi mudah-mudahan benar itu Yana Yulio ya, karena di Emosi Jiwa itu tuh sepertinya sedang tidak emosi, jadi lagi berbunga-bunga. Jadi Yana Yulionya adanya yang Aku Masih Cinta ini, gimana Bu Ais, gimana mau diputerin kah lagu yang Aku Masih Cintanya dari Yana Yulio? Kalau mau diputerin nanti Andre puterin di Ruang Rindu malam ini ya. Sekalian juga bagi Anda pendengar yang mau request di 727-8978 boleh yuk di 0811 juga bisa, 22 09760 juga bisa gitu ya, biar di PPND sama Ruang Rindu malam ininya gitu kan. Nah, Bu Eis lagi typing nih, Andre tungguin Bu Eis typing apa. By the way, ini gimana pendengar di hari Rabu malamnya, besok udah Kamis, besoknya lagi udah weekend lagi aja gitu kan. Gak kerasa ini waktu cepet banget, apa kitanya yang terlalu sibuk ya. Tapi mudah-mudahan sehat dan bahagia selalu gimana pun keadaannya pendengar ya, apalagi Bandung cuacanya lagi dan selalu tidak menentu ya. Lalu lintas yang selalu padat gitu kan. Mudah-mudahan ini Pro 1 RRI Bandung khususnya di Ruang Rindu malam ini juga bisa merilekskan, menenangkan pikiran gitu kan, jiwa raganya pulih lagi untuk esok gitu. Ini kata Bu Eis Komariah di WhatsApp-nya, boleh mangga dipilihin aja katanya. Oke Andre, pilihin yang Aku Masih Cinta ya, Yana Yulionya. Kebetulan juga banyak yang suka nih kayaknya lagu-lagu era atau generasi Yana Yulio ya. Di Aku Masih Cinta juga kan happeningnya luar biasa ya, bahkan sampai sekarang gitu. Oke deh kalau gitu pendengar yang mau request boleh yuk, mungkin ada satu lagi kesempatan di 0811-220-9760 atau ke 727-8978 bareng Andre Ardian di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Perkenalkan, aku nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada tahun 2010, Afrika Selatan menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia. Suara vuvuzela menjadi ciri khas turnamen ini dan memberikan warna baru dalam sejarah sepak bola dunia. Vuvuzela adalah alat musik tiup sejenis trompet plastik panjang khas Afrika Selatan. Lebih dari itu, Piala Dunia 2010 menunjukkan bahwa sepak bola mampu menyatukan budaya, suara, dan semangat dari berbagai belahan dunia. Spanyol pun keluar sebagai juara dengan permainan indah yang masih dikenang hingga saat ini.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar di Bandung malam ini di pukul 23 waktu Indonesia Barat, Andre mengucapkan terima kasih banyak bagi Anda pendengar yang senantiasa menyimak Pro 1 RRI Bandung, khususnya di Bandung malam ini bareng Andre Ardian dari pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat nanti. Tapi jangan kemana-mana dulu pendengar, karena setelah ini akan ada Just More Music dan juga Bandung Malam Ini, serta akan ada kontemplasi mengenai kebumikan jenazah di mana dia meninggal dunia di Pro 1 RRI Bandung. Sampai di sini saja perjumpaan bersama saya Andre Ardian dan juga pengarah acara kami di malam ini ada Gina, serta tim teknik kami Ziva Gemilang yang juga turut pamit. Sampai berjumpa lagi di siaran berikutnya bersama saya Andre Ardian di Pro 1 RRI Bandung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.

anggota tubuh yang kita miliki merupakan aset yang sangat berharga untuk kita dalam menjalankan kehidupan. Menjaga kesehatan tubuh menjadi sebuah kewajiban yang harus dilakukan untuk menghindarkan dari berbagai penyakit yang dapat membahayakan dan mengganggu kesehatan anggota tubuh. Mata yang sehat adalah mata yang terbebas dari berbagai penyakit seperti mata kering, katarak, gangguan retina, dan berbagai penyakit lainnya yang dapat mengganggu penglihatan seseorang. Menjaga kesehatan mata merupakan hal yang penting. Hindari paparan langsung sinar matahari atau kemasukan benda asing dengan menggunakan pelindung atau kacamata saat berada di luar ruangan maupun saat berkendara. Setelah 20 menit menatap layar gawai atau gadget secara langsung, palingkan mata selama 20 detik dengan melihat objek sejauh 20 meter. Jaga kebersihan mata serta tidak menggosok mata. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta melakukan pemeriksaan ke dokter mata apabila mengalami gangguan penglihatan.

0: Pendengar, saatnya saya temani ruang dengar Anda dengan sajian ruang konsultasi kesehatan di Pro 1 RD Bandung. Bersama dengan Ibu Dr. Sri Mulyani, anggota ID Kabupaten Bandung. Kita akan berbincang tentang mengenal infeksi saluran kemih di ruang konsultasi kesehatan Pro 1.
1: Infeksi saluran kemih itu dikenal sebagai infeksi saluran kencing ya kalau di masyarakat umum tuh. Itu adalah suatu infeksi bakteri yang menyerang saluran kencing kita. Penyebabnya sudah pasti bakteri. Penyebab selain itu ada salah satunya kurang minum air bening. Terus udah gitu bisa juga karena kehamilan, terus penderita yang imunitas memang menurun. Kebersihan diri yang kurang, cara cebok yang salah kebiasanya. Semua bisa kena, terutama sih sebetulnya mungkin yang rentan ya. Paling rentan biasanya perempuan. Perempuan itu saluran kencingnya dia lebih pendek dan jaraknya dengan anus itu lebih dekat dibandingin laki-laki. Jadi ya, bakteri yang sering menyerang itu adalah bakteri E. coli. Itu bakteri yang biasanya ada di saluran pencernaan. Awalnya gejala paling sering tuh biasanya kencingnya itu terasa sakit atau panas seperti terbakar. Sudah gitu, jadi sering sekali dia kencing walaupun sedikit-sedikit. Terus udah gitu enggak bisa nahan kencing biasanya. Terus udah gitu, air kencing yang keluar itu biasanya dia lebih keruh, terus aromanya gak sedap. Infeksi saluran kencing itu ada dua macam secara letak, bagian bawah dan bagian atas. Yang paling sering itu biasanya bagian bawah. Jadi saluran yang lebih atas itu dia menyerangnya saluran ureter sama ke ginjal. Biasanya ke dokter dikasih antibiotik yang khusus untuk saluran kencing ya. Terus selain itu kalau misalnya ada rasa sakit, karena biasa ya paling sering itu selalu diikuti rasa sakit atau rasa gak nyaman, itu nanti akan dikasih obat penghilang rasa sakit. Ini untuk yang infeksi saluran kencing bagian bawah ya. Kalau untuk saluran kencing yang bagian atas ya nanti akan mendapat perawatan di rumah sakit. Ini mungkin ya yang kita harus ingatkan itu untuk kaum wanita terutama. Cara membersihkan diri setelah buang air kecil atau buang air besar itu jangan salah arah, jangan sampai dari belakang ke depan. Jadi tetap ya arahnya dari depan ke belakang. Kebersihan diri itu harus dijaga. Harus jaga tetap kering. Kalau misalnya perempuan tuh terutama kalau lagi mens, ganti pembalut aja.

0: Tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang terkurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting. Yang terpenting adalah ia selalu ada saat kita membutuhkannya.
1: Kita informasi lain, saudara, peran radio komunikasi mendukung dalam

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Quran Surat Al-Ahzab Surat ke-33 Ayat 70 sampai dengan 71.

Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

Assalamualaikum. Mari kita baca, mari kita coba pahami. Mungkin banyak dari kita yang tidak tahu sebelumnya. Mengapa para alim ulama berwasiat agar supaya dikebumikan di tempat mereka menghembuskan nafas terakhir? Inilah jawabannya. Akhirnya kita bertemu perbedaan yang jelas antara orang yang berilmu dan yang jahil. Imam Ahmad An-Nasa'i dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, seorang lelaki kelahiran kota Madinah meninggal dunia di Madinah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mensolatkan jenazahnya. Rasul kemudian bersabda, alangkah baiknya andai kata dia ini meninggal dunia bukan pada tempat kelahirannya. Mereka, para sahabat, bertanya, kenapa begitu ya Rasulullah? Rasul menjawab, sungguh apabila seorang lelaki meninggal dunia bukan pada tempat kelahirannya, niscaya akan dihitungkan ganjaran pahala seluas jarak antara tempat kelahirannya hingga ke tempat di surga. Hadis riwayat Ahmad An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Dalam Islam, di mana kita meninggal, maka disitulah pusara kita. Kita dilarang mengangkut mayat itu untuk dibawa ke tempat lain. Banyak di antara kita yang berbuat begini. Mayat diterbangkan beribu kilometer, dan sebelum diberangkatkan, mayat itu akan disemayamkan lama di rumah duka. Ini menyiksa mayat. Dan jika orang Batu Sangkar yang meninggal di Bandung lalu kemudian diangkut untuk dikebumikan di kampung halamannya di Batu Sangkar, itu pun sudah tidak tertanggung siksa pada si mayat itu sendiri. Sebenarnya kalau kita kasih dan sayang padanya adalah dengan mengkebumikannya dia di tempat dia meninggal dunia. Itulah bentuk kasih sayang yang sebenarnya. Mayat itu kalau kita berbicara, dia akan memberitahu ahli warisnya supaya jangan dibawa dia pulang, sebab Allah menyuruh dia dikuburkan di tempat dia meninggal. Pada saat kematian pun mayat itu disiksa, mayat itu dipaksa melanggar perintah Allah, menyegerakan pengkebumian atau pemakaman adalah perintah Allah, dan dikuburkan di tempat kematian juga adalah perintah Allah. Mengapakah mesti kita bawa dia, mayat itu pulang? Dia bukan milik kita. Dia adalah milik Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang sebenarnya. Maka semestinya lah kita yang hidup memahami dan kasihan padanya supaya jangan melanggar perintah Allah. Bila kita hendak membawa balik ke kampung, maka azab pada mayat itu yang belum dikebumikan akan semakin bertambah. Contoh, dasar kebijakan perintah Amerika Serikat adalah bila mayat hendak diterbangkan, peraturan penerbangan Amerika adalah sebelum mayat itu dibawa menaiki pesawat, maka segala cairan dalam tubuh mayat itu termasuk otaknya akan disedot supaya memastikan mayat itu betul-betul kering atau on medical ground. Selepas itu baru bisa dikeluarkan surat izin tanda bebas untuk naik pesawat. Tidakkah ini suatu penyiksaan pada mayat orang yang kita kasihi? Cairan dalam tubuhnya itu adalah sebagian dari anggotanya yang menangis-nangis mau dikebumikan bersama jasad, tetapi telah disedot dan jasad pun dikimiakan. Alangkah malangnya. Ini semua karena gara-gara kehendak ahli waris yang mau mayat ini dibawa pulang. Kalau ini disebabkan oleh kita, maka kita akan ditanya nanti. Perkara ini perlu difahami dengan sungguh-sungguh. Kalau melanggar ketetapan Allah, maka beginilah jadinya.
dan akibatnya. Ada juga ahli waris yang berkata, kalau almarhum meninggal di Mekah, tidak mengapalah dia dimakamkan di Mekah, tetapi ini di Amerika. Kita harus paham, kemuliaan mayat atau dikubur itu tidak tergantung di mana dikubur itu terletak. Kemuliaan dan keselamatan mayat di alam kubur adalah bergantung kepada takwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala semasa hidup. Kubur di Mekah sekalipun kalau hidup menentang Allah, maka itu bukan bisa dijadikan pelindung. Kita harus ingat, walau mati di mana sekalipun, kubur yang akan menjadi salah satu dari taman surga atau salah satu dari lubang-lubang neraka adalah tergantung insya Allah kepada sejauh mana kita hidup mengikuti hukum-hukum dan perintahnya. Orang Islam yang faham, dia sanggup mati dan sanggup ditanamkan di mana saja, sebab bumi ini semuanya hak mutlak Allah Ta'ala, dan di mana saja dia bisa beristirahat setelah dia hidup sebagai seorang hamba yang saleh, saleha, yang bertakwa. Insya Allah, marilah kita sama-sama ambil ikhtiar. Wallahu alam bishawab.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini Rabu 3 Juni 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Program Masa Tu Bandung kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini Kamis 4 Juni 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saya Andre Ardian yang akan menemani Anda di Bandung pagi ini Kamis 4 Juni 2026 dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Apa kabar Anda pendengar? Andre Ardian menyapa dari studio Pro 1 RRI Bandung, Jalan Diponegoro nomor 61. Beberapa rangkaian acara akan kami hadirkan di Bandung pagi ini, diantaranya pada pukul 5 lebih 6 menit akan kami hadirkan Mutiara Pagi, layanan siaran keagamaan dengan topik sabar dan sholat sebagai penolong bersama narasumber Ustadz Yoga Suara SPDI. Kemudian pada pukul 6 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Jabar Pagi, Kamis 4 Juni 2026. Juga pada pukul 6 lebih 34 menit waktu Indonesia Barat kami hadirkan informasi langsung bersama Bandung Command Center mengenai informasi lalu lintas, informasi cuaca, harga kebutuhan pokok masyarakat, agenda pimpinan, serta info layanan 112. Kemudian pada pukul 7 waktu Indonesia Barat kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI guna mengikuti Warta Berita. Dan pendengar, beberapa rangkaian acara akan kami sajikan hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Bandung pagi ini bersama saya, Andre Ardian.
1: Bandung pagi ini.
0: Dan juga pendengar setia Pro 1 RRI Bandung, senang sekali saya Andre Ardian dapat kembali menemani Anda dalam program Mutiara Pagi, layanan siaran keagamaan yang menghadirkan berbagai hikmah dan inspirasi untuk menguatkan keimanan serta menyejukkan hati. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu sabar dan sholat sebagai penolong. Di tengah berbagai ujian, tantangan dan kesibukan kehidupan, bagaimana sabar dan sholat dapat menjadi sumber kekuatan bagi seorang muslim. Dan hal inilah yang akan kita kupas bersama narasumber kita pagi hari ini, Ustadz Yoga Suara SPDI di Mutiara Pagi.
2: Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1 RRI Bandung.
0: Dan pendengar, narasumber kita di pagi hari ini Ustadz Yoga Suara SPDI tengah hadir di studio Pro 1 RRI Bandung. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi pagi.
0: Kabar sehat. Baik Pak Ustadz.
3: Alhamdulillah, semangat sehat.
0: Luar biasa.
3: Kang Andre juga sama ya,
0: kita alhamdulillah sehat. Kabar baik juga Pak Ustadz. Pak Ustadz, di pagi hari ini topiknya adalah sabar dan sholat sebagai penolong.
3: Iya.
0: Silakan Pak Ustadz pemaparannya.
3: Terima kasih Kang Andre. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Hamdan wa syukran lillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Qala rabbi israh li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa dan pendengar RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM, alhamdulillah tentunya awal hari yang penuh dengan bahagia. Tiada henti kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat, kemudahan, kebahagiaan, dan segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, tentu kebaikan-kebaikan yang harus kita syukuri. Diawali kita dengan bismillah di pagi hari ini, kita berharap seluruh aktivitas rutinitas kita, baik yang sekolah, yang bekerja, seluruh kegiatan-kegiatan itu ada dalam limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimulai di keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'in hingga kita umatnya. Semoga kita semua termasuk umat Nabi yang terbaik, yang senantiasa istiqamah mengikuti risalah dan sunnah-sunnah yang telah beliau contohkan kepada kita hingga akhir hayat. Merupakan kebahagiaan kelak di yaumil akhir wa yaumil jaza kita bisa berkumpul dengan baginda Nabi dengan limpahan syafaatul uzma atas izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, pemirsa dan pendengar RRI Pro 1 Bandung, berkaitan dengan tema hari ini tentunya sesuatu yang memang tidak jauh dengan kehidupan kita. Ada satu kalimat atau satu bahasa, al-insanu mada diumbi tobki, bahwa manusia adalah makhluk sosial. Artinya setiap manusia, makhluk hidup ini punya keinginan dan banyak keinginan. Baik itu yang bersifat pribadi, keinginan secara umum, dan keinginan-keinginan apapun yang memang menjadi fitrah bagi manusia itu sendiri. Tetapi dalam kehidupan tentu kita juga sering mengalami yang namanya hambatan-hambatan, masalah-masalah, kesusahan, baik yang datang dari intern ataupun dari ekstern orang lain. Terkadang juga dalam kehidupan kita mah manusia selalu ada ujiannya. Ya, ujian tadi yang datang dari diri kita, ujian yang datang dari luar diri kita, termasuk permasalahan-permasalahan hidup yang timbul dari orang-orang yang di sekeliling kita. Nah, pertanyaannya bagaimana pada saat kita menghadapi itu semua? Problem yang ada dalam kehidupan kita, masalah-masalah kehidupan kita, dan seluruh yang Allah berikan dalam kehidupan ini tidak serta-merta berupa satu kebahagiaan, satu kemudahan, terkadang satu kesulitan, kesulitan dan sebagainya. Dan ini adalah fitrah daripada kehidupan, menjadi sunatullah. Artinya setiap manusia akan satu fase menghadapi sebuah permasalahan, sebuah kesusahan dan lain sebagainya. Nah, yang penting adalah bagaimana kita mensikapi pada saat sesuatu hal yang tidak selaras sejalan dengan keinginan kita. Artinya bahwa kesulitan itu datang, kesusahan itu datang, pada saat itu kita ingin bahagia, kita ingin mudah. Nah, ini yang mensikapinya. Harusnya bersikap seperti apa, terlebih kita sebagai seorang muslim. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 45 ini satu motivasi tentu untuk kita, bahwa Allah berfirman wasta'inu bisabri wasalah. Berpeganglah, atau dalam pengertian lain minta tolonglah kepada Allah itu melalui sabar dan salat. Jadi tekudu minta tulung kasasaha, apalagi kepada makhluk yang memang sama memiliki kelemahan seperti kita. Kalaupun dalam wasilah kehidupan, tentu kita pun tidak terlepas daripada muamalah atau interaksi dengan orang lain. Tapi dalam hal-hal tertentu, wasta'inu di sini juga bisa dikatakan pegang yang erat. Apa itu sabar dan sholat dalam kehidupan, dan jadikanlah ini sebagai teman atau penolong pada saat kita menghadapi berbagai ujian, berbagai masalah yang Allah tentunya berikan kepada kita sebagai satu jalan kehidupan, yang tentu di balik itu ada hikmah yang terbesar. Kenapa Allah memberikan ini semua? Tapi mensikapi dan menghadapinya, kita pegang teguh sabar dan sholat dalam kehidupan. Karena kalau tidak sabar mah, walah berat kita itu ya. Ujian datang dari orang lain, kesel hati. Si eta mah merekadawang ka urang teh. Si eta mah piomongin ka urang teh. Lamun urang teh sabar mah da sama gitu, pengen pasea urang teh, pengen ribut. Maka penolong di sini sabar, berbesar hati ketika kita dihadapkan dengan seperti itu. Agar apa? Kita bisa menerima dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari yang lebih besar. Sabar artinya bukan berarti sebenarnya sabar ini narima we lah urang mah gitu, keun bae lah. Saayana we, sabar, diam sama orang, bukan. Tapi sabar dalam arti bagaimana kita menerima ujian itu atau masalah itu, dan tentu kita berusaha mencari jalan solusinya, jalan apa penyelesaian dari masalah yang kita hadapi. Tapi ketika menjalani itu sabar, artinya kita berserah diri kepada Allah setelah kita berusaha. Nah, kita mah wajibnya berusaha ya, tidak wajib hasil. Artinya jalani kehidupan permasalahan itu dengan sikap atau sifat yang sabar dalam hal ini diri kita sendiri, sehingga tidak lantas ini menimbulkan penyesalan, mengeluh dan menyerah itu ya. Jadi sabar. Nah, ingin saya sampaikan bahwa Imam Qurtubi ini membagi tiga sabar. Artinya tiga klasifikasi atau tiga bentuk sabar dalam kehidupan. Dan kehidupan ini juga memang berkaitan dengan ujian terhadap diri kita ya. Yang pertama adalah sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kenapa nih ya? Jadi kudu sabar dalam taat. sebab sabar dalam taat ini tidak sesuai dengan nafsu dan syahwat atau keinginan kita tadi, ya. Coba sekarang saja misalkan kita punya kewajiban sholat subuh. Lamun teu sabar mah rek naon hudang subuh jam 4 tunduh kene. Komon usok begadang mah ya. Yang bangunnya atau yang tidurnya jam 2 gitu. Jam 4 harus bangun lagi karena ada kewajiban. Tidak sesuai. Kenapa? Keinginan saya mah, sahwat saya mah atuh geus wae urang bobo deui gitu. Ngarengkol deui, morongkol deui. Naon atuh jeung aya suara adan kana ka telinga. Nah, ini ujiannya di sini. Makanya berpegang teguh itu supaya tetap kita komitmen begitu. Entong menyerah, mengeluh, aduh tunuh keneh ya, keur ngeungeunah na bobo Kang Andi ya. Kalau jam 3 atau jam 4 ini sudah keur nikmat nah gitu. Tapi terdengar suara adan dari masjid. Ya, nafsu kita mah aduh saya nu adan. Mun bisa mah ulah kada di subuh teh ya, supaya saya bisa melanjutkan tidurnya. Nah, tapi sabar, sabar apa kita taat kepada Allah. Harus berdiri menghadapnya ke arah kiblat, menunaikan kewajiban kita sholat subuh. Sabarlah. Kalau tidak sabar mah tadi, karena ini mah tidak sesuai dengan syahwat dan keinginan kita. Apalagi sudah capek ya, pulang healing misalkan. Wah, leles we badan teh, pengen tidur. Sabar urang taat kepada Allah sebab ada kewajiban yang harus ditunaikan. Yang kedua, sabar dalam menjauhi apa yang diharamkan atau dilarang oleh Allah. Kenapa juga ini? Karena ini mah sesuai dengan keinginan kita, sulit juga untuk menghindarinya. Ya, perbuatan dosa, maksiat. Ini kan sesuatu yang harus ditinggalkan, tapi syahwat ini mendorong untuk melakukan pekerjaan seperti itu. Ya pengennya makan begitu. Aduh, ini misalkan ada peluang untuk melakukan perbuatan penggelapan dan sebagainya. Ya bahasa yang kerennya itu misalkan korupsi, keinginan. Ini kan diharamkan oleh agama, oleh Allah. Tapi tidak sesuai dengan keinginan seperti ini. Makanya bersabar untuk menghindari perbuatan atau pekerjaan yang diharamkan itu tadi. Yang ketiga, sabar dalam ketentuan yang Allah berikan. Cek Sunda mah rek pahit rek amis. Ya kita terima. Kenapa? Ini kan untuk menguji diri kita. Ya, jadi berpegang kepada sabar itu dalam kehidupan. Artinya minta tolong sehingga kita terhindar dari sesuatu kerugian atau keburukan yang kelak akan menimpa kita. Pada saat tentu kita menghadapi berbagai cobaan. Yang kedua, sholat. Nah, ini yang sholat nih Kang Andre nih yang jadi patokan, ini menjadi satu ibadah pokok ya buat kita. Naon sih sina urang teh kudu minta tulung ka salat? Artinya adalah bagaimana pada saat manusia menghadapi atau pada saat manusia mengalami sebuah permasalahan hidup yang jelimet, sulit begitu ya. Kesulitan itu aya wae. Nah, di salatlah kita akan mendapatkan jawaban atau pertolongan. Lain salat urang ngalamun mikiran masalah. Yang punya hutang di pikiran hutang ke sholat dan mual beres mual lunas gitu. Tapi pada saat kita sholat, bagaimana kita berserah diri kepada Allah agar kita sanggup menghadapi permasalahan itu dengan lapang dada begitu dari sholat itu. Dan sholat ini kan bahasa biasanya adalah doa. Artinya kita bisa meminta kepada Allah dari sholat ini doa-doa yang terbaik sehingga Allah berikan solusi, berikan jalan kehidupan ya. Sering sebenarnya disampaikan pemirsa juga bahwa kewajiban apa sih yang tidak boleh sedikit pun kita tinggalkan. Bahkan para ulama pernah menyampaikan sebesar-besarnya maksiat itu adalah ketika kita berani meninggalkan sholat baik itu disengaja atau tidak sengaja, dan lempeng we urang teu sholat teh gitu. Padahal sholat ini penolong, benar-benar penolong. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan hidup kita di dunia ini, kelak nanti di akhirat. Tapi orang lalai. Sholat menaun lah, gitu. Tidak semua ya, artinya masih banyak saudara-saudara kita yang sesama muslim masih lalai dan masih menyampingkan bahwa tidak menganggap sholat itu penting dalam kehidupannya. Padahal sholat ini dalam filosofinya adalah kebutuhan kita. Sholat ini kebutuhan, orang tidak akan bilang lagi ini kewajiban, saya butuh sholat begitu. Berapa waktu yang kita lakukan pada saat melaksanakan sholat? Tidak banyak. Manusia ini kan punya waktu 24 jam. Semuanya. Saya, Kang Andre, pedagang, bahkan sampai dengan pimpinan negara kita, presiden misalkan. Waktu kita 24 jam, sama. Dipotong waktu sholat berapa menit? Cepat-cepatnya orang sholat 5 menit misalkan. Kalau yang kilat khusus 2 menit misalkan. Ya cepat nih sholatnya. So, ini menjadi bahan candaan sebenarnya. Kenapa sholatnya kancang-kancang ting? Ah, orang nggak sholat diajar tileletik semuanya. Nggak segede lilakin ewe sholat. Ini dalam keadaan bencana-bencana itu kewajiban melaksanakan sholatnya tetap dilaksanakan. Tapi berarti kalau kita bicara waktu, dari 24 jam berapa menit yang terpakai untuk sholat? Tapi orang teh lalai wae. Apalagi dalam keadaan sibuk. Padahal gitunya, saya sibuk-sibuk nanaon, justru kita itu minta kepada Allah dari kesibukan itu, apabila misalkan ada pekerjaan permasalahan, dari sholat gitu. Bukan berarti kita berani untuk meninggalkan sholat. Ya sekali lagi nih kepada pemirsa nih ya, pendengar RRI Persatu, bahwa tongnya pelekin sholat begitu ya. Sebab sholat adalah ibadah yang pokok untuk kita dan menjadi penolong artinya dalam kehidupan ini. Kalaupun kadang-kadang begini nih, kalau orang yang berjualan di pasar sepi gitu ya, kita arahkan sok sholat minta tolong kepada Allah. Sholatnya kan pembuka pintu rezeki kalau dari hikmah yang lain. Tapi kadang-kadang orang tuh begini, ah kamari ge sholat cenah, nu dagang jadi weh tekaburan teh nu meuli jadi weh tekaburu cenah urangna keur eueuh keur sholat. Tertinggal begitu. Padahal kalau saja kita komitmen tetap di sholat itu kan ada. Allah tidak mungkin ya membiarkan. Allah tidak mungkin si etama diantepkan gitu. Tidak. Dari sholatnya kan ada keberkahan. Bedanya kan begini. Orang punya untung 200 ribu yang sholat dengan 200 ribu yang tidak sholat, jauh lebih berkah yang sholat. Artinya ada nilai ibadah yang dibawa. Dan tentu diawali dengan doa tadi ya, dari satu kita doa zikir kepada Allah ya. Jadi tahanlah, kuatkanlah. Sholat menjadi satu kebutuhan pokok dalam kehidupan ini yang akan menjadi penolong. Makanya dalam kalimat tadi di ayat 45 surat Al-Baqarah, pegang artinya pegang erat gitu ya. Hiji sabar, dua sholat, pegang dalam kehidupan ini. Karena saya khawatir begitu. Ketika orang sudah jauh dari agama, ya yang jadi patokannya sholat, akan mudah menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu. Apapun itu. Makanya jangan heran, jangan salah. Kenapa sih banyak orang berbuat dosa, berbuat maksiat? Segala sesuatu dikerjakan. Kenapa sholatnya gak benar berarti? Ya, ada bahasa gini juga yang aneh katanya. Ah, sholat mana hidupnya can benar? Kan gini ya, yang sholat saja hidupnya belum tentu benar, apalagi orang yang tidak sholat begitu. Ya, saya juga sholat belum tentu benar, apalagi kamu yang tidak sholat. Tapi ini kan proses, artinya jangan ditinggalkan, pegang teguhlah. Cuma 5 kali sehari ini yang pokok kan, dari mulai subuh, duhur, asar, maghrib dan isya. Tidak banyak waktu yang kita buang. Dari kegiatan atau dari amalan sholat ini hanya sekian menit. Taruh kalau 5 tadi 5 kali 5 25 menit. Jadi kita masih punya waktu 23 jam 35 menit. Artinya dari waktu 24 jam yang kita miliki. Ya, jadi pesan pegang sabar, pegang sholat dalam kehidupan ini. Insya Allah bahagia. Ya, karena Allah juga sudah berjanji, paling tidak orang yang mengerjakan sholat itu segala sesuatu akan dimudahkan. Ya, banyaklah referensi-referensi kalau kita baca hikmah daripada kita mengerjakan sholat. Tapi jadi penekanan di sini adalah bagaimana kita manusia, hamba-hamba Allah yang menjalani kehidupan dalam tentu dalam aktivitas saat ini, ketika kita menghadapi satu kesulitan, ketika kita menghadapi satu permasalahan, pegang teguh sholat dan sabar dalam kehidupan ini, sehingga Allah akan memberikan solusi jalan yang terbaik. Sholat sebagai jalan keluar dari permasalahan, diri dengan sikap sabar, artinya berserah diri kepada Allah. Setelah kita berusaha mencari, menunggu nilai yang terbaik yang Allah berikan kepada kita, sehingga perjalanan kehidupan kita ini akan kembali kepada jalan kebahagiaan. Sekalipun sekali lagi, tidak seluruhnya yang Allah berikan ini hal-hal yang menyenangkan. Kadang ada yang membuat kita tidak senang. Sok sebenarnya mah di balik itu Allah ingin memberikan hikmah yang terbaik. Ya, karena kita saja yang tidak tahu dalam sabar ini. kita aja yang tidak tahu cepat menyerah dan mengalah. Padahal ketika Allah berikan ini, sebenarnya ini adalah kasih sayang Allah. Makanya sabar dalam menghadapinya, perkuat dengan sholat. Itu dulu sementara Kang Ande yang bisa disampaikan ya. Pegang sabar dan sholat dalam kehidupan, kayaknya akan menjadi solusi atau menjadi wasilah menolong dari sesuatu atau permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Sementara itu, baik, Kang Ande,
0: yang bisa dikatakan. Terima kasih banyak pemaparannya Ustadz Yoga Suara SPDI. Ini terkait sabar dan sholat sebagai penolong luar biasa ya Pak Ustadz ya. Tadi juga mengutip ada tiga bentuk sabar ya. Juga tadi pemaparan tentang sholatnya itu sendiri. Dan tentunya juga bagi Anda pendengar yang ingin bertanya atau berinteraksi atau sekedar menyapa juga boleh melalui WhatsApp kami di 0811-220-9760 atau melalui line interaktif kami di 727-5551. Nanti ada Bang Johnson yang akan menyambungkan langsung ke studio Pro 1 RRI Bandung. Anda juga pendengar bisa menyaksikan siaran langsung kami melalui kanal YouTube RRI Bandung Live dan bisa bertanya pada kolom komentar. Begitu. Kita akan membuka sesi tanya jawab, Ustadz.
3: Baik.
0: Setelah yang satu ini, tapi jangan kemana-mana, tetap di Mutiara Pagi.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Benar, Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi.
1: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi RRI Bandung.
0: Mendengar tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari Pak Ustadz Yogaswar SPDI terkait sabar dan sholat sebagai penolong. Dan juga bagi Anda pendengar yang ingin bertanya atau sekedar berinteraksi, bisa melalui WhatsApp kami di 0811-220-9760 atau melalui line interaktif kami di 727-5551. Kita sapa dulu penonton yang sudah hadir di kanal YouTube RRI Bandung Live. Ini ada Aki Gazi, @AkiGazi. Assalamualaikum Ki Ustadz, katanya Kang Andre. Aki Gazi selalu manco di Padarek, katanya. Semoga sehat selalu, amin. Waalaikumsalam Aki Gazi. Terima kasih selalu hadir ini Aki Gazi. Luar ya. Biasa tiap hari yang ada.
2: Tetap semangat ya buat Aki nih.
0: Tetap istiqomah. Semangat, betul, istiqomah sekali.
2: Ini guru saya sebenarnya beliau.
0: Oh, guru. Sudah saling kenal ternyata ya. Berarti di sini saya yang orang baru. Ada juga Ed Retno, Ibu Retno juga ini. Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Ustar, Kang Andre, Ibu Retno hadir menjimak katanya. Terima kasih juga Ibu Retno. Kemudian ada Ed Nur Sodik. Assalamualaikum Pak Ustadz, Kang Andre Cipanas menyimak sehat selalu, katanya. Waalaikumsalam Kang Nur Sodik. Kemudian juga ada Kang Delis Gus Diana. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Juga di WhatsAppnya Pro 1 RRI Bandung yang sudah hadir beberapa pendengar, juga ada Aki Gazi, juga termasuk ada Teh Tiawati juga yang menyapa, katanya. Assalamualaikum Pak Andre, Pak Ustadz hadir menyimak dan terima kasih. Juga di ujung telepon sudah hadir bersama kami, ada siapa kita sapa langsung saja ya. Ada Pak Hubir di Cimahi.
2: Pak Hubir.
0: Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Hubir.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Andre, Pak Kiai.
2: Alhamdulillah Pak Hubir. Sehat Pak Hubir ya.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa. Mangga ya. Pak Hubir.
3: Ya ini Pak Kiai, ada yang mengerjakan sholat bukan karena ketulusan, tapi karena riya, sehubungan dengan menghadapi calon mertua misalnya. Nah itu kan, ataupun di tempat-tempat umum karena ingin dia mendapatkan pujian. Nah bagaimana dengan orang seperti hal itu? Mohon tausiahnya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Pak Hubir pertanyaannya. Pak Ustad, katanya gimana kalau melaksanakan sholat tapi dengan ada unsur riyanya?
2: Ada unsur riya.
0: Betul gitu. Silakan Pak Ustad pemaparannya.
2: Baik Pak Hubir, terima kasih interaksi dan silaturahminya juga kita sharing berkaitan dengan amalia sholat. Memang kita tidak memungkiri bahwa tidak seluruhnya orang yang mengerjakan atau melaksanakan sholat ini murni karena ikhlas kepada Allah. Ada unsur riyanya. Mumpung hareupeun mitoha, saya sholat, padahal tara sholat. Atau sholatnya dihusu-husu, dibagus-bagus, ingin dipuji. Nah, kembali dulu kepada riyanya sendiri. Dia ini kan satu sifat tercela ya dalam kehidupan. Artinya riya ini amal atau pekerjaan yang ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dikata-kata baik untuk kita. Dan salah satu akhlakul mazmumah, artinya yang merusak amal ibadah sebenarnya riya ini, ya, merusak amal ibadah kita. Bahkan bisa dikatakan asyirka sogir, syirik kecil riya ini. Bukan riya enes ya, ini riya apa namanya, perbuatan yang ini apa, yang tidak baik lah ya. Jadi riya ini asyirka sogir, bahwa segala sesuatu kita ingin dipuji, padahal puji ini kan milik Allah ya dalam kehidupan ini, dan tidak mendapatkan apa-apa yang kita kerjakan pada saat diawali dengan rasa keinginan dipuji atau dipuja atau diberikan jempol lah paling tidak kalau sekarang di sosial media. Jadi yang kita lakukan ini sudah diawali dengan perbuatan atau pekerjaan ria. Ya, akhlakul majmu'ah itu kalau dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak baik kadang-kadang kan begitu ya Kang Andi. Wah. Tapi kita tidak tahu nih ya, disitu orang kan begini dalam kehidupan kalau yang apa namanya tuh yang pengen dipuji dengan sudah kelihatan gitu ya dari sikapnya. Yeah. Nah kalau kita balik juga innamal a'malu binniat, sesungguhnya segala sesuatu itu adalah bergantung niat ya. Artinya niat yang kita azamkan bahwa saya sholat untuk apa. Nah, kalau dalam kaitan sholat Pak Khobir, bahwa orang yang sholatnya ingin dia sudah pasti itu ya, karena sudah pasti tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlepas dia mengerjakannya sesuai dengan syariatnya, artinya hukum fikihnya ya, syarat sholatnya, syarat sahnya, rukun dan segalanya dilaksanakan. Tapi terbersih rasa ria dalam kehidupan bahwa sholat saya ingin dinilai oleh mertua kita, ingin dinilai oleh siapapun, ini tidak benar. Artinya tidak ada pahala sedikit pun yang kita dapatkan, bahkan ini adalah sesuatu perbuatan yang dibenci oleh Allah ya, tidak diterima apapun itunya. Kan kalau dari ininya, kalau salah satu doa itu ya kan itu ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Da ker Allah urang teh, hirup urang, segala urang termasuk ibadah urang, sholat urang teh ker Allah. Bukan ker mitoh, bukan ker pejabat, ker atasan, bukan. Untuk Allah. Makanya awalilah dengan niat sholat ini ikhlas karena Allah. Sebagai salah satu kewajiban pokok yang menjadi penyempurna dari seluruh amal-amal perbuatan-perbuatan baik dalam kehidupan ini ya. Jadi nggak benar ini sholatnya ya, karena niatnya sudah pengen dipuji. Apalagi yang apa, maaf ya, kadang-kadang khusyuk gitunya, Allahu Akbar. Karena diulangkan seakan ada orang-orang ini. Nah ini yang menjadi tidak baik dalam sholatnya. Yang sudah pasti itu nggak benar ya Pak Khobir, artinya niat awalnya sudah tidak benar. Yeah. Allah tidak akan menerima itu semua.
0: Betul, karena tadi juga disebutkan ini jadi merusak amal ibadah itu sendiri ya Pak Ustadz ya, niat ya, ria itu.
2: Ria itu sudah ada di awal, sudah nggak baik. Dalam hal apapunnya sebelum ya, bukan sholat aja gitu kan.
0: Ya. Luar biasa, terima kasih Pak Ustadz pemaparannya. Semoga terjawab Pak Hubir, kalau nggak terjawab bisa WhatsApp lagi ke 0811-220-9760. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dari WhatsApp Pro 1 RRI Bandung. Pak Ustadz, ada Aki Gazi di Subang. Assalamualaikum Ki Ustadz, katanya.
2: Waalaikumsalam.
0: Ti Aki Gazi izin bertanya, katanya. Sabar dan sholat yang bagaimanakah yang harus dilaksanakan oleh Aki yang usia sudah di ujung tanduk, katanya. Yang akan mendapat pertolongan Allah baik di dalam kubur maupun di akhirat kelak, karena beribadah fisik dan maliyah sudah serba keterbatasan, katanya. Mohon pencerahan dari Ki Ustad. Hatur nuhun juga buat Kang Andre beserta urang dapurnya Pro 1 RRI Bandung. Terima kasih juga Ki Gazi sudah bertanya Pak Ustad, silahkan ditanggapi.
2: Ini kalau orang tua kita bingung ya. Semoga Ki Gazi sehat ya, sekarang di Subang. Alhamdulillah ya. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan untuk Aki, khususnya untuk keluarganya semua. Sabar dan sholat yang seperti apa yang untuk usia Aki yang sudah lanjut, mungkinnya sudah di ujung tanduk, katanya. Aki insya Allah kami selalu berdoa, saya sendiri, bahwa Aki senantiasa dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keberkahan dan ibadah. Sabarnya Aki barang paling tidak ketika ada ketidaksempurnaan ya, mohon maaf, karena waman wa amirhunu nakisupil holki apalaiklun. Setiap orang yang hidup di alam dunia ini semakin usianya bertambah, Kang Andi, semakin dikurangi bentuk kenikmatnya, bentuk nikmatnya ya. Ya artinya ya kita memahami, apalagi misalkan aku yang usianya sudah di atas 70 atau 80 atau siapapun mungkin yang usianya sudah dilanjut usialah tadi. Aku bukan di ujung tanduk rasanya ya. Aku tetap sesuatu yang super ya, artinya yang luar biasa, masih semangat untuk keagamaannya. Artinya bahwa

0: memang apa sudah lanjut lah ya, sudah usianya sudah bahasanya lansia begitu, sholatnya mungkin agak tidak sempurna sih menurut kita, misalkannya harus duduk tidak jadi masalah. Yang terpenting sabarnya itu dilaksanakan, kalaupun sholatnya duduk misalkan. Karena banyak ya Kang Andre di masjid-masjid juga sekarang kan, masjid yang ramah lansia nih salah satu programnya menyediakan kursi untuk mereka yang memang tidak mampu untuk berdiri. Nah ini kalau kembali juga, ini saya ingatkan, makanya kerja di imam ini kan enggak mudah ya. Imam harus lihat nih jemaahnya gitu kan. Betul. Yang jemaah sholatnya bisa ada tadi yang sudah uzur usianya tidak kuat ya. Jadi sabar dan sholat seperti apa, Aki menjalani aja semua itu tentunya dengan sabar dijalani. Artinya Aki juga tetap memberikan contoh tauladan kepada yang muda. Ya, seusia gini pun semangat sholat lain, bukan berarti udah nggak sekolot, bukan, artinya tetap orang muda ini kan akan ini ya apa, akan mencontoh ya. Kadang-kadang kan ada bahasa begini juga, sena naon kamu cima ngeding sekalolot, dah mencinta lain markas ker aki-aki hungkul gitu ya. Justru yang baik ini kan orang atau yang cerdas ini orang dari muda sampai tua di masjid gitu. Bukan menunggu tua kita ke masjid. Ini aki kan luar biasa, artinya dalam usia memang sudah uzur, sudah tanul, sudah manula, tapi tetap ada semangat misalkan menjalani ibadah. Ya didasari dengan tadi sabar, kekuatan kaki misalkan berkurang, tapi kita sabar berjalan. Ya tadilah tidak bisa berdiri ya kita duduk, artinya disediapin. Terus sholatnya ya sholat dengan kategori yang sudah tentu pemahaman yang kita pahami saja. Karena kan mesti ada perbedaan-perbedaan sedikit, betul. Tapi itu semua tidak lantas menjadi satu penghalang bahwa kita ini mengerjakannya. Yang mana yang tidak yakinnya jangan, yang yakin saja ya tetap dilaksanakan sholat dengan versi yang kita miliki fikihnya. Yang mana kan hanya yang sunat-sunatnya saja yang ada perbedaan ya. Yang lainnya rukunnya mah sama ya, kita menghadap arah kiblat yang sama gitu kan, mengucapkan takbir yang sama. Jadi tetap saja semangat dalam ibadah sholatnya Aki dengan ilmu yang kita pahami, dengan fikih yang kita pahami, dan sabar melaksanakannya itu tanpa menyerah, tanpa naon istilah nama bahasa sunat apanya menyerah teh apa gitu kan, bahasa sunat teh urang teh aral subaha gitu aja kata kalau mah ulah aral subaha ya sabar dijalani tadi dengan keterbatasan usia tentu fisik dan sebagainya, tapi tetap kita jalankan ya. Insyaallah Aki sehat ya selalunya. Amin. Apa selamanya tetap bimbing kami yang muda-muda tentunya, jadilah Aki tetap menjadi satu figur teladan untuk kami-kami diikuti ya. Gitu ya Aki ya, semoga jawabannya maksimal dan tidak apa namanya tuh tidak puas nanti Aki terus bertanya berinteraksi. Terima kasih Aki Gaji di Subang ya. Biasa beliau ada di majalah Kasang di Subang. Alhamdulillah. Terima kasih Aki, sehat selalu ya.
1: Amin. Terima kasih juga Pak Ustadz pemaparannya. Semoga terjawab ya Aki Gaji ya. Tetap semangat Aki Gaji. Semoga sehat dan bahagia selalu.
0: Amin ya Allah
1: juga.
0: Ya Rabbal Alamin.
1: Kemudian tadi juga Teh Tiawati yang sudah menyapa ya di Sumedang. Kemudian ada Pak Oha Cineruk Karangnunggal nih Pak Ustadz.
0: Tasik berarti ya?
1: Karangnunggal teh Tasik atau tapi Garutnya?
0: Tasiknya. Tasik kayaknya Tasik yang ya. Mau ke arah selatan itu Karangnunggal ya.
1: Betul. Assalamualaikum Pak Ustadz. Baiklah. Pak Ustadz ini sedikit keluar dari tema, berkenan menjawab Pak Ustadz?
0: Insya Allah, apabila mampu. Kalau tidak apa-apa. Insya Allah.
1: Katanya ini nyuhunkan penjelasan surat 5 ayat 27 tentang kurban. Sarang surat 22 ayat 36.
0: Sebentar, 36. Surat 5? Saya biar
1: surat,
0: tidak salah nanti.
1: Surat 5 ayat 27. Al-Ma'idah ayat 27 ya berarti.
0: Al-Ma'idah ayat 27 ya?
1: Betul. Kemudian juga surat 22 itu Al-Hajj. Ayat 36, tapi di surat Al-Maidah dulu aja.
0: Ayat 27 ya?
1: Betul.
0: Sebenarnya saya ini dulu, takut salah.
1: Al-Maidah ayat 27 katanya, begitu.
0: Mudah-mudahan tidak ini ya, coba-coba saya bacakan dulu ya. Ayatnya, ini saya matanya kurang ini juga. Makanya kesempatan tadi tertinggal ini. Ini terjemahannya mungkin. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang mereka berdua yaitu Habil yang diterima dan Qabil yang tidak diterima. Dan dia Qabil berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Dia ya Habil berkata sesungguhnya

0: Ya Allah yang menerima amal orang-orang yang bertakwa. Ya saya sekilas pernah mendengar artinya bahwa kurban ini juga mungkin salah satu pionir ya bahwa pertama mereka diperintahkan untuk mengurbankan sesuatu yang dimilikinya. Qabil dan Habil ya bahwa nah dari salah satu dari mereka itu yang diterimanya adalah kurban dari Habil yang
1: pengembala ya.
0: Nah, yang dia diterima kurbannya. Ya. Satu mungkin niatnya, lalu benda dan sebagainya. Dan Qabil ini karena memiliki sifat ini nih sifat jahat, sifat yang apalah kalau dalam bahasa sekarang ya.
1: Kedengkian,
0: Pak. Kedengkian, ya. Dengki tidak suka, maka dia berniat untuk membunuh saudaranya. Jadi salah satu juga dalam kehidupan ini manusia yang pertama wafat, mawat bahasa Sundanya adalah Habil ya, yang dibunuh oleh saudaranya sendiri. Ini saya seperti itu saja ya yang saya pahaminya. Yeah. Saya takut kalau misalkan pemaparan tafsirnya kita harus buka referensinya. Betul. Baik itu yang biasa di saya buka di Ibnu Katsir atau di biasa tafsir yang Al-Misbah atau tafsir yang beda-beda ininya ya. Cuman lebih kalau saya senangnya lebih ke biasa yang di ininya di Ibnu Katsir secara umum yang memang banyak dipelajari termasuk juga tafsir Jalalain. Itu ya untuk yang ini saya takut tidak terlalu panjang pembahasannya tapi ini berkaitan dengan salah satu mungkin peristiwa kurban mana yang terima sampai saat ini mungkin ya orang yang kurban yang terima tuh ya satu sehat kurbannya niatnya karena Allah dan sebagainya. Tapi juga ini menggambarkan salah satu orang yang memiliki sifat kedengkian, kejahatan. Sehingga dia tidak diterima, dia berniat untuk membunuh saudaranya. Lalu yang kedua surat apa tadi, Teh?
1: Kedua itu surat 22, surat Al-Hajj ayat 36,
0: Pak Ustadz. Surat ke-22 ya?
1: Surat ke-22, betul. Ayat ke-36. Ya, ini juga masih bersinggungan dengan kurban, ibadah kurban. Ini Pak Oha ini memang ciri khasnya Pak Ustadz bertanya mengenai surat biasanya pemaparan surat begitu Pak Oha ditunggu.
0: Ini juga lumayan panjang ayatnya ya terjemahannya dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan kepadanya maka sebutkanlah ini saya nggak kebacanya. Walmu, aduh ini saya mohon maaf. Aslinya kalau ada Al-Quran enak nih kayaknya. Ini baru dari HP nih. Ini terjemahannya saya bacanya tadi. Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu sebagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah ketika akan menyembelih dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah terikat. Kemudian apabila telah rebah mati maka makanlah sebagian yang diberikan. Berilah makan orang-orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, tidak meminta-minta dan orang meminta demikianlah kami tunjukkan unta-unta itu untuk kamu agar bersyukur. Ini lebih kepada praktek dari pelaksanaan kurban. Yeah. Artinya bahwa pada saat Allah menciptakan kurban untalah kalau mungkin bahasanya karena mungkin berkaitan dengan sejarah di kenabian ya bahwa unta ini menjadi simbol syiar agama melalui perintah pelaksanaan kurban. Nah, kurban ini tadi harus karena Allah diniatkannya karena Allah bukan karena siapa-siapa. Mungkin Anda nanti korelasi dengan tadi surat Al-Maidah ayat 27 ya. Ayat 27. Iya betul ya.
1: Betul.
0: Jadi berkaitan dengan kalau ini lebih kepada prakteknya. Artinya berarti selalu diawali dengan bismillah.
1: Tata cara ya.
0: Tata cara penyembelihannya diawali dengan bismillah dan memang kita persembahkan bahwa kurban ini untuk Allah ya. Nah, dari sebagian kurban ini kita juga punya hak untuk memakannya. Kalau mungkin kesepakatan para ulama adalah sepertiganya boleh kita konsumsi dan lainnya dibagikan, tapi itu bersifat kurban yang biasa. Kalau kurbannya nazar tidak boleh. Ya, artinya tidak boleh kita mengambil sepertiganya itu. Kalau nazar ya, nazar itu berarti janji. Nih saya kalau Kang Andre lulus S2-nya pokoknya kumlud, saya akan kurban kerbau misalkan atau sapi lah ya. Nah itu berarti kurban itu tidak boleh Kang Andre memakannya. Tapi kalau kurban kayak biasa, ini kurban kayak kemarin ya, Idul Adha tidak diatkan untuk nazar, kita boleh mencicipinya atau memakannya tidak lebih dari sepertiga. Ya dengan takaran kita lah disesuaikan gitu ya. Ya kadang-kadang ayah nu leuwih teuing di situ jadi kurban gitu kan. Tapi ya makanya tidak berlebihan dan tentu kita pun memberikan kepada ya orang-orang lah yang dibagikan. Ya harusnya meureun kurban mah mencit sorangan kan teu bisa urang teh. Hese ngurusna kumaha melalui panitia DKM. Itu saja mungkin jawabannya ya, saya takutnya tidak sempurna karena memang harusnya pertanyaan berkaitan dengan ini kita buka kitab tafsirnya.
1: Betul.
0: Sehingga penjelasannya bisa lebih real tentu dengan perbandingan dari tafsir ini tafsir lain. Tapi insyaallah nanti juga kita sampaikan lagi kalau misalkan syarat ya. Nah ini akan lebih lengkapnya saya baca tafsirnya.
1: Baik, terima kasih Pak Ustaz dan juga Wa'oha ya yang Wa'oha. Tadi
0: bertanya. Saya selalu ya buat Wa'oha ya. Terima
1: betul,
0: kasih ilmunya juga.
1: Luar biasa, kemudian juga Pak Ustadz di ujung telepon sudah hadir ini dari Garut Pak Ustadz. Langsung aja kita sapa ada Kang Ahmad Irwan. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kesep saya biasa setia Kang Andri.
1: Betul, luar biasa.
2: Terus dari dulu ini kita film lima satu diangkat tuh dari WA dimatiin aja.
1: Pindah ya tadi dari WA sekarang ke telepon, nggak apa-apa Pak Kang Ahmad.
2: Lebih enak telepon biasa Kang Andri karena lama kadang putus-putus.
1: Betul, luar biasa. Ya,
2: saya maaf Pak Ustadz di luar sedikit di luar tema. Nah, saya bertanya Pak tentang masalah ada kisah kan kita kepunyai zaman sahabat Rasulullah Umar bin Abdul Aziz itu kan saya tertarik di sini kan ketika beliau jadi sama jadi pemimpin tidak pernah menggunakan lampu untuk urusan pribadi. Nah ini kan urusan pribadi lampu dimatikan kecuali urusan negara itu baru lampu dinyalakan. Nah ini saya kan mungkinlah apakah kira-kira akan tercapai kepemimpinan kita kalau menyamakan mungkin minimal atau sedikit kan kebanyakan kalau di kita pemimpin deh seolah segitu fasilitas juga digunakan untuk pribadi kan bahkan sering lihat kan Pak Ustad ada untuk keman wisata kok kenapa plat merah ada jadi plat hitam dijadikan sebagai untuk kepentingan pribadi seolah-olah nah ini bagaimana menurut termasuk penyelewengan tidak kepemimpin yang amanah yang seperti apa kebanyakan kalau di kita yang jadi pemimpin suka ngambilan yuka hutang ketika sudah sepertinya bingkiran hutang. Nah bagaimana menurut Pak Ustaz? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ahmad Irwan ya yang selalu membara Pak Ustadz di pagi hari. Pertanyaan-pertanyaannya luar biasa, semangat sekali ya. Katanya gimana Pak Ustadz ini masalah kepemimpinan, amanah kepemimpinan gitu Pak Ustadz tadi.
0: Iya. Ya. Baik, ada mungkin ada sedikit perbedaan ya, ya antara karakter pemimpin dulu dengan saat ini yang kita jalani dalam kehidupan ini. Ya. Kita tidak memungkiri bahwa perbedaan-perbedaan itu nyata dan nampak dalam kehidupan. Karena seiring dengan berubahnya waktu, perubahan zaman, masa. Zaman dulu ketika Umar bin Abdul Aziz beliau sebagai seorang pemimpin, sebagai khalifah, tidak memanfaatkan fasilitas apa negara untuk kepentingan pribadi dengan kehati-hatian. Berarti ini salah satu bagaimana karakter seorang pemimpin atau yang kita sering sebut ketika Rasulullah wafat itu disebut adalah khalifatul Rasulullah, pengganti Rasulullah ya dalam kepemimpinan. Terlebih kalau ketika bicara tentang khulafaur rasyidin. Khalifah yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah dalam menjalankan roda pemerintahannya. Ya sebenarnya kita juga berharap di negara kita adalah mereka-mereka pemimpin-pemimpin yang memang berkarakter ke arah sana. Yeah. Tapi balik lagi mungkin kepada pribadi-pribadinya. Kalau bicara tentang penyelewengan seperti ini, saya tidak jauh apakah penyelewengan ini dalam bentuk penyelewengan jabatan yang dimilikinya untuk memanfaatkan yang punya yang seharusnya memang bukan untuk konsumsi pribadi misalkan bisa tidak dimanfaatkan untuk pribadi karena memang betul lah ya kita juga tidak memungkiri ada yang mobil plat merah ini seperti ini itu kalau kita balik kepada pribadinya ya tidak kepada institusi di mana beliau itu bekerja misalkan ya seperti kita yang memang bekerja sebagai aparatur sipil negara bagaimana kita memanfaatkan fasilitas yang ada sesuai dengan tupoksinya tidak menggunakan di luar itu sehingga betul kalau dikatakan penyelewengan dari apa yang telah negara berikan misalkan kepada pejabat itu cuma sekali lagi ini berkaitan dengan karakter kepribadian seseorang itu. Yeah. Ya, cuman kita tetap berharap semua ya sepakat bahwa semoga para pemimpin ini kan jauh yang lebih diamanahi kalau sekarang. Yeah. Kalau tapi kalau misalkan bicara ideal, sebagaimana Rasulullah sebagai seorang pemimpin negara, pemimpin umat, keluarga dan sebagainya, memang jauh. Tapi kita berusaha mudah-mudahan ya ke depan adalah apa para pemimpin kita yang memang seperti Rasulullah sekalipun memang akan sulit dan berat untuk di dalam kehidupan seperti ini. Tapi paling tidak mereka pemimpin yang merasa takut kepada Allah sehingga tidak menyalahgunakan jabatan yang dimilikinya. Bekerja sesuai dengan apa tupoksinya atau dengan tugas dan yang harus dikerjakan dan tetap mereka berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan hadis dan ya, sumber hukum Islam yang lainnya. Terus aja berharap ya Pak Ahmad ya, kita berdoa lah.
1: Betul.
0: Ya, kalau yang ada-ada mah ya seperti apa itu balik kepada orangnya kan.
1: Betul, luar biasa.
0: Tidak bisa menghakimi mereka juga.
1: Betul.
0: Agak berat ya.
1: Balik lagi ke pribadi masing-masing.
0: Ya.
1: Luar biasa, terima kasih banyak pemaparannya Pak Ustadz. Mungkin ini ada satu lagi penelpon, tapi singkat saja Pak Ustadz. Ini ada dari Pak Kasno di Subang di ujung telepon. Assalamualaikum Pak Kasno.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi Pak Kasno.
3: Ini Pak Kasno di Subang, biasa mendengar ya paparan Pak Ustadz.
1: Betul, luar biasa ya. Pak Kasno, terima kasih.
3: Bisa diterangkan Pak Ustadz ya, bagaimana orang kaya islami, orang pejabat islami, orang miskin islami. Ya segitu aja, mohon maaf ya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasno. Katanya Pak Ustadz minta dipaparkan bagaimana orang kaya islami, pejabat islami, dan juga orang miskin islami katanya.
0: Sederhana tapi gitu pertanyaan. Jadi ya, kalau bicara islami itu Islam yang pakai akhiran i. Jadi mengejawantah dari apa Islam itu sendiri ya. Artinya Islamnya dipakai begitu ya. Pejabat islami, pejabat yang memegang teguh ajaran Islam dan perkataan perbuatannya sesuai. Asodikina ya, benar berarti yang dikatakan yang diperbuat sama pejabat islami, pemimpin islami, termasuk tadi itu apa yang terakhir teh yang miskin,
1: orang miskin islami,
0: orang ya, orang miskin islami juga orang yang menerima kemiskinannya itu sebagai suatu apa pemberian terbaik dari Allah. Ya artinya islami juga itulah yang terbaik dari Allah ya, ya. tidak apa lantas kita mengeluh, lantas tidak menerima itu semua ya. Jadi mungkin dari kata islaminya itu orang yang menjalankan Islam. Ya pejabatnya Islam dengan konteks Al-Qur'an, hadis, sumber hukum Islam lain dilaksanakan, dilakukan. Ucapan, perbuatan dan tingkah lakunya itu Islam. Makanya tambahan
1: berpedoman
0: ya, kepada Islam. Yoga suara yang islami ya bukan dari segi pakaian, dari pembicaraan, dari karakter itu menunjukkan bahwa hidupnya itu diwarnai dengan Islam dan perbuatan-perbuatannya pun dilandasi dengan kaidah ajaran Islam. Itu sederhananya karena waktu juga ya yang terbatas.
1: Ya, luar biasa.
0: Next waktu kita bahas lagi untuk lebih banyaknya Kang Andi ya.
1: Betul, luar biasa. Terima kasih Pak Ustadz pemaparannya di pagi hari ini mengenai topik sabar dan sholat sebagai penolong. Mungkin terakhir Pak Ustadz di sekalian menutup perjumpaan di pagi baik, ini silakan.
0: Kesimpulan untuk ya, atau apa ya statement closing apa? Jangan berani kita meninggalkan kewajiban yang pokok yaitu sholat. Jadikanlah sholat ini sebagai kebutuhan yang utama untuk kita dalam kehidupan ini. Senantiasa berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap permasalahan yang ada. Dilandasi dengan sikap sifat sabar dalam kehidupan, senantiasa menerima takdir apapun yang Allah berikan karena di balik itu senantiasa ada hikmah yang terbesar. Ya, seburuk-buruknya dalam kehidupan ini adalah kita berani meninggalkan sholat dalam kehidupan ini dan kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap sehat, tetap semangat, tetap bahagia bersama RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM.
1: Luar biasa. Terima kasih Pak Ustadz pemaparan di pagi hari ini. Dan itu dia pendengar Mutiara Pagi, layanan siaran keagamaan dengan topik sabar dan sholat sebagai penolong bersama saya Andre Ardian dan juga narasumber Ustadz Yoga Suara SPDI. Terima kasih juga bagi Anda pendengar yang senantiasa bergabung juga berinteraksi bersama kami di Mutiara Pagi hari ini. Sampai jumpa di Mutiara Pagi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Nantikan kami berikutnya.

0: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita. Sari berita penting. Pemerintah Kota Bandung perkuat satuan anti begal untuk pencegahan tindak kriminalitas. 5 kasus curanmor berhasil diungkap Polrestabes Bandung. Berita selengkapnya dibacakan oleh Andre Ardian.
1: Beberapa topik yang kami bahas di antaranya adalah menindaklanjuti perintah dari Kapolda untuk Brimob membentuk satuan anti begal.
2: Ya, kejadian pada hari Senin tanggal 11 Mei 2026 sekira pukul 5.30 diketahuinya. Ya, kejadian di warung kopi ya Bu Ana di Jalan Cibaduyut, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung. Ya, untuk tersangka di sini ada dua orang, ya, yang pertama ISR 23 tahun, kemudian inisial FNR usia 29 tahun. Barang bukti ada satu buah kendaraan, ya, yang hasil beserta kunci kontak.
0: Informasi pertama pendengar, kita awali dari Bandung. Pemerintah Kota Bandung bersama kepolisian dan unsur keamanan lainnya perkuat langkah pencegahan tindak kriminalitas melalui pembentukan satuan anti begal. Berikut laporan Atep Burhanuddin.
3: Pemerintah Kota Bandung bersama kepolisian dan unsur keamanan lainnya memperkuat langkah pencegahan tindak kriminal melalui pembentukan satuan anti begal yang akan melibatkan personel Brimob Polda Jawa Barat. Upaya tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap kecenderungan meningkatnya kasus-kasus kekerasan jalanan yang disertai aksi pembegalan. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan pembentukan satuan anti begal merupakan tindak lanjut dari arahan Kapolda Jawa Barat kepada jajaran Brimob untuk memperkuat pengamanan wilayah, khususnya di daerah wilayah perkotaan yang memiliki tingkat mobilitas masyarakat cukup tinggi. Farhan menjelaskan nantinya personil Brimob khususnya dari Batalion A akan menjadi bagian dari upaya menjaga keamanan dan kenyamanan Kota Bandung. Menurutnya, keamanan menjadi faktor penting mengingat Bandung merupakan salah satu destinasi wisata utama di Indonesia yang setiap harinya berkunjung masyarakat dari berbagai daerah. Meski belum berada dalam kondisi darurat, Farhan menilai langkah pencegahan harus dilakukan secara dini. Ia mengaku melihat adanya kecenderungan peningkatan laporan kasus kekerasan yang disertai aksi pembegalan dalam beberapa waktu terakhir.
1: Beberapa topik yang kami bahas di antaranya adalah menindaklanjuti perintah dari Kapolda untuk Brimob membentuk satuan anti begal, ya anti begal, karena kita juga melihat ada kecenderungan kenaikan kasus-kasus kekerasan yang diwarnai dengan pembegalan.
3: Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Bandung, Bambang Sukardi, menjelaskan pihaknya juga telah menjalankan sejumlah program berbasis partisipasi masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Salah satu program yang dijalankan adalah Jawara Sakti atau Jaga Bareng Warga Satlinmas Aktif Terintegrasi. Program tersebut merupakan kolaborasi antara Satpol PP dengan unsur kewilayahan dan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Selain itu, terdapat pula program Ujang Baron yang merupakan singkatan dari Urang Jaga Bebarengan Ronda Meh Aman.
4: Bareng warga Satlimas aktif terintegrasi. Ini adalah kegiatan Satpol PP berkolaborasi dengan kewilayahan. Intinya, ya, kalau satu lagi adalah Ujang Baron. Maksudnya adalah Urang Jaga Bebarengan Ronda Meh Aman.
3: Di sisi lain, Komandan Satuan Brimob Polda Jawa Barat Kombes Pol Juhdi Batubara menegaskan pentingnya langkah mitigasi dan kolaborasi lintas sektor dalam menjaga keamanan daerah. Sebagai pejabat baru di lingkungan Brimob Jawa Barat, Juhdi mengatakan dirinya mendapat arahan langsung dari Kapolda agar tidak hanya berfokus pada tugas pokok penegakan keamanan, tetapi juga mengedepankan langkah-langkah preventif bersama pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, Kota Bandung memiliki posisi strategis sebagai salah satu penopang utama aktivitas Jawa Barat, sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat harus dijaga.
0: Informasi berikutnya, pendengar, 5 kasus curanmor di Bandung berhasil diungkap Satreskrim Polrestabes Bandung. Polisi juga berkomitmen mengejar dan menuntaskan kasus curanmor lainnya. Bilal Wibisono melaporkan.
5: Satreskrim Polrestabes Bandung berhasil mengungkap 5 kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor yang terjadi di sejumlah kecamatan di wilayah Kota Bandung pada periode bulan Mei 2026. Dalam pengungkapan tersebut, Polrestabes Bandung juga menangkap 6 orang tersangka. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, AKBP Anton, mengatakan pengungkapan tersebut berasal dari 5 tempat kejadian perkara yang berada di wilayah hukum Polsek Regol, Arcamanik, Sukajadi, Bojongloa Kidul. Dari jumlah tersebut, terdapat 2 kasus yang terjadi di wilayah Bojongloa Kidul.
2: Untuk pelaku juga sama, dikenakan pasal 477 KUHP dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Dan yang terakhir rekan-rekan, masih sama di wilayah hukum Polsek Bojongloa Kidul, ya, kejadian pada hari Senin tanggal 11 Mei 2026 sekira pukul 5.30 diketahuinya. Ya, kejadian di warung kopi, ya, Bu Ana di Jalan Cibaduyut, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Ya, untuk tersangka di sini ada 2 orang, ya, yang pertama ISR 23 tahun, kemudian inisial FNR usia 29 tahun. Barang bukti ada 1 buah kendaraan, ya, yang hasil beserta kunci kontak. Modus operandinya pelaku mengambil kendaraan yang sedang diparkirkan dalam keadaan terkunci stang. Nah, kemudian untuk kronologisnya, pada saat itu korban datang ke TKP, ya, kemudian mengambil kunci kontak, ya, kunci kontak yang memang dikalungkan di leher pelapor. Selanjutnya pelaku membawa sepeda motor tersebut. Ya, untuk pelaku di sini kami kenakan pasal 477 KUHP dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Ya, jadi rekan-rekan, demikianlah, ya, 5 perkara curanmor yang selama kurun waktu bulan Mei 2026 sudah berhasil kami ungkap. Ya, kami juga mohon doanya, ya, ada masih ada beberapa kasus-kasus kejadian curanmor juga yang terjadi di wilayah Kota Bandung dan saat ini masih dalam tahap penyelidikan anggota kami di lapangan. Ya, demikian.
5: Meski telah mengungkap sejumlah kasus, pihak kepolisian mengakui masih terdapat laporan pencurian kendaraan bermotor lainnya yang belum berhasil diungkap saat ini. Penyelidikan dan pengejaran terhadap pelaku lain masih akan terus dilakukan. Dari Mapolrestabes Bandung, Bilal Wibisono melaporkan.
0: Informasi berikutnya, pendengar, Polres Garut mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi dana desa yang melibatkan mantan Kades Cipancar yang kini jadi tersangka. Berita selengkapnya disampaikan Irwan Rudiawan.
6: Satreskrim Polres Garut berhasil menuntaskan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi anggaran dana desa tahun anggaran 2022 dan tahun anggaran 2023 di Desa Cipancar, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Dalam kasus itu, mantan kepala desa Cipancar berinisial YS telah ditetapkan sebagai tersangka. Kasus ini bermula dari hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan berdasarkan laporan polisi pertanggal 1 September 2025. Dugaan tindak pidana korupsi itu terjadi dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa tahun anggaran 2022 tahap 1, 2, dan 3 serta tahun anggaran 2023 tahap 1. Kasat Reskrim Polres Garut AKP Joko Prihatin mengatakan berdasarkan hasil penyidikan, tersangka YS yang saat itu menjabat sebagai kepala desa Cipancar sekaligus penanggung jawab pengelolaan dana desa diduga tidak melaksanakan penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam APBDes Desa Cipancar tahun anggaran 2022 dan 2023. Akibat perbuatannya diduga terjadi penyalahgunaan kewenangan dan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian keuangan negara.
7: PPA bersidang 9 tahun 2025, ya, tanggal 1 September 2025, bahwa diduga tersangka YS 57 tahun jabatan kepala desa periode 2017 sampai dengan 2023 diduga telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi anggaran dana desa.
6: Dalam proses penyidikan, Satreskrim Polres Garut telah memeriksa sebanyak 54 orang saksi dari berbagai unsur, diantaranya perangkat desa Cipancar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Garut, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD, hingga Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN dan pihak kecamatan serta pihak perbankan. Dari hasil penyidikan, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen APBDes, dokumen perencanaan dan pelaksanaan kegiatan desa, mutasi rekening desa, laporan realisasi anggaran, hingga sejumlah kwitansi yang diduga berkaitan dengan penggunaan dana desa untuk kepentingan pribadi. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun.
0: Informasi berikutnya, pendengar, pendaftaran sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 dibuka melalui jalur afirmasi, prestasi, dan mutasi. Informasinya disampaikan Vivi Islamiyati.
8: Mutasi ini ada perpindahan tugas orang tua, ada putra putri guru dan tenaga kependidikan.
9: Pendaftaran sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMP di Kabupaten Cirebon akan mulai dibuka pada 18 Juni 2026. Sekolah saat ini masih melakukan berbagai persiapan menjelang pelaksanaan tahapan penerimaan peserta didik tersebut. Kepala SMP Negeri 1 Susukan Kabupaten Cirebon, Dadon, mengatakan secara umum mekanisme SPMB tahun ajaran 2026-2027 tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Menurutnya, sejumlah jalur penerimaan masih tetap diberlakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
8: Mencakupnya yang jalur 1 ada afirmasi. Afirmasi ini terbagi ke dalam afirmasi KETM, afirmasi penyandang disabilitas, lalu prestasi akademik dan prestasi non-akademik. Prestasi akademik non akademik ini melalui jalur perlombaan, sedangkan prestasi akademik ada juga yang pakai nilai rapot dan nilai TKA. Ini pembedanya diantaranya nilai TKA. Lalu jalur mutasi. Mutasi ini ada perpindahan tugas orang tua, ada putra putri guru dan tenaga kependidikan. Ini yang tahap satu.
9: Dadon menambahkan sistem penerimaan murid baru tahap kedua melalui jalur domisili akan dilaksanakan pada 29 dan 30 Juni serta 1 hingga 3 Juli 2026. Selain itu, pemerintah Kabupaten Cirebon juga menetapkan sejumlah SMP unggulan olahraga dan unggulan akademik. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengakomodasi potensi siswa sesuai bidang prestasi maupun kemampuan akademik yang dimiliki. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Informasi berikutnya, pendengar, Flora Wisata Bunga de Castello Ciater Subang berencana segera menyediakan fasilitas stasiun pengisian kendaraan listrik umum di kawasan parkir wisata. Ruslan Effendi melaporkan.
10: Sejalan dengan percepatan transisi energi bersih dan meningkatnya penggunaan kendaraan listrik di Indonesia, manajemen Flora Wisata Bunga de Castello mulai merancang penyediaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum SPKLU di kawasan area parkir wisata. Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk komitmen de Castello dalam meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mendukung program pemerintah menuju net zero emission 2060. Dengan tren mobilitas wisatawan yang mulai beralih ke kendaraan listrik, ketersediaan infrastruktur pendukung menjadi faktor penting dalam menciptakan pengalaman wisata yang nyaman dan berkelanjutan. Divisi Marketing Flora Wisata Bunga de Castello Agus Arif menegaskan rencana ini akan segera dipatangkan bersama jajaran manajemen dan pengelola parkir.
11: Kendaraan khususnya di sini untuk wisatawan ke depan pasti menggunakan kendaraan listrik. Apakah ke depan ada rencana untuk menyiapkan atau menyediakan untuk SPBL?
12: Kalau semisal kondisi memungkinkan, ya kita juga tidak menutup kemungkinan. Mungkin kita akan mengadakan stasiun buat pengisian mobil listrik, misalkan motor listrik. Nanti kita lihat kondisi kedepannya seperti apa.
11: Ini kan menjadi salah.
10: Selain untuk menjawab kebutuhan wisatawan, inisiatif ini juga diharapkan dapat memperkuat posisi de Castello sebagai destinasi wisata ramah lingkungan di Kabupaten Subang. Penyediaan SPKLU dinilai akan menjadi nilai tambah yang signifikan sekaligus mendorong ekosistem pariwisata yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan isu berkelanjutan. Manajemen optimis kolaborasi dengan berbagai pihak nantinya dapat mempercepat realisasi fasilitas tersebut. Dengan begitu, wisatawan yang datang menggunakan kendaraan listrik tidak perlu lagi khawatir terkait pengisian daya saat berwisata di The Castello. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
0: Informasi berikutnya, pendengar, Indonesia memiliki potensi terbesar dalam budidaya lobster tangkap di perairan bebas. Namun sayang, aturan dan regulasi yang ketat membatasi para petani dalam menjalankan proses budidaya tersebut. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yofri Haryadi.
13: Indonesia memiliki potensi terbesar dalam budidaya lobster tangkap di perairan lepas. Namun sayang, potensi tersebut terkendala oleh aturan dan regulasi ketat yang membatasi proses budidaya oleh para petaninya. Hal tersebut menjadi pembahasan dalam fokus grup discussion FGD nasional bertema pengelolaan benih-bening lobster berbasis masyarakat di IPB International Convention Center IICC Bogor 1 Juni 2026 pagi. Sebagai pembicara utama dalam forum tersebut, Profesor Rohmin Dahuri yang juga anggota Komisi 4 DPR RI menegaskan perlunya pertumbuhan ekonomi berkelanjutan untuk membawa Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah. Budidaya lobster Vietnam saat ini jauh mengungguli Indonesia. Harga jual lobster di Vietnam Rp40.000, sementara di Indonesia hanya Rp8.500. Di satu sisi, larangan menangkap benih bening lobster memperlambat upaya budidaya yang dilakukan, yang menjadi akar masalah tingginya penyelundupan lobster ke luar negeri.
14: Empiris di lapang bahwa Indonesia tuh memiliki potensi produksi lobster yang spiny ya, kan ada dua jenis yang spiny itu yang berduri laut itu terbesar di dunia, baik dari segi potensi benihnya ya, kedua dari segi penangkapan lobster konsumsi, yang ketiga dari segi produksi budidaya itu terbesar di dunia gitu. Marketnya, pasarnya dimana meningkat terus nih, baik permintaan dalam negeri maupun ekspor. Maka saya bilang kalau kita tidak bisa memanfaatkan ini, menurut saya ya payah kita ya. Nah, cuman sayang waktu itu kan terjadi musibah gitu, jadi di stop gitu. Lalu ganti menteri, begini ya, permen baru, ternyata ganti lagi, ternyata masih banyak.
13: Di sisi lain, Vietnam sudah mampu melakukan proses budidaya lobster secara terintegrasi dengan metode yang spesifik. Kebijakan pengelolaan lobster di Indonesia kerap berganti seiring pergantian kepemimpinan di Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP. Ketua Umum Masyarakat Krustasea Indonesia, MKI, Profesor Sulistiono mendukung kebijakan pemerintah namun memiliki catatan kritis terkait kesenjangan infrastruktur dan kapasitas adopsi teknologi pembenihan atau pendadaran di lapangan.
15: Selama ini yang 5 gram itu boleh diambil dan boleh diekspor. Nah itu yang tadi usulan Prof. Rukmin dalam 5 pilarnya itu, salah satu adalah membudidayakan. Bisa, kalau sekarang kan hanya 10% ya Prof. 10%. Dibuka pusat-pusat pendederan nasional. Jadi dana dari negara untuk perikanan itu dibuat untuk budidaya-budidaya itu. Di mana di situ ada tempat benihnya lobster, di situ dibuka. Walaupun itu tidak hanya biaya dari negara ya, bisa perusahaan swasta dari yang ada lobsternya. Itu dibuka, pasti itu akan menciptakan lapangan kerja.
13: Penerbitan regulasi baru, yakni Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2024, telah melalui harmonisasi yang panjang. Berdasarkan rekomendasi Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan, kuota pemanfaatan benih-bening lobster BBL tahun ini ditetapkan sebanyak 232,8 juta ekor dan rantai pasok budidaya lobster di tingkat bawah akan diperpendek, tidak lagi melewati rantai yang panjang mulai dari pengepul, koperasi hingga eksportir.
0: Berdasar informasi berikutnya, menghadapi musim kemarau untuk antisipasi kekeringan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Cianjur telah membuat surat himbauan ancaman kekeringan. Laporannya disampaikan Ian Sofyan.
16: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cianjur di saat menghadapi pergantian musim di tahun 2026 karena cuaca saat ini bisa dibilang kemarau basah, sudah mengantisipasi apabila akan terjadinya bencana kekeringan. Dengan cuaca seperti ini, menurut Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Cianjur Asep Sudrajat, telah membuat surat himbauan ancaman kekeringan.
17: Membuat himbauan musim kemarau atau kekeringan kepada warga masyarakat melalui surat edaran Pak Bupati ke seluruh ke 32 kecamatan di Kabupaten Cianjur. Itu potensi bencana sekaligus potensi bencana, banyak baik bencana hidrometeorologi basah berupa hujan serta ancaman kekeringan.
16: Sedangkan terjadinya kemarau di wilayah Kabupaten Cianjur diprediksi akan terjadi di bulan Juli hingga Agustus 2026.
17: Musim kemarau juga di wilayah Kabupaten Cianjur diperkirakan pada bulan Juli Agustus itu akan terjadi kemarau gitu kan, atau musim kekeringan. Jadi kita menghimbau kepada warga masyarakat melaksanakan warga di desa atau di kecamatan di kewargaan saya melakukan mitigasi dan kesiapsiagaan dengan tetap berkoordinasi bersama perangkat daerah terkait di wilayah masing-masing.
16: Selain itu, melakukan mitigasi ke setiap wilayah yang terjadi bencana serta melakukan koordinasi dengan perangkat desa terkait di wilayah masing-masing, termasuk melakukan identifikasi pada lokasi yang mengalami kekeringan ekstrim. Dari Cianjur, Yan Supian melaporkan.
0: Informasi berikutnya, pendengar, beralih ke informasi lainnya. OJK Tasikmalaya meningkatkan literasi keuangan warga melalui pelajar, penyuluh agama, hingga Babinsa untuk mengantisipasi investasi ilegal dan pinjaman online. Laporannya disampaikan Nova Nugraha.
18: Guna mengantisipasi bahaya investasi ilegal, OJK Tasikmalaya terus meningkatkan literasi keuangan terhadap masyarakat. Kepala OJK Tasikmalaya Nova Hermawati mengatakan sosialisasi dilakukan secara langsung melalui pelajar, penyuluh agama hingga Babinsa. Dengan sosialisasi melalui kelompok ini diharapkan membawa multi efek bagi masyarakat karena mereka bersentuhan dengan masyarakat secara langsung. Dengan demikian masyarakat tentunya akan semakin paham dalam berinvestasi dan tidak terjebak dalam kejahatan pinjaman online yang merugikan.
19: Jadi kami itu sudah upaya itu sampai kami jadi bertingkat-tingkat sepertinya Pak Suwana ya, dari yang edukasi literasi dini melalui teman-teman, melalui adik-adik sekolah, usia sekolah itu udah sampai. Kami melalui jalur Mojang Jajaka yang melalui itu juga, kalau untuk sekolah kan kami melalui program Genius Mojang Jajaka kita juga, bahkan kita coba mencari multiplier efeknya untuk yang edukasi dan literasi itu melalui kemarin kita melakukan TOT kepada penyuluh agama.
18: Sementara itu dengan sosialisasi yang dilakukan OJK, masyarakat semakin teredukasi. Hendra, warga Dadaha, mengaku dengan sosialisasi yang dilakukan, ia sebagai warga juga menjadi lebih paham, sehingga ia tidak mudah tergiur dengan tawaran investasi ataupun kejahatan berkedok pinjaman online.
20: Ya, warga jadi mengetahui juga bagaimana bahaya tentang pinjol, tentang ya pokoknya investasi ya dari mereka itu. Jadi ya.
18: Sedangkan data OJK Tasikmalaya, angka investasi ilegal di Priangan Timur tertinggi di Jawa Barat. Hal ini menjadi perhatian OJK agar investasi ilegal dan kejahatan pinjaman online dapat terus ditekan. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
0: Beralih ke informasi terakhir, pendengar, Timnas Putri Indonesia tadi malam bersua tamunya Timnas Putri Singapura pada ajang Women's Garuda Championship Series 2026 di Stadion Sport Jabar, Arca Manik, Kota Bandung. Bagaimana hasil serta evaluasi laga tersebut? Kita simak laporan langsung Senpi Hilhamsyah di ujung telepon. Silakan Senpi.
21: Iya. Andre dan pendengar, memang Timnas Putri Indonesia harus menelan kekalahan 0-2 dari tamunya ini Singapura pada ajang Women's Garuda Championship Series 2026 yang berlangsung tadi malam di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Skuad Garuda Pertiwi langsung mendapat tekanan sejak awal pertandingan dan Singapura mampu memanfaatkan peluang yang didapat untuk membongkar pertahanan Indonesia dan mencetak gol pembuka pada menit ke-10. Gol pertama Singapura lahir melalui Daniel Tan Lee. Penyerang Singapura itu melepaskan tendangan dari sisi kanan yang mengalah ke pojok kiri gawang Indonesia. Bola meluncur deras dan tidak mampu dijangkau kiper Indonesia, Leana Ayu. Tertinggal satu gol membuat Indonesia berusaha meningkatkan intensitas serangan. Namun upaya yang dibangun belum mampu menghasilkan peluang matang untuk menyamakan kedudukan. Singapura kembali memperlebar keunggulan pada menit ke-22 Ini gol dicetak oleh Nicole Lin melalui tendangan voli keras ke mulut gawang yang gagal diantisipasi lini pertahanan maupun penjaga gawang Indonesia. Hingga turun minum, Indonesia masih tertinggal 0-2 dan memasuki babak kedua. Garuda Pertiwi berupaya bangkit dengan melakukan sejumlah perubahan. Meski beberapa kali mampu memasuki area pertahanan lawan, penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat skor tidak berubah. Usai pertandingan, pelatih timnas putri Indonesia Satoru Mochizuki mengaku kecewa dengan hasil yang diraih anak asuhannya. Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada para pendukung yang telah hadir langsung di stadion. Mengenai faktor penyebab kekalahan, pelatih yang akrab disapa Coach Mochi itu menilai timnya kesulitan menemukan ritme permainan sejak awal laga. Sementara itu, hasil ini menjadi evaluasi penting bagi timnas putri Indonesia untuk menghadapi pertandingan berikutnya, yaitu di kompetisi Women's Garuda Championship Series 2026 dengan melawan Kamboja pada Selasa 9 Juni 2026 mendatang di Stadion yang sama, Tennis Sport Arca Manik, Jabal, Kota Bandung. Dari Bandung, saya sudah melaporkan kembali ke Andre di studio.
1: Sekian Warta Berita pagi ini. Warta berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Andre Ardian, selamat pagi dan tetaplah bersama RRI.

0: Bandung pagi ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar di Bandung pagi ini, apa kabar Anda? Luar biasa nih, akhirnya kita siaran subuh lagi. Bertemu lagi bareng Andre Ardian di pagi ini, pendengar, sampai jam 10 pagi nanti. Tentunya banyak rangkaian acara dan juga informasi inspirasi bagi Anda. Tapi Andre mau nyapa dulu dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61. Nih pendengar, terpantau sudah ramai di hari Kamis ini ya pendengar ya, orang-orang yang berangkat kerja, berangkat sekolah, kuliah, tapi ada sebagian juga yang aktivitasnya olahraga nih. Kebetulan juga ini kawasan Jalan Diponegoro ini biasanya dipakai orang-orang buat city run gitu ya, easy run, lari-lari santai gitu. Dan tentunya juga pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan informasi-informasi lainnya seperti informasi lalu lintas, informasi cuaca, harga kebutuhan pokok masyarakat, agenda pimpinan, juga info layanan 112 di Pro 1 RRI Bandung setelah yang satu ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Bareng-bareng Ardian di Bandung pagi ini. Seperti biasa nih, sapa-sapa dulu yang ada di seluruh penjuru Indonesia. Khususnya di Jawa Barat ya, berkarya. Bertemu lagi bareng Ardian sampai jam 10 pagi nanti. Nih di Bandung pagi ini, apa kabar Anda pendengar nih di hari Kamisnya? Lagi pada ngapain? Boleh share kesibukannya mungkin atau aktivitasnya di 0811-220-9760. Tapi sebelum itu, Andre mau update dulu informasi ini terkait informasi lalu lintas, informasi cuaca, harga kebutuhan pokok masyarakat, agenda pimpinan, juga info layanan 112. Seperti biasa di ujung telepon kita sudah terhubung dengan Bandung Comment Center. Ada Teh Mita di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.
0: Langsung saja kita sapa Teh Mita di ujung telepon. Selamat pagi Teh Mita.
2: Selamat pagi Kang.
0: Luar biasa, kabar baik Teh Mita?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik, luar biasa ya. Nah pendengar, Teh Mita ini yang nantinya akan menyampaikan informasi terkait informasi lalu lintas, informasi cuaca, harga kebutuhan pokok masyarakat, agenda pimpinan, juga info layanan 112. Tapi sebelum itu Teh Mita, Andre mau menyampaikan dulu informasi lalu lintas nih di seputaran Jalan Diponegoro yang kelihatan dari gedung kantor RRI Bandung sendiri ini. Kalau di sini kelihatan ya, terlihat ramai lancar Teh Mita, juga kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2, juga ada beberapa pejalan kaki ya tadi yang memang ya, olahraga, berangkat sekolah, berangkat kuliah kayaknya. Juga cuaca yang kelihatan di sini juga Teh Mita udah mulai ada matahari kayaknya, nampaknya hari ini cerah, tapi enggak tahu tuh pantauan prakira dari BMKG sendiri. Nah, kalau dari pantauan Bandung Comment Center sendiri dari Teh Mita ini terkait informasi lalu lintas gimana Teh Mita?
2: Baik, Kang, untuk dari pantauan CCTV di Diskominfo Kota Bandung, bahwa di sekitar Soekarno-Hatta, Kircon, arah metro maupun dari berbagai arah ini sudah terpantau ramai sekali ya Kang, namun untuk kondisinya tetap lancar dan didominasi oleh kendaraan 2 dan kendaraan roda 4. Untuk di Kebon Kopi, ini juga dari kedua arahnya sudah terpantau ramai lancar dan didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk di Paster Dr. Junjunan, arah tol Paster maupun sebaliknya, ini juga sudah terpantau ramai lancar dan didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk di daerah Kopo Bispak ini, dari kedua arahnya ini juga sudah terpantau ramai sekali, namun untuk kondisinya tetap lancar dan didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk di Dago, di arah terminal Dago ini juga sudah terpantau ramai sekali juga ya Kang, dan didominasi oleh kendaraan roda 2, untuk kondisinya tetap lancar. Dan yang terakhir ini di pusat kota di Asia Afrika, ini juga sudah terpantau ramai sekali oleh kendaraan roda 2 dan untuk kondisinya juga tetap lancar. Gitu Kang.
0: Luar biasa. Jadi meskipun ramai tapi rata-rata lalu lintas, kondisi lalu lintas di Kota Bandung ini sendiri cenderung lancar ya Teh Mita ya.
2: Iya betul.
0: Mudah-mudahan lancar terus sampai ke rejeki-rejekinya juga ya Teh Mita.
2: Amin.
0: Ya luar biasa. Kemudian juga tadi kalau di Jalan Diponegoro sendiri ini udah mulai kelihatan cerah, ada kisi-kisi cahaya matahari yang masuk. Nah,

0: Anda pendengar yang mungkin beraktivitas di luar ruangan, siapin alat tempurnya ya, kayak jas hujan, terus juga jaket tebal, payungnya juga, apalagi teh minta kira-kira ya, sepatu atau sendal outdoornya gitu kan ya, luar biasa. Kemudian nih teh minta, kemarin abis kurban daging-dagingan, teh minta kurban juga nyate-nyate teh minta enggak?
1: Nyate dong, Kang.
0: Nyate ya, muda. Tapi ini pas kemarin kan harga kebutuhan pokok masyarakat nih pas Idul Adha cenderung pada naik. Nah kalau di sekarang nih H plus satu minggu Idul Adha udah pada turun lagi atau udah stabil lagi, Teh Mita gimana?
1: Baik Kang, untuk di harga kebutuhan pokok masyarakat ini, untuk di perbawangan dulu ya Kang, untuk di bawang bombay ini sedang turun 0,41% menjadi 35.075 per kilogram. Untuk di bawang merah ini sedang naik 0,20% menjadi 39.620 per kilogram. Untuk di bawang putih ini sedang turun di 0,37% menjadi 35.828 per kilogram. Untuk di beras ini ada yang naik maupun turun. Untuk di beras medium ini sedang turun di 0,02% menjadi 13.419 per kilogram. Namun untuk di beras premium ini sedang naik di 0,45% menjadi 14.591 per kilogram. Untuk di cabai ini juga sedang turun di cabai hijau biasa di 2,57% menjadi 31.974 per kilogram. Untuk di cabai merah juga sedang turun di 6,99% menjadi 45.407 per kilogram. Namun untuk di daging ayam juga ini sedang turun juga, di daging ayam broiler turun di 0,64% menjadi 41.878 per kilogram. Untuk di daging ayam kampung juga sedang turun di 1,40% menjadi 69.560 per kilogram. Namun untuk di daging sapi ini sedang naik di 0,11% menjadi 140.047 per kilogram. Gitu Kang.
0: Luar biasa. Ini cenderung naik turun ya Teh ya. Tapi iya, mudah-mudahan betul. Memang harganya terus bersahabat. Meskipun kurs sekarang terpantau di 17.800. Luar biasa. Terima kasih Teh Mita. Harga kebutuhan pokok masyarakat juga bisa Anda pantau. Teh Mita di mana nih?
1: Untuk itu di Sadayana Kang.
0: Di Sadayana ya, aplikasi,
1: ya? Iya, bisa mendownload di Play Store.
0: Oke, luar biasa. Kemudian Teh Mita di hari Kamis manis ini adakah agenda pimpinan Teh Mita?
1: Baik, kan untuk di hari Kamis 4 Juni 2026, untuk renggiat pimpinan kami, Bapak Wali Kota akan menghadiri secara daring acara ngulik, ngobrol dan diskusi teknologi informasi dan komunikasi data dan statistik dengan tema memahami arah peta jalan al nasional dan implementasi strategis di lingkungan pemerintah daerah. Lokasinya ini Zoom meeting, begitu Kang.
0: Oke, kemudian terakhir ada laporan mungkin di hari ini atau di hari kemarin Teh Mita yang masuk ke info layanan 112.
1: Baik Kang. Untuk hari ini, Kamis 4 Juni 2026, kami sudah menerima laporan, satu laporan pada pukul 1 tadi pagi lewat 47 menit. Telah terjadi kecelakaan kendaraan roda 2 dan terdapat satu orang korban mengalami luka di bagian kaki. Untuk lokasinya di Jalan Gandapura Merdeka, Kecamatan Sumur, Bandung, Kota Bandung. Dan kami juga sudah koordinasi dengan PMI Kota Bandung dan Damkar Matan Kota Bandung dan dibantu asesmen oleh relawan SIKAR. Begitu Kak.
0: Luar biasa, terima kasih banyak Teh Mita informasinya. Tentunya juga bagi Anda pendengar yang mengalami atau melihat kejadian serupa bisa langsung saja menghubungi info layanan 112 ya Teh Mita, karena layanan ini gratis dan juga tersedia 24 jam begitu ya Teh Mita ya.
1: Betul Kang.
0: Baik, luar biasa, terima kasih sekali lagi Teh Mita, sehat dan bahagia selalu. Selamat bertugas kembali. Jangan lupa sarapan dulu, ngopi dulu.

0: banyakin sarapan iya. daripada harapan ya Temita ya.
1: Betul.
0: Luar biasa, terima kasih banyak Temita. Sekali lagi sehat dan bahagia selalu. Selamat pagi, selamat bertugas.
1: Selamat pagi Kang.
0: Luar biasa begitu pendengar informasi dari Bandung Command Center. Terkait informasi lalu lintas, informasi cuaca, harga kebutuhan pokok masyarakat, agenda pimpinan, juga info layanan 112 bersama Teh Mita di Bandung pagi ini.
2: Bandung pagi ini.

0: Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, yang menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia ini. Sebelumnya, Piala Dunia paling banyak hanya diselenggarakan oleh dua negara, seperti Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2002. Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini melintasi tiga negara dengan belasan kota tuan rumah. Hal ini membuat Piala Dunia bukan hanya semakin besar, tapi juga semakin global dan menjadi simbol persatuan lewat sepak bola.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Bandung pagi ini.
1: Di Bandung pagi ini pendengar masih barengan Ray Ardian. Waduh, luar biasa nih. Tadi kita juga udah mantau informasi lalu lintas, informasi cuaca, harga kebutuhan pokok masyarakat, serta ada agenda pimpinan apa aja ya, dan juga ada kejadian apa aja gitu ya di hari ini dan juga kemarin. Luar biasa bersama Bandung Comment Center. Dan juga pendengar nih, sapa-sapa dulu, kita intip WhatsAppnya Pro 1 RRI Bandung. Ada Abah Sutaryat, katanya assalamualaikum ulujeng enjing Kang Andre, cuaca halodo. Nih informasi dari Abah Sutaryat, cuaca halodo. Mudah-mudahan gitu kan halodo. Jadi yang mau nyuci-nyuci di hari ini kering gitu ya. Kalaupun hujan juga kondusif aja lah hujannya, soalnya hari ini banyak aktivitas outdoor. Tapi gimana nih Anda pendengar, kira-kira planningnya di hari ini mau kemana nih? By the way, ngomong-ngomong hari ini di Kamis 4 Juni 2026 ini juga diperingati pendengar sebagai Hari Anak Korban Perang Internasional 4 Juni nih. Ini Andre mau spill-spill soal sedikit sejarahnya ya. Jadi pendengar, ini Hari Anak Korban Perang Internasional ini diperingati pada tanggal 4 Juni di setiap tahunnya, atau International Day of Innocent Children Victims of Aggression, atau Hari Anak Korban Perang Internasional ini dicetuskan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sejak tahun 1982. Nah, tujuannya adalah ini tuh Hari Internasional Anak-anak Tak Berdosa Korban Agresi ini diperingati agar mengakui rasa sakit yang diderita oleh anak-anak di seluruh dunia yang menjadi korban pelecehan fisik, mental, dan juga emosional. Nah, ini juga merupakan insentif untuk berkomitmen kembali pada komunitas internasional untuk tujuan mengakhiri segala bentuk kekerasan terhadap anak-anak. Karena fakta di lapangannya pendengar nih, pada kenyataannya di hari ini sampai hari ini pun kekerasan pada anak-anak masih banyak terjadi gitu ya. Jadi kenapa peringatan hari anak ini tuh diperingati setiap tahunnya gitu ya. Nah, juga pada peringatan Hari Anak Korban Perang Internasional ini, Majelis PBB mengajak seluruh masyarakat global untuk senantiasa berkomitmen pada pelayanan, memahami dan mengakui perasaan anak-anak sebagai cara untuk mengamati hari itu. Awal mulanya nih dibentuknya Hari Anak Korban Perang ini didorong oleh perjuangan anak-anak Palestina dan Lebanon sebagai korban Perang Lebanon pada tahun 1982. Kemudian resolusi yang melahirkan liburan tetap berusaha ini untuk mengakhiri agresi dan melindungi hak-hak anak di setiap wilayah lain yang dilanda konflik di dunia gitu. Anda juga pendengar, kalau mau lebih jelas ini ada situs resmi PBB atau United Nations ini yang merilis berita atau juga kesejarahan latar belakang juga contoh kasusnya ya tentang Hari Anak Korban Perang Internasional ini sendiri gitu pendengar. Luar biasa, dan tentunya masih banyak lagi informasi yang akan Andre bagikan di Pro 1 RRI Bandung di Bandung pagi ini sampai jam 11 pagi nanti.